0: Penasehat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan guru.
1: Khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani.

Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden. Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. KBRI Tokyo tengah menangani kasus insiden penusukan yang menewaskan seorang warga negara Indonesia berinisial SR. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus presiden karena rekam jejak memperjuangkan kesejahteraan buruh. Kita simak laporan dari Sugandi Afandi.
1: Mengangkat Said Iqbal sebagai penasihat khusus presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh di Istana Negara Jakarta kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, salah satu alasan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Said Iqbal karena memiliki rekam jejak dalam memperjuangkan isu-isu perburuhan. Presiden Prabowo berharap komunikasi dengan buruh akan lebih intens terkait isu-isu ketenagakerjaan usai Said Iqbal masuk ke dalam pemerintahan. Penegasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
3: Saudara kita Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Saudara Said Iqbal rekam jejaknya selama ini memang berkecimpung atau memperjuangkan mengenai ketenagakerjaan, terutama mengenai isu-isu perburuan. Oleh karenanya, dengan penunjukan ini, Pak Presiden berharap komunikasi dapat lebih intens di dalam kita bersama-sama terus memperjuangkan apa yang menjadi harapan-harapan dari tenaga kerja dan perburuan kita.
2: Sementara itu, Said Iqbal mengatakan salah satu tugasnya adalah memberikan analisis kebijakan dan masukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Said Iqbal menjelaskan alasan menerima tawaran dari Presiden Prabowo karena ingin memperjuangkan aspirasi buruh dengan masuk ke pemerintahan.
4: Kami memutuskan untuk juga berjuang melalui di dalam, karena secara platform perjuangan keberpihakan Presiden Prabowo Subianto kepada kaum rakyat kecil, termasuk buruh, petani, nelayan, dan guru, yang mendorong kami untuk bersama-sama beliau memberikan masukan, menjaga keseimbangan. Karena kawan-kawan pengusaha kan kita selalu melihat secara kasat mata melalui Pak Luhut, melalui Pak Airlangga, melalui Pak Bahlil, melalui Pak Rosan, banyak memberikan masukan perihal yang bersifat dengan kepemilikan modal. Yang dari buruh kan tidak ada. Saya memberanikan diri, berikhtiar, berijtihad, bahwa saya juga harus memberi keseimbangan terhadap apa-apa yang ingin diperjuangkan oleh kaum buruh.
2: Said Iqbal tercatat sebagai Presiden Partai Buruh. Said Iqbal juga tercatat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Selama ini Said Iqbal dikenal vokal untuk memperjuangkan nasib buruh. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disingkat PPPK. Selengkapnya kita simak laporan dari Rian Suryadi.
5: Dan karena itu kemudian persentase belanja pegawainya menjadi...
6: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, khususnya bagi tenaga guru, tenaga kependidikan, dan tenaga kesehatan yang bertugas di daerah. Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, mengatakan beban belanja pegawai di sejumlah daerah terus meningkat, terutama setelah pengangkatan P3K yang pembiayaannya masih dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD. Menurutnya, kondisi tersebut membuat porsi belanja pegawai di berbagai daerah melampaui batas ideal. Bahkan di sejumlah kabupaten dan kota mencapai lebih dari 60% hingga 70% dari total APBD.
7: Kami mengusulkan kepada pemerintah bahwa sumber pembiayaan atau penggajian P3K dan P3K paruh waktu khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani, dan di sisi yang lain tentu birokrasi kita bisa berjalan dan tetap melayani masyarakat, terutama pelayanan-pelayanan dasar kita kepada masyarakat.
6: Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah agar tidak sembarangan merekrut tenaga honorer baru, terutama untuk posisi administrasi yang dinilai tidak memiliki kebutuhan yang jelas. Menurut Tito, pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K pada akhirnya akan menambah beban belanja pegawai daerah dan dapat membebani kepala daerah pada periode berikutnya.
8: Akhirnya jadi beban kepala daerah berikutnya. Makanya kita minta kepala daerah yang sekarang belajar dari pengalamannya itu, duit jangan angkat tenaga honorer lagi ya. Tapi ada permintaan tadi, kecuali yang skill, yang guru atau nakes yang memang sudah nggak ada lagi, sudah habis misalnya.
6: Selain itu, Komisi 2 juga mendorong adanya relaksasi terhadap ketentuan batas maksimal belanja pegawai daerah sebesar 30%. Untuk jangka pendek, DPR mengusulkan pemerintah menerbitkan kebijakan melalui Kementerian Keuangan. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Beban bagi berikutnya, sedapat mungkin APBD yang ada itu

0: Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam dari Tanah Suci terkait dengan program Haji Ramah Perempuan. Alam.
1: Saya berada di Tanah Suci. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat program Haji Ramah Perempuan dengan menambah jumlah petugas perempuan di bidang layanan umum, kesehatan, bimbingan ibadah. Dan langkah tersebut dilakukan karena mayoritas jemaah haji Indonesia merupakan perempuan. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rahajo. Puji juga akan melakukan evaluasi terkait dengan ketersediaan toilet bagi jemaah perempuan di Mina saat puncak haji. Berikan Puji Rahajo.
2: Terkait dengan haji ramah perempuan, ini memang dari awal kita sudah mendesain, misalnya rekrutmen petugas yang lebih banyak perempuan daripada periode-periode sebelumnya. Dan musim haji tahun ini adalah terbanyak petugas perempuan. Kemudian juga pembimbing ibadah yang perempuan sudah kita perbanyak. Karena apa? Karena jamaah haji Indonesia sebagian besar ada perempuan, oleh karena itu petugas-petugas perempuan, baik itu di layanan umum, layanan kesehatan maupun layanan ibadah, itu kita tingkatkan.
1: Selain itu, Kementerian Haji dan Umroh juga akan mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program Haji Ramah Lansia, Disabilitas dan Perempuan pada musim haji tahun 1443 atau tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Nah, demikian dari Tanah Suci Arsobi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro3RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita ke Tuban, di mana para jamaah haji asal Kabupaten Lamongan, Kloter 30, tadi malam telah kembali ke tanah air. Mereka bahkan memberikan testimoni yang positif selama ibadah di Tanah Suci. Kita bergabung bersama Farin Reji. Farin.
3: Hey, pendengar, setelah kepulangan jemaah haji Kloter 30 yang dijadwalkan tiba semalam pukul 22 waktu Indonesia Barat, seluruh jemaah telah ke dalam kondisi sehat, telah menyelesaikan rukun Islam yang kelima. Selama masa ibadah, para jemaah memberikan testimoni positif berkait pelayanan yang diberikan selama di Mekah maupun di Madinah. Tolong Ketua Regu Kloter 4, Regu 4 Kloter 30 dari Lamongan menuturkan selama perjalanan di Lamongan hingga Arab Saudi telah berjalan lancar. Mungkin pelaksanaan puncak ibadah di Armusna juga berjalan baik, sebab bantuan dari petugas haji yang dinilai kecil maupun memberikan dampak baik dan berkesan. Yang menambahkan tentu terdapat sedikit evaluasi dan kekurangan selama perjalanan, namun hal tersebut tertutup dengan kebaikan-kebaikan yang telah diterima. Ini pernyataan Prof.
4: Untuk satu yang sudah memfasilitasi semuanya untuk jemaah untuk kelancaran haji di tahun 2026, termasuk petugas hajinya, petugas haji yang di situ ramah dan juga sering memberikan informasi-informasi bermanfaat, termasuk bantuan-bantuan yang kelihatannya sepele, tapi itu memberikan makna yang luar biasa bagi jamaah-jamaah haji di tahun 2026.
3: Untuk kloter 31 hingga kloter 34 dijadwalkan akan datang pada siang nanti, mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga 15 waktu Indonesia Barat. Dari Lamongan, Jawa Timur, Paden Regi, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita menuju ke Samarinda. Kali ini ada sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda tergabung dalam kloter BPN 1 tiba dengan selamat di halaman Gor Segiri Samarinda. Zulfikar Ali punya informasinya. Zulfikar.
5: Baik, suasana pemulangan jamaah haji kloter BPN 1 di halaman Gor Segiri Samarinda ini diikuti oleh ratusan anggota keluarga ya, yang tampak memadati area penjemputan untuk menyambut para jamaah yang baru kembali dari Tanah Suci. Sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda ini tiba menggunakan rombongan bus dari embarkasi Balikpapan. Kedatangan mereka menjadi rombongan pertama pemulangan jamaah haji Samarinda tahun 1447 Hijriah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid, mengatakan ini pihaknya menyiapkan 10 unit bus untuk mengangkut jamaah dari Balikpapan menuju Samarinda. 9 bus digunakan untuk membawa jamaah, sementara satu bus lainnya disiagakan sebagai cadangan. Menurut Juraid, Seluruh proses pemulangan berlangsung lancar berkat koordinasi yang baik antara Embarkasi Balikpapan, Kementerian Agama, Pemerintah Kota Samarinda, serta petugas terkait. Meski sempat terjadi keterlambatan sekitar 1 jam, hal tersebut tidak mengganggu proses kepulangan jamaah. Berikut keterangan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Jurait. Tim medis juga tetap melakukan pemantauan terhadap jumlah jemaah yang lanjut usia dan kelompok risiko tinggi yang jumlahnya mencapai 117 orang. Selama pelaksanaan ibadah haji ini, tantangan terbesar sempat diceritakan puncak ibadah diminai akibat kepadatan tenda dan cuaca panas ekstrim yang menyebabkan sejumlah jemaah mengalami peningkatan tekanan darah. Sementara itu, panitia juga mengingatkan jemaah untuk tidak memperkenankan membawa air zam-zam berlebih ya, karena dibatasi untuk setiap jemaah membawa 5 liter saja. Dan pembatasan tersebut merupakan aturan yang berlaku dalam penyelenggaraan ibadah haji dan distribusi barang bawaan jemaah dari Arab Saudi ke Indonesia. Dengan sistem distribusi tersebut, para proses kedatangan jemaah di Samarinda ini berlangsung lebih cepat dan tertib. Jemaah pun langsung bertemu keluarga tanpa harus menunggu proses pengambilan dari bawang balai mereka maupun air zam-zam di lokasi penjemputan dari jemaah. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan pemirsa, program Makan Bergizi Gratis MBG terus berjalan di bawah kepemimpinan baru Badan Gizi Nasional. Sejumlah pembenahan dilakukan agar program ini semakin tepat sasaran dan memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Kami hadirkan informasinya bersama rekan saya Zahrotin Aljana.
1: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memasuki babak baru setelah pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN. Keberlanjutan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut ini menjadi perhatian terutama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pemerintah memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mengubah tujuan utama program tersebut. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan tanpa harus merombak seluruh sistem yang sudah berjalan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, berbagai usulan dan skema baru tengah dikaji oleh pimpinan BGN. Menurutnya persoalan yang muncul selama ini tidak terjadi di seluruh dapur SPPG, sehingga penanganannya akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
2: Kalaupun ada catatan-catatan, kalaupun ada masalah, sesungguhnya itu kan tidak terjadi di semua dapur SPPG. Gitu. Sehingga penanganannya masing-masing tentu berbeda. Pensikapannya juga berbeda, kemudian sanksi yang diterapkannya pun juga berbeda. Termasuk tadi yang disampaikan untuk daerah, mohon maaf misalnya 3T yang secara jumlah penerima manfaat itu sedikit dan lokasi atau sebarannya cukup jauh, tentunya harus dipikirkan dicari skema yang lebih efektif.
1: Selain menjaga keberlanjutan program, pemerintah juga berupaya memperkuat tata kelola pelaksanaannya. Efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas layanan menjadi perhatian utama pimpinan baru BGN. Kepala BGN Nanik SD yang mengatakan pihaknya saat ini melakukan moratorium pembukaan dapur baru. Langkah tersebut dilakukan untuk menata distribusi dapur yang selama ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Nanik menjelaskan BGN juga melakukan refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih tepat sasaran. Selain itu, evaluasi terhadap kualitas dapur dan layanan akan diprioritaskan dibanding mengejar jumlah penerima manfaat semata. BGN juga menyiapkan pengawasan terhadap kualitas layanan dan menu yang diberikan kepada penerima manfaat. Evaluasi dilakukan agar setiap pelaksanaan program sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
3: Kita akan refocusing sehingga apakah 63 juta yang sekarang ada ini benar tuh 63 juta ini butuh atau sebetulnya bisa dikurangi, kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh. Yang ketiga itu kita akan melakukan kontrol atau apa kualitas ya. Kami juga sudah sampaikan ke Presiden di tahun 2026 ini kita bukan mengejar kuantitas tapi pada kualitas, sehingga kami akan mengecek apakah dapur-dapur yang sekarang ada ini sesuai dengan juknis atau tidak. Nanti akan kita grading apa misalnya apakah dapur ini bisa 3.000, 2.000 atau 1.000 saja, itu nanti akan kita kelompok-kelompokkan.
1: Di sisi lain, keberhasilan program MBG dinilai sangat bergantung pada tata kelola yang baik. Transparansi dan partisipasi masyarakat dianggap menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah optimis, program Makan Bergizi Gratis dapat terus berjalan di bawah kepemimpinan baru BGN. Namun menurutnya, pengelolaan yang transparan dan akuntabel menjadi syarat utama agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat. Trubus menilai langkah refocusing penerima manfaat sudah tepat untuk meningkatkan efektivitas program. Ia menambahkan keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat. Keterlibatan UMKM dan penciptaan lapangan kerja juga harus menjadi indikator penting dalam menilai dampak program terhadap perekonomian masyarakat.
4: Iya, sebenarnya selain cuma ada indikator, misalnya ini sejauh mana UMKM yang terlibat, misalnya kan. Tuh, kemudian yang kedua tenaga kerja, karena kita kan dengan MBG kan penciptaan lapangan kerja, Mbak. Jadi berapa lapangan kerja yang tercipta? Kan jelas, Mbak, per dapur itu, per SPPG itu berapa sih yang dipekerjakan? Itu, jadi itu nanti yang ada kan kategori relawan, kategori advokasi, ada tenaga ahli, macam-macam itu Tinggal dihitung aja berapa, itu kan bagian dari penciptaan lapangan pekerjaan.
1: Dengan berbagai pembenahan yang dilakukan, program Makan Bergizi Gratis diharapkan tidak hanya menjadi upaya mengatasi masalah gizi. Program tersebut juga diharapkan menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat pembangunan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan di tengah berbagai evaluasi pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat pun tetap berharap program Makan Bergizi Gratis bisa dilanjutkan. Kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat terkait penerima manfaat dan pelaksana program yang telah kami himpun.
5: Saya Shirley, TU di sekolah Evata School yang ada di Tangerang Selatan. Di sekolah saya mendapat MBG dan saya merangkap menjadi PSC MBG. Menurut saya, manfaat MBG untuk anak-anak yang biasanya gak mau makan jadi bisa mau makan karena diharuskan makan bersama teman-temannya. Kedua, orang tua juga jadi gak repot lagi menyiapkan bekal untuk anak-anaknya.
6: Saya Siti Aisyah, saya kader Posyandu di Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Saya bersama teman-teman kader lainnya saat ini membantu penyaluran MBG untuk kelompok balita non-PAUD, bumil, dan pusuy. Jadi menurut saya manfaatnya adalah ya sangat membantu untuk menekan angka kekurangan gizi sejak dini bagi balita dan terutama bagi 100 hari pertama kehidupan, serta memenuhi gizi ibu hamil dan menyusui agar tidak mengalami anemia. Banyak tuh yang sering anemia ibu-ibu hamil. Dan juga untuk mendorong masyarakat lebih antusias lagi untuk datang ke Posyandu setiap bulan karena ada daya tarik dari MBG-nya gitu loh Pak.
7: Saya Elzana Aurenal Arianto, pelajar SMA Negeri 1 Krian Sidoarjo. Sangat bersyukur dengan adanya MBG ini karena bisa menghemat uang jajan dan uangnya bisa ditabung untuk membeli keperluan yang lain.
8: Ya, nama saya Pak Hendri, Pak. Saya dari Bandung, ya. Ya, Pak. Dengan adanya program MBG ini, Pak, ini programnya cukup baik ya, dari pemerintah tentunya. Karena program ini untuk meningkatkan gizi bagi anak-anak dan juga untuk mengurangi angka stunting yang ada di Indonesia. Ya, tapi hendaknya dengan adanya program ini, ya tentunya harus dilaksanakan dengan baik. Jangan sampai menu-menu yang disajikan bagi anak-anak, ya tidak sesuai. Dan juga saya berharap semoga ke depan menu-menu yang disajikan kepada anak-anak kita ini tentunya yang berprotein. Jangan sampai makan makanan yang mengandung racunnya seperti kita ketahui bahwa selama ini kan ada kasus-kasus keracunan makanan. Nah, hal-hal demikian jangan sampai terulang kembali tentunya.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Febrianto. Saya pemilik UD Alpalabua di kota Medan. Program MBG memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat maupun bagi pelaku usaha lokal. Kami merasakan peningkatan permintaan produk yang membantu usaha, kemudian membuka peluang kerja serta meningkatkan kesejahteraan petani dan distribusi lokal. Keadaan MBG juga mendorong peningkatan makanan bergizi bagi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Ini bisa mewujudkan program Indonesia Emas 2045. Semoga program ini terus berjalan karena bisa meningkatkan perekonomian, petani-petani lokal, dan teman-teman yang lain.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Nur Zahrah Sari, Kepala Satuan Pendidikan SMP Negeri 8 Samarinda, Kalimantan Timur. Kami adalah sekolah penerima manfaat dari MBG sejak tahun 2025, tepatnya bulan September. Menurut saya, manfaat MBG yang langsung kami bisa lihat adalah dari sisi karakter positif yang tercipta. Salah satunya adalah jiwa gotong royong yang terlihat saat mereka mengambil ompengan di aula. Setidaknya ada 4 siswa yang mengambil ompengan tersebut per kelas. Karakter lainnya adalah antri saat menunggu giliran kelasnya didata. Terima kasih.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saprida Saiful, SPDI. Saya seorang guru taman kanak-kanak Al-Jamaiyah di Medan Denai, Saya merasa bersyukur ada MBG karena anak-anak didik saya dapat makanan sehat setiap hari dan tidak jajan sembarangan lagi. Saya berharap MBG ini tetap berlanjut demi perbaikan gizi anak-anak Indonesia agar program Indonesia Emas 2045 mendatang dapat terwujud. Terima kasih Bapak Presiden, terima kasih Indonesia.
0: Dan editorial pagi ini juga mengangkat topik bagaimana keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menyediakan makanan bergizi bagi jutaan anak di seluruh penjuru Indonesia bukanlah perkara sederhana. Ini adalah sebuah upaya besar yang memerlukan ketelitian dan komitmen lintas sektor. Program Makan Bergizi Gratis hadir sebagai respon konkret atas tantangan bangsa dalam mengatasi persoalan gizi kronis, stunting, serta ketimpangan kualitas sumber daya manusia. Berbagai riset telah menegaskan bahwa kecukupan nutrisi adalah fondasi utama tumbuh kembang anak. Lebih dari sekadar pembelian makanan, program ini sejatinya adalah instrumen investasi jangka panjang bagi Indonesia Emas. Gizi yang baik adalah bahan bakar utama bagi kemampuan kognitif dan produktivitas generasi masa depan. Oleh karena itu, di tengah dinamika pergantian kepemimpinan dalam pengelolaan program ini, harapan publik tentu tertuju pada keberlangsungan manfaat yang telah dirasakan. Kita berharap transisi ini justru menjadi momentum untuk melakukan penguatan dan perbaikan kualitas di lapangan. Ada beberapa catatan strategis yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, tantangan aksesibilitas dan geografis. Memastikan program ini menjangkau wilayah pelosok hingga kepulauan memerlukan manajemen distribusi yang presisi agar manfaatnya merata tanpa terkecuali. Kedua, urgensi menjaga kualitas layanan. Standar nutrisi harus tetap terjaga dengan mempertimbangkan kearifan lokal. Responsivitas terhadap masukan masyarakat terkait variasi menu di daerah adalah kunci agar program ini tetap relevan dan efektif bagi anak-anak kita. Evaluasi berkala menjadi keniscayaan agar setiap langkah yang diambil selalu berbasis data yang akurat. Ketiga, aspek transparansi dan akuntabilitas anggaran. Sebagai program yang menggunakan uang negara, setiap rupiah yang dialokasikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik. Kepercayaan masyarakat sangat bergantung pada seberapa transparan tata kelola ini dijalankan. Pada akhirnya, kesuksesan program Makan Bergizi Gratis tidaklah bergantung pada siapa yang memimpin, melainkan pada konsistensi eksekusi dan integritas dalam pengawasan. Jika dijalankan dengan tata kelola yang transparan, tepat sasaran, dan evaluatif, program ini akan menjadi fondasi kokoh bagi pembangunan kualitas manusia Indonesia. Sebab setiap porsi makanan bergizi yang kita pastikan hari ini adalah investasi nyata bagi kekuatan bangsa di masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Langsung ke informasi dari dunia olahraga. Pebulu tangkis Indonesia belum dapat mewujudkan impian masyarakat Indonesia meraih gelar juara di Indonesia Open 2026. Dan hasil ini memperpanjang puasa gelar tuan rumah menjadi 5 tahun berturut-turut sejak 2022. Meski pemain telah berupaya sekuat tenaga, namun ternyata dua wakil Indonesia di partai final belum bisa mengamankan trofi.

Tetap di Indonesia Menyapa Pagi, kami akan hadir dengan informasi lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programatika. Saya Risa Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda.

0: salah satu produknya untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku kerungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Selamat pagi pendengar, masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo FM 91,7 MHz. Pendengar masih terus bersama dengan saya Agung Sene, penyiar Anda yang menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini. Pendengar, kita masih di sesi wawancara untuk edisi pagi hari ini. Kita lanjutkan ke topik selanjutnya. Dinas Pertanian Manggarai Barat terapkan drone pertanian dalam gerakan pengendalian hama padi. Dan untuk membahas hal tersebut, kita sudah terhubung via telepon bersama dengan Kadis Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Manggarai Barat, ada Tarsi Gonza ST. Selamat pagi Pak Tarsi.
1: Selamat pagi Pak Agung, selamat pagi pendengar setia RRI.
0: Iya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini Pak Tarsi?
1: Baik ya, harian cerah, membuat kita perlu mensyukuri atas nikmat dan karunia Tuhan. Iya, di hari ini sangat baik. Okay. Mudah-mudahan kita semua juga dalam keadaan sehat dan baik ya adanya.
0: Ya, amin. Amin Pak Tarsi. Oke, Pak Tarsi, ini kita dapat informasi kalau dari Dinas Pertanian Manggarai Barat ini mulai menerapkan teknologi drone begitu ya Pak Tarsi ya.
1: Ya, betul sekali Pak Agung. Ya, jadi kita ketahui bersama

0: pertanian itu sendiri.
1: Iya,
0: Ya,
1: iya.
0: salah satunya untuk meningkatkan identifikasi ini adalah penerapan teknologi, teknologi alat Al-Sintan. Nah, itu saya kira sudah menjadi suatu keharusan di era saat ini teknologi-teknologi pertanian begitu berkembang cepat. Nah, daerah ini juga tentu harus dan wajib melaksanakan itu
1: Iya.
0: sehingga produksi kita meningkat dari tahun ke tahun. Itu.
1: Oke. Oke, baik Pak Tarsi. Ini kalau bisa disampaikan juga, sebenarnya bagaimana mekanisme penggunaan drone pertanian di lapangan dan jenis hama apa saja yang menjadi sasaran utama pengendalian tersebut, Pak Tarsi?
0: Baik, Pak Agung, kegiatan yang kami lakukan kemarin di tanggal 5 bulan Juni tahun 2026 ini memang kami melakukan gerakan pengendalian terhadap organisme pengganggu tanaman atau sering dikenal dengan sebutan GERDAL OPT. Nah, kegiatan ini kami lakukan atas laporan dari pengamat hama kami bersama PPL penyuluh di lapangan. Itu disampaikan bahwa di kelompok tani handel Desa Compang Longgo, Kecamatan Komodo, telah terjadi serangan hama. Luas kawapannya, luas apa tanamannya itu sebesar luas 25 hektar atau arealnya itu. Nah, itu disampaikan bahwa ada serangan hama wereng atau bata wereng bata coklat yang dalam bahasa Latinnya disebut Nila parvata lugens, itu menyerang tanaman padi dari petani di Handel. Nah, kita tahu bersama bahwa hama wereng ini merupakan hama yang paling utama merusak tanaman padi. Merusak tanaman padi. Dan apabila dia terlambat dalam penanganannya, itu akan berdampak pada kerusakan tanaman yang begitu parah dan akhirnya akan terjadi puso, maka produksi kita akan terganggu di tahun ini. Nah, untuk itu saya memanggil teman-teman semua. Nah, ini perlu disegera ditangani secara serentak. Karena kita ketahui bersama kalau kita lakukan pengendalian menggunakan sistem manual, penyemprotan oleh petani dengan luasan yang begitu besar, apalagi di sekitar situ juga ada sawah di hamparan lain, maka ini akan berpengaruh gitu, akan mengganggu. Kita baru selesai di petak yang ini, 3 hari baru kita lanjut karena ini luasannya cukup luas. Hamanya itu akan berpindah, hari ini pindah ke sebelah, setelah kita semprotisir akan kembali lagi. Maka ini perlu cara mekanisme yang tepat bagaimana supaya dilakukan secara sekaligus dalam waktu yang singkat. Nah, di dinas ini ada drone, ada drone penyemprotan gitu. Nah, kami akhirnya saya menyampaikan kita punya drone ini. Punya drone, ya kita manfaatkan drone ini supaya dalam sehari, dalam berapa jam kita sudah bisa lakukan pengendalian. Kebetulan memang kita memiliki pilot drone ini, ada 2 orang PPL. Sehingga saya PPL ini ada di Boleng, saya minta untuk dia dipanggil ke sini dan dia saat ini sedang mengikuti latsar itu, tapi secara online. Saya panggil, ya sudah, ini saja saya sampaikan, ini jaga merupakan program latsar kamu sejak itu penggunaan pemanfaatan drone dan ini disetujui. Akhirnya kami lakukan di tanggal 5 itu. Tentu tujuan dari manfaat dari kegiatan ini ya, yang pertama untuk meningkatkan efektivitas pengendalian hama penyakit. Jadi areal yang kita lakukan pengendalian itu bisa kita lakukan dalam areal yang cukup luas.
1: Iya,
0: terus yang kedua tentu Manfaatnya efisiensi waktu. Kalau dilakukan penyemprotan menggunakan semprot manual yang biasa digunakan oleh petani, itu mungkin 25 hektar itu dibutuhkan waktu seminggu, bahkan seminggu lebih mungkin. Hama ini nanti akan berpindah-pindah dan tidak mati gitu. Terus berikutnya tenaga kerja. Kalau semprot manual ini butuh tenaga kerja yang banyak. Seluruh kelompok tani harus turun dan peralatan juga harus cukup banyak. Tapi dengan drone, satu drone saja sudah cukup untuk mengerjakan atau menyelesaikan 25 hektar dalam ya sekitar 3-4 jam lah sudah bisa selesai. Juga biaya operasional, dan yang paling penting juga kan kalau kita menggunakan drone, tidak menginjak tanaman-tanaman padi yang merusak tanaman itu sendiri, karena kita manual kan kita harus masuk di sawah.
1: Oke, Pak Tarsi, kalau dilihat dari respon para petani terhadap penerapan teknologi drone ini seperti apa, Pak Tarsi?
0: Wah, ini petani tentu sangat antusias, sangat antusias sekali. Mereka memang sangat mengharapkan seperti itu, sehingga pengendalian dalam waktu singkat, presisi itu sangat bisa dilakukan. Jadi, luas yang begitu luas bisa dilakukan hanya dalam hitungan jam. Terus tanaman itu sendiri terjaga, tidak terinjak-injak. Waktu tenaga mereka bisa menghemat banyak sekali manfaatnya, saya kira. Terus yang berikutnya memang drone ini, saya sampaikan kepada teman-teman petani, drone ini sangat bermanfaat manakala lamparannya cukup luas. Tapi kalau hamparan kecil tentu tidak efisien. Tidak efisien dan tidak efektif. Tapi kalau untuk hamparan yang luas itu sangat sangat bagus.
1: Oke.
0: Kira seperti itu.
1: Pak Tarsi, kalau dilihat dari, kalau kita berbicara soal hama ini kan memang kita tidak tahu sewaktu-waktu mungkin bisa saja terjadi yang dalam luasan yang luas dan juga bisa saja tidak begitu. Kalau dari Dinas Pertanian sendiri, apakah penggunaan drone ini bagi para petani sendiri, apakah sudah ada rencana untuk diberikan program pelatihan seperti itu atau pendampingan bagi kelompok tani agar mampu memanfaatkan drone tersebut?
0: Nah, baik Pak Agung, memang untuk penggunaan drone ini, karena ini tidak sembarang juga menggunakan drone ini, harus melakukan pelatihan dan lisensi, memiliki lisensi. Dia harus punya seperti pilot lah gitu, seperti pilot juga. Jadi memang tidak bisa kita sembarang kita lakukan pelatihan kepada petani ini. Yang ada di dinas ini saja hanya baru 2 orang yang memiliki sertifikasi atau memiliki sertifikat untuk lisensi untuk bisa membawa drone ini. Jadi tentu ke depan secara bertahap kita menginginkan seperti itu. Kalau bisa semakin banyak yang bisa mengendalikan drone ini atau memiliki lisensi. Petani kalau bisa kita dorong juga ke depannya. Tapi memang karena ini peralatannya cukup mahal, cukup mahal dan beresiko kalau kesalahan-kesalahan

0: untuk okay. sementara seperti itu. Tapi perlahan, saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Agung itu penting sekali, bahwa ke depan ini bagaimana kita mendorong petani juga akrab dan familiar dengan penggunaan teknologi seperti ini.
1: Iya, baik Pak Tarsi. Iya, karena kalau kita lihat sendiri kan mungkin saja ini bisa membantu mendorong memotivasi anak-anak muda yang mungkin tidak tertarik untuk menjadi petani begitu Pak Tarsi ya. Bisa saja ini bisa menjadi dorongan juga untuk anak-anak muda, siapa tahu mereka bisa bergerak di bidang yang lain untuk membantu para petani tersebut begitu.
0: Betul sekali, saya setuju sekali dan sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Agung. Saya kira sudah saatnya teman-teman kita kembali ke anak, khususnya anak-anak muda, melihat bahwa pertanian ini adalah masa depan kita, masa depan kita semua. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang tidak makan makanan. Dengan teknologi sekarang, AI, banyak pekerjaan-pekerjaan yang mengalami disrupsi. Hanya di sektor pertanian yang tidak tergantikan, yang tidak mengalami disrupsi. Palingnya, bagaimana kita meningkatkan minat teman-teman anak-anak muda nih untuk mari, lahan kita cukup luas, pasar kita cukup cukup bagus kok. Sektor industri kita, industri pariwisata kita, itu supply chain-nya masih cukup besar dan didatangkan dari luar. Ini peluang. Peluang bagaimana kita, saya kira di kota-kota besar orang sudah menanam sayur-sayuran di atap rumahnya. Kita masih punya lahan yang cukup luas. Kenapa tidak?
1: Iya, betul.
0: Petani-petani kita, kalau saya lihat baca data, umur-umur petani kita rata-rata sudah di atas 50-an. Anak-anak muda ini belum punya minat. Nah, ini dengan penerapan teknologi, mungkin kerja yang tidak terlampau seperti dulu lagi yang membutuhkan tenaga yang cukup banyak atau terpapar matahari. Ini kan anak-anak muda ini kan kurang berminat kalau seperti itu.
1: Iya, betul.
0: Nah, mungkin dengan penerapan teknologi saya yakin minat itu akan dari hari ke hari akan meningkat. Saya kira seperti itu, Pak.
1: Oke, baik, Pak Tarsi. Oke, baik. Terakhir Pak Tarsi, mungkin bisa disampaikan pesan dan harapan dari Dinas Pertanian sendiri kepada para petani di Manggarai Barat terkait memanfaatkan teknologi modern untuk meningkatkan hasil pertanian dan ketahanan pangan daerah. Silakan.
0: Baik, terima kasih Pak Agung. Saya bapak-bapak, para petani, masyarakat Manggarai Barat yang saya kasihi. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kemajuan teknologi saat ini mengakibatkan banyaknya pekerjaan-pekerjaan yang mengalami disrupsi. Hanya satu yang tidak mengalami perubahan, yaitu setiap manusia pasti akan membutuhkan makanan, membutuhkan. Karena itu pangan menjadi hal yang puncak dari seluruh untuk suplai makanan kita. Sehingga saya berharap bahwa berbanggalah menjadi petani. Itu yang paling penting, bahwa petani, setiap petani lah, karena ada petani lah maka kita setiap hari bisa makan.
1: Enggak,
0: saya berharap bahwa jangan sampai kita meninggalkan pertanian. Marilah anak-anak muda sekarang, ayo kita kembali ke pertanian. Hanya dengan kita memanfaatkan lahan-lahan kita, itu kita akan pasti akan bisa meningkatkan kesejahteraan kita. Pasar kita cukup luas. Saat ini industri pariwisata begitu menjanjikan, terus juga dengan program-program pemerintah pusat, program pemerintah daerah, dengan modernisasi peralatan pertanian, saya yakin kita bisa, produksi kita akan semakin meningkat ke depannya. Saya kira seperti itu Pak Agung. Berbangga, yang paling pertama adalah petani itu harus bangga menjadi petani. Karena dia menjadi kebutuhan primer paling pertama dari tiga kebutuhan primer kita. Pangan menjadi nomor satunya dari tiga kebutuhan primer. Saya pikir seperti itu Pak Agung.
1: Baik. Saya sepakat Pak Tarsi. Baik. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inovasi dan motivasi juga untuk kedepannya Pak Tarsi. Mudah-mudahan ini bisa

0: bantu regenerasi untuk tidak malas dan juga tidak mengesampingkan profesi sebagai petani atau seperti itu begitu.
1: Betul. Ya. Saya kira seperti itu Pak. Anak-anak muda sekarang jangan berpikir tentang lain. Mari kita punya lahan. Kita berdayakan lahan kita.
0: Oke. Okay. Oke, okay, baik. Terima kasih banyak Pak Tarsi sudah meluangkan waktunya. Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi.
1: Pak Agung. Iya. Selamat pagi dan selamat pagi untuk semua pemirsa. Semoga Tuhan memberkati kita semua.
0: Iya, amin. Baik, terima kasih Pak Tarsi. Selamat pagi.
1: Terima kasih Pak, selamat pagi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

0: Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama dengan kami RRI Labuan Bajo yang pagi ini hadir lagi untuk Anda pendengar edisi hari ini 10 Oktober 2025. Angka yang cantik, tanggal yang baik, mudah-mudahan juga akan membawa keberuntungan, kesuksesan juga untuk kita ya yang saat ini sedang mendengarkan RRI Labuan Bajo, baik melalui siaran terestrial kami pendengar di FM 91,7 MHz atau Anda yang memantau kami melalui audio streaming kami di rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan juga live di YouTube channel RRI Labuan Bajo. Selamat pagi ya pendengar ya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda sambil mendengarkan informasi dan juga rangkaian lagu-lagu yang sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas pagi Anda. Pagi ini pendengar kami akan membawa menyampaikan informasi untuk Anda. Ini terkait dengan informasi seputar bea cukai ya, karena kami nanti akan menghadirkan informasi terkait tertib barang bawaan. Anda harus memahami bagaimana aturan bea cukai untuk penumpang dan juga awak sarana pengangkut ya. Karena kita semua, saya dan Anda juga pasti akan menggunakan sarana pengangkut. Lalu bagaimana aturan dari bea cukai untuk penumpang dan awak serta barang bawaannya? Pagi ini kami akan membahas bersama dua orang narasumber kami. Yang pertama ada Pak Wenceslaus Gusti Nunsi Madung, fungsional PBC ahli pertama Kantor Bea Cukai Labuan Bajo. Selamat pagi Pak Wens.
4: Selamat pagi.
3: Apa kabar? Sehat?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Puji Tuhan sehat ya. Oke, dan juga bersama dengan Pak Christoforus Moalirong, Pak Kris ya. Fungsional PBC ahli pertama juga dari Kantor Bea Cukai Labuan Bajo. Apa kabar Pak Kris, baik?
5: Selamat pagi. Kabar hari ini luar biasa.
3: Sehat ya?
5: Sehat.
3: Baik ya. Jadi untuk Anda pendengar yang selama dialog ini ingin menanyakan terkait dengan yang kami bahas ini sampai dengan jam 9 nanti pendengar, sampai dengan jam 10 nanti ya, Anda boleh bergabung bersama kami, boleh kirimkan pesan WhatsApp di 0812-3823-1987, kemudian juga bisa saksikan kami langsung di YouTube channel RRI Labuan Bajo dan bisa nanti sampaikan pertanyaan Anda melalui live chat ya di YouTube channel RRI Labuan Bajo. Pendengar, kita akan mengawali apa yang dimaksud dengan barang bawaan, penumpang, dan awak sarana pengangkut yang akan kita bahas pagi ini selengkapnya. Pak Kris atau Pak Wen, silakan.
4: Oke, terima kasih pemirsa di mana saja berada. Mungkin sebelum saya menjawab pertanyaan terkait dengan barang bawaan penumpang, yang dimasukkan di sini bahwa barang penumpang yang bepergian baik dalam negeri yang keluar negeri, okay, maupun yang dari luar negeri ke dalam negeri. Jadi bukan aturan yang terkait dengan domestik, ini terkait dengan internasional.
3: Oke, oke.
4: Nah, terkait dengan apa yang dimaksud dengan barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut, bahwa barang-barang pribadi yang dibawa oleh setiap orang yang melakukan perjalanan lintas batas negara untuk keperluan pribadi. Jadi terkait dengan barang bawaan penumpang ini, kita kategorikan ada dua, yaitu namanya ada barang pribadi atau yang kita istilahkan dengan personal use, dan ada yang namanya bukan barang pribadi, non-personal use. Nah, barang pribadi penumpang itu, barang bawaan penumpang yang dipergunakan, dipakai untuk keperluan pribadi, termasuk sisa perbekalan yang terdiri dari barang yang diperoleh dari luar negeri dan tidak akan kembali ke luar Indonesia atau ke luar negeri lagi. Maksudnya gini, dia membeli barang di luar negeri dan dibawa ke Indonesia dan barang-barang itu tidak dibalik lagi ke Indonesia.
3: Oke.
4: Okay. Ya. Terus terkadangkan dari barang pribadi tadi. Terus yang kedua, barang yang diperoleh di Indonesia dan atau barang yang diperoleh dari luar negeri yang akan dipergunakan selama berada di Indonesia dan akan dibawa kembali pada saat penumpang meninggalkan Indonesia. Jadi gini, barang dari Indonesia dibawa ke luar negeri, tapi nanti dia akan dibawa lagi ke Indonesia. Misalnya gini, barang untuk pameran. Barang pameran dari Indonesia untuk dipamerkan ke luar negeri.
3: Okay.
4: Dan itu barang itu nanti, atau barang reparasi atau barang perbaikan dibawa ke luar negeri, terus dibawa lagi ke Indonesia. Demikian halnya juga, barang yang dari luar negeri dipakai di Indonesia, tapi dibalik lagi ke luar negeri. Misalnya okay. Dia akan bawa laptop atau kamera untuk kebutuhan pribadinya.
3: Orang kita bilang tidak lalu lalang barangnya, begitu ya?
4: Ya, seperti itu.
3: Bolak-balik.
4: Ya, gitu. Nah, okay. ada kriterianya terkait dengan barang pribadi ini, atau personal use ini.
3: Mm-hmm.
4: Itu bahwa dari segi jumlah, jenis dan sifatnya itu wajar untuk keperluan pribadi penumpang. Ya, contohnya dia membawa makanan pribadi, pakaian pribadi, perlengkapan pribadi, minuman dan lain-lain. Itu dia untuk kebutuhan pribadinya. Karena ini nanti terkait dengan ada pungutan negaranya nanti. Penjelasan saya tadi ada kaitannya dengan pungutan negaranya nanti. Terus yang kedua, ada yang namanya non-personal use itu bukan barang pribadi. Dalam hal ini dia membawa barang dari luar negeri tapi untuk kebutuhan untuk dagang lah, untuk dijual di Indonesia. Itu barang impor yang dibawa oleh penumpang, selain barang pribadi, sebagaimana dimaksud tadi bahwa yang dipakai untuk keperluan industri, perusahaan, toko, institusi, atau selain keperluan pribadinya dia. Jadi kriterianya kita bisa melihat bahwa jumlah jenis sifatnya tidak wajar untuk keperluan pribadi penumpang itu. Contohnya dia mungkin dia membawa spare part atau mesin otomotif atau terus katalog dan lain-lain. Yang intinya bahwa jumlahnya itu tidak wajar untuk kebutuhan pribadinya dia. Mungkin seperti itu yang terkait dengan penjelasan yang dimaksud barang bawaan penumpang.
3: Oke. Tentu negara punya maksud agar dibuat aturan khusus ini begitu Pak Wens.
4: Iya.
3: Nah, mengapa ada perlu peraturan khusus tentang barang bawaan ini? Apakah ada kasus-kasus yang kemudian terjadi akhir-akhir ini sehingga ada peraturan ini, atau memang ini sudah berlaku sejak lama Pak Wen atau Pak Kris?
5: Baik, terhadap barang bawaan ini tentu yang sudah disampaikan oleh rekan saya Pak Wen terkait ciri khas dan batasannya nanti. Kenapa dibuat aturan demikian? Karena memang negara harus melindungi industri dalam negeri dan mengamankan barang-barang yang berbahaya yang dari luar untuk masuk ke negara kita. Dan lebih penting adalah menghindari atau melindungi, jangan sampai terjadinya penyelundupan. Dan lebih mengendalikan terhadap peredaran barang-barang yang masuk ke Indonesia. Dan tentu paling inti adalah melindungi melindungi pendapatan negara. Jadi terhadap semua barang yang masuk itu tentu ada aturan pungutannya. Mungkin demikian.
3: Oke, okay, ya. Lalu dasar hukum yang mengatur tentang barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut ini, silakan disampaikan juga kepada pendengar agar mereka juga lebih memahami ini begitu ya, bahwa ini tidak asal-asalan, bukan berlaku hanya di suatu daerah, tapi ini ada dasar hukum yang berlaku di seluruh wilayah NKRI ini, Pak Kris.
5: Baik, tentu aturan itu akan berurut dari aturan yang paling tertinggi adalah undang-undang. Di Becukai ya, memiliki undang-undang nomor 17 tahun 2006 itu merupakan tentang mengatur tentang kepabeanan, dan undang-undang nomor 39 tentang cukai. Nah, di bawah undang-undang itu ada peraturan Kementerian Keuangan nomor 34 tahun 2025. Serta petunjuk teknisnya dari peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor 9 tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan pelayanan pelaksanaan ekspor dan impor barang yang dibawa oleh penumpang dan awak sarana pengangkut.
3: Oke, okay. Jadi itu aturan yang berlaku ya, yang mengatur tentang barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut. Nah, ini kita bicara mulai secara teknisnya. Berapa sebenarnya batas senilai barang yang diperbolehkan dibawa oleh penumpang tanpa dikenakan bea masuk, atau semuanya memang harus dikenakan bea masuk, Pak Owens?
4: Terima kasih. Terkait dengan aturan barang bawaan penumpang ini, seperti yang saya jelaskan tadi itu bahwa barang yang diperoleh dari luar negeri dan dibawa ke dalam negeri, atau di istilah di undang-undang pabean itu ada namanya misalnya di luar daerah pabean, dibawa ke dalam daerah pabean, dan habis dipakai di Indonesia gitu dalam daerah pabean. Itu ada batasannya bahwa, misalnya itu ada batasannya itu maksimal itu $500. Maksudnya begini, saya pulang dari luar negeri, saya belanja. Belanjaan saya itu total semuanya itu sekitar $500 gitu. Jadi ketika dia bawa masuk ke dalam negeri, dilaporkan ke petugas bea cukai. Nah, di situ nanti petugas akan memutuskan bahwa barang ini tidak dikenakan bea masuk.
3: Okay.
4: Karena dia punya limitnya itu belum lewat dari $500. Okay. Sepanjang barang yang dibawa itu untuk keperluan pribadinya dia.
3: Okay.
4: Seperti yang kriteria itu dalam hal jumlah dan kriterianya itu tidak banyak dan murni untuk kebutuhan pribadinya dia. Lain halnya lagi nanti kalau barang yang dibawa dia itu bukan untuk kebutuhan pribadinya dia dan itu untuk kebutuhan dagangan. Nah, itu nanti sama sekali tidak ada fasilitas $500 itu dan murni nol. Jadi tidak mendapat fasilitas.
3: Ya. Oke. Okay. Gitu. Nah, apakah ketentuan ini berlaku sama untuk semua jenis transportasi darat, laut dan udara, atau ada berbeda-beda masing-masingnya?
4: Pada prinsip bahwa untuk penumpang yang lewat darat, laut dan udara semuanya aturannya yang sama gitu. $500.
3: Oke, okay, jadi sama ya, tidak sama. Ada perbedaannya ya.
4: Tidak ada perbedaannya.
3: Gitu. Oke, okay. Lalu kalau dengan barang-barang pribadi tadi seperti sudah dijelaskan, seperti pakaian, jejet, atau oleh-oleh misalnya begitu ya. Apakah itu juga termasuk yang dihitung sebagai barang bawaan? Karena ini kan barang-barang pribadi tadi seperti sedikit tadi sempat disampaikan di awal begitu, Pak Wens.
4: Iya, memang terkait dengan barang-barang elektronik kayak handphone atau laptop. Seperti yang saya katakan tadi, Bapak. Dalam jumlah yang nilainya wajar dan jumlahnya sepanjang itu untuk kebutuhan pribadi, kayak untuk aturan barang untuk handphone itu maksimal dia cuma dua. Untuk dua ya, per penumpang sekali datang gitu. Terus laptop juga satu biji. Nah, dalam hal kalau seandainya dia nanti membawa barang elektronik, misalnya barang itu dari dalam negeri, terus mau diperbaiki di luar negeri, itu nanti dia tetap harus wajib lapor ke bea cukai sebelum dia berangkat itu. Supaya nanti untuk menentukan bahwa barang ini nanti berasal dari dalam negeri gitu. Supaya nanti dia tidak dikenakan dia masuk dibebaskan dari pungutan negara tadi itu. Mm. Tapi intinya bahwa kita terkait barang-barang bawaan seperti HP, kamera itu, sepanjang dia itu untuk kebutuhan pribadi dan nilainya itu dan jumlahnya tidak masih wajar sepanjang untuk kebutuhan pribadi, dia itu tidak dikenakan pungutan negara gitu.
3: Okay.
4: Seperti itu, secara garis besarnya.
3: Baik. Gitu. Ya, Pak Wens, Pak Kris, kita juga undang mendengar ya. Silahkan sambil kita ngobrol, pendengar juga ingin menyampaikan pertanyaan, silahkan langsung sampaikan saja. Kami saat ini sedang live juga di YouTube channel RRI Labuan Bajo ya. Jadi bisa juga tinggalkan komentar Anda di live chat kami. Nah, untuk awak kapal, pesawat, ini kan juga berpergian begitu ya, bolak-balik juga. Nah, apakah kalau mereka yang membawa begitu, ini juga dikenakan aturan seperti yang disampaikan di awal dialog kita tadi, atau ada ketentuan khusus yang berbeda dari penumpang biasa?
5: Baik, terima kasih. Saya melanjutkan penjelasan dari rekan saya, Pak Wens, tadi terkait batasan-batasannya. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa batasan terhadap barang bawaan penumpang ya. Nah, penumpang ini juga dikategorikan lagi atau diatur lebih khusus lagi terhadap batasannya itu adalah yang kedua adalah terhadap jemaah haji. Jemaah haji ini dia akan berlaku pembebasan jika nilai barang yang dibawa tidak lebih dari 2.500 US dollar per satu orang per satu kali datang. Dan berlaku pembebasan juga terhadap semua barang-barang yang barang-barang pribadi penumpang yang diperoleh dari luar negeri merupakan hadiah dari perlombaan ataupun bentuk penghargaan lainnya seperti piala, plakat ataupun piagam gitu. Nah, itu dibebaskan pungutan. Terus yang kedua terkait pertanyaan Kakak Desi tadi bahwa bagaimana aturan itu terhadap awak sarana pengangkut. Nah, awak sarana pengangkut ini juga ada aturannya bahwa dia maksimal 50 US dollar. Jadi di atas 50 US dollar terhadap barang bawaannya dia pasti akan dikenakan
3: lebih sedikit
5: pungutan.
3: Berarti ya?
5: Ya.
3: Karena mungkin frekuensinya lebih sering bolak-balik.
5: Ya, jadi aturan itu berlaku setiap orang, batasannya setiap orang per satu kali datang.
3: Oke. Jadi jangan dikira bahwa untuk pengangkut ini akan bebas begitu ya, malah titip semua nanti di awak pengangkut transportasi ini. Nah, agar masyarakat juga bisa memahami, bisa lebih familiar juga dengan proses untuk pemeriksaan barang bawaan, biasanya bea cukai teman-teman tuh melakukan proses seperti apa sih? Boleh dijelaskan secara singkat pemeriksaan barang bawaan di bandara atau di pelabuhan ini, Pak Wens?
4: Oke, terima kasih. Terkait dengan prosedur dan mekanisme barang bawaan penumpang ini, bahwa kita sudah menyiapkan aplikasi yang itu bisa diinstal di handphone, itu namanya Electronic Custom Declaration.
3: Okay.
4: Sekarang itu Electronic Custom Declaration itu sudah terintegrasi dengan aplikasi All Indonesia yang sudah secara resmi berlaku itu sejak 1 Oktober kemarin. Sudah 1
3: tahun
4: Oktober.
3: Ini ya.
4: Jadi semua penumpang yang datang dari luar negeri wajib mendeklarasikan barang bawaannya itu lewat aplikasi All Indonesia.
3: Tapi mereka bisa install di saat tiba di Indonesia begitu?
4: Iya. Tapi pada prinsip bahwa sebelum mereka datang itu, setelah boarding, sebaiknya sudah diisikan di sana.
3: Okay.
4: Nah, setelah mereka mengisi itu, apa-apa aja nanti poin-poinnya di situ, di All Indonesia itu, di situ nanti ada karantina juga, ada imigrasi juga. Dan yang terakhir itu, custom declaration itu, bea cukai punya. Dulu sebenarnya itu, dia itu per instansi dia. Cuma sekarang udah dijadikan satu melalui aplikasi All Indonesia.
3: Malah lebih mudah jadinya.
4: Lebih mudah, iya. Okay. Nah, apa ini yang terkait dengan kepabeanannya? Apa-apa aja pertanyaannya itu pertanyaannya terkait dengan barang-barang yang dibawa oleh penumpang yang bersangkutan. Nanti dia tinggal menjawab, mengisi dan menjawab, tinggal apakah Anda membawa barang ini, tinggal jawab ya atau tidak, ya atau tidak gitu.
3: Okay.
4: Nah, setelah dia mengisi aplikasi All Indonesia yang terkait dengan kepabeanan, nanti dia di situ akan muncul barcode. Nah, barcode itu yang dipegang nanti sama dia, nanti itu yang dia akan ditunjuk ke petugas bea cukai nanti, yang bertugas di bandara. Setelah dia menunjukkan barcode itu di petugas, nanti di situ akan muncul penjaluran. Jadi ada dua penjaluran, penjaluran jalur hijau dan jalur merah. Jalur hijau itu menandakan bahwa dia membawa barang tapi tidak ada yang diberitahukan gitu loh. Bahwa barang tidak diberitahukan, artinya barang-barangnya diberitahukan untuk kebutuhan pribadinya dia, okay. Sisa perbekalannya dia. Tapi ketika dia menjawab pertanyaan nanti di aplikasi itu ada salah satu pertanyaan dia menjawab yes, nah, nanti secara otomatis sistem akan menunjuk dia ke jalur merah. Tapi kadang-kadang begini juga, ketika dia menjawab semua pertanyaan itu, menjawab no, lalu dia akan melewat jalur hijau, tapi nanti ada intervensi petugas. Yeah. Intervensi petugas dalam arti bahwa kita pemeriksaan di bandara itu bukan hanya pemeriksaan secara manual, tapi kita menggunakan X-ray juga.
3: Okay. Nah, jadi double check ya?
4: Iya, double check. Hasil pendeteksian X-ray ini yang akan nanti situ ada intervensi petugas bahwa orang ini yang seharusnya jalur hijau, tapi petugas bilang ini harus jalur merah karena ada hasil analisa di X-ray.
3: Jadi tidak semata-mata dipercaya saja data yang dimasukkan di dalam aplikasi.
4: Iya, tidak semuanya data yang disampaikan penumpang itu benar semuanya. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan, khususnya mereka yang masuk jalur merah, itu kan dilakukan baik pemeriksaan dokumen maupun pemeriksaan fisik. Nanti apa hasil temuannya itu, misalnya kalau dia terkait nanti dia membawa barang kena cukai, barang kena cukai macam alkohol atau rokok, melebihi ketentuan, itu otomatis nanti dia langsung dimusnahkan. Tapi ketika nanti hasil intervensinya, hasil pemeriksaannya itu, menurut petugas bahwa ini ada barang yang dibawa sama dia itu, belanjaan dari luar negeri, yang notabene bahwa dia punya nilai itu melebihi dari 500 US dollar gitu, barang pribadi gitu. Nah, di situ nanti petugas akan berkoordinasi dengan pimpinan yang ada di situ, apa tindak lanjutnya seperti apa. Nanti apakah dia mau dikenakan bea masuk atau seperti apa nanti gitu. Nah, intinya bahwa kalau memang dia itu barang yang diperoleh dari luar negeri untuk kebutuhan pribadinya melewat dari batasannya, nah itu dikenakan bea nanti.
3: Oke.
4: Nah, gitu. Iya. Seperti itu garis besarnya. Kalau seandainya dia jalur hijau, udah setelah dia mendapat apa? Bahwa petugas hanya memeriksa secara dokumen, tidak lakukan pemeriksaan fisik, dia tinggal melanjutkan perjalanannya.
3: Gitu, seperti itu. Oke. Okay. Nah. Baik ya, jadi prosesnya seperti itu agar mudah dipahami bahwa sudah ada aplikasi yang baru saja diluncurkan ya pada 1 Oktober lalu. Ini juga berlaku kalau misalnya penumpang itu WNI dari luar negeri juga seperti itu ya?
4: Semua.
3: Jadi yang dihitung itu adalah penumpang yang datang.
4: Datang,
3: gitu.
4: Datang
3: masuk ke Indonesia, hanya berlaku untuk WNA saja ya?
4: Semua.
3: Oke, nah setelah diperiksa ini kan akhirnya pasti ada saja ditemukan penumpang yang membawa barang itu melebihi batas ketentuan ya? Bagaimana prosesnya ketika itu terjadi begitu di pelabuhan, di bandara ini?
4: Terkait dengan penumpang yang membawa barang yang melebihi apa tidak sesuai dengan ketentuan ya seperti itulah ya. Misalnya kalau dia itu membawa barang kena cukai, misalnya aturan itu kan ada minuman alkohol, terus ada apa?
5: Tembakau.
4: Ada tembakau. Nanti bisa disampaikan nanti terkaitin berapa maksimal yang bisa dibawa sama dia. Misalnya untuk minuman alkohol, itu hanya diperbolehkan 1 liter per orang itu. Nah, ketika nanti kedapatan dia membawa lebih dari ketentuannya itu, nanti kelebihannya itu dimusnahkan.
3: Okay.
4: Dimusnahkan yang di mana? Langsung dimusnahkan di, kalau di bandara itu ada namanya meja tumbang. Kita udah siapkan tempat untuk pemusnahannya itu. Dan itu disaksikan oleh
3: yang membawa barang
4: membawa barang itu.
3: Oke, jadi tidak ada kecurigaan ya?
4: Tidak ada kecurigaan juga.
3: Oke.
4: Terus terkait dengan tembakau, itu mungkin Pak Kris bisa.
3: Silakan dilanjutkan Pak Kris. Jadi gitu. Tadi sudah ada yang alkohol, kemudian juga termasuk jadi, tembakau juga ya Pak Kris?
5: Baik,
3: ya?
5: Kalau jenis cukai jenis hasil tembakau, per orang batasannya adalah 200 batang, cerutu 25 batang, dan tembakau iris 100 gram, dan tembakau lainnya 100 gram per orang. dan rokok elektrik juga ada aturannya, batasannya adalah 140 batang, kalau yang elektrik padat ya, 140 batang, atau cair 40, yang rokok elektrik cair 12 ml dan rokok elektrik cair terbuka itu 30 ml. Itu untuk penumpang ya.
3: Oke. Okay.
5: Dan izin melanjutkan penjelasan terkait proses pemeriksaan atau dan penetapan pungutan di pada saat penumpang membawa barang atau kelebihan atas batasan-batasannya. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya bahwa di atas 50 USD, di atas 500 US dollar akan dikenakan pungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Nah, apabila kedapatan penumpang membawa hewan ataupun tumbuh-tumbuhan, nah itu akan kami serah terimakan ke karantina. Jadi di bandara itu namanya CIQ, jadi ada unsur karantinanya, unsur imigrasi dan custom di situ. Jadi kita menyerahkan wewenang itu sepenuhnya kepada
3: bagian tersebut ya.
5: Bagian tersebut tentu dengan prosedur dan administrasi yang sudah ditentukan. Okay. Nah, terus kalau terkait apabila penumpang membawa barang larangan atau pembatasan seperti narkotik dan sejenisnya, terlarang, itu akan nanti ditindaklanjuti oleh rekan-rekan kita dari bagian pengawasan. Tentunya akan melibatkan akan dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan bahwa apakah ini barang tersebut adalah barang larangan atau tidak.
3: Mm-hmm. Ya, jadi yang termasuk barang larangan boleh disampaikan lagi barang larangan yang dilarang masuk ke Indonesia apa saja?
5: Terkait barang larangan ini yang bisa kami sampaikan saat ini adalah narkotika. Okay. Narkotika itu sebenarnya bukan barang larangan sebenarnya. Mm-hmm. Tapi kalau dia masuknya ke Indonesia dengan badan atau institusi yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundangan itu dia bukan barang larangan. Tetapi kalau orang pribadi pasti itu menjadi barang larangan. Mm-hmm. Yang kedua adalah baju bekas. Ini kita bicara tentang secara importasi secara umum ya. Baju bekas terus
3: ada beberapa
5: sama obat-obat terlarang.
3: Oke. Ya, itu yang dilarang.
5: Dan yang selanjutnya adalah seperti barang-barang yang menyangkut sifatnya pornografi atau merusak mental ataupun
3: perilaku anak bangsa. Ya, oke, itu iya, itu ya barang-barang yang menjurus ke situ, masuk dalam kategori itu, yang, itu yang juga dilarang ya, gitu Pak Kris. Ya. Oke, nah kalau misalnya orang pada umumnya begitu ya, penumpang ini ingin membawa misalnya seperti obat begitu, kan mereka belum tahu juga ini mana yang masuk dalam kategori terlarang atau tidak. Nah, agar dipahami, syarat atau ketentuan seperti apa untuk orang-orang yang penumpang yang ingin membawa obat atau apa mungkin hewan diperbolehkan atau produk-produk untuk pertanian, perkebunan, ini bagaimana aturan untuk barang-barang ini dan juga hewan tadi?
5: Kalau obat sendiri pasti tentu harus ada izin ya, izin dari BP POM gitu. Jadi prinsipnya dia masuk ke Indonesia, boleh masuk ke Indonesia tentu memang benar-benar untuk di, ini bicara tentang barang bawaan penumpang ya. Jika penumpang membawa obat tentu harus ada surat ataupun keterangan deh. Memang yang bersangkutan lagi sementara mengkonsumsi obat tersebut karena sakit ya.
3: Harus ada surat keterangannya.
5: Ya, harus surat keterangan itu tentu. Dan yang kedua, masuk ke Indonesia, apakah itu masuk ke Indonesia dia harus memiliki izin Badan POM. Nah, terkait hewan dan tumbuh-tumbuhan, lebih lanjut seperti saya jelaskan tadi, lebih lanjut pasti akan berlaku ketentuan karantina. Jadi kita hanya menyerahkan saja nanti di sana. mungkin next time bisa undang teman-teman dari Kemenina.
3: Ya. Jadi informasi ini akan kami konfirmasi juga agar masyarakat punya pemahaman yang lebih luas begitu ya, Pak Chris dan Pak Wens. Oke, kita break dulu, boleh bapak-bapak ya, karena kita akan mengundang pendengar. Dan setelah ini juga ada beberapa yang masuk, ini ada 3 WhatsApp yang sudah masuk, nanti akan saya coba tanyakan juga ya. Untuk yang sudah mengirimkan WhatsApp, nanti ditunggu, setelah ini akan kami bacakan informasinya untuk Anda. Dan untuk Anda yang ingin juga bertanya ya terkait dengan topik kami hari ini tentang tata pelaksanaan membawa barang masuk ke Indonesia, ini silahkan, kami masih punya waktu sampai dengan 30 menit lagi sampai jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Jadi tetaplah terus bersama kami RRI Labuan Bajo.

0: Kita kembali lagi di Labuan Bajo pagi ini pendengar ya, masih dengan topik tertib barang bawaan, pahami aturan bea cukai untuk penumpang dan awak sarana pengangkut, masih dengan Pak Wens dan juga Pak Kris dari Bea Cukai Labuan Bajo ya. Pak Kris, Pak Wens, ini ada 3 pertanyaan sementara ya yang sudah dikirimkan oleh pendengar kita. Coba kita bahas satu persatu ya. Ini menarik karena memang sepertinya mereka menyimak sehingga mulai mengkondisikan nih, kira-kira kalau yang terjadi dengan saya ini apakah masuk dalam kategori masih aman atau tidak ya. Karena ini pertanyaan yang pertama, ini dari Pak Rian. Selamat pagi bapak-bapak berdua, saya dari Sernaru juga tapi di Raba. Ingin menanyakan kalau misalnya saya bepergian, karena saya sering sekali bepergian ke luar negeri juga, punya alat gadget, barang elektronik itu lebih dari satu. HP saya saja sudah 4, kemudian ditambah dengan tablet dan laptop. Apakah ini nanti bisa dikategorikan sebagai barang dagangan gitu? Padahal ini barang pribadi semua. Bagaimana caranya teman-teman Bea Cukai ini mengkategorikan itu ya? Karena semua pasti kalau ingin menghindar ya, menghindar dari terkena aturan tadi, bisa jadi ada yang mencoba menyampaikan bahwa ini barang miliknya semua. Nah, cara untuk teman-teman Bea Cukai bisa mengkategorikan ini seperti apa?
1: Oke, terima kasih. Mungkin saya menjawab pertanyaan dari
0: Pak Rian di Sernaru.
1: Di Sernaru. Terima kasih Pak Rian sudah mengikuti acara pagi ini. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa terkait dengan barang bawaan penumpang itu, ada yang namanya barang personal use dan non-personal use. Barang pribadi dan barang bukan pribadi. Barang pribadi yang murni untuk kebutuhan pribadinya dia, yang notabene bahwa dari yang kriteria itu dari segi jumlahnya itu wajar gitu. Terus kalau barang non-personal use itu dari segi jumlahnya itu banyak dan tidak wajar, bahwa barang itu untuk kebutuhan pribadinya dia. Nah, sekarang kita kembali lagi ke aturan itu. Aturan dari Menteri Perdagangan itu bahwa terkait dengan handphone, itu maksimal hanya bisa dibawa oleh penumpang untuk kebutuhan pribadinya itu maksimal 2.
0: Okay.
1: Laptop, kalau tidak salah 1 atau 2 pieces gitu. Nah, ketika ada kasus seperti yang Pak Rian sampaikan melebihi dari ketentuan itu, nah, kita tuh ada yang namanya professional adjustment dari seorang pemeriksa di lapangan bahwa dia bisa ini menentukan bahwa barang ini barang untuk kebutuhan pribadinya dia atau barang untuk keperluan dagangannya. Kita juga bisa melihat dari karakter orang yang membawa barang ini. Apakah orang ini seorang bisnis atau bahwa orang ini seorang
0: pedagang itu ya?
1: Pedagang atau seorang ini kantoran, seperti itulah. Okay. Kita bisa melihatnya.
0: Kategorinya.
1: Baru di situlah kita mengkategorikan bahwa ini barang personal use atau barang non personal use itu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, ketika nanti kedapatan bahwa barang ini barang personal use, bahwa barang yang diperolehnya ini barang murni peroleh dari luar negeri, dia belanja luar negeri. Nah, di situlah nanti kita akan menghitung dia punya berapa total semuanya. Kalau seandainya barang itu melebihi dari 500 US, taruhlah dia harganya itu total belanjanya itu sekitar 1000 US dollar. Nanti tinggal dikurangin saja 500 US dollar. Jadi sisanya 500 itulah nanti kita kenakan bea masuk tambah PDRI-nya. Kalau seandainya barang itu dikategorikan sebagai personal use. Kalau seandainya itu seorang pemeriksa nanti menutup bahwa ini bukan barang personal, ini non personal use. Nah, dia tidak akan mendapat pembebasan sama sekali maksudnya. Mungkin seperti itu jawaban saya.
0: Jadi ada cross check ya. Jadi tidak semata-mata misalnya gini, jangan khawatir juga kalau memang itu benar-benar barang personalnya ya. Jangan khawatir kalau akan dimasukkan dalam kategori pedagang, tapi kalau sepanjang bisa dibuktikan ya bahwa itu barang pribadi gitu. Jangan sampai kedapatan kata Pak Wens tadi, kalau yang sebenarnya disampaikan itu barang pribadi tapi ternyata ketika di cross check barang dagangan, itu nanti akan dikenakan aturan yang berlaku ya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya ini dari 081-373-89-sekian-sekian-sekian. Oke, selamat pagi bapak-bapak. Untuk custom declaration tadi saya baru dengar, ini apakah aplikasi baru? Formulir deklarasi barang ini perlu diisi sebelum keberangkatan kami dari luar negeri atau pas saat tiba di Indonesia? Ada layanan apa saja di dalam aplikasi tersebut?
2: Baik, sebelum menjawab pertanyaan dari Pak Deddy ya.
0: Iya.
2: Pak Deddy. Okay. Jadi sebagai gambaran umum untuk pengetahuan kita bersama bahwa sejarah ada sejarahnya custom declaration ini. Custom declaration ini dulu masih bersifat manual. Jadi setiap penumpang yang datang itu menulis di form. Terus berjalannya berkembang dengan teknologi, kita menciptakan inovasi dengan e-custom declaration. Okay. Jadi by aplikasi. Tetapi pada tahun ini dirancang, dibuatlah satu platform All Indonesia. All Indonesia adalah integrasi dari semua deklarasi dari CIQ yang bertugas di bandara. Jadi terkait pengisiannya ini, pengisian ini dilakukan ketika dia pada saat boarding, setelah boarding di bandara asal ya, okay, di luar negeri ya. Nah, itu wajib untuk mengisi. Nah, dan apabila ketika itu, saat itu dia juga belum mengisi, bisa mengisi pada saat tiba landing, di tujuan akhir ya. Okay. Nah, itu pas sudah di bandara, kita sudah siapkan. Di Labuan Bajo pun kita sudah siapkan namanya e-kiosk All Indonesia. Dia persis adanya sebelum gate masuk di karantina. Nah, itu wajib harus diisi. Nah, ketentuan lain yang mengatur tentang pengisian All Indonesia ini, jadi ketika penumpang dia melakukan perjalanan dari luar negeri ke Indonesia, tetapi mengalami transit atau connecting flight yang di Indonesia, contoh kayak dari Malaysia tujuan Labuan Bajo, tapi transitnya di Denpasar. Okay. Nah, itu kalau belum mengisi di pelabuhan asal atau bandara asal, dia harus mengisi di Indonesia. Nah, di Indonesia itu jangan diisi di transit bandaranya, tetapi diisi pada saat tujuan akhir. Nah, mungkin itu penjelasan terhadap

0: lebih dari 100 juta atau tidak gitu. Mungkin itu hal-hal dasar yang ada di dalam custom declaration. Mungkin demikian, saya harap Pak Deddy bisa puas atau paham tentang penjelasannya. Terima kasih.
1: Jadi kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan ya, Bapak tadi yang sudah mengirimkan WA-nya boleh dikirimkan kembali. Oke, ini Ibu Rina, selamat pagi. Untuk teman-teman Bea Cukai, ini kalau di Bandara Komodo Labuan Bajo itu di sebelah mana? Untuk pelayanan offline di Bandara Komodo ini apa saja yang dilakukan di sana? Oke, silakan.
0: Keberadaan petugas Bea Cukai di Bandara Labuan Bajo, Bandara Internasional Labuan Bajo, kita berada di keberangkatan dan kedatangan, di terminal keberangkatan dan kedatangan. Jadi pada saat para penumpang itu mau berangkat atau keluar dari Labuan Bajo tujuan luar negeri, kita juga ada di terminal keberangkatan dan sebaliknya pun juga di terminal kedatangan itu. Jadi kalau kedatangan itu mungkin Ibu Rina ya sempatkan ke Bandara Internasional Labuan Bajo di kalau persisnya itu di bersebelahan dengan kedatangan domestik gitu. Dan hal layanan apa yang kita
1: lakukan
0: offline secara offline di sana ya registrasi IMEI, registrasi IMEI, terus selanjutnya mungkin penetapan terhadap pemungutan terhadap barang bawaan penumpang yang memang melebihi batas-batas yang ditentukan oleh peraturan itu. Nah, selain dari Bandara Internasional, kita juga punya kantor yang melayani secara offline terhadap para penumpang yang pada saat kedatangannya dia belum mendeklar barangnya, spesifik adalah handphone, kita bisa melayani di kantor. Kantor kita ada di Jalan Mutiari Kampung Ujung. Tetapi jika lebih dari 60 hari dia tidak melaporkan, berarti tidak berlaku terhadap aturan pembebasan bea masuk $500. Jadi dia dipungut full atas nilai barangnya gitu. Jadi jatuhnya lebih mahal jadi pembebasan. Nah, itu yang mungkin atensi buat masyarakat luas dan pendengar. Mungkin punya saudara yang akan kembali ke Indonesia membawa handphone ataupun gadget yang lainnya yang butuh untuk diregistrasi IMEI untuk bisa dipakai dengan fasilitas kartu Indonesia ya.
2: Izin.
1: Boleh ditambahkan, silakan Pak.
2: Mungkin saya mau tambahkan terkait dengan aturan registrasi IMEI untuk handphone. Memang ada dua mekanisme aturan yang mau diterapkan, bukannya mau diterapkan, yang sudah diterapkan. Yang pertama, ketika penumpang itu baru nyampe di bandara, di situ dia bisa melakukan registrasi IMEI-nya, registrasi IMEI di sini supaya bisa terkoneksi dengan jaring Indonesia. Nah, apa untungnya ketika dia melakukan registrasi IMEI-nya di bandara pas dia datang, dia akan mendapatkan fasilitas $500 tadi itu. Artinya 500 dari harga barang itu. Misalnya gini, kalau harga handphonenya itu nanti misalnya $400, ketika dilakukan registrasi IMEI-nya, nanti dia itu tidak dikenakan pungutan karena masih dalam fasilitasnya penumpang bersangkutan. Nah, ketika nanti waktu lakukan registrasi IMEI, terus kita menanyakan ini handphonenya harganya berapa, dia mau kasih tahu $600. Nah, tinggal dikurangkan saja 600 kurang 500, nanti 100 itu. Itu kalau dia registrasi IMEI-nya di bandara. Atau kalau di undang-undang kepabeanan itu namanya di kawasan pabean. Tapi ketika dia sudah meninggalkan bandara, dia tidak melakukan registrasi IMEI-nya untuk handphonenya, terus dia melakukan registrasi IMEI-nya itu di luar kawasan pabean atau di kantor Bea Cukai terdekat, dalam hal ini kantor Bea Cukai Labuan Bajo di Kampung Ujung, fasilitas $500 itu dia tidak peroleh

0: lagi, dan itu nol gitu. Tetap dilakukan, dilayani registrasi emailnya, tapi dia tidak mendapat lagi fasilitas $500 itu. Nah, terkait dengan pelayanan registrasi email itu hanya bisa diberi pelayanan itu hanya 60 hari, dihitung dari sejak kedatangannya itu, dari tanggal
1: tiba
0: di Indonesianya itu. Kalau lewat dari 60 hari, dan dia tidak bisa melakukan registrasi emailnya. Apa saja persyaratannya ketika dia melakukan registrasi email itu harus dilampirkan dengan paspor, boarding pass, sama HKT yang handphone yang bersangkutan. Itu seperti itu.
2: Ya. Jadi dari beberapa jenis-jenis pelanggaran tadi yang sudah disampaikan itu, kalau yang di Labuan Bajo, yang paling sering ditemukan pelanggarannya itu baik sengaja ataupun karena tidak tahu gitu aturannya, atau mungkin ada penyelundupan barang tanpa deklarasi, ini apakah sudah pernah ditemukan juga di Labuan Bajo?
1: Sepanjang ini di Bandara Internasional Labuan Bajo kita belum menemukan penyelundupan ya, penyelundupan. Namun yang sudah terjadi itu kelebihan atas ketentuan, ketentuan batasan-batasan. Khususnya di barang kena cukai, itu lebih spesifik minuman mengandung etil alkohol. Jadi yang sudah disampaikan tadi, di atas ketentuan satu orang satu liter per satu kali datang, jika dia membawa lebih dari satu liter untuk satu orang satu kali datang, itu langsung kita lakukan pemusnahan, disaksikan oleh yang bersangkutan. Untuk sementara ya, yang ada di Labuan Bajo, di Bandara Internasional Komodo, pelanggarannya mungkin masih
2: Ya. Jadi masih karena mungkin karena ketidaktahuan aturan yang berlaku dan lain-lain, tapi bukan dengan niat menyelundupkan, itu belum pernah ditemukan ya. Oke, ini menarik juga karena Pak Rian tadi bergabung kembali. Pak, saya tertarik dengan pembahasan tentang IMEI ini ya. Kami sering mendapatkan layanan, penawaran layanan tentang pendaftaran IMEI, tapi tidak melalui bea cukai. Ini banyak sekali beredar di online. Nah, ini apakah memang bea cukai ini bekerja sama dengan pihak-pihak atau vendor-vendor tertentu untuk melakukan pelayanan pendaftaran IMEI? Atau bagaimana? Lalu kalau misalnya HP saya IMEI-nya ini sudah tidak cocok, tapi saya tidak bepergian kemana-mana hanya karena memberi barang second, bagaimana aturannya? Apakah bisa tetap didaftarkan? Bagaimana biayanya? Banyak juga nih ya pertanyaannya. Oke, satu-satu mungkin.
0: Oke, terima kasih.
2: Tapi saya sering lihat juga nih ada penawaran-penawaran seperti itu ya, pendaftaran IMEI dan lain-lain. Ini bagaimana tuh bisa dilakukan oleh orang di luar pihak bea cukai, Pak?
0: Terima kasih. Terkait dengan aturan pendaftaran registrasi IMEI ini, memang banyak tawaran-tawaran seperti yang di konter-konter HP. Di sini saya tegaskan bahwa terkait dengan registrasi IMEI itu hanya bisa dilakukan di kantor bea dan cukai. Dan registrasi IMEI itu hanya bisa berlaku satu kali dan berlaku untuk selama-lamanya. Tidak ada di luar bea cukai gitu. Itu khusus yang dibawa oleh barang bawaan penumpang. Nah, terkait dengan pertanyaan berikut tadi, apa tadi?
2: Dia membeli barang second gitu dan ini sudah lama IMEI-nya tidak tidak didaftarkan. Bagaimana cara mendaftarnya, lalu berapa biayanya?
0: Oke. Aturannya tadi sudah saya sampaikan bahwa persyaratan untuk melakukan registrasi IMEI itu, yang pertama itu harus ada handphonenya, terus yang kedua harus punya paspor, yang ketiga harus punya boarding pass. Itu saja. Kalau seandainya
2: kalau tidak ada barang-barang itu
0: tidak bisa dilakukan registrasi IMEI-nya. Sekarang juga banyak terjadi, banyak kejadian bahwa si A membeli barang lewat Shopee, toko-toko online seperti itu. Ternyata setelah barangnya nyampe, IMEI-nya
2: tidak
0: bermasalah gitu. Nah, sering datang ke kantor, saya bilang kami tidak bisa berbuat apa-apa kalau seperti ini. Karena aturannya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita bisa melakukan registrasi IMEI itu harus punya boarding pass, punya paspor, dan punya handphone. Seperti itu.
2: Jadi Pak Rian, seperti itu ya, kalau misalnya tidak mempunyai boarding pass dan paspor, itu tidak bisa dibantu ya. Apalagi tadi katanya membeli second, jadi ini sudah tangan yang kesekian. Itu lebih susah lagi nanti kalau misalnya untuk secara aturan memang susah untuk didaftarkan begitu ya. Oke, okay, ya kita sudah hampir habis ini waktunya, sudah di penghujung acara. Silakan Bapak menyampaikan pesannya, apa pesannya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat supaya lebih paham lagi dengan aturan barang bawaan ini yang tadi seperti yang kita sudah bahas ya, mungkin bisa direview kembali secara singkat. Apa pesan dari Bea Cukai untuk masyarakat dan wisatawan yang datang maupun berangkat dari Labuan Bajo agar selalu tertib, aman, dan juga nyaman dalam perjalanan ini?
1: Terima kasih. Ada hal-hal yang perlu kita sikapin ataupun menjadi atensi kita ketika mau melakukan bepergian ke luar ataupun masuk ke Indonesia. Yang pertama, kita harus wajib mendeklarasikan barang kita dengan mengisi platform aplikasi All Indonesia yang sudah berlaku sejak 1 Oktober kemarin. Yang kedua, agar memperhatikan aturan-aturan yang sudah ditentukan di dalam aplikasi All Indonesia, di khusus form custom declaration sudah ada poin-poin di situ, tolong diperhatikan. Yang ketiga, agar tidak terlalu banyak membawa uang cash. Dan yang keempat, membawa uang secukupnya jika membawa barang-barang yang sekiranya melebihi aturan, yang mana bukan barang larangan atau pembatasan, itu harus dipikirkan uang dana yang kita harus persiapkan untuk membayar pungutan negara. Karena itu sudah pasti akan dikenakan pungutan negara.
3: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945 sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
3: Kelas 1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
5: Samo-samo.
6: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
11: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
2: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
5: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
2: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Labuan Bajo, siang ini.
5: Kembali masih dari kawasan Jalan Sernaru, pendengar Labuan Bajo dari RRI Labuan Bajo FM 91,7 MHz. Pendengar, masih mudah untuk Anda sebagai channel informasi dan juga inspirasi. Ya, dan masih bersama dengan saya ya, Agung Sene, penyiar Anda, dan juga rekan operator kita ada Melki yang menemani Anda di Labuan Bajo hari ini. Pendengar, kita hadirkan ke ruang dengar Anda informasi dari Kabupaten Manggarai, mendengar, Camat YRII, Ruteng, dan Lelak dukung pembangunan 4 polsek baru di Manggarai. Mendengar, rencana Polres Manggarai untuk membangun kepolisian sektor atau polsek baru di 4 kecamatan kini mendapat dukungan dari para camat di wilayah yang akan menjadi lokasi pembangunan polsek tersebut. Sebelumnya Kapolres Manggarai AKBP Levi Devriansa kepada RRI menyampaikan bahwa 4 polsek yang diusulkan untuk dibangun yakni Polsek YRII, Polsek Reok Barat, Polsek Ruteng, dan Polsek Cibal Barat. Saat ini mendengar seluruh dokumen pendukung dari pemerintah daerah dan instansi terkait telah diserahkan ke Mabes Polri untuk diproses lebih lanjut. Merespon usulan tersebut, Camat YRII Damianus Jemparu mengatakan kehadiran polsek di wilayahnya merupakan kebutuhan yang sangat mendesak. Menurutnya mendengar meningkatnya berbagai persoalan sosial di masyarakat, mulai dari judi online, konflik sosial, hingga sengketa tanah, membutuhkan koordinasi yang cepat dan efektif antara masyarakat, pemerintah, dan aparat kepolisian. Dan ia menjelaskan juga mendengar selama ini pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan YRII masih menginduk ke Polres Manggarai dengan rentang kendali yang cukup jauh. Karena itu mendengar keberadaan Polsek dinilai akan mempercepat pelayanan publik dan penanganan berbagai persoalan di tengah masyarakat. Dukungan serupa juga disampaikan Camat Ruteng Sebas Jandu yang mengapresiasi langkah Polres Manggarai yang mengusulkan pembangunan polsek di Kecamatan Ruteng. Sebas menuturkan selama ini personil kepolisian yang bertugas di Kecamatan Ruteng belum memiliki kantor tetap sehingga koordinasi antara pemerintah kecamatan dan pihak kepolisian kerap mengalami kendala. Menurutnya pendengar Kecamatan Ruteng merupakan salah satu wilayah yang cukup rawan konflik, termasuk persoalan sengketa tanah yang berpotensi mengganggu kehidupan sosial masyarakat. Informasi ini pendengar kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Labuan Bajo FM 91,7 MHz.
0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Dan benar kita hadirkan informasi selanjutnya dari Kabupaten Manggarai Barat pendengar. Puskesmas Labuan Bajo optimalkan posyandu lansia, tekan penyakit tidak menular. Pendengar UPTD, Puskesmas Labuan Bajo terus mengintensifkan layanan posyandu lanjut usia sebagai upaya menekan angka penyakit tidak menular di wilayah kerjanya. Program ini dilakukan untuk memastikan para lansia mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang merata sekaligus pemantauan kondisi kesehatan secara berkala guna mendeteksi berbagai penyakit degeneratif sejak dini. Kepala UPTD Puskesmas Labuan Bajo, Relitasi Goreti Ilut, menjelaskan bahwa posyandu lansia memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan kelompok usia lanjut. Dan berbagai layanan yang diberikan pendengar meliputi pemeriksaan tekanan darah, pengukuran berat badan dan tinggi badan, pemeriksaan laboratorium sederhana seperti gula darah, asam urat, dan kolesterol, hingga konsultasi kesehatan. Menurutnya pendengar, pemeriksaan rutin sangat penting untuk mencegah komplikasi penyakit yang sering dialami lansia. Saat ini pendengar, sejumlah lansia di wilayah kerja UPTD Puskesmas Labuan Bajo tercatat sebanyak 1.795 orang yang tersebar di 8 desa dan 1 kelurahan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 652 lansia telah memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia. Untuk mendukung pelayanan yang lebih luas, pendengar, Puskesmas Labuan Bajo telah memiliki 34 posyandu integritas layanan primer yang melayani berbagai kelompok usia, termasuk lansia. Meski demikian, capaian layanan posyandu lansia hingga Mei 2026 masih berada di bawah target yang ditetapkan. Dari target 41%, realisasi pelayanan baru mencapai 36,3% atau masih terdapat selisih sekitar 3,7%. Untuk mengejar target tersebut, pendengar, Puskesmas Labuan Bajo menerapkan dua strategi percepatan, yakni menghadirkan layanan mobile pelayanan kesehatan gratis atau PKG yang menjangkau masyarakat secara langsung serta membuka layanan khusus lansia di dalam gedung puskesmas setiap Senin hingga Rabu agar pelayanan lebih cepat dan juga nyaman. Relitasi berharap seluruh lansia di wilayah kerja Puskesmas Labuan Bajo pendengar dapat aktif mengikuti posyandu ILP sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Dengan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan secara rutin, berbagai penyakit seperti hipertensi, diabetes, dan kolesterol dapat dideteksi lebih awal sehingga penanganannya lebih efektif. Informasi ini pendengar kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id. Dan untuk Anda pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

Tidak dapat dipungkiri, semua orang memiliki berbagai macam alasan untuk menggunakan media sosial. Seperti untuk berinteraksi, untuk mengisi waktu luang, mencari konten hiburan, dan ingin mengetahui berita atau peristiwa terkini. Akan tetapi, kegiatan seru di dunia maya seringkali membuat orang lupa pada kegiatan penting yang harus dilakukan dengan orang-orang di dunia nyata. Hal itu akan menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk lepas dari media sosial, bahkan ketika akan tidur dan bangun tidur sekalipun. Ayo, mulailah untuk tegas pada diri sendiri agar kehidupanmu lebih seimbang dengan cara, pertama, beri batasan waktu dalam penggunaan media sosial. Kedua, lakukan puasa media sosial. Ketiga, usahakan untuk berinteraksi dengan orang-orang di dunia nyata. Keempat, lakukan kegiatan positif yang disukai. Dan kelima, perbanyak waktu untuk diri sendiri. Teman-teman, melepaskan kebiasaan buruk dari gadget memang tidak mudah ya, tapi bukan berarti tidak bisa. Oleh karena itu, ayo mulai sekarang tegas pada diri sendiri untuk tidak lagi ketergantungan pada media sosial.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Baik pendengar, masih dari kawasan Jalan Sernaru Pro 1 RRI Labuan Bajo, kita hadirkan masih di informasi untuk Anda dari Kabupaten Manggarai Barat. Kita beralih ke Kabupaten Manggarai. Pendengar, tim Food Security Polres Manggarai pastikan menu MBG aman dan layak konsumsi. Pendengar, Polres Manggarai melalui tim Food Security kembali melakukan pemeriksaan keamanan pangan terhadap menu program makan bergizi gratis atau MBG. Pemeriksaan ini pendengar dikhususkan menu yang diproduksi oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Polres Manggarai bersama Yayasan Kemala Bayangkari. Kegiatan ini pendengar bertujuan memastikan seluruh makanan yang akan didistribusikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan, kebersihan, keamanan pangan, dan kelayakan konsumsi. Pemeriksaan melibatkan personil dari Seksi Kedokteran dan Kesehatan serta Seksi Pengawasan Polres Manggarai. Tim pemeriksa terdiri dari Bribtu Martinus Tai Hamban Dima dan Bonifasius Sukardi Ehung selaku perawat mitra serta Aibda Bonifasius Potensi. Mereka melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap menu yang disajikan, yakni nasi putih, ayam goreng, saus wijen, tahu goreng kecap, sup labu, ayam dengan oseng labu, bumbu kuning, serta buah semangka. Tahap awal pemeriksaan dilakukan melalui uji organoleptik ya, yang mencakup bentuk, warna, dan aroma makanan. Hasilnya pendengar menunjukkan seluruh menu berada dalam kondisi normal dengan tampilan yang baik dan aroma yang layak. Tim kemudian melanjutkan pengujian kimiawi untuk mendeteksi kemungkinan kandungan zat berbahaya seperti sianida, nitrit, dan arsenik. Dari hasil pemeriksaan tersebut mendengar seluruh sampel makanan dinyatakan negatif dari kandungan bahan berbahaya tersebut. Informasi ini pendengar kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id. Dan untuk Anda pendengar yang juga ingin mengupdate informasi-informasi aktual lainnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami langsung di rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah. Saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listrik gak itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus, itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya, cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Kompas 1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
10: Pendengar Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kenal informasi dan inspirasi, kembali lagi bersama saya Nur Astan di FM 91,7 MHz. Bagaimana kabar Anda pendengar di siang hari edisi Selasa 9 Juli 2026? Pendengar, kami akan hadirkan deretan informasi terkini dan terhangat untuk Anda menemani aktivitas Anda siang hari ini. Tepat di pukul 11:55 nanti kami akan mengajak Anda untuk bersama mendengarkan doa Angelus. Dan tepat di pukul 12 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan dan kembali mengajak Anda untuk mendengarkan dinamika olahraga Rile Pro 3 Jakarta. Dan tepat di pukul 13 waktu Indonesia Tengah nanti akan kami hadirkan bincang budaya, dan masih banyak deretan program yang akan kami hadirkan siang hari ini untuk Anda. Tetaplah bersama kami di frekuensi FM 91,7 MHz. Saya Nur Astan akan menemani hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah.

Pokemon adalah salah satu serangga paling adaptif di dunia. Tetapi ada beberapa tempat di bumi di mana mereka tidak ditemukan secara alami. Beberapa tempat yang hampir bebas dari semut antara lain, pertama, Antartika. Suhu ekstrim yang sangat dingin membuatnya tidak layak untuk kehidupan semut. Tidak ada sumber makanan alami yang bisa mendukung koloni semut. Kedua, Pulau Greenland. Iklim yang sangat dingin dan sebagian besar daratannya tertutup es hampir sepanjang tahun. Ketersediaan makanan yang sangat terbatas dan lingkungan yang tidak mendukung sarang semut. Ketiga, Islandia. Cuaca yang keras dan tanah vulkanik yang kurang mendukung ekosistem semut. Populasi serangga di Islandia sangat sedikit dan semut tidak secara alami berkembang di sana. Namun di hampir semua wilayah yang lebih moderat dan banyak dihuni manusia dan hewan, semut dapat ditemukan. Sebagian besar semut dapat beradaptasi dengan berbagai macam lingkungan.

0: teman-teman, tahukah kamu burung pemakan bangkai? Burung pemakan bangkai merupakan satu di antara sedikit burung karnivora yang ada di dunia. Ada sekitar 23 spesiesnya yang terpisah dalam dua keluarga besar. Masing-masing punya tampilan yang sedikit berbeda. Tapi semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu kepalanya yang botak. Walaupun burung ini juga tercatat menyerang hewan yang masih hidup, kebanyakan burung pemakan bangkai akan menunggu mangsa yang membusuk, membuat mereka lebih mudah memakan dagingnya. Hewan yang kuat terhadap virus dan bakteri, kadar asam di perutnya yang sangat tinggi membuat mereka bisa mencerna berbagai jenis makanan, bahkan tulang hewan sekalipun. Tapi meski punya cara hidup yang menyeramkan, burung yang satu ini berperan penting dalam mengurangi penyebaran bakteri dan juga virus, seperti rabies, antraks, dan tuberkulosis yang banyak berasal dari bangkai hewan.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Pendengar Pro 1 RRI SPL Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, informasi yang akan kami hadirkan siang hari ini, Camat Wairi Ruteng dan Lelak dukung pembangunan 4 polsek baru di Manggarai Barat. Di Manggarai. Pendengar, rencana Polres Manggarai untuk membangun kepolisian sektor kepolisian sektor atau polsek baru di 4 kecamatan kini mendapat dukungan dari para camat di wilayah yang akan menjadi lokasi pembangunan polsek tersebut. Sebelumnya, pendengar, Kapolres Manggarai AKBP Levi Devriansa kepada RRI menyampaikan bahwa 4 polsek yang diusulkan untuk dibangun yakni Polsek Wairi, Polsek Reok Barat, Polsek Ruteng, dan Polsek Cibal Barat. Saat ini pendengar, seluruh dokumen pendukung dari pemerintah daerah dan instansi terkait telah diserahkan ke Mabes Polri untuk diproses lebih lanjut. Merespon usulan tersebut, Camat Wairi Damianus Jemparu mengatakan kehadiran polsek di wilayahnya merupakan kebutuhan yang sangat mendesak. Menurutnya, meningkatnya berbagai persoalan sosial di masyarakat, mulai dari judi online, konflik sosial hingga sengketa tanah, membutuhkan koordinasi yang cepat dan efektif antara masyarakat, pemerintah, dan aparat kepolisian. Pendengar, ia menjelaskan, selama ini pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas di Kecamatan Wairi masih menginduk ke Polres Manggarai dengan rentang kendali yang cukup jauh. Karena itu, pendengar, keberadaan polsek dinilai akan mempercepat pelayanan publik dan penanganan berbagai persoalan di tengah masyarakat. Dukungan serupa disampaikan Camat Ruteng Sebas Jandu. Ia mengapresiasi langkah Polres Manggarai yang mengusulkan pembangunan polsek di Kecamatan Ruteng. Pendengar, Sebas menuturkan selama ini personel kepolisian yang bertugas di Kecamatan Ruteng belum memiliki kantor tetap sehingga koordinasi antara pemerintah kecamatan dan pihak kepolisian kerap mengalami kendala. Menurutnya, pendengar, Kecamatan Ruteng merupakan salah satu wilayah yang cukup rawan konflik, termasuk persoalan sengketa tanah yang berpotensi mengganggu kehidupan sosial masyarakat. Ia menambahkan pemerintah kecamatan telah menerbitkan surat izin terkait lokasi pembangunan polsek dan dokumennya telah diserahkan kepada pihak kelurahan Waibelang. Pendengar, Camat Lelak Repartus Moreno Aman juga menyatakan dukungannya terhadap rencana tersebut. Menurutnya, pembangunan polsek di Kecamatan Ruteng tidak hanya akan meningkatkan efektivitas pelayanan kepolisian bagi masyarakat Ruteng, tetapi juga memberikan manfaat bagi warga Kecamatan Lelak karena lokasinya yang berdekatan. Mendengar informasi ini kami hadirkan dari portal resmi rri.co.id. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, jangan lupa unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store. Tetaplah bersama kami di frekuensi FM 91,7 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Tidak dapat dipungkiri, semua orang memiliki berbagai macam alasan untuk menggunakan media sosial. Seperti untuk berinteraksi, untuk mengisi waktu luang, mencari konten hiburan, dan ingin mengetahui berita atau peristiwa terkini. Akan tetapi, kegiatan seru di dunia maya seringkali membuat orang lupa pada kegiatan penting yang harus dilakukan dengan orang-orang di dunia nyata. Hal itu akan menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk lepas dari media sosial, bahkan ketika akan tidur dan bangun tidur sekalipun. Ayo, mulailah untuk tegas pada diri sendiri agar kehidupanmu lebih seimbang dengan cara, pertama, beri batasan waktu dalam penggunaan media sosial. Kedua, lakukan puasa media sosial. Ketiga, usahakan untuk berinteraksi dengan orang-orang di dunia nyata. Keempat, lakukan kegiatan positif yang disukai. Dan kelima, perbanyak waktu untuk diri sendiri. Teman-teman, melepaskan kebiasaan buruk dari gadget memang tidak mudah ya, tapi bukan berarti tidak bisa. Oleh karena itu, ayo mulai sekarang tegas pada diri sendiri untuk tidak lagi ketergantungan pada media sosial.

Keluarga Anda, manisan segi 8 pada perayaan Imlek punya makna istimewa tersendiri. Angka 8 melambangkan keberuntungan dalam tradisi Cina. Lalu, setiap jenis manisan yang dimasukkan dalam tiap sekat juga punya arti sendiri. Sebagai contoh, manisan jeruk kumkuat melambangkan kemakmuran. Warna jingga jeruk menjadi simbol warna emas yang jadi lambang kemakmuran. Biji teratai menjadi simbol kesuburan. Ada juga leci yang melambangkan ikatan keluarga yang kuat. Ada juga manisan semangka merah yang melambangkan kejujuran dan kebahagiaan. Kacang tanah melambangkan panjang umur. Manisan kelengkeng bisa disimbolkan memiliki banyak anak. Tiap jenis manisan punya makna dan arti khusus yang melambangkan berbagai macam kesejahteraan dan harapan baik. Tahun yang baru, semoga ada banyak kebaikan baru yang bisa kita peroleh.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Ratu surga, bersukacitalah. Aleluya.
1: Sebab Dia yang boleh kau kandung, aleluya,
0: telah bangkit seperti disabdakannya, aleluya.
1: Doakanlah kami pada Allah, aleluya.
0: Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya.
1: Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya.
0: Marilah kita berdoa.
1: Ya Tuhan, Engkau telah berkenan menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, berilah supaya dengan

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Pendengar Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kenal informasi dan inspirasi. Tepat di pukul 12 waktu Indonesia Tengah, saya Nur Astan akan mengajak Anda untuk bersama mendengarkan dinamika olahraga Relay Pro 3 Jakarta.

Tim nasional Belanda berhasil mengalahkan Uzbekistan dalam laga uji coba internasional jelang Piala Dunia 2026. Timnas Putra Latvia dan Timnas Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026. Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 9 Juni 2026, bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Tim nasional Belanda berhasil mengalahkan Uzbekistan dalam laga uji coba internasional jelang Piala Dunia 2026 di New York, Amerika Serikat dini hari tadi. Laporannya disampaikan Nur Diansyah.
1: Gol van de wedstrijd, zeer waarschijnlijk Gakpo. 2-1 Oranje.
2: Di menit-menit akhir membuat Belanda berhasil merebut kemenangan 2-1 atas Uzbekistan berkat gol penalti Cody Gakpo di detik-detik terakhir dalam laga persahabatan menjelang Piala Dunia. Pertandingan perdana kedua tim tersebut berlangsung di Stadion Icon, New York dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kedua tim menunjukkan niat untuk menang yang kuat sejak peluit dibunyikan. Belanda Uzbekistan, Otabek Sukurov melepaskan tendangan yang melebar. Striker Belanda, Donyel Malen membalas dengan serangan yang memanfaatkan umpan silang Gakpo, Tijani Reinders, lalu melepaskan sundulan memanfaatkan umpan Denzel Dumfries, disusul dengan tendangan spekulatif dari Ryan Gravenberg yang melebar dari sasaran. Crescencio Summerfield menjadi pahlawan bagi Belanda. Ia berlari ke barisan pertahanan White Wolves Uzbekistan dan terjatuh akibat tackle dari Jakongir Purozov untuk melewatkan tendangan penalti. Penalti itu dapat dikonversi oleh Gakpo menjadi gol. Tim asuhan Ronald Koeman tampil brilian di paruh kedua pertandingan, namun mereka tak mampu menambah keunggulan. Kekesalan semakin bertambah di kedua sisi jeda pendinginan dengan pemain Belanda Ryan Bobby mencetak gol, namun dianulir karena offside. Disusul Gustil yang diusir dari lapangan akibat handball yang dilakukannya. Penyerang Uzbek Igor Sergeyev mampu memanfaatkan kondisi buruk Belanda itu dengan mencetak gol penyeimbang pada waktu tambahan kedua babak kedua. Akan tetapi Abdul Qadir Kusanov, bek Uzbekistan dan juga Manchester City, melakukan kesalahan fatal dengan menjatuhkan Jan Paul van Hek ke dalam kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti lainnya bagi Belanda, dan Gakpo kembali mencetak gol lewat penalti mengakhiri pertandingan dengan hasil 2-1 untuk kemenangan Belanda. Selesai pertandingan, kepala pelatih Belanda Ronald Koeman mengatakan banyak yang perlu diperbaiki oleh timnya.
3: Dingen moeten verbeteren en beter doen.
2: Kami harus memperbaiki keadaan dan berbuat lebih baik, dan jika saya boleh menunjukkan satu hal, maka itu adalah mencetak gol. Kami memainkan dua pertandingan. Kami berhasil mencetak dua gol hari ini, dua dari penalti. Tentu saja kami harus mencetak gol. Tetapi dalam dua pertandingan itu, kami juga melewatkan tiga atau empat gol yang seharusnya bisa kami cetak. Dan juga momen-momen ketika kami tidak cukup cepat dan tidak melakukan penyesuaian yang tepat.
3: Dus ya, dat vond ik ondermaats in deze twee wedstrijden.
2: Sementara menurut Cody Gakpo, timnya perlu lebih tajam untuk dapat mencetak lebih banyak gol. Saya pikir kami harus lebih tajam lagi untuk dapat mencetak gol. Tidak setiap pertandingan Anda mendapatkan peluang penalti atau Anda mendapatkan kesempatan seperti itu, dan Anda harus mengambil peluang yang Anda miliki. Gol penalti Gakpo di akhir pertandingan menyelamatkan muka Belanda saat mencatatkan kemenangan pertama dalam tiga pertandingan sebelum menghadapi Jepang. Uzbekistan mungkin telah kalah dalam kedua pertandingan persahabatan mereka sebelum penampilan perdana di Piala Dunia menghadapi Kolombia. Namun mereka dapat mengambil semangat dari penampilan tersebut. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, tim nasional Prancis meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Irlandia Utara pada laga uji coba di Decathlon Arena Stade Pierre Mauroy Lille. Prancis dini hari tadi, Le Bleu menang berkat hat-trick Michael Olise. Sementara satu-satunya gol Irlandia Utara dicetak oleh Patrick Kay. Prancis tampil dominan sejak awal dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Olise membuka keunggulan Prancis pada menit ke-42 setelah memanfaatkan bola muntah di kotak penalti. Pemain Bayern Munich itu menggandakan keunggulan timnya pada menit ke-48. Kelly sempat memperkecil ketertinggalan Irlandia Utara pada menit ke-64. Namun, Olise mampu melengkapi hat-tricknya pada menit ke-75 untuk memastikan kemenangan Prancis 3-1. Kemenangan menjadi modal positif bagi pasukan Didier Deschamps sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk Piala Dunia 2026.

Pendengar RRI, persaingan grup H Piala Dunia 2026 dipastikan menarik dengan hadirnya sejumlah pemain bintang yang siap menjadi tumpuan negaranya masing-masing. Mulai dari talenta muda Spanyol Lamine Yamal hingga kapten Uruguay Federico Valverde, mereka diharapkan mampu membawa timnya melangkah jauh di turnamen sepak bola terbesar dunia. Selengkapnya kita simak dalam trivia Maxi berikut ini bersama Indra Virgiantara. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: 2026 diprediksi berlangsung menarik. Selain dihuni tim-tim yang memiliki karakter berbeda, grup ini juga diperkuat sejumlah pemain bintang yang berpotensi menjadi pembeda bagi negaranya masing-masing. Dari Spanyol, sorotan tentu tertuju kepada Lamine Yamal. Pemain muda yang bersinar bersama Barcelona itu digadang-gadang menjadi tumpuan La Furia Roja untuk kembali berbicara banyak di Piala Dunia. Meski usianya masih sangat muda, Yamal telah menunjukkan kematangan bermain yang luar biasa dan menjadi salah satu talenta terbaik generasi saat ini. Tak hanya Yamal, Spanyol juga memiliki Nico Williams, winger lincah yang mencuri perhatian pada Euro 2024 itu, dikenal berkat kecepatan dan kemampuan duel satu lawan satu. Kombinasi Yamal dan Nico Williams diyakini menjadi senjata utama Spanyol dalam membongkar pertahanan lawan. Sementara itu, Tanjung Verde akan mengandalkan Junio Bakuna. Gelandang yang berkarir di Liga Belanda tersebut menjadi sosok penting dalam keberhasilan negaranya mencatat sejarah dengan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Kreativitas dan pengalamannya di lini tengah akan menjadi kunci permainan Tanjung Verde. Dari Arab Saudi ada nama Salim Al-Dawsari. Pemain senior berusia 34 tahun itu merupakan salah satu pemain paling berpengalaman di skuad The Green Falcons. Menariknya, Al-Dawsari sudah mencetak 3 gol dalam 2 edisi Piala Dunia sebelumnya, termasuk gol kemenangan bersejarah Arab Saudi atas Argentina pada Piala Dunia 2022. Sedangkan Uruguay kembali mengandalkan Federico Valverde. Gelandang Real Madrid tersebut kini menjadi kapten tim dan motor permainan La Celeste.
1: Federico Valverde goes for goal! So close!
0: Dikenal memiliki stamina luar biasa, kemampuan menyerang dan bertahan yang seimbang, serta tendangan jarak jauh yang berbahaya, Valverde diprediksi menjadi salah satu gelandang paling berpengaruh di turnamen ini. Pendengar, dengan hadirnya para pemain bintang tersebut, membuat persaingan grup H layak dinantikan. Masing-masing membawa harapan besar negaranya untuk melangkah jauh dan mencatatkan sejarah di Piala Dunia 2026.

Messiah Jamie Ravitz, Judah Bichara, Kaduta Ambesar, America Serikat di Jakarta. America Serikat Sangha Enthusiast Manjari Tuan Ruma Bersama Piala Dunia FIFA Dua Ribu Dua Pulu Enam Tournament Sepak Bola Terbesar di Dunia Yang Menyatukan Para Penggemar di Seluruh Dunia. Ini momen untuk mendukung team favorite dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke kabar seputar dunia basket. Timnas Putra Latvia dan Timnas Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026 di Warsawa, Polandia tadi malam. Latvia meraih gelar dunia perdananya setelah mengalahkan Jerman dengan skor 20-15 pada partai final. Karlis Lasmanis menjadi bintang kemenangan Latvia dengan sumbangan 12 poin pada laga penentuan tersebut. Sementara Serbia berhasil merebut medali perunggu sektor putra setelah menundukkan Prancis dengan skor tipis 20-19 di sektor putri. Amerika Serikat meraih gelar dunia keempatnya usai mengalahkan Australia 21-20 pada laga final. Michaela Williams mencetak angka penentu kemenangan dan masuk ke dalam tim terbaik turnamen. Sementara itu dari lapangan tenis, dua petenis Indonesia, Jenis Chen dan Aldila Suciadi, menjadi unggulan dalam turnamen tenis Libema Open 2026 di Belanda. Jenis yang menempati unggulan ketujuh akan menghadapi petenis Belgia Grit Minen pada babak pertama sore ini. Petenis peringkat 40 dunia itu memulai musim lapangan rumput dengan mencapai babak kedua Birmingham Open 2026 pekan lalu. Sebelumnya, Jenis juga sukses menjuarai sektor ganda Birmingham bersama petenis Australia, Talia Gibson. Sementara pada nomor ganda, Aldila dan Jenis yang menjadi unggulan kedua akan menghadapi Isabel Heverlijk dan Maya Lumsden. Pertandingan ganda babak pertama dijadwalkan berlangsung setelah laga tunggal Jenis pada Selasa sore waktu Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Sejumlah komunitas pendukung peserta Piala Dunia 2026 berkomitmen menjaga Kamtipmas selama perhelatan Piala Dunia. Laporan Pati El Warin dari RRI Manokwari.
2: Pendengar, sejumlah komunitas pendukung negara peserta Piala Dunia 2026 di Kabupaten Manokwari menggelar konvoi damai dan deklarasi komitmen bersama untuk menjaga keamanan, ketertiban serta persaudaraan selama perhelatan sepak bola terbesar dunia tersebut. Deklarasi dibacakan oleh Ketua Manokwari Holland Club, PC Wondiwoy, yang mewakili berbagai fans klub negara peserta Piala Dunia 2026 di Manokwari. Dalam deklarasi tersebut, para pendukung berkomitmen menjunjung tinggi sportivitas, persaudaraan, dan persatuan dalam mendukung tim favorit masing-masing. Mereka juga sepakat menghormati seluruh peserta, pemain, pelatih ofisial, dan sesama pendukung tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun golongan. Selain itu, para fans club menolak segala bentuk provokasi, ujaran kebencian, penyebaran hoax, serta tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Para pendukung juga berkomitmen menjaga sikap santun dan tertib selama kegiatan konvoi, nonton bareng, maupun aktivitas lain yang berkaitan dengan Piala Dunia 2026. Dalam deklarasi tersebut, mereka mengajak seluruh masyarakat menggunakan media sosial secara bijak dengan menyebarkan pesan-pesan positif, persatuan, dan perdamaian.

peserta deklarasi juga menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan Pesparawi Nasional 14 yang akan berlangsung di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Sementara itu, mewakili ASPROV PSSI Papua Barat, Harton Tapilatu menyampaikan apresiasi kepada seluruh komitmen pendukung yang telah menunjukkan komitmen menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Manokwari. Menurutnya, pelaksanaan Piala Dunia 2026 bertepatan dengan agenda nasional Pesparawi 14 yang akan menghadirkan ribuan peserta dan tamu dari berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, ia mengajak seluruh pendukung tim peserta Piala Dunia untuk menjaga keamanan serta tidak melakukan konvoi yang mengganggu ketertiban masyarakat, terlebih di bawah pengaruh minuman keras.

0: Piala Dunia.
1: Yang menegaskan citra Manokwari sebagai daerah yang aman, damai, dan ramah harus tetap terjaga, sehingga para tamu yang datang untuk mengikuti Pesparawi Nasional 14 dapat membawa kesan positif saat kembali ke daerah masing-masing. Deklarasi damai tersebut ditutup dengan seruan persatuan bahwa perbedaan dukungan terhadap tim masing-masing tidak boleh memecah persaudaraan, melainkan menjadi sarana mempererat kebersamaan dan toleransi di tengah masyarakat. Dari Manokwari, Papua Barat, Pati Luarin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga dalam negeri. Hari pertama pekan ke-8 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 telah selesai kemarin. Sejumlah tim mampu meraih hasil positif demi mengamankan posisi 4 besar di klasemen WPFL 2026. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
3: Championship beberapa waktu lalu dari Kadan langsung membuka keunggulan. Laga baru berjalan.
4: Pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026 hari pertama telah berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. MSP FC meraih kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women berkat 2 gol cepat pada 2 menit awal pertandingan. Alexia Elizabeth Carey Stoll membuka keunggulan pada menit pertama sebelum dari Kapean Pailun mengandalkan skor 1 menit kemudian. Keunggulan tersebut bertahan hingga laga usai dan memastikan MSP FC membawa pulang 3 poin penuh. Usai pertandingan, physical trainer MSP FC Yunita Sari mengaku bersyukur atas kemenangan yang diraih tersebut.
5: Oke, ucap syukur alhamdulillah tim meraih 3 poin atas kerja keras semuanya pemain, walaupun di babak kedua kita tidak mendapatkan gol. Yang terpenting adalah tim mendapatkan 3 poin dan pemain tidak ada yang cedera. Terima kasih.
4: Pada pertandingan lainnya, Capybara Angels juga meraih kemenangan 2-0 saat menghadapi Mojang Bandung Bedas Futsal di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. Silce Ecclesia Mes membawa Capybara Angels unggul cepat pada menit pertama sebelum Nur Fajriah menambah keunggulan pada menit ke-24. Mojang Bandung Bedas Futsal berupaya mengejar ketertinggalan, namun pertahanan Capybara Angels tampil solid hingga akhir laga. Hasil ini menjadi tambahan 3 poin penting bagi Capybara Angels dalam persaingan papan atas klasemen sementara. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Silja Ecclesia, mengaku bersyukur atas hasil yang diraih timnya.
6: Untuk pertama-tama, puji Tuhan, hasil yang kami dapat hari ini 3 poin. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah kerjasama dari babak pertama sampai babak kedua, dan akhirnya kami menang semua juga karena berkat Tuhan.
4: Dengan hasil ini, MSPFC menempati peringkat kedua klasemen sementara WPFL 2026 dengan 31 poin. Sedangkan Capybara Angels berada di posisi ketiga dengan koleksi 22 poin. Sementara itu, pada pertandingan lainnya yang digelar di Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels menaklukkan Dragon Kuning Ladies 4-0, sedangkan Netik Ladies FC berhasil mengalahkan Fast Angels Semarang 3-2. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan futsal kita bergeser ke arena basket. Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Yang memenangkan game ini dengan satu putback.
2: Pelita Jaya Basketball berhasil menaklukkan Dewa United Banten dengan skor meyakinkan 93-79 di game kedua semifinal IBL malam tadi di Gor Sumantri Bojonegoro. Hasil ini membuat kedudukan menjadi imbang satu sama dalam seri best of five. Ferdinand Buford menjadi bintang pertandingan dengan mencetak triple double, 28 poin, 12 rebound dan 12 assist. Darius Morton turut berkontribusi dengan 19 poin, sementara Jeffrey Whitney catatkan double-double, 12 poin, 10 rebound. Dari bangku cadangan, Andakara Prastawa Diaksa menyumbang 14 poin. Pelita Jaya sempat unggul 17 poin di babak pertama, namun turnover dan pelanggaran membuat mereka kehilangan momentum. Dewa United sukses membalikkan keadaan dan unggul 44-41 saat turun minum. Memasuki kuarter ketiga, Pelita Jaya bangkit. Mereka mencetak 30 poin, sementara pertahanan mereka hanya kebobolan 14 poin. Keunggulan 71-58 membuat mereka semakin percaya diri memasuki kuarter keempat. Kemenangan ini sangat bersejarah. Pelita Jaya akhirnya mematahkan kutukan di PJ Arena, karena sebelumnya mereka belum pernah menang dari Dewa United dalam 4 pertandingan di venue ini. Sebaliknya, Dewa United tampil kurang maksimal. Mereka kebobolan 46 poin di Paint Arena dan kalah dalam perebutan rebound. Usai laga, pelatih Pelita Jaya David Singleton bangga dengan perjuangan timnya di game kedua ini.
3: Our team, I'm really proud of them. That's a tough team over there.
4: Sangat bagus dari tim kami. Saya bangga pada mereka. Itu tim yang tangguh. Anda tahu, sejak awal, saya rasa kita sudah tahu ini menjadi seri yang sulit. Mereka telah bermain basket dengan sangat baik selama 2 atau 3 bulan terakhir.
3: They've been playing great basketball over the last 2 or 3 months, and so have we.
2: Sementara itu, pelatih Dewa United Jabri Boss mengakui kelemahan timnya.
4: Selamat kepada Pelita Jaya atas kemenangannya. Tentang pertandingan hari ini, saya rasa kami tidak menemukan ritme pertahanan kami. Seperti yang saya katakan, di kuarter kedua dan bukan sepanjang kuarter kedua, kami membiarkan mereka mencetak poin. Hanya sekitar 5 poin dalam 7 menit. Tapi, kemudian kami kebobolan sekitar 10 poin lebih banyak di akhir kuarter kedua, dan sisa pertandingan kami berusaha tetapi tidak mampu mencapai tujuan kami. Jadi kita harus meningkatkan pertahanan kita.
5: Not being able to reach our goal, so I think we have to improve defensively.
2: Dengan kedudukan imbang satu sama, game ketiga dan game keempat selanjutnya akan digelar di markas Dewa United, Banten pada Kamis 11 Juni 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari lapangan voli, Timnas Voli Putri Indonesia kalah tipis dari Vietnam pada ajang AFC Cup 2026. Bertanding di Camden City, Filipina, Indonesia menyerah dengan skor akhir 2-3. Timnas Merah Putih mengawali laga dengan dominan pada set pertama dan menang meyakinkan 25-18. Namun, Vietnam kemudian bangkit untuk merebut set kedua serta ketiga pertandingan dengan skor 25-22, 25-18. Indonesia berhasil menyamakan kedudukan setelah memenangkan set keempat dengan skor 25-19. Pada set penentuan, Vietnam lebih tenang dan menang tipis 15-13. Meski gagal meraih kemenangan, Indonesia menunjukkan perkembangan performa yang positif dan diharapkan terus meningkatkan konsistensi untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kabupaten Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet yang akan mengikuti Porprov Kaltim 2026. Seleksi diikuti 50 pemain dari sejumlah klub bulu tangkis daerah. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Sendawar Andreas Trisno.
6: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet menuju Porprov 2026. Sebanyak 50 atlet dari berbagai kecamatan ikut bersaing memperebutkan tempat di tim bulu tangkis Kutai Barat. Seleksi yang berlangsung di gedung PB Simpang Raya Baron Tongko itu diikuti 22 atlet putri dan 28 atlet putra. Ketua PBSI Kutai Barat Leo mengatakan seleksi dilakukan secara transparan dan murni berdasarkan kemampuan atlet. Leo mengaku PBSI akan menetapkan 8 atlet putra dan putri untuk dipersiapkan menghadapi Porprokal tim di Kabupaten Pasar November mendatang. Untuk itu, PBSI memprioritaskan atlet lokal Kutai Barat.
7: Dan seleksi ini murni, seleksi tidak ada namanya titip-titipan, konco-koncoan tidak ada. Kalau dia tidak hebat, kalah. Sebaik apapun dia, kalau dia kalah, ya kalah. Skill, fisik, ke mental, keulatan pemain. Yang jelas, yang terbaik yang kita ambil. Dan untuk menjadi regenerasi PBSI Kutai Barat dan asli atlet lokal. Secara terhormat dan tegak kepala kita atlet Kutai Barat. Kita berpikir bukan hari ini, tapi kita berpikir jangka panjang. Makanya kita selalu ada pembinaan setiap kecamatan dari usia dini dan seterusnya supaya ada regenerasi atlet.
6: Pelatih bulu tangkis Kutai Barat Handika Julianda Sitorus menilai seleksi terbuka penting untuk menjaring bibit atlet berkualitas yang siap membawa nama daerah di Porprov 2026. Selain itu, ajang ini juga sebagai mini turnamen yang mengasah kemampuan atlet lokal. Ia menambahkan para atlet yang lolos nantinya akan menjalani training center atau TC selama 2 bulan untuk mematangkan persiapan menuju Porprov November mendatang.
8: TC-nya ke depan kita akan gembleng anak-anak semaksimal mungkin. Karena kita memang harus ada target. Karena 4 tahun yang lalu kita bulu tangkis ada meraih medali. Nah, jadi insya Allah tahun ini mudah-mudahan bisa membawa medali lagi. Jadi tugas kami sebagai pelatih nanti di TC akan terus mengembang anak-anak sampai batas yang bagus untuk pertandingan.
6: Sementara itu, Ketua KONI Kutai Barat Alsius mengapresiasi langkah PBSI yang terus membangun pembinaan atlet usia dini. Dia meminta seluruh atlet agar berlatih dengan disiplin dan jaga kesehatan selama persiapan Porprov. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andras Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari Kalimantan Timur, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo. Anda masih mendengarkan RRI.

RISP Labuan Bajo FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami Facebook dan Instagram @RRISP Labuan Bajo.

0: Kuota habis, gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini,
0: Bu? Jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
3: Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.
5: Gue tuh ngelakuin semua ini tuh buat masa depan kita, Tom.
6: Kita?
5: Iya, kita. Gue bikin lagu seharian, gue rekaman sampai tengah malam. Gak habis pikir gue sama ngeliat tuh ada produser gue, teman-teman gue, investor gue. Ini semua bisa kacau gara-gara siapa? Gara-gara lu.
6: Gara-gara gue?
5: Iya, gara-gara lu.
6: Pinter lah. Pinter lo bisa nyalain-nyalain gue.
5: Mau lo apaan sih?
6: Mau gue? Mau gue cuma satu. Mau gue cuma lo ada buat gue. Bukan cuma perhatiin diri lo sendiri, masa depan lo, gitar lo itu. Lu tahu gak sih ini hari apa? Ini tuh hari dimas dari kita. Gue rasa udah kita cukup sampai di sini. Dengarin, masa depan lo akan lebih bagus. Dari lo akan lebih baik kalau nggak ada gue di dalamnya.
5: Enggak, maaf ya, Sel. Gisel.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke.

perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengar Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi melalui frekuensi FM 91,7 MHz. Masih bersama saya Nur Astan yang akan menemani Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan Bincang Budaya tepat di pukul 13 waktu Indonesia Tengah dengan pemutaran rekaman ulang dengan judul Menhaga Tradisi di Era Modern Peran Kapu Agunaga. Maksud kami, Agunaka dalam penyambutan tamu. Tetaplah bersama kami di frekuensi FM 91,7 MHz.
2: 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Mar, aku krungu salamu, tombo kangen.
4: Samo-samo.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja toh.
6: Sesekali jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Kabupaten Manggarai Barat memiliki ragam tradisi dan budaya yang indah dan menarik untuk ditelusuri. Keanekaragaman tradisi dan budaya ini juga harus terus dilestarikan. RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo menghadirkan program acara Bincang Budaya, Keruan dengan Anda. Kami ajak Anda menjelajahi keanekaragaman budaya yang ada di Kabupaten Manggarai Barat. Dapatkan pengalaman unik dan inspiratif dalam acara Bincang Budaya yang penuh warna. Setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Bersama narasumber-narasumber dari berbagai kalangan, kami akan membahas tradisi, budaya, kuliner, dan seni, serta segala sesuatu yang membuat kita merayakan keberagaman.

0: Di Flores Barat, Nusa Tenggara Timur, kaya akan tarian-tarian adat khas masyarakat setempat. Wilayah Flores Barat melingkupi Kabupaten Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, dan Manggarai Barat. Dari sekian banyak tarian adat yang terus ditampilkan oleh masyarakat setempat adalah tarian adat Tiba Meka. Tarian Tiba Meka selalu ditampilkan oleh warga setempat saat menjemput kunjungan tamu-tamu istimewa, baik seorang pejabat maupun wisatawan asing dan domestik, serta berbagai upacara keagamaan seperti saat ada syukuran imam baru di kampung-kampung di seluruh Flores Barat. Bunyi tabuhan gendang dan gong mengiringi para penari, liukan tubuh serta hentakan kaki harus terasi dengan bunyi tabuhan gong dan gendangnya. Para penari sambil menari-nari di depan rombongan, sambil memegang bere atau keranjang lokal sebagai tempat menyimpan daun sirih yang berisi daun sirih muda untuk disuguhkan kepada para tamu nantinya. Dan para penari itu menyuguhkan daun sirih pinang untuk dimakan. Tari ini dimainkan oleh perempuan dan laki-laki dengan busana khas daerah Manggarai Raya. Busana yang digunakan seperti baju mbero, towe songke, bali belo, juga lupa atau sentul untuk simpan cipa, menyimpan kapur, daun sirih, dan pinang. Dan tarian ini biasa dimainkan oleh 1 pemaka, 4 hingga 6 orang penari, dan 3 penabu. Pemaka merupakan seorang lelaki memegang keris atau parang yang membuka jalan dan mengusir roh-roh halus bagi keselamatan tamu selama berada di rumah. Penabuh adalah anggota tarian yang memukul gendang dan gong dengan irama yang khas tentunya.
1: Dan kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: KB, selamat siang pendengar RRI Labuan Bajo. Semoga siang ini kita semua dalam keadaan sehat dan penuh berkat. Kembali bersama saya Yulin Amul di Bincang Budaya. Siang ini kita akan berbicara tentang satu tradisi yang mungkin sering kita lihat tapi belum tentu kita pahami maknanya secara utuh. Di Manggarai, menyambut tamu itu bukan sekedar mempersilakan masuk. Ada doa, ada tutur adat, ada penghormatan kepada leluhur. Dan di situ ada satu peran penting yaitu Kapu Agunaka. Dan pendengar sekarang sudah terhubung bersama kita melalui sambungan telepon Bapak Simplisius Nangu, salah satu tokoh budaya Manggarai Timur, salah satu tokoh budaya di Manggarai Timur maksud kami. Oke, selamat siang Bapak Sius.
3: Selamat siang Bu Yulin.
2: Oke, bagaimana kabarnya hari ini, Bapak? Sehat?
3: Puji Tuhan, dalam keadaan sehat walafiat.
2: Oke, puji Tuhan. Terima kasih, Bapak, sudah meluangkan waktu dan bisa berbagi bersama pendengar RRI Labuan Bajo siang ini. Oke, baik, Bapak. Sebelum kita mulai, maksud kami, kita akan mulai dari yang paling dasar dulu ya, Pak, ya. Sebenarnya, apa itu Kapu Agunaka? Dan supaya pendengar yang mungkin belum terlalu paham bisa mengerti dari awal. Silakan, Pak.
3: Oke, selamat siang untuk kru RRI SP Labuan Bajo dan selamat siang juga untuk pendengar RRI SP Labuan Bajo. Saya Bapak Simplisius Nangu berasal dari Sitaya untuk ambil bagian dalam bincang-bincang budaya kali ini. Oke, yang ditanyakan tadi itu artinya bahwa makna ya, makna utama dari Kapu Agunaka. Kapu Agunaka ini sebagai tata cara orang Manggarai dalam penerimaan tamu. Bukan sembarang tamu, tetapi tamu-tamu khusus. Baik yang ada inisiatif sendiri untuk hadir ke Manggarai, maupun tamu-tamu yang kita undang oleh orang Manggarai. Kemudian Kapu Agunaka ini sebagai sapan awal ya, sebagai sapan awal untuk memperkenalkan tata krama sopan santun masyarakat setempat terhadap tamu yang datang atau yang hadir dalam sebuah momen atau acara di daerah Manggarai. Mungkin saya memberikan informasi poinnya dulu. Ada dua ya poin yang penting ya. Poin yang penting dalam ritus Kapu Agunaka, khususnya Kapu Agunaka tamu. Ya. Pertama itu, dia sebagai simbol memperkenalkan tamu kepada leluhur. Dalam istilah Manggarai atau tutur adat Manggarai sering disampaikan kata boto babang agu bentang lebura agu ceki. Nah, artinya sebelum tamu itu persilakan untuk berbicara atau beraktivitas, pertama-tama itu kita sampaikan kepada guru agu ceki, leluhur kita. Ingat bahwa orang Manggarai itu ada beberapa versi ya. leluhur awal, artinya yang dikatakan leluhur awal ini dikatakan bahwa itu adalah orang yang pertama, suku yang pertama menempati daerah itu. Okay. Kemudian muncul lagi suku-suku berikutnya yang di dalam budaya Manggarai disebut Paang Agungaung. Nah, artinya leluhur awal dan leluhur Paang Agungaung itu perlu juga kita menyampaikan kepada mereka, mohon restu dari mereka sehingga tamu yang datang tadi itu tidak dibabang agu bentang, artinya tidak dipertanyakan oleh leluhur kita bahwa kau ini datang dari mana, untuk apa dan siapa. Nah, itu yang pertama. Kemudian mungkin masuk poin yang kedua ya. Ini memohon kepada leluhur agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saat pelaksanaan kegiatan. Dalam bahasa Manggarainya nu dikatakan tegi merek agu metek. Ya. Merek ini artinya sebuah situasi yang aman dan nyaman. Metek ini situasi yang penuh kebahagiaan. Nah, karena perlu kita ketahui bersama, khususnya untuk bagi saudara saya orang Manggarai. Sering terjadi ketika ritus ini kita tidak jalankan dengan baik, maka apa yang terjadi? Pertama sekali itu tamunya itu pasti akan mendapatkan sesuatu, misalnya berupa sakit perut dan lain sebagainya. Yang paling ringan ya, yang paling ringan itu misalnya sakit perut. Nah, kemudian bagaimana situasi tempat pelaksanaannya itu? Ketika kita tidak menghargai leluhur kita, bisa-bisa saja terjadi angin kencang, terjadi hujan besar, bisa-bisa juga terjadi perselisihan antara masyarakat yang berada dalam lingkupan di mana kita laksanakan tadi itu apa namanya itu pertemuan ya,
2: pertemuan,
3: penerimaan ya, penerimaan tamu tadi. Jadi mungkin untuk sementara nu ya seperti itulah gambaran-gambarannya, sehingga adat apa namanya itu ritus kapudanaka bagi tamu ini bagi orang Manggarai itu sangat penting sekali.
2: Bapak sih berarti memang bukan sekedar orang yang berdiri depan ya Bapak ya. Kalau ada tamu yang datang ke kampung adat, biasanya tidak langsung dipersilakan masuk begitu saja. Yang pastinya ada prosesnya. Mungkin bisa Bapak ceritakan bagaimana peran Kapu Agunaka dalam momen penyambutan tamu itu Bapak?
3: Pertama sekali, seperti tadi Ibu bilang bahwa bukan sekedar kita hanya berdiri. Lalu sorong tangan lalu menyampaikan selamat datang, ya tidak. Itu sifatnya kalau tamu itu tamu-tamu biasa atau tamu-tamu berkunjung ya setiap hari gitu. Tetapi ketika kita tamu adat, seperti apa yang saya jelaskan pertama tadi, ya itu seperti itu. Artinya begini, perlu jujur saya katakan, jadi pertama sekali itu dia penyambutan secara adat itu, artinya tamunya itu disuruh masuk, lalu duduk di depan di tikar, kemudian di depan tikarnya itu ada bantal budaya Manggarai itu. Kemudian di sana itu lalu yang pertama sekali itu ada simbol fisiknya.
2: Ya.
3: Nah, simbol fisiknya itu berupa benda, yaitu moke ya, orang Manggarai bilang tuak. Orang Manggarai bilang tuak. Ya, kemudian tuak ini bukan juga sembarang tuak yang diisi, artinya bukan sembarang bejana ya. Ada bejana khusus. Ada bejana khusus yang diisi itu, yaitu yang disebut ya, yang disebut orang Manggarai bilang robo.
2: Robo.
3: Artinya itu adalah bejana khusus orang Manggarai untuk menyimpan moke yang punya nilai filosofi terhadap penerimaan tamu.
2: Luar biasa sekali ya Pak ya. Pak Sius, dalam tuturan adat yang disampaikan itu sebenarnya apa maknanya Bapak? Apakah di situ ada doa atau permohonan kepada leluhur?
3: Yang pertama itu bilang doa ya. Pertama sekali, yang mau bilang doa ya iya doa. Doanya seperti apa? Doanya secara budaya. Karena dalam tuturan-tuturan leluhur itu, di dalam sair-sair adat, yang disampaikan oleh pemangku atau yang dipercayakan untuk menyampaikan ritus ini di sana itu bukan orang sembarang, dia harus memahami itu sair-sair adat ya. Kemudian dia juga harus memahami makna dari sair adat itu ya. Oleh sebab itu doanya pertama itu doa kepada Murin Agung Arang. ya Jaria okay. Budedek, artinya pencipta ya, Maha Pencipta Tuhan okay. ya. Kemudian disambung dengan kata Empo Ine Empo Ame atau disebut juga Bura Agu Ceki. Nah, di samping itu Nunu lalu ada sair-sair adatnya
2: okay.
3: yang menyampaikan doa-doa kita kepada leluhur kita agar leluhur itu bisa memahami apa maksud dan tujuan mereka berkumpul itu.
2: Oke. Menarik sekali ya Pak ya, yang artinya Kapu Agunaka bukan hanya menyampaikan kata-kata, tetapi juga menjaga keseimbangan antara yang datang, yang menerima, dan leluhur yang dihormati. Oke Pak Sius, kalau dalam pelaksanaannya, apakah ada aturan khusus yang tidak boleh dilanggar?
3: Oh ya, oke. Kalau selaku orang Manggarai, bagi orang-orang tua, memang dia pahami bahwa ada aturan-aturan khususnya. Seperti tadi, sebelum misalnya ya, sebelum tamu disajikan minuman atau makanan, harus didahului ritu seperti itu.
2: Okay. Nah,
3: itu yang pertama. Kemudian saat-saat ritus dimulai, semua peserta wajib hukumnya untuk diam dan mendengar. Nah, kemudian pada saat-saat ritus berjalan, tidak diperkenankan untuk melakukan aktivitas.
2: Oke. Okay.
3: Nah, aktivitas. Kemudian dan seterusnya lah ya, artinya menunjukkan sebuah kesakralan dari sebuah ritus. Ya, mungkin bisa dipahami oleh semua kita. Kira-kira kesakralan sebuah ritus itu seperti apa?
2: Oke, okay. Oke okay, luar biasa sekali ya Pak ya. Baik Pak Sius, kita jeda sejenak dulu ya. Dan pendengar tetap bersama kami, karena setelah ini kami akan hadirkan satu lagu daerah Manggarai di ruang dengar Anda.

sadari bahwa Indonesia memang kaya sekali akan budaya, suku, dan keanekaragaman dari Sabang hingga Merauke. Terdapat berbagai budaya dan adat yang unik dari setiap suku dan daerah. Salah satu yang ikonik adalah Desa Wairebo di Manggarai Flores, Nusa Tenggara Timur. Sebuah destinasi menarik di mata wisatawan yang berkunjung ke Flores, Nusa Tenggara Timur adalah Wairebo. Wairebo merupakan nama sebuah desa yang di dalamnya terdapat banyak sekali keunikan. Salah satunya bisa dilihat dari desain rumah dan letaknya yang disebut Rumah Adat Maruniang. Rumah Adat Maruniang dengan atap berbentuk kerucut. Rumah ini dijadikan tempat untuk rapat petinggi adat sekaligus tempat melakukan ritual. Wairebo mendapat julukan kampung di atas awan karena terletak di ketinggian dan diselimuti oleh kabut. Karena keindahan dan keunikannya, desa ini pernah mendapatkan penghargaan dari UNESCO. Cintai budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, karena ini adalah tanggung jawab kita semua warga negara Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
4: Masih di Bincang Budaya RRI Labuan Bajo, pendengar, Anda masih bersama saya, Yulin Amul. Dan pendengar, siang ini kita berbincang bersama Bapak Sius Nangu yang masih terhubung melalui telepon, membahas tentang peran Kapu Agunaka dalam penyambutan tamu. Oke, Pak Sius, kita lanjut obrolan kita ya.
5: Oke.
4: Oke, Bapak, dalam penyambutan tamu biasanya ada simbol-simbol tertentu, seperti sirip pinang, mungkin juga hewan persembahan atau ungkapan adat tertentu. Kira-kira apakah semua itu juga berada dalam arahan Kapu Agunaka, Pak Sius?
5: Oke, dalam simbol tadi itu ada tiga simbol yang disebutkan tadi itu, yaitu apa tadi ya?
4: Sirip pinang mungkin.
5: Sirip pinang, kemudian
4: hewan persembahan ayam, dan ungkapan adat tertentu.
5: Oke. Pada ritus Kapu Agunaka, dia punya bendanya itu hanya dua sebetulnya ya.
4: Okay.
5: Yaitu pertama itu moke. Seperti apa yang saya katakan pada awal tadi, moke atau tuak dalam bahasa Manggarainya.
4: Oke, Pak.
5: Kemudian, kemudian yang kedua itu ayam. Yaitu manuk dalam bahasa Manggarainya. Kemudian di sini perlu saya infokan sedikit bahwa kedua benda ini, moke atau tuak tadi itu ada disebut dalam bahasa Manggarainya disebut tuak kapu.
4: Okay.
5: Ya. Artinya menyatakan kepada tamu tadi itu bahwa penghargaan kita seperti itu. Karena jujur di dalam budaya Manggarai, tuak itu adalah simbol yang paling-paling besar dalam budaya Manggarai.
4: Betul.
5: Baik untuk sesama maupun untuk leluhur kita.
4: Oke.
5: Nah, sehingga simbolnya tadi itu tuak apa namanya? Tuak kapu ya. Setelah kita menyampaikan tutur apa namanya itu tutur adatnya tutur dalam sejarah adatnya itu lewat tuak tadi itu lalu kita suguhkan kepada tamu yang datang. Kemudian yang kedua itu manuk. Manuknya itu apa? Atau ayam tentu ada istilah Manggarainya manuk naka, ya. Karena
4: Pak,
5: selain dari kita kapu, kemudian naka mungkin perlu juga bagi pendengar RRI SP Labuan Bajo yang bukan dari Manggarai memahami bahasa Manggarai, mungkin di sini saya bisa jelaskan sedikit, ya.
4: Oke, Pak, silakan.
5: Kapu dalam bahasa Manggarai itu artinya gendong, ya. Arti itu adalah filosofi Manggarai. Tamu itu begitu dia datang ya harus digendong. Dipangku, bukan digendong, ya dipangku, maaf, bukan digendong, melainkan dipangku.
4: Oke, okay, ya, Pak, terima kasih.
5: Okay. Manggarai itu kaku, ya. Kemudian, naka itu adalah sebuah kegembiraan, ya. Menunjukkan kegembiraan kita terhadap kehadiran tamu. Okay. Baik yang kita undang, maupun maupun tamu yang atas inisiatifnya sendiri. Sehingga di dalam budaya Manggarainya disebut tuak kapu, manuk naka.
4: Okay.
5: Nah, jadi setelah kita mengungkapnya secara adat tadi itu, tapi bedanya manuk yang diberikan ini tidak boleh dibunuh. Nah, manuk kapu itu manuk naka itu tidak boleh dibunuh.
4: Begitu ya, Pak ya.
5: Naka itu nanti, manuk naka itu nanti diserta dengan tuaknya itu atau mukeh tadi itu dipersilakan untuk dibawa pulang. Ya. dibawa pulang oleh tamu yang datang tadi. Entah dia tamu dari mana ya, dia harus wajib hukumnya dia bawa pulang. Sebagai ungkapan bahwa saya sudah diterima sedemikian rupa dalam berbentuk ritus adat. Nah, jadi lain dengan ayam ketika kita tinghang atau tua begitu ya. Kalau itu ya setelah kita ritus, kita bacakan mantra-mantra adatnya lalu dibunuh. Dibunuh dan kita lihat dia punya, orang Manggar bilang urat itu bagian dalamnya itu untuk menyatakan baik dan buruknya. Tetapi kalau menuju ke Kapuagunaka, Mekah, hukumnya dibawa pulang.
4: Oh, gitu ya Pak ya. Oke, baik Pak, kalau menjadi Kapuagunaka tentu tanggung jawabnya tidak ringan ya Pak ya. Oke Pak Sius, berdasarkan pengalaman Bapak sendiri, apa yang biasanya dirasakan saat menjalankan peran itu?
5: Oke, selaku pemangku budaya yang sering menjalankan ya, sering menjalankan budaya ini. Betul. Ketika ada tamu, saya ya, saya selaku apa namanya pembicaranya. Tantangan yang pertama sekali yang paling kita takut itu ketika kita mengungkapkan salah sair-sair adat,
4: sair ya, begitu ya Pak ya. Oke.
5: Nah, sair-sair adat dalam Manggarai. Mengapa kita sangat takut? Karena ketika kita mengungkapkan salah sair-sair adat atau sair yang kita gunakan itu bukan tepat sasarannya, maka resikonya bagi pembicara itu besar sekali.
4: Okay.
5: Bisa saja ditegur oleh leluhur dalam rupa mimpi, ataupun bisa juga secara kasar mereka memberikan pelajaran kepada pembicara adat itu sendiri.
4: Itu adalah
5: yang saya alami selama ini. Kemudian yang kedua, pada saat petugas ya, petugas misalnya membunuh ayamnya atau sembelih ayamnya gitu. Ketika mereka juga tidak mengikuti aturan-aturan yang disampaikan oleh pembicara tadi. Maka itu juga ada efeknya. Ada efeknya ya. Efeknya kepada siapa? Antara dua. Pada si pembicara ataupun pada si yang punya hajatan. Nah, itu risiko besar.
4: Oke, Pak. Oke, Pak, karena kalau ada kesalahan dalam penyampaian tutur adat, tentu dampaknya bukan hal kecil ya, Pak ya. Dan Pak Sius, di zaman sekarang, ketika acara-acara kadang dibuat lebih singkat atau lebih sederhana, apakah peran Kapuagunaka masih dijalankan sepenuhnya, Pak, atau ada penyesuaian? Atau yang Bapak jelaskan di tempatnya Bapak saja mungkin gitu.
5: Oke. Mau dibilang sesederhana mungkin sepertinya tidak. Artinya begini, karena ketika kita memenggal sebuah ritus adat, maka arti dari adat itu sendiri akan bergeser. Sehingga untuk ritus adat Manggarai tidak boleh dipenggal-penggal, ya. Kemudian apakah ada perubahan? Mungkin perubahannya hanya satu. Iya, ada. Mengikuti proses zaman. Misalnya pada zaman dahulu, nenek moyang kita di Manggarai mungkin masih tidak kenal pakaian yang semewah sekarang, ya. Sehingga mereka dengan pakaian sederhana tetapi bernuansa budaya untuk melaksanakan proses budaya itu sendiri. Nah sekarang ini kan beda. Kalau dulu tidak ada dastar berbentuk topi, tidak ada jas, ya, tidak ada jas. Kemudian digunakan itu betul-betul pakaian sesuai dengan zamannya. Tapi sekarang ini kan sudah ya dastarnya diganti dengan topi dan lain sebagainya. Ya mungkin itu saja letak-letak ini. Kalau untuk keritusnya, sekali lagi saya katakan tidak boleh dirubah dan juga tidak boleh dikurangi. Ya. Tapi kalau soal budaya apa namanya soal pakaian ya silakan. Tetapi intinya pakaian adat Manggarai yang memiliki tatanan sopan santun.
4: Sangat luar biasa sekali ya Pak ya. Baik Bapak Sius dan pendengar, kita akan jeda lagi sejenak, tetap di Bincang Budaya RRI Labuan Bajo.

0: Info Seni dan Budaya Florata. Rangkuk Alu. Rangkuk Alu merupakan tarian tradisional khas milik orang Manggarai, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nama tarian ini terdiri dari dua suku kata bahasa Manggarai, yakni Rangkuk dan Alu. Jika diartikan, alu merupakan sebatang kayu sepanjang 2 meter, biasanya digunakan sebagai alat tumbuk padi atau penggilingan padi secara tradisional. Sedangkan rangkuk adalah bunyi irama alat peraga yang dimainkan, di mana dua buah alu saling dibenturkan. Biasanya tarian ini diperagakan oleh sebanyak 5 hingga 6 orang dalam satu paket, di mana 4 orang memainkan irama dengan memegang 2 buah alu untuk saling dibenturkan. 4 orang itu bertugas memegang ujung dari alu sebagai alat peraga dan duduk saling berhadapan. Sedangkan 2 orang lainnya bertugas sebagai penari dengan memasukkan kakinya di sela-sela alu dan melompat sesuai irama. Bila para penari melompat tidak sesuai dengan irama, maka kaki sang penari bisa terjepit oleh kedua batang alu. Tarian rangkuk alu biasanya dimainkan oleh muda-mudi di desa pada malam hari saat sinar bulan sedang terang.
1: Labuan Bajo siang ini.
2: Kembali lagi di Bincang Budaya pendengar, masih bersama saya Yulin Amal yang masih mengudara untuk Anda. Dan pendengar, tradisi tentu tidak lepas dari perubahan zamannya dan di situ tantangannya. Oke, Bapak Sius, sekarang ini generasi muda mungkin sering melihat penyambutan adat hanya sebagai bagian dari acara. Bagaimana Bapak menjelaskan bahwa peran Kapua Gunaka itu bukan sekedar seremoni? Silakan Pak.
3: Oke, baik sudah. Terima kasih. Selamat siang. Jadi Kapua Gunaka ini, ritus riset Manggarai ini bukan sekedar seremonial, ya? Mengapa saya tekankan ini bukan sekedar seremonial? Okay. Pertama sekali, bahwa ritus-ritus yang dijalankan oleh orang Manggarai, khususnya ritus adat tadi itu, pertama sekali dia harus punya makna tertentu, ya. Maknanya ini untuk siapa? Pertama sekali untuk pemangku atau singkatnya untuk seluruh masyarakat Manggarai lah gitu. Artinya itu tujuan yang pertamanya, maknanya itu. Jadi kedua, dia mempunyai tujuan khusus, ya. Seperti apa yang di pembicaraan awal kita tadi itu, tujuan khusus untuk apa? Ada 3, ya. Pertama, kepada Murin Agungaran. Kedua, kepada Hura Guceki. Ketiga, kepada sesama manusia, Asia Gukae. Kepada Murin Agungaran, artinya kita menyampaikan, boleh saya katakan, restu, ya. Restu dari restu dari pencipta, restu dari Tuhan, itu yang pertama. Kemudian melalui siapa? Ya melalui Hura Guceki atau melalui leluhur kita tadi itu. Nah, itu tujuannya. Kemudian berikutnya lagi, ingat baik-baik bahwa ritus adat Manggarai ini sangat penting, jangan sekedar seremonial saja. Karena ritus adat Manggarai ini sebagai wadah edukasi, ya, bagi edukasi budaya, ya, wadah edukasi budaya terhadap generasi muda. Karena dalam ritus adat Manggarai tidak ada kursus spesial, ya, dipanggil orang Manggarainya lalu diberikan pendidikan khusus atau kursus-kursus tersendiri untuk bisa mengungkapkan ritus-ritus adat tadi, ya, untuk mengungkapkan bahasa-bahasa adat itu tidak ada. Jadi ritus adat ini akan diwariskan kepada generasi muda dengan cara-cara mengundang generasi muda untuk mengambil bagian dalam ritus itu. Nah, namun perlu dipahami bersama bahwa tidak semua generasi muda yang dikaruniai untuk bisa mengungkapkan ritus-ritus adat. Ya, mungkin ada pemuda-pemuda khusus yang direstui oleh leluhur sehingga dia dengan mudah memahami, dengan mudah mengungkapkan, dengan mudah dia melaksanakan. Jadi itu tadi sekali lagi bahwa pelaksanaan ritus adat bukan sekedar apa namanya itu seremonial ya, bukan. Kita laksanakan dengan sungguh-sungguh agar kita memiliki makna tertentu, agar kita memiliki tujuan tertentu, agar kita bisa mengedukasi budaya terhadap generasi muda, karena mereka itu adalah generasi penerus, pemegang budaya untuk selanjutnya.
2: Oke, berarti Bapak kesimpulannya masih ada anak muda zaman sekarang yang tertarik dengan belajar untuk ini ya Pak ya. Maksud kami belajar untuk belajar tuturan adat begitu Pak.
3: Oke. Kalau kita berbicara anak muda, karena anak muda Manggarai ini banyak sekali ya. Ada anak muda yang lahirnya di perkotaan, ada anak muda yang lahirnya

0: lahirnya di kota yang tergerus ya, mudah-mudahan artinya bukan tergerus ya, artinya budayanya sudah membaur.
1: Nah,
0: kemudian ada anak muda yang lahirnya di luar Manggarai, nah, sehingga pemahaman budayanya juga semakin tipis. Kemudian ada anak muda yang lahir di pedesaan yang memiliki pemegang budaya yang terkuat. Sehingga jujur, apakah nanti kedepannya budaya Manggarai ini hilang? Tidak, tidak akan hilang. Karena seperti tadi saya katakan, masih ada generasi muda yang bergelut dalam budaya Manggarai. Kemudian yang perlu saya informasikan Ibu untuk mendengar semuanya, bahwa karena budaya Manggarai ini berbagai macam, ada seni tarinya, ada seni musiknya, ada seni budaya, apa namanya, seni riasnya ya, untuk busananya, kemudian ada seni ukirnya dan lain sebagainya. Ada juga seni tutur. Yang saya khawatirkan ke depannya, kalau seni tari ya anak muda itu suka, kemudian busana ya mungkin melukis ya Yang saya khawatir, satu seni ungkapan ya, yang pewarisi warisan sair-sair budaya Manggarai. Itu yang saya sangat khawatir, jangan sampai nanti suatu waktu bisa-bisa tergerus. Karena jujur Ibu, bahwa untuk mengungkapkan ritus adat ini tidak sembarang orang. Orang-orang yang dikaruniai dan betul-betul dari hati dia belajar dan menerima kenyataan, sehingga leluhur juga memberikan restu bagi dia, dia bisa mengungkapkan ritus-ritus adat atau sair-sair adat itu. Mungkin demikian Ibu ya.
1: Luar biasa sekali Pak ya. Dan Pak Sius, kalau menyambut tamu pejabat atau tamu dari luar negeri, apakah ada bagian yang boleh disesuaikan dan apa yang tidak boleh diubah? Silakan.
0: Boleh dan tidak boleh ya.
1: Iya. Betul Pak.
0: Ketika kita menerima tamu di wilayah kita ya, orang tamu orang Manggarai ya. Kalau kita menerima tamu orang Manggarai, saya kira tidak ribet. Mengapa? Karena saya yakin sebelum dia menjadi seorang pejabat atau sebelum dia menjadi sukses, diawali dengan budaya-budaya dari rumahnya. Dia mau berangkat juga diawali dengan budaya. Saya yakin mereka mampu. Sehingga begitu mereka datang, lalu kita memberikan ritus tadi itu kapudanaka berupa robo dengan ayam tadi itu, manuk tadi itu. Nah, begitu kita ungkapkan, secara otomatis dia paham. Maka dengan sendirinya juga dia menyampaikan sair-sair adat sebagai ungkapan terima kasih, sebagai ungkapan bersedia menjadi warga dan keluarga masyarakat setempat. Nah, itu untuk tamu yang orang Manggarai. Kemudian tamu yang di luar Manggarai. Saya ambil salah satu contohnya, bukan di Indonesia ya, misalnya bule ya. Bule yang datang ke Manggarai. Ya, dia punya niat untuk mengunjungi sebuah daerah. Kemudian kita melakukan upacara atau kita melakukan ritus kapudanaka. Yang pertama sekali, yang tidak boleh dia lakukan, pertama, tidak boleh menggunakan pakaian yang tidak sopan. Itu pertama sekali. Kemudian wajib hukumnya dia menerima destar ataupun topi yang berbentuk destar yang dia harus kenakan. Kemudian wajib hukumnya dia menggunakan kain Manggarai. Itu yang dia wajib hukumnya. Nah, ketika di antara dua persoalan ini dia tidak mau, maka dia tidak berkenan untuk hadir di dalam acara itu dan tidak punya nilai khusus pelaksananya ritus kapogunaka.
1: Gitu ya Pak ya.
0: Maka kita bilang ya, tidak boleh dilaksanakan ya. Kemudian yang kedua, ketika dia kan orang dari luar, tidak memahami bahasa Manggarai ya, apalagi untuk mengungkapkan sair-sair Manggarai tadi itu, maka dia wajib hukumnya mendelegasikan orang Manggarai mendelegasikan orang Manggarai yang notabenenya bahwa yang bersangkutan ini paham terhadap adat, mampu untuk mengungkapkan sair-sair

0: manggarai, sehingga nanti tidak mendapatkan risiko dimarahi oleh leluhur. Nah, gitu. Seperti itu ya. Sehingga boleh dan tidak bolehnya seperti itu.
1: Okay.
0: Tidak boleh ketika dia tidak sopan, boleh ketika dia mau mengikuti aturan yang berlaku pada saat melaksanakan ritus.
1: Oke, menarik itu sekali ya, Pak ya. Oke, Bapak Sius dan pendengar, sebentar lagi kita masuk di bagian akhir perbincangan ini. Dan pendengar dan juga untuk Bapak Sius, sebelum kita mengakhiri itu, kami, karena ini belum selesai ya Pak ya, kami akan hadirkan satu lagu di ruang dengar Anda.

0: pendengar, masih di frekuensi FM 91,7 MHz, masih bersama Nur Astan. Tepat di pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kami mengajak Anda untuk bersama mendengarkan Warta Berita Lokal.
1: Masyarakat dan organisasi ini membuka ruang partisipasi bagi seluruh warga sebagai upaya membangun persatuan di tengah keberagaman. Bersama saya, Rian Hidayat, inilah berita selengkapnya. Informasi pertama pendengar, pemerintah Kabupaten Ngada mendukung penuh kehadiran Koperasi Merah Putih di desa-desa sebagai langkah strategis untuk memperkuat perekonomian masyarakat sekaligus memperluas akses pemasaran hasil komoditas pertanian. Keberadaan koperasi diharapkan menjadi solusi atas berbagai kendala yang selama ini dihadapi petani terutama dalam hal pemasaran dan distribusi hasil produksi. Laporan Firso.
2: Mendongkrak ekonomi yang ada di desa.
3: Pemerintah Kabupaten Ngada menegaskan pentingnya kehadiran Koperasi Merah Putih di desa-desa sebagai upaya memperkuat ekonomi masyarakat sekaligus mempermudah pemasaran hasil komoditas pertanian warga. Wakil Bupati Ngada Bernardinus Tehingebu mengatakan koperasi desa bukan saja sebagai koperasi simpan pinjam, tetapi juga menjadi wadah strategis dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani dan pelaku usaha kecil di wilayah pedesaan. Selama ini menurutnya banyak masyarakat mengalami kesulitan dalam memasarkan hasil pertanian karena terbatasnya akses pasar dan panjangnya rantai distribusi. Dengan harga dan pemasaran yang jelas, kehadiran Koperasi Merah Putih diharapkan mampu menjadi solusi dengan membantu menampung, mengelola, dan memasarkan hasil komoditas masyarakat secara lebih efektif dan menguntungkan.
2: Lalu dengan potensi yang ada di desa, ini bisa kemudian mendongkrak ekonomi yang ada di desa. Nah, kalau kemudian di sini ada sembako yang kemudian harganya cukup murah, saya pikir orang akan cari juga. Yang kedua, soal tadi ada di sini kan pusat pertanian.
3: Selain membantu pemasaran hasil produksi, koperasi juga diharapkan mampu memperkuat kemandirian ekonomi desa melalui pengelolaan usaha bersama yang transparan dan profesional. Pemerintah daerah mendorong agar koperasi desa dapat menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat mulai dari penyediaan kebutuhan produksi hingga pengembangan usaha mikro dan UMKM. Pemerintah Kabupaten Ngada berharap masyarakat dapat mendukung keberadaan Koperasi Merah Putih dengan aktif bergabung dan berpartisipasi dalam setiap program yang dijalankan. Dengan sinergi antara pemerintah desa, pengurus koperasi dan masyarakat, koperasi diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa sekaligus meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. RRI Ndeferi Soo melaporkan.
1: Berita berikutnya pendengar, Inti ND mengajak masyarakat untuk memperkuat kebersamaan dan harmoni sosial melalui berbagai kegiatan kemasyarakatan. Organisasi ini membuka ruang partisipasi bagi seluruh warga sebagai upaya membangun persatuan di tengah keberagaman. Laporan Ricardo Skota.
4: Perhimpunan Indonesia Tionghoa atau Inti ND mengajak masyarakat untuk memperkuat kebersamaan dan harmoni sosial melalui berbagai kegiatan kemasyarakatan. Organisasi ini menegaskan komitmennya menjadi wadah yang terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang suku, agama, maupun latar belakang budaya. Ketua Inti ND, Robi Ciputra, mengatakan pihaknya membuka ruang partisipasi seluas-luasnya bagi masyarakat yang ingin terlibat dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan organisasi tersebut. Menurutnya, kolaborasi dan kebersamaan menjadi kunci dalam membangun daerah yang lebih maju.
5: Oh, kami sangat senang. Malah kami sebanyak mungkin masyarakat yang mau ikut berpartisipasi dalam kegiatan Inti atau bergabung dalam perhimpunan organisasi kami ini, kami selalu tangan terbuka. Karena tujuan kami selalu untuk membangun masyarakat, khususnya kota ND, lebih maju untuk kedepannya.
4: Selain kegiatan sosial, Inti ND juga aktif menggelar kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung. Salah satunya melalui kegiatan olahraga bersama yang tidak hanya bertujuan menjaga kesehatan, tetapi juga mempererat hubungan antar warga. Robi berharap kehadiran Inti dapat menjadi jembatan yang memperkuat pembauran dan kebersamaan di tengah masyarakat yang beragam. Ia menegaskan seluruh elemen masyarakat memiliki peran yang sama dalam membangun ND yang harmonis dan saling mendukung. RRI ND Ricardo Skota melaporkan.
1: Berita berikutnya pendengar, situs rumah pengasingan Bung Karno di Kabupaten ND Nusa Tenggara Timur belakangan ramai dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah di Indonesia maupun mancanegara. Kunjungan tersebut terjadi hampir setiap hari dan melibatkan berbagai kalangan mulai dari pelajar hingga wisatawan asing. Laporan Rufinus Bola.
6: Jaga situs rumah pengasingan Bung Karno Safrudin kepada RRI pada 31 Mei 2026 mengatakan jumlah pengunjung mengalami peningkatan dalam beberapa waktu terakhir. Menurutnya setiap hari selalu ada wisatawan yang datang untuk melihat langsung jejak sejarah Presiden pertama Republik Indonesia itu. Ia menjelaskan pengunjung yang datang tidak hanya berasal dari Kabupaten Ende. Wisatawan domestik dari luar daerah, wisatawan mancanegara, masyarakat lokal, serta pelajar dari sekolah-sekolah di Ende dan sekitarnya turut memadati lokasi tersebut. Safrudin mengatakan para pelajar menjadi kelompok yang paling aktif menggali informasi selama berkunjung. Mereka kerap berdialog dan mengajukan berbagai pertanyaan mengenai sejarah pengasingan Bung Karno serta koleksi benda bersejarah yang masih tersimpan dalam rumah tersebut. Sebagai juru pelihara situs, Safrudin mengaku selalu berupaya memberikan penjelasan kepada setiap pengunjung. Informasi yang disampaikan diharapkan dapat membantu pengunjung memahami nilai sejarah yang terkandung di lokasi itu.
7: Di rumah pengasingan Bung Karno, untuk para pengunjung datanglah berkunjung di salah satu situs sejarah yang ada di Kabupaten Ende, situs rumah pengasingan Bung Karno. Bukan saja pengunjung dari luar kabupaten dan juga luar daerah dan juga di mana-mana saja, pesan kami yaitu jangan melupakan sejarah Bung Karno yang ada di kota Ende.
6: Menurutnya, rumah pengasingan Bung Karno bukan sekadar destinasi wisata sejarah, tetapi juga ruang edukasi bagi generasi muda. Karena itu, keberadaan situs tersebut perlu terus dikenalkan kepada masyarakat luas. Safrudin juga mengajak masyarakat yang berkunjung ke Ende untuk menyempatkan diri mengunjungi berbagai situs sejarah Bung Karno yang tersebar di daerah tersebut. Salah satunya adalah rumah pengasingan Bung Karno yang menjadi saksi perjalanan penting sang proklamator selama berada di Ende. Ia menambahkan upaya pelestarian situs sejarah Bung Karno mendapat dukungan baik dari pemerintah. Dukungan tersebut juga melibatkan Kementerian Kebudayaan melalui Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 16 serta berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan peringatan hari lahir Pancasila. Ramainya kunjungan wisatawan dinilai menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap sejarah nasional. Kondisi ini sekaligus memperkuat posisi Ende sebagai salah satu destinasi wisata sejarah penting di Indonesia. RRI Ende Rufinus Fula melaporkan.
1: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manggarai Timur memastikan pelaksanaan Job Fair 2026 mendapat respons positif dunia usaha. Laporan Suimam.
8: Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manggarai Timur, Yohanes Santoso Manabelu, mengatakan hingga saat ini sebanyak 17 perusahaan telah menyatakan kesiapan berpartisipasi dalam kegiatan yang mempertemukan pencari kerja dengan pemberi kerja. Menurutnya, tingginya minat perusahaan menunjukkan kepercayaan dunia usaha terhadap agenda ketenaga kerjaan yang diselenggarakan pemerintah daerah. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi ruang pertemuan yang efektif antara kebutuhan industri dan ketersediaan tenaga kerja lokal.
9: Kami yakin bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat. Berbagai perusahaan menawarkan berbagai jenis lowongan pekerjaan serta membutuhkan ratusan pekerja. Nah, ini menurut saya sangat menarik bagaimana pencari kerja nantinya bisa memanfaatkan momen ini secara khusus di Kabupaten Manggarai Timur sehingga dapat menurun angka pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan daya beli masyarakat, pertumbuhan ekonomi kita juga bagus, serta bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
8: Ia melanjutkan, Job Fair 2026 dirancang untuk memberikan akses informasi lowongan pekerjaan secara langsung kepada para pencari kerja. Selain itu, peserta juga berkesempatan memperoleh gambaran kebutuhan kompetensi yang dibutuhkan berbagai perusahaan. Ditambahkan, pemerintah daerah menilai bursa kerja menjadi salah satu langkah strategis dalam memperluas peluang penempatan tenaga kerja. Kehadiran perusahaan dari berbagai sektor usaha diharapkan membuka lebih banyak pilihan pekerjaan bagi masyarakat Manggarai Timur. Untuk itu, para pencari kerja memanfaatkan momentum tersebut untuk membangun jaringan dan mencari peluang karir.
10: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Indi.
1: Lembaga Penyiaran Publik RRI Ende dan TVRI perkuat sinergi hadirkan siaran Piala Dunia untuk masyarakat. Laporan Nikolaus Makumeli.
11: Radio Republik Indonesia Ende dan Televisi Republik Indonesia TVRI Nusa Tenggara Timur memperkuat sinergi untuk menghadirkan siaran Piala Dunia yang dapat diakses masyarakat secara luas, khususnya di Kabupaten Ende. Komitmen tersebut dibahas dalam pertemuan Kepala Stasiun RRI Ende, Robin Hood Simbolon ST dan Kepala Stasiun TVRI NTT, Jeffrey SHMH pada Sabtu 6 Juni 2026. Kepala Stasiun RRI ND, Robin Hood Simbolon mengatakan, kolaborasi antara dua lembaga penyiaran publik tersebut merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat agar dapat memperoleh akses informasi dan hiburan yang berkualitas, termasuk tayangan olahraga kelas dunia. Menurutnya, kehadiran siaran Piala Dunia melalui TVRI dan dukungan informasi melalui RRI menjadi bagian dari upaya negara memastikan masyarakat di berbagai daerah dapat menikmati momentum olahraga internasional secara merata. Dirinya mengajak masyarakat memanfaatkan fasilitas penyiaran yang telah disediakan negara untuk memperoleh informasi, edukasi, dan hiburan berkualitas, termasuk siaran Piala Dunia.
12: Terima kasih. Ini merupakan momen yang berbahagia kita dengan Kepala TVRI bertemu di sini dalam rangka memberikan tontonan dan hiburan kepada masyarakat dalam yaitu acara Piala Dunia. Jadi kepada masyarakat dihimbau untuk memanfaatkan sarana yang telah disediakan negara untuk kita.
11: Sementara itu, Kepala Stasiun TVRI NTT, Jeffrey menegaskan, TVRI bersama RRI memiliki tanggung jawab sebagai lembaga penyiaran publik untuk menghadirkan tayangan yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Ia menyampaikan, TVRI berkomitmen agar siaran Piala Dunia dapat menjangkau masyarakat seluas-luasnya, termasuk masyarakat di Kabupaten Ende dan wilayah sekitarnya. Ia juga menghimbau masyarakat yang belum menggunakan televisi digital untuk memanfaatkan perangkat set-top box agar dapat menerima siaran digital dengan kualitas gambar yang lebih baik.
13: Kemarin itu karena tugas kami sebagai media publik harus Piala Dunia itu sampai ke masyarakat, jadi bisa menonton, apalagi di Kabupaten Ende ini kami punya transmisi, bisa menonton langsung dengan TV, maka saya berharap pasang antena, kita setel, kalau tidak masih tidak digital TV-nya pakai setel box, tapi kalau misalnya digital, langsung di TV, pakai antena langsung di scan. Ayo kita nonton Piala Dunia dengan full HD kalau di TVRI. Ayo dengar juga di radio yang ada di RRI ND.
11: Selain menyaksikan pertandingan melalui TVRI, masyarakat juga dapat mengikuti berbagai informasi, jadwal pertandingan, serta perkembangan terbaru seputar Piala Dunia melalui siaran RRI ND. Sinergi antara RRI dan TVRI tersebut diharapkan semakin memperluas jangkauan layanan penyiaran publik, sekaligus memberikan pengalaman menikmati siaran olahraga yang lebih baik bagi masyarakat. RRI ND Nicolaus Makumele melaporkan.
1: Dari ND kita ke Manggarai, pendengar, di mana pemerintah Kabupaten Manggarai Barat kaji rencana pengelolaan Pulau Kelor. Laporan Epi Wahab.
14: Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan atau Divparekraf Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur akan mengkaji rencana pengelolaan destinasi wisata Pulau Kelor menyusul arahan dari pimpinan daerah. Kepala Divparekraf Manggarai Barat, Petrus Arasid mengatakan pihaknya masih mengumpulkan berbagai data dan dokumen terkait Pulau Kelor sebelum mengambil langkah lebih lanjut. Ia juga menyampaikan kajian tersebut penting dilakukan agar rencana pengelolaan tidak mengabaikan aspek legalitas maupun status kepemilikan lahan yang ada di kawasan tersebut. Selain itu, Petrus mengungkapkan pihaknya juga mendengar adanya indikasi hak guna bangunan atau HGB di Pulau Kelor. Namun informasi tersebut masih perlu diverifikasi lebih lanjut sebelum menjadi dasar pengambilan keputusan.
15: Ya betul, saya juga mendapatkan arahan dari Pak Pimpinan untuk nanti coba dikaji terkait dengan pengelolaan Pulau Kelor. Dan saya janji untuk nanti kami coba bahas lebih detail lagi di dinas, untuk kami coba lihat dulu bahan-bahan apa saja yang ada kaitan dengan Pulau Kelor. Nanti bisa mempertanya diskusi kami. Saya baru, tapi tidak lantas dengan baru menjadi justifikasi untuk mengabaikan juga. Ya, saya minta waktulah untuk membahas karena saya mendengar juga ada indikasi juga bahwa itu juga ada HGB-nya. Ada indikasi, cuman saya belum bisa pastikan. Jadi saya juga perlu duduk dengan teman-teman untuk melihat kembali rencana pengelolanya tanpa mengabaikan status-status kepemilikan tanah atau apapun itu namanya yang sudah ada di Pulau Kelor.
14: Ia juga menambahkan, usulan pengelolaan Pulau Kelor juga banyak disampaikan masyarakat dan pelaku wisata. Aspirasi tersebut akan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam proses kajian yang sedang dilakukan. Selain melakukan pembahasan internal, Parekraf Put juga berencana melakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk mengetahui kondisi terkini Pulau Kelor, termasuk riwayat pengelolaan destinasi tersebut. Dalam kesempatan itu, Petrus juga menyampaikan bahwa destinasi wisata yang saat ini dikelola langsung oleh Divparekraf Put Manggarai Barat meliputi Gua Batu Cermin, Gua Rangko, dan juga Cunca Wulang serta Puncak Waringin. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
1: Berita terakhir pendengar, UPTD Puskesmas Lao resmi meluncurkan inovasi bertajuk Remang Emas 2045. Laporan Albertus Mario.
16: UPTD Puskesmas Lao resmi meluncurkan inovasi bertajuk Remang Emas 2045 atau Remaja Manggarai menuju Generasi Emas 2045. Inovasi ini dirancang untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan pembinaan remaja dalam menyongsong terwujudnya Generasi Emas Indonesia tahun 2045. Program yang digagas Tim Kesehatan Reproduksi Remaja atau KESPRO Remaja Puskesmas Lao ini lahir sebagai respon terhadap berbagai persoalan kesehatan remaja yang masih dihadapi di wilayah kerja Puskesmas Lao, terutama rendahnya pemanfaatan layanan kesehatan serta tingginya angka kehamilan usia dini. Penanggung jawab pelayanan kesehatan peduli remaja, Maria Dalima mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2025, hanya 1.173 dari total 4.872 remaja sasaran atau sekitar 24,07% yang mengakses layanan kesehatan. Pada periode yang sama juga tercatat 23 kasus kehamilan dan 8 kasus persalinan pada remaja berusia di bawah 20 tahun. Selain itu, fenomena pergaulan berisiko seperti ancaman penyakit menular seksual serta kehamilan yang tidak diinginkan masih menjadi tantangan serius yang membutuhkan perhatian bersama dari keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah.
17: Jadi model kegiatan dari inovasi Remaja Manggarai menuju Generasi Emas yang disingkat Remang Emas 2045, satunya di Puskesmas akan ada pojok konseling remaja. Terus yang kedua, di sekolah-sekolah akan dibentuk posyandu remaja. Yang ketiga, akan diberi pelatihan kepada anak remaja menjadi konselor sebaya. Dari tiga kegiatan ini, tujuannya adalah supaya kunjungan ke puskesmas terhadap kunjungan remaja itu meningkat, dan yang kedua dari inovasi ini adalah pengetahuan remaja terutama tentang kesehatan reproduksinya tinggi, dan yang ketiga remajanya itu siap menghadap Indonesia Emas tahun 2045.
16: Program ini pun mulai menunjukkan hasil positif. Pada periode Januari hingga April 2026, sebanyak 1.333 remaja telah memperoleh layanan kesehatan, terdiri atas 435 remaja yang dilayani di Puskesmas Lao dan 898 remaja yang mendapat pelayanan melalui kegiatan kesehatan di sekolah. Pada saat yang sama, angka kehamilan dan persalinan usia remaja juga mengalami penurunan. Selama Januari hingga April 2026, tercatat 4 kasus kehamilan pada remaja berusia di bawah 20 tahun dan 2 kasus persalinan pada kelompok usia yang sama. Melalui pendekatan promotif, preventif, dan partisipatif, Puskesmas Lao optimis inovasi ini dapat menjadi model pembinaan remaja yang berkelanjutan sekaligus memperkuat kolaborasi antara tenaga kesehatan, guru, orang tua, tokoh agama, organisasi kepemudaan, dan pemerintah dalam mempersiapkan generasi muda Manggarai yang sehat, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
1: Pendengar, demikian warta berita daerah dalam Florata siang ini. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa kunjungi laman resmi kami yakni rri.co.id. Saya Rian Hidayat, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap bersama kami pendengar, karena sesaat lagi rekan kami Lili Kara akan menemani Anda dalam Florata sore ini. Saya Rian Hidayat, selamat siang, sampai jumpa.

RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
2: Kelas 1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
4: Sama-sama.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
4: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
1: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dengar Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kembali lagi bersama Nur Astan di program yang Anda paling tunggu-tunggu ya. Tentunya program kesayangan kita, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Pendengar, gimana nih kabar di edisi Selasa 9 Juni 2026? Jam-jam yang biasanya rawan ya pendengar ya. Mata mulai limawet, seperti hawanya mulai mengantuk, atau kerjaan yang lagi menumpuk. Tenang pendengar, jangan panik dan jangan melamun selama 1,5 jam ke depan. Dari jam 2:30, jam 4 sore nantinya, saya Nur Astan akan terus semangat menghadirkan deretan lagu dangdut untuk Anda di siang hari ini menjelang sore. Pendengar, untuk Anda yang ingin, kami akan hadirkan lagu dangdut dari Lesti dengan judul Sekali Seumur Hidup, lagu dari Iis Dahlia dengan judul lagu dangdut Demi Kamu, dan ada lagu dari Nike Ardila dengan judul lagu Bintang Kehidupan, lagu dari Happy Asmara Biar Gendut Tetap Kucintai, ada lagu dari Gubuk Derita Trisna Levia, ada juga lagu dari Gayubi Gak Ada Waktu Beb. Mendengar, masih banyak deretan lagu dangdut yang akan kami hadirkan untuk Anda sore hari ini. Dan untuk Anda yang ingin titip salam, request lagu dangdutnya, langsung saja di line WhatsApp kami 081-238-231-987. Pendengar, kami akan hadirkan deretan lagu dangdut untuk Anda. Dan sore hari ini kami ada notifikasi masuk ya dari line WhatsApp. Selamat sore kakak penyiar. Hai kakak penyiar Nur Astan, ini saya Alvin dari Golomori, ingin nitip salam kepada kakak penyiarnya untuk tetap semangat bekerja dan jangan lupa istirahat. Terima kasih untuk Kak Alvin ya yang dari Golomori. Saya juga ingin titip request lagu Kak dari Gubuk Derita dari Trisna Levia. Alvin suka lagu dari Trisna Levia ya. Gubuk Derita akan segera kami putarin untuk Anda pendengar Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: satu Pradolfin teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu lo salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
2: Selamat 1/2 FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
4: Sama-sama.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
4: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
1: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar, masih bersama kami di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Masih bersama saya Nur Astan di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya, pendengar. Baru saja kita dengerin lagu dari Siti Badria dengan judul lagu Lagi Santik. Salah satu lagu dangdut paling fenomenal, pendengar, dalam sejarah musik modern Indonesia. Dinyanyikan oleh Siti Badria dan dirilis oleh label Naga Suara pada tahun 2018. Lagu ini tidak hanya menjadi hit besar di dalam negeri, tetapi juga menjadi sebuah fenomena budaya pop global yang viral di berbagai platform media sosial, khususnya TikTok. Mendengar, kisah lagu ini berfokus pada seorang wanita yang merasa dirinya sedang terlihat sangat cantik, menarik, dan menawan hari itu. Ia sengaja berdandan dan bermanja-manja demi menyambut atau mencari perhatian dari sang kekasih hati. Kata santik menggambarkan perasaan percaya diri yang tinggi, genit, namun dalam konteks yang jenaka dan menggemaskan. Lagu ini, pendengar Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Lagu Lagi Santik memadukan ketukan musik reggaeton, irama khas Amerika Latin yang santai namun sangat danceable, dengan elemen musik elektronik modern EDM dan sentuhan kendang dangdut yang tipis namun tetap terasa. Temponya yang mid-tempo, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, membuat lagu ini sangat mudah dinikmati oleh orang yang bukan pecinta dangdut tradisional sekalipun. Pendengar, Siti Badria membawakan lagu ini dengan vokal yang khas, manja, centil, dan penuh keceriaan. Gaya bernyanyinya yang santai namun penuh penghayatan karakter wanita yang sedang kasmaran membuat lagu ini terasa sangat hidup dan tidak membosankan. Lagu ini, pendengar, menjadi salah satu video musik Indonesia dengan jumlah penonton terbanyak di YouTube, menembus angka ratusan juta penonton dalam waktu singkat. Gerakan tari dance challenge dari lagu ini sempat diadopsi oleh jutaan pengguna media sosial di seluruh dunia, termasuk oleh para kreator kontennya, pendengar, dan selebritis. Lagi Santik menjadi bukti sukses bagaimana dangdut bisa bertransformasi menjadi musik yang ramah bagi generasi muda, serta menembus batas pasar internasional tanpa kehilangan identitas lokalnya. Pendengar Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Untuk Anda yang ingin request lagu dangdut sore hari ini, saya Nur Astan menemani hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Jadi masih ada waktu beberapa menit ke depannya, pendengar. Langsung saja di line WhatsApp kami 081-238-231-987. Kami tunggu, pendengar, request lagu dangdut dari Anda sore hari ini.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan tidak terasa ya pendengar, tepat di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Tandanya saya Nur Aspan pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan akan kembali menyapa Anda besok edisi Rabu 10 Juni 2026. Pendengar, tetaplah bersama kami karena sesaat lagi akan saya hadirkan

RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo. Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal ini.

0: Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Sesaat lagi kita ikuti program RRI Kentongan.

0: Masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di 91,70 MHz Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Labuan Bajo yang menjadi kanal informasi dan juga inspirasi. Kembali para pendengar ya, saya menyapa semua, selamat sore ya para yang baru bergabung bersama dengan saya ya di sore hari ini ataupun dari pagi tadi ya, sudah bergabung bersama kami. Dan para pendengar, kali ini saya Eno Soa masih menemani Anda ya dalam program Kentongan. Ini kita bicara di program Kentongan ini mengenai mitigasi bencana alam yang terjadi ya. Ini sebuah usaha pencegahan yang dilakukan ya oleh kita, yang bisa kita lakukan. Dan juga kita harus mengetahui apa arti dari mitigasi itu sendiri.
0: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, para pendengar, jadi topik obrolan kita dalam program untuk Kentongan ini adalah mengenal mitigasi untuk upaya mengurangi risiko dan juga langkah-langkah. Ada dua mitigasi yang, dan juga yang satu ya, ini juga mengenal mitigasi dalam menghadapi cuaca ekstrim saat ini ya. Ini kita menghadapi dua ancaman ya, bencana yang terus, ini informasi dan berita terus terjadi ya sampai dengan saat ini. Yaitu mengenai cuaca ekstrim hujan dan juga ada juga ini mengenai gempa bumi ya. Ini juga gunung berapi yang melakukan erupsi dengan yang kita dengar juga sampai saat ini juga. Nah, para pendengar, bicara mengenai mitigasi, nah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI ini, mitigasi adalah kata benda yang memiliki dua makna tergantung konteks penggunaannya. Makna yang pertama, para pendengar, mitigasi ini adalah upaya menjadikan berkurang kekasaran atau kesuburannya tentang tanah dan sebagainya. Sedangkan makna yang kedua, mitigasi adalah tindakan mengurangi dampak bencana. Mitigasi ini, para pendengar, adalah kata yang memiliki padanan kata dalam bahasa Inggris, mitigation. Definisi mitigation ini bahasa Inggris ya, mitigasi adalah tindakan mengurangi keparahan, keseriusan, atau rasa sakit dari sesuatu. Dari banyak definisi ya mengenai mitigasi ini ada kesamaan komponen ya, yakni mengurangi sesuatu yang terkait dengan risiko, dampak, buruk, atau hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan kata lain, para pendengar, bisa dikatakan bahwa mitigasi ini adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko, dampak buruk, atau hal lain yang tidak diinginkan akibat dari suatu peristiwa yang umumnya adalah bencana. Jadi mitigasi ini bertujuan untuk menurunkan risiko dan dampak dari bencana. Lalu para pendengar, bencana sendiri ini memiliki tiga kelompok kategori, yakni bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Ini juga yang kami yang dikutip ya dari sumber kami yang saya ambil di sore hari ini dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bogor ya, Kabupaten Bogor.go.id. Nah, lebih lanjut nih para pendengar, bencana alam ini adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa oleh alam. Sedangkan bencana non-alam, jadi ada satu bencana alam, lalu yang berikutnya bencana non-alam. Nah, bencana non-alam ini adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non-alam. Sementara itu, bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa-peristiwa atau serangkaian peristiwa yang dilakukan oleh manusia. Lalu berikutnya, para pendengar, ini bencana alam sendiri ini masih dibedakan menjadi dua kategori, yakni bencana alam meteorologi dan bencana alam geologi. Nah, ini juga sangat penting untuk kita ketahui ya. Bencana alam meteorologi ini adalah bencana alam yang berhubungan dengan iklim. Umumnya tidak terjadi pada suatu tempat yang khusus. Sedangkan bencana alam geologi adalah bencana alam yang terjadi di permukaan bumi seperti gempa bumi atau juga tsunami atau juga longsor. Lalu yang berikutnya para pendengar, ini mengenai langkah-langkah mitigasi yang harus dilakukan ya. Oke para pendengar, mengingat bencana alam ini merupakan risiko yang tidak terhindarkan ya, Maka mitigasi adalah hal penting yang perlu diketahui atau untuk setidaknya mengurangi dampak dari bencana itu. Nah, para pendengar, mitigasi ini adalah langkah yang memiliki sejumlah prosedur dan tahapan guna mengurangi risiko atau juga dampak dari bencana yang dialami. Ada beberapa tahap ya penanganan bencana yang bisa dilakukan. Yang pertama nih para pendengar, mitigasi itu adalah langkah yang memiliki tahap awal penanggulangan bencana untuk mengurangi dan memperkecil dampak bencana. Ini contoh kegiatannya itu antara lain, membuat peta wilayah rawan bencana, pembuatan bangunan tahan gempa, penanaman pohon bakau, penghijauan hutan, serta memberikan penyuluhan dan meningkatkan kesadaran masyarakat yang tinggal di wilayah yang rawan bencana. Lalu yang berikutnya, yang kedua para pendengar, langkah dari mitigasi ini adalah perencanaan. Perencanaan ini para pendengar dibuat berdasarkan bencana yang pernah terjadi dan bencana lain yang mungkin akan terjadi. Jadi yang kedua ini adalah perencanaan. Jadi dasar dari perencanaan itu adalah ini melihat kembali bencana yang pernah terjadi di daerah itu dan juga bisa bencana lain yang mungkin akan terjadi. Nah, tujuannya ini para pendengar adalah untuk meminimalkan korban jiwa dan kerusakan sarana-sarana pelayanan umum yang meliputi upaya mengurangi tingkat risiko, pengelolaan sumber-sumber daya masyarakat, serta pelatihan warga di wilayah rawan bencana. Lalu yang berikutnya ketiga para pendengar, ini mengenai tahapan penanganan bencana. Yang ketiga itu langkah ketiga ya, mitigasi adalah respons. Nah, respons ini yang merupakan upaya meminimalkan bahaya yang diakibatkan oleh bencana. Tahap ini berlangsung sesaat setelah terjadi bencana. Rencana penanggulangan bencana ini dilaksanakan dengan fokus pada upaya pertolongan korban bencana dan antisipasi kerusakan yang terjadi akibat bencana itu sendiri. Dan yang keempat, para pendengar, hal yang tidak kalah penting dari upaya mitigasi adalah pemulihan. Langkah ini merupakan langkah yang perlu diambil setelah bencana terjadi guna mengembalikan kondisi masyarakat seperti semula. Para pendengar, pada tahap ini fokus diarahkan pada penyediaan tempat tinggal sementara ya bagi korban serta membangun kembali sarana dan prasarana yang sudah rusak. Selain itu juga perlu dilakukan evakuasi terhadap langkah penanggulangan bencana yang dilakukan.

0: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Berpendengar, untuk informasi cek fakta ya di sore hari ini ya. Ini ada sebuah berita yang...
3: Sesaat lagi kita ikuti program RRI Kentongan.
4: Waktunya Kentongan. Indonesia nih, depo alam nih terlalu indah. Tapi masih banyak ya gunung-gunung berapi yang masih aktif tuh. Nah ini nih yang bikin saya takut model begini nih. Ih, bagaimana kok kalau tiba-tiba meletus nih? Kita mati semua ini nih.
5: Hii, kau nih. Jangan omong rewo, eh. Tidak ada apa-apa kok. Bencana alam gunung meletus tuh bisa diantisipasi. Karena datangnya tuh selalu ada tanda-tanda. Bagaimana ciri-cirinya gunung yang akan meletus? Biar kita waspada toh. Apalagi yang tinggal di sekitar daerah gunung berapi tuh. Hati-hati sudah.
4: Tapi kau tahu kah tanda-tandanya?
5: Yang pertama tuh, suhu udara naik. Kita rasa udara nih panas sekali. Pagi, siang, malam panas terhabis-habis. Mata air jadi kering. Kalaupun masih ada air, maka suhu airnya akan menghangat. Sering terjadi gemuruh. Macam gempa-gempa yang kecil tuh, itu terjadi terus-menerus. Selain itu tumbuhan jadi layu. Dan hewan-hewan mulai migrasi. Hewan ternak sudah mulai gelisah. Begitu juga dengan burung-burung, akan terjadi migrasi yang besar-besaran. Nah kalau kau sudah lihat tanda-tanda begini nih, hati-hati sudah. Mulai pikir-pikir sudah, evakuasi sudah. Jangan lagi duduk mengelam di situ.
4: Oh begitu weh. Sasu mengerti sekarang. Eh terima kasih banyak ya. Saya mau pulang, suku kasih tahu bapak dan mama dulu nih. Aduh mereka nih takut ngeri, gelisah malam-malam nih.

Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran tersebut. Penyebabnya adalah hujan, penikisan air sungai, mata air, air laut, dan angin. Tanah yang kurang padat dan tebal, batuan yang kurang kuat, jenis tata lahan yang kurang kuat untuk menahan material longsor. Cara mencegah tanah longsor adalah hindari membuat sawah di atas lereng, tidak membangun rumah di bawah tebing, hindari menebang pohon di sekitar lereng, jangan mendirikan bangunan di sekitar sungai,

Sebagaimana manusia, ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk mencegah sekaligus mengatasi abrasi agar tidak semakin parah, yakni sebagai berikut. Pertama, menanam pohon bakau di kawasan pantai. Hal ini dilakukan untuk menahan gelombang dan arus laut yang akan membawa pasir dan tanah. Kedua, memperbanyak dan menjaga terumbu karang untuk memecah gelombang sehingga hantaman ke pantai tidak terlalu merusak. Ketiga, menghentikan aktivitas penambangan pasir. Keempat, memberi proteksi tambahan di kawasan sekitar pantai, bisa berupa pemecah ombak buatan atau bronjong kawat. Kelima, melarang pembangunan besar-besar

Kini ku mengungkapkan siapakah dirinya yang mengaku kekasih itu.

Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran tersebut. Penyebabnya adalah hujan, penikisan air sungai, mata air, air laut, dan angin. Tanah yang kurang padat dan tebal, batuan yang kurang kuat, jenis tata lahan yang kurang kuat untuk menahan material longsor. Cara mencegah tanah longsor adalah hindari membuat sawah di atas lereng, tidak membangun rumah di bawah tebing, hindari menebang pohon di sekitar lereng, jangan mendirikan bangunan di sekitar sungai,

0: waktunya kentongan.
1: Indonesia punya dua musim, musim hujan dan musim kemarau. Kalau hujan terus banjir, kalau kemarau pasti panas.
2: Jadi harus sedia payung sebelum hujan dan kemarau.
1: Bukan Mama, sedia payung saat hujan saja.
2: Payung bukan hanya digunakan pada saat musim hujan saja, tetapi pada saat musim kemarau, seperti sekarang ini, untuk menghindari panas. Gunakanlah payung yang tebal dan berwarna terang supaya tidak menyerap panas, biar kita tetap sehat dan terhindar dari penyakit.
1: Berarti payung banyak manfaat ya, Mak?
2: Ya dong. Ih, pinter anak Mama.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Tertuang dalam Pasal 1 Ayat 6 PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Namun, itu semua tidak cukup diatur melalui tulisan. Masyarakat Indonesia dari kalangan berbagai usia sedari dini memerlukan bimbingan intensif terkait penanggulangan bencana. Tentunya, semua ini bisa berhasil melalui aksi cepat tanggap dan darurat dari masyarakat yang sudah mengenal, terbiasa, dan telah terlatih dalam menghadapi resiko bencana yang cukup tinggi, misalnya Jepang dan Filipina. Di Jepang dan Filipina, pendidikan kebencanaan sudah diterapkan sejak di bangku sekolah dan masuk ke dalam kurikulum nasional. Hal itu tidak berbeda jauh dari kampus-kampus di China. Pelatihan dan penyuluhan keselamatan dan darurat bencana dilakukan di asrama setiap permulaan tahun ajaran baru. Beijing Jiatong University misalnya, selain pendidikan dan pelatihan, kampus ini juga menyediakan ruang eksibisi tentang pendidikan kebencanaan. Belajar dari luar, pendidikan, pelatihan, dan simulasi perlu menjadi akar utama untuk masyarakat di berbagai daerah, sehingga masyarakat tidak hanya cepat tanggap setelah terjadi, tetapi juga telah siaga dan mampu bertindak pra dan pasca bencana.

Waktunya kentongan. Banyak orang beranggapan bahwa bermain ponsel saat hujan disertai petir sangat berbahaya. Apakah hal tersebut hanya mitos belaka? Pakar keselamatan kilat di National Weather Service, John Jensenius menyatakan menggunakan ponsel saat petir berlangsung tidak membahayakan. Ia juga menyanggah mitos yang mengatakan bahwa menggunakan ponsel saat terjadi petir akan membahayakan jiwa. Hal pertama yang harus dipahami semua orang adalah tidak ada sesuatu yang benar-benar bisa menarik kilat, tetapi kilat menyambar melalui kabel, pagar, dan benda-benda penghantar listrik lainnya. Jadi, jika kita menggunakan ponsel saat terjadi petir, kemungkinan besar tidak akan tersambar olehnya. Ada kesalahpahaman tentang asumsi kebanyakan orang yang menganggap bahwa ponsel bisa menarik petir. Padahal dalam kenyataannya, John Jensenius mengatakan samaran petir tidak ada hubungannya dengan ponsel yang digenggam. Lain halnya dengan telepon rumah. Penggunaan telepon rumah saat terjadi petir tidak aman karena telepon rumah tersambung dengan kabel di luar ruangan. Secara teknis, petir bisa menyambar secara tidak langsung melalui kawat ke telepon rumah dan dapat melukai orang yang sedang menggunakan.

0: Pendengar Pro 1 RRISP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Nur Astan, pendengar. Tepat di pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kami akan mengajak Anda untuk bersama mendengarkan Warta Berita Daerah Korwilnus 6.
1: Sadar bencana, tanggung jawab bersama.
2: Pendengar RRI di mana-mana Anda berada, saat ini tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kita akan ikuti penyampaian Warta Berita Korwil 6 Nusantara RRI ND Kupang dan juga Atambua.
3: Inilah Warta NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
4: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Atambua menyampaikan Warta NTT Sore, Selasa 9 Juni 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Menjaga ketahanan pangan, Perum Bulog Kantor Cabang Atambua menyerap gabah dan beras dari hasil panen petani lokal. Target 1.151 ton. Pemerintah Kota Kupang NTT di tahun 2026 mendapat tambahan bantuan program stimulan rumah swadaya. Warta berita selengkapnya bersama saya, Arda Fahik. Menjaga ketahanan pangan, Perum Bulog Kantor Cabang Atambua menyerap gabah dan beras dari hasil panen petani lokal. Target 1.151 ton. Laporan Kris Dianimau.
5: Perum Bulog Kantor Cabang Atambua terus mengintensifkan penyerapan beras petani lokal guna mendukung dan perkuat ketahanan pangan sekaligus menjaga stabilitas harga di pasaran dengan menyerap beras dan gabah kering panen dari seluruh petani lokal di Kabupaten Belu, Melaka, dan Kabupaten Timor Tengah Utara. Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Atambua, Hiermi Rutanda Febrian Jami menyampaikan untuk daerah serapan dilakukan di wilayah kerja Kancap Bulog Atambua dengan wilayah penyuplai beras produktivitas tinggi adalah Ponu, Turasik, dan juga Wedomu sebagai sentra produksi pertanian di daerah perbatasan. Hiermi Jami menambahkan terkait penyerapan beras dibeli dengan harga Rp 12.000 per kilogram yang diantarkan di gudang Bulog Atapupu sesuai dengan regulasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Sementara untuk GKP dibeli dengan harga Rp 6.500. Lebih lanjut, Hiermi Jami menambahkan untuk saat ini GKP telah menyerap 3,73 ton dan beras 34,7 ton dengan setara berasnya 46,84 ton dari target setara berasnya 1.151 ton.
6: Saat ini penyerapan kami untuk GKP baru 23,73 ton dan beras ada 34,7 ton. Setara berasnya 46,84 ton. Dari target kita untuk setara beras 1.151 ton. Memang masih jauh, tapi kami tetap berupaya untuk menyerap sebanyak-banyak yang bisa kami serap dari petani di wilayah Kabupaten Belu, TTU, dan Melaka.
5: Ia menekankan terkait pemasok yang akan menjual beras ke Bulog maupun pengusaha penggilingan padi diwajibkan mendaftarkan sebagai mitra resmi sehingga tidak menimbulkan persoalan serius ke depannya. Ia menegaskan beras yang diserap dari masyarakat harus memenuhi spesifikasi kualitas yang telah ditetapkan Badan Pangan Nasional yang diatur dalam keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia nomor 16 tahun 2005 tentang perubahan kedua atas keputusan Kepala Badan Pangan Nasional nomor 2 tahun 2005 mengenai harga pembelian pemerintah dan refaksi harga gabah dan beras.
6: Pastinya kalau untuk para petani harus ada KTP, NPWP, buku tabungan, nomor HP dan alamat email. Karena kita rencananya pengadaan ini kita sistem transfer. Jadi setelah gabah tersebut ditimbang, kita proses administrasinya besoknya akan dikirimkan.
5: Dirinya juga menghimbau kepada masyarakat untuk menjaga kualitas beras yang diserahkan, dikarenakan beras yang diserahkan nantinya akan didistribusikan kembali kepada masyarakat melalui berbagai program pemerintah seperti stabilisasi pasokan dan harga pangan, beras CPP, dan bantuan pangan serta program sosial lainnya. Menurutnya, melalui skema ini, Bulog tidak hanya berfungsi sebagai penyangga stok pangan nasional, tetapi juga menjadi jembatan antara hasil panen petani lokal dan kebutuhan masyarakat secara luas, terutama di wilayah NTT yang memiliki tantangan geografis dan distribusi. RRI Atambua, Kristen Imau melaporkan.
7: Pemerintah Kota Kupang NTT di tahun 2026 mendapat tambahan bantuan program stimulan rumah swadaya. Selengkapnya dilaporkan Alfred Sengge.
8: Ini salah satu wujud kasih sayang kami, Bapak Wali Kota, Bapak Dr. Kristen Widodo dan juga saya, karena Prancis sebagai Wakil Wali Kota.
9: Pemerintah Kota Kupang mendapat bantuan tambahan kuota program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS tahun 2026. Dari semula sebanyak 500 unit, kuota bantuan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah kini meningkat menjadi 600 unit. Kabar baik ini disampaikan Kepala Balai P3KP Nusa Tenggara Timur 2 saat peninjauan calon penerima bantuan di Kelurahan Bakuna C2 Kota Kupang bersama Wakil Wali Kota Kupang Serena Kosgrova Francis. Kepala Balai P3KP Nusa Tenggara Timur 2 Sumin Kasih mengungkapkan Kota Kupang mendapat tambahan kuota BPS menjadi 600 unit setelah adanya koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
10: Tahun ini harus terrealisasi 600 unit itu harus terrealisasi, maka butuh koordinasi antara lurah, LT, RW dengan toko gereja, toko masyarakat, karena ke depan ini juga usulan-usulan bukan cuma dari RT, RW, tapi dari langsung dari masyarakat, langsung juga bisa lewat aplikasi Sibale. Nanti itu langsung mereka bisa dapat yang misalnya saya, rumah saya dianggap bahwa saya tidak bisa swadaya. Bisa swadaya, saya layak untuk dapat bantuan, ya saya kasih masuk lewat Sibale. Bisa.
9: Selain menambah kuota bantuan, pemerintah juga membuka peluang bagi masyarakat yang belum terdata untuk diusulkan sebagai calon penerima. Pemerintah berharap peran lurah, RT, dan RW diperkuat agar penataan rumah tidak layak huni dapat dilakukan secara lebih akurat dan tepat sasaran. Sementara itu, warga menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah terhadap kondisi permukiman mereka.
11: Hari ini memang sungguh luar biasa, program Bakunase 2 khususnya warga P16 atau warga dari RT 5 RW 05 kita mengucap syukur bahwa hari ini kita mendapat kunjungan yang luar biasa, dan dari kunjungan ini kita dapat berkat yang luar biasa
12: melalui bantuan-bantuan yang ada. Terima kasih Bapak Kepala yang telah merespon dan melihat keadaan warga kami. Dan tadi setelah kita berkunjung ke penerima-penerima bantuan, itulah keadaan warga kami di sini.
9: Selain bantuan perumahan, warga juga menyampaikan sejumlah aspirasi terkait kebutuhan infrastruktur dasar, mulai dari akses jalan lingkungan, pengelolaan sumber air bersih, hingga dukungan bagi aktivitas pertanian masyarakat. Pemerintah berharap program BSPS tidak hanya memperbaiki kualitas rumah masyarakat, tetapi juga menjadi langkah awal dalam meningkatkan kualitas hidup warga secara menyeluruh. Bahkan di tahun ini, jelas Kepala Balai P3KP Nusa Tenggara 2, Sumin Kase, Nusa Tenggara Timur memperoleh alokasi sekitar 12.000 unit BSPS yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota. Pemerintah menargetkan semakin banyak keluarga berpenghasilan rendah dapat menikmati hunian yang layak, sehat, dan aman. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya. Nilai sejarah yang tersimpan di situs-situs peninggalan Bung Karno di Kota Ende terus menarik perhatian wisatawan dari berbagai daerah. Pengunjung mengaku memperoleh pengalaman berharga setelah melihat langsung jejak perjuangan sang proklamator selama masa pengasingannya di Ende. Laporan Rovinus Wula.
13: Salah seorang pengunjung, Julia Sefara, mengungkapkan kekaguman saat mengunjungi rumah pengasingan Bung Karno yang berada di Jalan Perwira Kota Ende. Perempuan asal Cianjur yang saat ini bertugas di Kabupaten Lembata menyampaikan kesannya kepada RRI pada Minggu 31 Mei 2026. Menurut Julia, kesan pertama yang ia rasakan saat berada di Ende adalah tingginya nilai sejarah yang dimiliki di era tersebut. Hal itu semakin terasa ketika dirinya memasuki rumah yang pernah ditempati Bung Karno selama masa pengasingan. Di dalam rumah tersebut, Yulia menemukan berbagai koleksi benda bersejarah yang masih tersimpan dengan baik. Benda itu memberikan gambaran mengenai kehidupan Bung Karno beserta keluarganya selama berada di Ende. Selain melihat koleksi bersejarah, Yulia juga memperoleh informasi mengenai proses perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia. Pengetahuan tersebut didapat melalui penjelasan yang tersedia di lokasi dan cerita yang berkembang di situs sejarah tersebut. Ia mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menyempatkan diri mengunjungi rumah pengasingan Bung Karno saat berwisata ke Kabupaten Ende. Menurutnya, kunjungan ke situs sejarah dapat memperkaya wawasan tentang perjalanan bangsa menuju kemerdekaan.
14: Mas saya ke sini itu karena di sini nilai sejarahnya sangat tinggi, di Ende itu sangat tinggi sekali. Dan di pengasingan ini saya bisa melihat proses-proses dari awal kita mau merdeka, nanti pas Bung Karno ada di sini, kehidupan keluarga dan sebagainya.
13: Kesan serupa disampaikan Irwan Joko, wisatawan asal Medan, Sumatera Utara. Ia mengaku baru pertama kali datang ke Ende dan merasa tertarik dengan berbagai situs sejarah yang berkaitan dengan Bung Karno. Irwan mengatakan kunjungan ke rumah pengasingan Bung Karno memberinya banyak informasi mengenai kondisi Indonesia sebelum merdeka. Ia juga dapat melihat langsung sejumlah peninggalan sejarah yang berasal dari masa perjuangan bangsa.
15: Kesannya pasti menarik ya, karena kita bisa lihat sejarah tentang sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan tadi juga kita sudah jalan-jalan ke dalam, itu tentunya lumayan berkesan karena kita masih bisa melihat peninggalan-peninggalan bersejarah dari tahun sebelum Indonesia merdeka tentunya. Mungkin nanti nextnya kita akan ke taman, apa itu namanya yang satu lagi? Taman Renungan.
13: Sementara itu, Rani, pengunjung asal Maumere, mengaku sangat terkesan saat pertama kali mengunjungi rumah bersejarah tersebut. Ia menilai pengalaman berdialog dengan penjaga situs membantu dirinya memahami jejak perjalanan Bung Karno selama menjalani pengasingan di Ende.
16: Kami berdua bersama teman-teman yang lain pertama kali berkunjung ke tempat ini, dan kami lihat sih tempatnya luar biasa, yang bagus. Terus kami juga sempat ngobrol, mencari tahu tentang peninggalan-peninggalan yang masih ada di sini. Jadi sedikit melihat kembali ke jejak sejarah ke belakang yang kemarin Bung Karno diasingkan di sini.
17: Aku takjub sih sama hal-hal yang ditinggalkan. Udah keluar sama sejarah-sejarahnya tuh. Pertama kali, ini baru sampai di Ende pertama kali, dan tujuannya memang ke sini.
13: Menurut Rani, kunjungan ke situs sejarah Bung Karno tidak hanya menjadi bagian dari wisata, tetapi juga sarana belajar sejarah secara langsung. Pengalaman tersebut dinilainya mampu menambah pengetahuan generasi muda tentang peran Ende dalam perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia. RRI Endelvinus Fula melaporkan.
7: Pemerintah Kabupaten Belu melakukan penandatanganan MOU dengan PT Pos Atambua.
18: Pemerintah Kabupaten Belu resmi menjalin kerjasama strategis dengan PT Pos Indonesia Cabang Atambua. Kemitraan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman MOU yang berlangsung di ruang kerja Bupati Belu Senin pagi. Kerjasama yang dilakukan merupakan komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendorong produksi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM di wilayah Kabupaten Belu agar mampu memperluas jangkauan pasar hingga ke tingkat nasional. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Belu Willy Broduslai mengatakan penanda tanganan MOU tersebut bukan kegiatan seremonial belaka, melainkan harus menghasilkan output yang konkret dan langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Belu, khususnya pelaku UMKM. Bupati juga meminta komitmen nyata dari PT Pos Indonesia Cabang Atambua berupa pemotongan tarif pengiriman khusus bagi produk UMKM demi meningkatkan daya saing di pasar digital.
19: Saya ingin ada output dari MOU bersama PT POS. Ini kalau bisa, ini PT POS dengan NTT Mar, ya, yang kerjasama dengan Dekranasda, kita bisa mempromosikan pais-pais atau tenun Belu pewarna alam dengan cara setelah MOU ini, PT POS juga kan mau dukung semua tidak perlu yang MOU juga sudah bisa. Tapi tujuan dari MOU ini saya inginkan, tujuan dari MOU ini agar PT POS juga memberikan diskon khusus untuk biaya pengiriman untuk UMKM. Jadi kan tadi disampaikan untuk mendukung UMKM, jadi harus ada komitmen jelas bentuk dukungan itu dalam bentuk pemotongan tarif, tarif pengiriman reguler per kilo sekian menjadi sekian, dapat 20%, 30%.
7: Sementara Kepala PT POS Cabang Atambua Eka Prasetyo Yudia mengatakan, kerjasama tersebut merupakan wujud nyata sinergi antara BUMN dan pemerintah daerah melalui jaringan logistik luas yang dimiliki PT POS Indonesia. Para pelaku UMKM di Kabupaten Belu kini dapat memanfaatkan jasa distribusi hingga pemasaran produk secara optimal. Ditambahkan untuk pelaksanaan program tersebut, PT POS Indonesia telah menyiapkan program diskon bulanan serta membuka ruang negosiasi tarif khusus yang akan disosialisasikan lebih lanjut kepada pelaku UMKM. Selain sektor ekonomi, kerjasama juga diproyeksikan menyasar program pelayanan publik lainnya yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Belu.
20: Baik, lebih konkretnya isi MOU itu adalah pelayanan kami, sinergitas pelayanan kami bersama Pemkab Kabupaten Belu. Jadi untuk lebih mensinergitaskan pelayanan PT POS Indonesia dengan Pemkab Belu gitu ya. Jadi kami tadi menyasar adalah UMKM. Jadi kami berkomitmen untuk membantu UMKM di Kabupaten Belu agar supaya produktivitas UMKM itu bisa lebih meningkat kembali seperti itu. Melalui jasa PT POS terkait pelayanan distribusi, marketing, nanti mungkin bisa melalui PT POS Indonesia seperti itu, dan juga beberapa kerjasama-kerjasama lain yang bisa langsung menyasar pada masyarakat Kabupaten Belu. Pelaksanaan kedepannya mungkin itu akan kami coba laksanakan karena kami butuh eskalasi, dan tapi dari sisi kami, kami setiap bulannya memang ada terkait diskon itu pasti ada gitu ya. Jadi nanti itu akan menjadi salah satu informasi yang akan kita informasikan kepada UMKM di Kabupaten Belu gitu, terkait diskon, terkait tarif negosiasi untuk UMKM Kabupaten Belu seperti itu.
7: Diharapkan melalui kerjasama pemerintah Kabupaten Belu dan PT POS Indonesia Cabang Atambua membawa produk unggulan Kabupaten Belu seperti tenun ikat ke kancah nasional sekaligus menggerakkan roda perekonomian masyarakat secara berkelanjutan. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan. Kementerian Keuangan melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur membekali 50 pelaku UMKM melalui program pemberdayaan tentang cara tepat membuat pembukuan pemasaran dan ekspor UMKM dengan tema UMKM lokal, paham digital, unggul meraih pasar global, khususnya tenun. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
21: Kita bersama-sama mengadakan pelatihan, kurang lebih 50 pelaku usaha UMKM, 20 UMKM telah menerima pembiayaan KUR, 2 sudah menerima UMI.
22: Pelatihan sistem pembukuan, pemasaran dan ekspor UMKM dengan tema UMKM lokal paham digital, unggul meraih pasar global, dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTT, Adi Setiawan di Kota Kupang, Senin 8 Juni 2026. Menurut Adi Setiawan, program tersebut telah berjalan selama setahun mengenalkan sistem pemasaran potensi digital dari produk UMKM khususnya tenun. Marketplace atau platform perantara online yang mempertemukan banyak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi yang digunakan dan ditawarkan kepada pelaku UMKM di NTT adalah lopotenun.id.
21: Ini kita sudah jalan 1 tahun, sambil kita evaluasi, kita punya platform. Sebenarnya platform ini nyambung dengan marketplace, jadi untuk bergabung di situ relatif lebih cepat karena bisa langsung dihubungkan dengan mekanisme pembayaran digital. Di situ ada pembayaran digital baik dengan QRIS dan lain-lain ya. Nah, mungkin yang penting juga bahwa teman-teman itu didorong kalau bisa join, bisa memanfaatkan marketplace yang ada di platform ini.
22: Salah seorang pelaku UMKM, cerita Mama di Timur, Roni Fredik Manu selaku peserta kepada RRI menyampaikan, pelatihan tersebut sangat bermanfaat dan telah terbukti mendongkrak usaha mereka hingga dikenal luas pembeli. Ia berharap pembekalan membuat pembukuan, pemasaran dan ekspor UMKM semakin memudahkan sistem pemasaran dan meningkatkan produk tenun ikat mereka.
0: Dari yang pertama, hasilnya sangat positif. Kami dikenal oleh UMKM, pengrajin, produk turunan dari tenunan, dan banyak produk kami yang diambil oleh mereka. Dengan adanya kegiatan ini lagi, kami juga sudah semakin dikenal dari beberapa dinas-dinas yang biasanya berfokus pada tenunan. Tadi juga kita diminta dari Dekranasda NTT untuk menjadi bagian dari mereka, mengantar kain-kain tenunan kami di Dekranasda NTT untuk mereka bantu untuk menjual.
22: Local expert Kanwil DJPB NTT, Dr. Roland Fagirai, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Undana, mengatakan dengan berbagai kebijakan pemerintah mendukung ruang gerak pelaku UMKM semakin mendorong perekonomian masyarakat kecil dan menengah. Karena menurutnya, UMKM adalah salah satu usaha yang paling bertahan di tengah krisis, memiliki peran strategis, sehingga perlu intervensi-intervensi khusus terhadap UMKM di Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bupati Belu hadiri acara Pisa Sambut dan Dim 1605 Belu.
2: Bupati Belu Willy Bruslay menghadiri acara lepas sambut Komandan Kodim 1605 Belu dari Letkol Arhan Andi Yunus SIP kepada Letkol Arhan Aristio Adrianto SIP MHI yang berlangsung hikmat di Kabupaten Belu. Pantauan RRI, kegiatan tersebut menjadi momentum penting dalam proses pergantian kepemimpinan di lingkungan Kodim 1605 Belu. Acara berlangsung dengan suasana penuh kebersamaan dan dihadiri oleh unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, tokoh masyarakat serta para undangan lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Belu Willy Bruslay menyampaikan apresiasi atas pengabdian dan dedikasi Letkol Arhan Andi Yunus SIP selama menjabat sebagai Dandim Belu. Ia juga mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas kepada Letkol Arhan Aristio Adrianto SIP MHI selaku Komandan Kodim yang baru. Bupati Belu berharap Komandan Kodim yang baru dapat terus memperkuat kerjasama dan kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat serta pemerintah daerah demi kemajuan Kabupaten Belu dan penguatan wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste. Sementara mantan Dandim 1605 Belu, Andi Yunus mengucapkan terima kasih kepada semua elemen masyarakat, terutama pemerintah daerah yang selalu berkolaborasi dalam setiap kegiatan, baik pembangunan dan juga menjaga teritorial wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste.
23: Terima kasih kepada teman-teman semua, prajurit dari Pemda, kemudian Forkopimda, Ibu-ibu Persin atas bantuan dan dukungannya, dukungan bersama ini kerjasama prajurit ibu-ibu sangat luar biasa membantu kami dalam menjalankan tugas sebagai Dandim 1605 Belu.
2: Andi Yunus berharap Dandim yang baru kedepan meneruskan program kerja yang sudah dilaksanakan dan bisa berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan juga masyarakat Kabupaten Belu.

Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Menjaga ketahanan pangan, Perum Bulog Kantor Cabang Atambua menyerap gabah dan beras dari hasil panen petani lokal, target 1.151 ton. Pemerintah Kota Kupang NTT di tahun 2026 mendapat tambahan bantuan program stimulan rumah swadaya. Sekian Warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timur Leste, mewakili kerabat kerja RRI Kupang dan RRI ND. Saya Abda Fahik mengucapkan terima kasih.

0: Info Florata.
1: Teing Hang, ritus tutup tahun pada masyarakat adat Manggarai. Teing Hang merupakan bentuk syukur dan doa kepada Tuhan melalui perantaraan leluhur dalam masyarakat adat Manggarai. Ritual ini biasa dilakukan menjelang tahun baru sebagai wujud syukur atas tahun lama dan mohon berkat atau rejeki di tahun yang baru. Ritus Teing Hang berasal dari kata teing yang artinya memberi dan hang artinya makan. Biasa juga diartikan sebagai sesajian untuk leluhur. Secara harfiah, Teing Hang adalah memberikan sesajian kepada nenek moyang sebagai bentuk syukur dan doa. Ritual untuk nenek moyang yang telah meninggal ini biasa diadakan setiap akhir tahun.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.

0: PT Labuan Bajo. Info cuaca BMKG.
1: Selamat sore pendengar, masih bersama Nur Astan. Saat ini kita akan update informasi cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Kami sudah terhubung dengan prakirawan cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat, ada Rahma Nur Indrajati. Selamat sore Rahma Nur Indrajati.
2: Selamat sore Kak.
1: Bagaimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah baik Kak.
1: Baik, silakan dengan informasi cuacanya saat ini.
2: Baik, terima kasih. Selamat sore pendengar setia RRI dimanapun berada. Kembali lagi dengan saya Indra, prakirawan cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat yang akan menginformasikan prakiraan cuaca pada sore hari ini dan esok hari untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Saat ini kondisi cuaca di Kabupaten Manggarai Barat terpantau cerah berawan dan diperkirakan akan bertahan pada malam dan cerah pada dini hari nanti. Kemudian untuk cuaca esok hari yaitu pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2026, pada pagi hari diperkirakan cerah berawan. Pada siang hari diperkirakan cerah berawan, pada malam hari diperkirakan cerah berawan, dan pada dini hari diperkirakan cerah. Dan untuk suhu udara berkisar di antara 21 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar di antara 45 hingga 85%. Sementara itu untuk angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 2 hingga 25 km per jam. Sementara untuk tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan mencapai 0,6 meter dan arah angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 6 hingga 14 km per jam. Untuk tinggi gelombang di perairan Taman Nasional Komodo diperkirakan 1,2 hingga 1,3 meter dan arah angin bertiup dari tenggara dengan kecepatan 16 hingga 28 km per jam. Untuk tinggi gelombang di Selat Sape bagian utara diperkirakan 0,8 hingga 1,1 meter dan arah angin bertiup dari tenggara dengan kecepatan 12 hingga 24 km per jam. Untuk tinggi gelombang di Selat Sape bagian selatan diperkirakan 1,6 hingga 1,8 meter dan arah angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 14 hingga 28 km per jam. Demikian informasi perakiraan cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
1: Terima kasih atas informasi cuaca saat ini. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali.
2: Sore dan terima kasih Kak.
0: RRI SP Labuan Bajo, FM 9.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Pro 2 untuk mantan terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Kenapa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
1: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu? Berarti kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap

0: HP terus. Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
1: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu? Berarti kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?

Digital Platform, RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform, dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, menemani Anda beraktivitas di kesempatan sore hari ini sambil mempersiapkan menu makan malam Anda bersama keluarga tercinta. Anda mendengarkan program 1 RRI ND, itu sudah paling tepat, paling pas pendengar. Dan selain rangkaian lagu-lagu, kami di kesempatan sore hari ini juga akan menghadirkan informasi-informasi untuk Anda dari laman rri.co.id. Dan informasi pertama untuk Anda, Badan Gizi Nasional BKN akan mengoptimalkan peranan Dewan Pengarah BKN. Hal itu disampaikan Kepala BKN, Nanik Sudaryati Deyang. Menurutnya, optimalisasi peran strategis Dewan Pengarah tersebut akan menggandeng para ahli. Ia menyebut untuk memastikan terpenuhinya gizi anak, BKN akan melibatkan para pakar gizi dan juga dokter anak. Dan pendengar, jajaran Dewan Pengarah ini akan diisi oleh 7 orang ahli terkait pemenuhan gizi dan juga tumbuh kembang anak. Dari 7 anggota Dewan Pengarah ini, Nanik menyebut terdapat 5 orang diantaranya dari kalangan ahli gizi. Menurutnya, sejak BKN berdiri hingga saat ini, Dewan Pengarah belum secara optimal mengawasi pelaksanaan makan bergizi gratis MBG. Padahal menurutnya, peranan Dewan Pengarah ini sangat strategis dalam menyukseskan program prioritas MBG. Sehingga mendengar, pengoptimalan Dewan Pengarah BKN ini sebagai penguatan kontrol dalam program makan bergizi gratis. Ia menuturkan Dewan Pengarah akan memberikan petunjuk dalam pengarahannya untuk menyukseskan program MBG. Banyak informasi lainnya pendengar yang akan kembali kami hadirkan untuk Anda di kesempatan sore hari ini dalam musik dan juga informasi. Kami hadirkan sampai jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

Terkadang banyak orang yang tidak paham bahaya asap dari sampah dan tetap membakarnya. Jika kita tidak bisa melarang orang lain untuk berhenti membakar sampah, minimal kita bisa menjaga diri kita dari bahaya asap sampah yang dibakar. Saat ada tetangga yang sedang membakar sampah, usahakan tidak keluar rumah hingga proses pembakaran selesai dan asap menghilang. Saat di rumah, coba tutup pintu dan jendela dan semua lubang ventilasi agar asap tidak masuk ke rumah. Tutup hingga proses pembakaran selesai. Jika terpaksa harus keluar rumah, gunakan masker sebagai perlindungan diri yang paling mudah. Konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan imunitas tubuh. Saat imun terjaga, maka berbagai zat buruk yang masuk ke dalam tubuh tetap bisa dilawan. Pembakaran sampah juga merupakan salah satu penyebab polusi. Jika terhirup dalam jangka waktu lama, bisa mengganggu saluran

wanita muda belum lama pindah ke sebuah kota kecil. Setelah berada di sana beberapa waktu, ia mengeluh kepada tetangganya tentang pelayanan buruk yang dialaminya di apotek setempat. Ia meminta pada tetangganya agar mau menyampaikan kritiknya pada pemilik apotek tersebut. Beberapa hari kemudian, wanita muda pendatang tersebut pergi lagi ke apotek itu. Pemilik apotek menyambutnya dengan senyum lebar sambil mengatakan betapa senangnya ia melihat wanita itu berkenan datang kembali ke apoteknya dan berharap wanita dan suaminya menyukai kota mereka. Bukan hanya itu, pemilik apotek itu bahkan menawarkan diri membantu wanita muda dan suaminya itu menguruskan berbagai hal agar mereka bisa menetap di kota kecil itu dengan nyaman. Lalu ia pun mengirimkan apa yang dipesan wanita itu dengan cepat dan juga baik. Wanita itu merasa senang dengan perubahan luar biasa yang ditunjukkan oleh pemilik apotek. Kemudian ia melaporkan hal itu pada tetangganya. Katanya, "Anda tentu sudah menyampaikan kritik saya mengenai betapa buruk pelayanannya waktu itu." "Oh tidak," jawab tetangganya. "Sebenarnya saya tidak menyampaikan kritik Anda pada mereka. Saya harap Anda tidak keberatan. Saya katakan pada pemilik apotek itu, betapa Anda terkagum-kagum melihat caranya mendirikan apotek di kota kecil ini. Dan Anda merasa apoteknya adalah satu-satunya apotek dengan pelayanan terbaik yang pernah Anda temui." Pendengar, cara penyampaian kritik atau saran yang baik dan benar akan merubah keadaan yang buruk menjadi

PPI dengan esensi buku. Buku Filosofi Teras, karya Henry Manampiring. Filosofi Teras adalah sebuah karya yang mengajak kita untuk merenungkan makna hidup melalui lensa filsafat Stoa. Salah satu aliran filsafat kuno yang sangat relevan dalam tantangan zaman modern. Henry Manampiring, penulis buku ini, berhasil menyajikan konsep-konsep filsafat Stoa yang kompleks dengan cara yang mudah dipahami dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Ada beberapa tema utama dan pesan yang disampaikan dalam buku ini. Yang pertama, menerima apa yang tidak dapat diubah. Filsafat Stoa mengajarkan kita untuk menerima kenyataan hidup apa adanya. Kita tidak dapat mengendalikan segala sesuatu yang terjadi. Namun, kita dapat mengendalikan reaksi kita terhadap peristiwa tersebut. Pesan yang kedua adalah fokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan. Alih-alih terjebak dalam kekhawatiran terhadap hal-hal yang di luar kendali, kita diarahkan untuk fokus pada hal-hal yang dapat kita ubah, seperti sikap dan tindakan kita sendiri. Yang ketiga, mengembangkan kebajikan. Kebajikan adalah tujuan utama dalam hidup menurut Stoa. Kebajikan meliputi kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri. Dengan mengembangkan kebajikan, kita dapat hidup dengan lebih bahagia dan bermakna. Yang keempat adalah mencari ketenangan batin. Filsafat Stoa menawarkan cara untuk mencapai ketenangan batin di tengah gejolak kehidupan. Dengan melatih pikiran untuk fokus pada hal-hal yang penting, kita dapat mengurangi kecemasan dan juga stres. Dan yang kelima adalah hidup sesuai dengan alam. Manusia adalah bagian dari alam semesta. Dengan memahami hukum alam, kita dapat hidup selaras dengan alam dan menemukan kebahagiaan sejati. Ada beberapa manfaat yang didapat dengan membaca buku ini. Yang pertama adalah meningkatkan ketenangan batin. Buku ini memberikan paduan praktis untuk mengatasi kecemasan dan stres dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, membangun mental yang kuat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Stoa, kita dapat mengembangkan mental yang tangguh dan mampu menghadapi segala tantangan. Berikutnya, membuat kita bisa menemukan makna hidup. Buku ini mengajak kita untuk merenungkan tujuan hidup dan menemukan makna yang lebih dalam dalam kehidupan. Dan yang terakhir adalah memperbaiki hubungan dengan diri sendiri dan orang lain. Dengan memahami diri sendiri dan orang lain secara lebih baik, kita dapat membangun hubungan yang lebih sehat dan juga harmonis. Konsep-konsep kunci dalam filosofi teras diantaranya adalah prinsip universal yang mengatur alam semesta, yaitu logos. Kemudian juga virtues, kebajikan-kebajikan yang harus dikembangkan. Filosofi teras adalah sebuah buku yang sangat relevan dengan kehidupan modern. Buku ini menawarkan perspektif yang segar dan praktis untuk menghadapi berbagai tantangan hidup. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Stoa, kita dapat hidup dengan lebih bahagia, damai.

Pendengar, Menteri Luar Negeri Menlu Republik Indonesia Sugiono menyatakan kesiapan Indonesia bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan di Myanmar. Hal ini untuk mendorong dialog dan mendukung upaya penyelesaian konflik secara damai. Hal itu disampaikan Sugiono saat melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden Myanmar, YM Min Aung Hlaing, pada Senin 8 Juni 2026, Menlu Sugiono menegaskan keyakinannya proses perdamaian yang berkelanjutan perlu bersifat Myanmar Aun, maksud kami, dan Myanmar Lead, yakni sebuah kerangka kerja yang menetapkan jalan menuju perdamaian demokrasi federal dan juga stabilitas harus ditentukan rakyat Myanmar. Selain itu, kerangka kerja bukan dipaksakan oleh kekuatan asing. Dan menurut Republik Indonesia, Menlu Republik Indonesia turut menekankan pentingnya implementasi 5-point konsensus ASEAN sebagai kerangka bersama dalam mendukung penyelesaian situasi di Myanmar. Menlu Sugiono menyebut bagi Indonesia, Myanmar merupakan bagian dari keluarga besar ASEAN. Pertemuan dengan Jenderal Min juga dimanfaatkan Menlu Sugiono untuk menyampaikan pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Menlu Sugiono menyebut Presiden Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk mendukung terciptanya perdamaian yang inklusif dan berkelanjutan di Myanmar. Kunjungan kehormatan Menlu Republik Indonesia kepada Myanmar kepada Presiden Min mencerminkan solidaritas Indonesia yang selama ini diberikan kepada masyarakat Myanmar, utamanya melalui berbagai bantuan kemanusiaan, kesehatan, dan juga penanggulangan bencana. Termasuk saat bencana gempa pada tahun 2025, dukungan tersebut merupakan bagian dari komitmen Indonesia membantu masyarakat Myanmar. Sementara Menlu Sugiono juga mengadakan pertemuan dengan Menlu Myanmar, Yutin Maung Swee. Dan kedua, Menlu membahas isu-isu yang menjadi perhatian bersama pada tingkat bilateral maupun kawasan, sekaligus upaya untuk memperkuat kerjasama ekonomi, pendidikan, dan hubungan antar masyarakat kedua negara. Momen ini memperkuat semangat solidaritas kemerdekaan dan kerjasama antar negara-negara berkembang. Kedekatan historis tersebut menjadi fondasi bagi penguatan kemitraan Indonesia-Myanmar di masa datang.

0: negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Program 1 RRI seluruh Indonesia.
1: Badai adalah suatu fenomena alam di mana angin bertiup sangat kencang. Badai biasanya datang ketika cuaca ekstrim atau cuaca buruk. Tergantung di mana wilayah terjadinya, badai bisa saja datang bersama hujan, debu, es, guntur, dan salju. Ketika sedang terjadi badai, terdapat angin yang berhembus dengan kencang. Kecepatan angin ketika badai bisa berkisar antara 64 hingga 72 knot. Kecepatan angin seperti itu dapat mengakibatkan kerusakan yang parah. Selain itu, badai biasanya dapat mendatangkan hal lain yang juga sangat berbahaya, seperti sambaran petir, banjir bandang, serta kehadiran angin yang sangat kencang. Oleh karena itu, kita harus terus waspada, terutama ketika sedang terjadi.

0: otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
1: Budi, ayo masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
2: Bentar lagi lah, Bu Tri.
1: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
2: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
1: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
2: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
1: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat ajalah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
2: Yaudahlah, ayo kita ke kelas.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, satu informasi sebelum kita tutup kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini ya. Informasi kesehatan pendengar kami perlu hadirkan untuk Anda, di mana sebagian besar tubuh manusia itu terdiri dari air yang berperan penting mendukung kerja sel, jaringan dan juga organ. Maka dari itu asupan air putih sebagai pasokan cairan tubuh itu sangat penting. Kurang minum air putih bisa mengarah pada masalah serius seperti dehidrasi yang bisa membawa pada kondisi yang lebih berbahaya. Kondisi ini perlu diperhatikan karena tubuh membutuhkan cairan yang cukup agar berbagai fungsi organ tetap berjalan optimal. Dilansir dari alodokter.com, ada beberapa ciri tubuh kekurangan cairan yang mudah dikenali. Yang pertama, merasa haus. Yang kedua, mulut kering serta nafas tak sedap. Lalu, urin berwarna gelap, cepat mengalami kelelahan, konsentrasi menurun. Untuk informasi selengkapnya Anda bisa baca melalui laman rri.co.id. Dan pendengar RRI, dengan berakhirnya informasi tadi maka berakhir pula kami Florata sore menemani Anda untuk kesempatan sore hari ini pendengar di Florata sore dengan berbagai informasi-informasi untuk Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetap bersama Programa 1, karena setelah Florata sore, Florata malam akan menemani Anda sampai menuju pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya. Pro 1 RR YND.

Hari Senin, UMKM bicara. Hari Selasa, kami mengingatkan kewaspadaan dan isu-isu penting di sekitar Anda dalam kentongan. Hari Rabu,

Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi dua kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menentukan

0: kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku enggak.
2: Udah, enggak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.

enggak sih? Esenin denger musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita.

Selamat malam mendengar Pro 1 di mana pun berada ya. Salam jumpa kembali bersama saya Joanna dan juga rekan Aventino ya, yang akan menemani Anda di Florata malam ini sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Tengah, dan beragam informasi akan kami hadirkan ya untuk menemani Anda di kesempatan malam hari ini, sambil kita menantikan warta berita dari Pro 3 Jakarta pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, ada beragam informasi yang akan kami hadirkan ya, yang kami kutip dari laman rri.co.id. Namun sebelumnya kami juga mau menginformasikan ya untuk Anda bahwa nanti di pukul 21 waktu Indonesia Tengah kami akan menghadirkan siaran sepak bola ya untuk Anda di malam hari ini.

0: profesi tertua di dunia? Jawabannya adalah dokter gigi. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada tengkorak kaula muda. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain yang menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia.
1: Gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
2: HMLLMMM, you mau pintar ya?
1: Iya, bisa kan?
2: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
1: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
2: Ya.
1: Beuh, keren men.
2: Tapi, ada satu efek sampingnya.
1: Hah? Efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
2: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
1: Hah?
2: Gimana? Mau lanjut?
1: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
3: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter, bro. Kalau mau pintar, ya belajar.
4: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
5: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Membangun kesadaran bukan hal mudah, tapi membangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Margaret.
4: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Program 1 RRI Seluruh Indonesia.

dunia? Jawabannya adalah Miroslav Klose dari Jerman yang berhasil mencetak 16 gol dalam 4 edisi Piala Dunia, yaitu tahun 2002, 2006, 2010, dan 2014. Rekor tersebut menjadikannya sebagai top skor sepanjang masa dalam sejarah turnamen sepak bola terbesar di dunia. Klose memecahkan rekor sebelumnya yang dipegang

Nasional 1922 karena jam 13 lewat 29 menit waktu Indonesia Tengah telah terjadi gempa bumi

0: mendalam menimpa ribuan masyarakat Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Pada 12 Desember 1992, 30 tahun yang lalu, gempa bumi dengan magnitudo besar mengguncang Laut Flores. Badan Meteorologi dan Geofisika mencatat magnitudo gempa pada skala 7,5. Kepala Stasiun Geofisika BMKG NTT Margiono mengatakan, di Maumere, ibu kota Kabupaten Sika, gempa terasa begitu kuat dan ratusan bangunan runtuh. Bahkan beberapa kampung pesisir tenggelam karena daratan yang amblas. Dalam beberapa waktu kemudian, air laut perlahan naik dan gelombang tinggi menerjang ke arah daratan sejauh 75 hingga 300 meter. Tiga kampung pesisir di Kabupaten Flores Timur dilaporkan lenyap di satu gelombang.
1: Dengan kekuatan 7,5 akibat dari pergerakan sesar belakang atau Flores Back Atlas, akibat gempa ini menimbulkan longsoran di dasar laut di daerah tersebut sehingga menimbulkan tsunami yang sangat dahsyat dengan ketinggian 6 sampai 25 meter dengan jangkauan tsunami sampai ke darat sekitar 300 meter.
0: Bencana ini diketahui mengakibatkan lebih dari 2.000 jiwa meninggal dunia. Tercatat 500 orang hilang, 447 orang luka-luka, dan 5.000 orang mengungsi. Secara keseluruhan tsunami menerjang pesisir utara Kabupaten Ngada, Ende, Sika, dan Flores Timur. Diperkirakan 18.000 rumah, 113 sekolah, dan 90 tempat ibadah hancur karenanya.
1: Akibat dari para gempa penimbulkan tsunami itu, kurang lebih 2.500 orang meninggal dan ribuan bangunan rusak parah, dan terutama di wilayah Pulau Babi dan kota Maumere.

0: 2. 5 diantaranya adalah teman sepermainan dari Ricas da Gomes, 39 tahun.
1: Masa punya teman akrab sekali. Dia meninggal dan hanya dia saja dia punya jenazah yang orang dapat. Yang lain tuh hilang semua. Mereka kan di laut, Pak. Jadi mereka tuh hilang. Mungkin pas air laut naik, itu tuh air laut bawa mereka. Ada yang kakak adik kandung pergi. Terus dia punya kakak mungkin karena sudah kena benturan, muka sudah bengkak. Dia su pegang dia punya adik. Dia ada pegang dia punya adik dua-dua. Tapi karena dia sudah setengah mati, mungkin air laut terlalu arus atau bagaimana, akhirnya dia lepas dia punya adik. Yang satu dia pikir bukan dia punya adik. Dia lepas. Dia gendong yang satu, dia pegang terus. Tapi akhirnya dia punya adik yang itu juga terlepas. Waktu itu juga gana tanah terbelah waktu itu. Di jalan pulang sudah ada yang teman yang dengan telanjang, tidak berpakaian lagi pulang tuh. Terlalu sedih pas mereka sampai di kompleks, berusaha untuk menyelamatkan mereka punya diri tuh. Mereka punya keadaan tuh sedih sekali. Luka, bengkak semua. Ada yang sampai telanjang itu. Hanya 3 orang kayaknya yang selamat tuh. Itu juga karena mereka yang kakak-kakak. Kalau yang seumuran yang dengan saya tuh, su hilang mereka. Sedih sekali. Karena ada yang orang tuanya yang kakak adik kandung, anaknya hilang satu-satu-satu, 3 orang.

0: kepada RRI Rikas menuturkan, peristiwa kelam itu terjadi saat usianya 9 tahun dan duduk di kelas 4 sekolah dasar. Sehari sebelum gempa terjadi, dirinya bersama ketujuh temannya ke pantai untuk mencari nenek yang merupakan bibit ikan bandeng. Mencari nenek adalah menjadi kegiatan rutin anak-anak pesisir setelah pulang sekolah. Hari itu, tepatnya tanggal 11 Desember 1992, Rikas mengaku cuaca sangat buruk. Hujan disertai angin kencang dan laut terlihat gelap, sehingga keesokan harinya dia memutuskan untuk tidak pergi.
1: Gempa kan ini hari, kemarin yang tanggal 11-nya tuh, Sani pergi ke pantai, ikutin teman-teman cari nenek. Sampai di pantai, saya lihat cuaca nih, kayak setir betul, kami habis cari nenek, berdiri angin, gelap sekali, hujan lebat. Saya lihat-lihat sampai ini cuaca kayak kurang bagus ini nih. Sudah akhirnya besoknya, saya memutuskan untuk tidak pergi. Saya termau ikut lagi sama teman-teman. Kami sekitar 8 orang, kami bisa jalan cari nenek. Yang rajin tuh mereka, saya jarang-jarang ikut saya. Sekitar agak siang, tanggal 12-nya, saya sebentar main congkak dan sama teman. Kaget goyang. Aduh, ini kenapa nih? Ada apa ini nih? Belum tahu tuh kalau itu gempa. Kini orang tua yang berteriak. Kesta bilang gempa, jadi suruh kita tuh menghindar dari tembok tinggi. Lari sudah kami. Terlama selang 1 jam kah, 2 jam begitu, mereka kesta bilang air laut naik. Tuhan tambah panik lagi. Bangunan-bangunan toko-toko runtuh semua.
0: Rikas juga mengaku mengalami trauma yang panjang. Setiap 12 Desember, warga Maumere menggelar misa khusus peringatan korban gempa. Dan di setiap misa peringatan, dia menyaksikan masih ada orang tua yang menangis sedih karena kepergian teman-temannya itu.
1: Aduh, lama sekali baru hilang karena setiap tahun 12 Desember ada misa khusus peringatan gempa. Jadi itu yang susah sekali kasih hilang itu. Ingatan itu banyak orang tua yang menangis.

0: asal Kabupaten Sika, Emmanuel Kofidus. Ketika dimintai tanggapannya sebagai wakil rakyat pada momentum peringatan kali ini mengatakan, sebuah peristiwa yang menghilangkan ribuan nyawa memang di mana-mana selalu diperingati. Sama halnya dengan peristiwa gempa dan tsunami di Kabupaten Sika, sehingga perlu diberi penghormatan khusus.
1: Secara khusus bagi Kabupaten Sika merupakan suatu peristiwa yang sangat membekas sampai saat ini, karena begitu banyak saudara-saudara kami yang meninggal, juga kerusakan rumah tinggal dan berbagai macam fasilitas. Nah, tentunya begitu banyak korban ini harus diberikan penghormatan yang istimewa dan khusus. Di dalam banyak peristiwa, banyak daerah bahkan negara memperingati kejadian-kejadian yang momentual seperti ini biasanya diperingati atau dihargai, dihormati dengan membangun suatu monumen peringatan.
0: Pemerintah Kabupaten Sika sendiri pasca bencana sudah membangun monumen atau tugu peringatan di tengah kota Maumere. Namun, menurut Eman Kolvidus, kondisi monumen saat ini perlu ditingkatkan lagi, baik secara fisik maupun fungsinya. Dia mencontohkan tugu peringatan Bom Bali dan Museum Tsunami Aceh, yang menuliskan semua nama-nama yang menjadi korban dari peristiwa pilu tersebut. Selain itu, bisa juga dilengkapi dengan berbagai dokumen yang menceritakan kejadian peristiwa 12 Desember 1992, baik berupa gambar, video, ataupun tulisan. Dengan demikian, keluarga, sanak, dan kerabat atau siapapun yang datang ke monumen peringatan tersebut dapat mengenang mereka dengan jelas dan baik, mengetahui sekaligus menjadi edukasi mengenai kebencanaan bagi generasi Sika ke depannya untuk melek terhadap risiko bencana.
1: Memang di Kabupaten Sika sudah ada monumen tsunami sebagai wujud mengenang dan menghormati para korban. Tapi tentunya pemanfaatan monumen ini harus ditata ulang kembali, karena saya lihat selama ini memang belum terlalu maksimal sebagai sebuah monumen khusus untuk memperingati korban ya. Mungkin pihak yang terkait, apakah Pemda Sika maupun para pihak lain yang ingin berkontribusi, bisa menata lagi monumen ini lebih bagus, termasuk jejak dokumentasi kejadian itu harus dikumpulkan kembali. Bukan hanya monumen, tapi dia lebih dari itu bisa dalam sebuah museum kecil, sehingga generasi berikut juga ya selain mengenang adanya korban, ada kejadian gempa, tapi juga bagian dari edukasi supaya kita bisa teredukasi, misalnya saudara-saudara kita yang tinggal di wilayah pesisir, bagaimana kalau ada gempa, ada tanda-tanda tsunami, mereka sudah dengan cepat bisa menyelamatkan diri. Jadi ini bukan sekedar mengenang, tapi juga bagian dari suatu laboratorium pembelajaran. Ini harus ditingkatkan, selain penataan fisiknya, tapi juga diperluas fungsinya. Dan kita bisa mencontoh misalnya di Bali tadi, nama-nama korban, dan dengan itu setiap tahun keluarga bisa memberikan penghormatan khusus di monumen tsunami, dan mereka mengenang saudara-saudara yang meninggal. Jadi poinnya adalah ditata lebih bagus lagi dan lebih lengkap lagi.
0: Terkait peningkatan fungsi dan fisik tugu peringatan sebagai bagian dari peristiwa sedih itu, Rikas pun menyambut baik. Karena banyak yang hilang dan tidak mempunyai kubur, termasuk 5 sahabatnya yang hilang tersapu gelombang tsunami.
2: Saya juga kepingin seperti itu toh. Jadi sebaiknya di tubuh ada tertulis nama-nama, biar tetap kita keluarga untuk memperingati anak-anak mereka, keluarga mereka yang hilang, mereka bisa datang ke tubuh itu dan melihat nama-nama itu.
0: Untuk mengurangi korban bencana tsunami dan gempa bumi ke depannya, Stasiun Geofisika BMKG NTT telah melakukan simulasi dan pemetaan tsunami. Hal ini bertujuan untuk menentukan lokasi yang aman dan menjadi titik evakuasi warga apabila terjadi tsunami.
3: Kita membuat daerah-daerah yang aman terhadap tsunami tersebut. Dengan adanya peta ini, kami harapkan masyarakat, pemerintah daerah dapat melakukan mitigasi atau sosialisasi tentang bahaya daripada gempa dan tsunami.
0: Sementara itu, anggota DPRD Eman Kolvidus menyoroti soal pengalokasian anggaran untuk edukasi mitigasi bencana di NTT, khususnya di Kabupaten Sika. Dengan demikian, sosialisasi, simulasi, dan pembangunan berbagai sarana mitigasi bencana dapat dilaksanakan dalam upaya melindungi generasi NTT dari bencana alam gempa bumi dan tsunami.
1: Oh, bukan hanya Kabupaten Sika ya, untuk Nusa Tenggara Timur kita berada di wilayah Ring of Fire, menjadi daerah-daerah jalur gunung berapi dan itu pasti potensial dengan gempa dan tsunami. Ini harus menjadi kesadaran bersama di para pengambil kebijakan, baik eksekutif maupun legislatif, bahkan juga para pihak yang lain, untuk memberi perhatian dengan memberi anggaran yang cukup di dalam program penanggulangan bencana kan. Komitmen kita untuk sebagai wilayah kebencanaan yang tinggi, nah ini terlihat juga dari jumlah anggaran. Karena itu saya sepakat ada dorongan untuk konsistensi penganggaran penanganan kebencanaan, bahkan bila perlu makin meningkatkan dari tahun ke tahun.
0: 30 tahun telah berlalu. Apa kabar 5 sahabat kecilku? Damailah kalian dalam pelukan samudra nan luas. Aku senantiasa mengenang kalian

saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, beliau menyampaikan senang dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara. Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita.
2: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif dan tidak berpihak. Bank Indonesia menaikkan suku bunga menjadi 5,5%. Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif, tidak berpihak pada blok manapun. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Jadi secara tradisional ya, biasanya dalam penyerahan kredensial itu para dubes masing-masing menyerahkan surat kepercayaan. Setelah itu ada ya ramah tamah.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima 9 duta besar dari negara sahabat untuk menyerahkan surat kepercayaan di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Mereka datang secara bergantian untuk menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto. Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya secara resmi masa tugas para duta besar negara sahabat di Indonesia, sekaligus menjadi simbol penguatan hubungan diplomatik dengan berbagai negara mitra. Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Arif Hafaz Ugraseno menjelaskan, secara tradisional dubes menyerahkan surat lalu ada kegiatan ramah tamah. Dalam acara ramah tamah, Presiden Prabowo kembali menegaskan sikap politik Indonesia, yakni bebas aktif, tidak berpihak pada negara atau blok tertentu. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya kerjasama, terutama di tengah situasi ketidakpastian akibat perang di Timur Tengah. Hal itu disampaikan Wamen Lu dalam pertemuan pers di Istana Merdeka sore tadi.
1: Ya, beliau menyampaikan senang beliau dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara, ya kan? Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita, bebas aktif, dan juga menyampaikan perlunya di masa sekarang ini negara-negara bekerjasama dan membuat berbagai macam kerjasama di berbagai bidang untuk menciptakan keadilan. Ya, jadi para dubes ini tradisi ya. Biasanya tidak menyampaikan substansi. Biasanya para dubes itu menyampaikan salam dari kepala negara mereka. Jadi satu persatu mereka menyampaikan salam dan juga mereka masing-masing ingin meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia.
3: Adapun 9 duta besar tersebut berasal dari Republik Guatemala, Qatar, Kenya, Fiji, Kerajaan Maroko, Republik Albania, Panama, dan Korea Utara. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, duta besar mengapresiasi peran diplomasi damai Presiden Prabowo Subianto.
4: Dilanjutkan dengan ada ramah tamah dan para duta besar menyampaikan salam hormat dari pimpinan negara sahabat kepada Bapak Presiden Prabowo, sekaligus beberapa menyampaikan apresiasi terhadap upaya dan diplomasi dari Presiden Prabowo selama ini yang dinilai membawa kedamaian bagi seluruh negara dan terutama di dunia.
3: Pada hari Senin kemarin, Presiden Prabowo Subianto juga menerima 8 duta besar negara sahabat. Total ada 17 dubes yang telah menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wow. Bank Indonesia mengumumkan kenaikan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point dari 5,25% menjadi 5,5% secara mendadak hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Loh kok pelemahan rupiah melebihi yang kita proyeksikan dulu dan karenanya...
5: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangannya di Jakarta mengatakan setelah melakukan rapat Dewan Gubernur RDG mingguan hari ini, Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan kembali suku bunga BI rate sebesar 25 basis poin sehingga suku bunga BI menjadi 5,5%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik sebesar 25 BPS, masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Menurut Perry Warjio, BI mengambil keputusan menaikkan suku bunga lagi karena dari hasil evaluasi nilai tukar rupiah terus melemah lebih dari yang diperkirakan. Sebelumnya, pada RDG bulan Mei kemarin, Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin.
2: Yang kita putuskan hari ini, menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis poin ya, agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5 plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
5: Bank Indonesia, tambah Perry, juga memperkuat koordinasi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal pemerintah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Dari koordinasi itu, langkah yang diambil adalah meningkatkan imbal hasil untuk menarik masuk aliran modal asing ke investasi portofolio, khususnya di instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI dan surat berharga negara SBN. Selain itu, juga menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan guna memperkuat stabilitas nilai tukar. Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia menaikkan lagi suku bunga BI rate sebesar 25 basis poin merupakan langkah yang tepat.
6: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
5: Sementara itu, berdasarkan pantauan dari Bloomberg, rupiah menguat signifikan setelah pengumuman kenaikan suku bunga BI hari ini. Rupiah ditutup menguat 0,71% atau 129 poin ke level 18.058 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan memuat sejumlah perubahan penting, diantaranya pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Hanya ada 20
8: instansi. Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Polri, dan memuat sejumlah perubahan penting. Beberapa di antaranya adalah pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus, kemudian juga perubahan batas usia pensiun anggota Polri, hingga penguatan penggunaan teknologi informasi dalam penegakan hukum. Kepada wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif mengatakan perubahan RUU Polri relatif tidak memerlukan waktu lama karena hanya ada sekitar 20 substansi dan substansi baru yang menjadi materi pembahasan.
7: Sebab kalau kita ini kan menghadapi perkembangan zaman. Saya kasih satu contoh konkret. Tugas polisi di bidang penegakan hukum. Di mana ada kementerian yang punya penegakan hukum, anggota Polri dapat menduduki di kementerian tersebut. Perkembangan kejahatan itu kalau di kemudian hari misalnya ada undang-undang yang memberi suatu kementerian untuk melakukan penyidikan, masa undang-undangnya harus dirubah? Jadi kita berpikir ke depan, bukan membuat undang-undang 1-2 hari. Mengapa sehingga lebih lanjut itu diatur dalam peraturan pemerintah.
8: Sementara di tempat yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menilai revisi undang-undang Polri diperlukan untuk menjawab perkembangan zaman, sekaligus harapan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Kapolri juga menyoroti penguatan penggunaan teknologi informasi dalam proses penegakan hukum yang menjadi salah satu substansi penting dalam revisi Undang-Undang Polri.
9: Namun juga tentunya diperkuat lagi di Undang-Undang tersebut dengan menggunakan teknologi informasi, sehingga kemudian baik dari mulai proses awal pemeriksaan, semuanya juga menggunakan teknologi informasi sehingga pengawasannya juga jauh lebih kuat.
8: Rapat paripurna DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri menjadi undang-undang. Pengesahan disampaikan dalam rapat paripurna ke-21 DPR RI masa persidangan tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjadi legislator yang memimpin rapat pengesahan RUU Polri. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Untuk melaksanakan tiga fungsi pokok tadi.
0: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menegaskan penyesuaian anggaran tahun 2026 tidak mengganggu pelayanan penyiaran publik yang menjadi tugas utama RRI. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai.
11: Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo menyampaikan pagu anggaran RRI tahun 2026 sebesar 997,71 miliar rupiah mengalami penyesuaian sebagai bagian dari kebijakan efisiensi APBN. Setelah penyesuaian, pagu efektif yang dapat digunakan mencapai 946,93 miliar rupiah. Hingga 7 Juni 2026, realisasi anggaran RRI tercatat sebesar 378,2 miliar atau 40,16%. Hendrasmo menegaskan berbagai layanan siaran, produksi, konten, peliputan, dan program strategis tetap berjalan meski terdapat penyesuaian anggaran.
10: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai secara rutin, terbayarkan sesuai jadwal penggajian atau sebesar 40,63 dari total realisasi. Dan kedua, 98,2 miliar belanja operasional mencapai 30,68 dari total realisasi. Dan ketiga adalah untuk program penyiaran publik, realisasi sebesar 2,01 miliar atau mencapai 12,68% pada semester 1 ini.
11: Sementara itu, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mendorong LPP RRI menyajikan rincian penggunaan anggaran secara lebih detail. Menurutnya, penjelasan yang lebih terperinci akan membantu DPR memahami distribusi belanja pegawai maupun operasional.
12: Nah, pertanyaan kita sebetulnya, kalau ada anggaran biaya pegawai sebanyak 610 miliar, nah sebetulnya yang perlu diurai itu tuh kira-kira didistribusikan kemana uang sebanyak itu tuh, Bang? Kata Bapak tadi jumlah pegawai berapa? 6.000 ya? 5.090. Nah yang 5.090 itu mestinya kan akan tergambar di situ bahwa memang kalau belanja pegawai kan bulat habis tuh, Pak.
11: Dalam rapat tersebut, DPR juga mendorong pemetaan yang lebih rinci terhadap berbagai program pendukung seperti pengembangan sumber daya manusia, penelitian, dan pelatihan. Dengan penyajian data yang lebih komprehensif, Komisi 7 berharap pengawasan anggaran dapat berjalan lebih efektif sekaligus mendukung penguatan transformasi dan layanan publik RRI ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen TNI Muhammad Nas meminta pada masyarakat untuk memberikan informasi secara utuh agar tidak menyesatkan sehingga membentuk opini buruk pada lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
13: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Meti, sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
14: Wow, luar biasa. Banyaknya penyampaian informasi yang tidak utuh, bahkan sengaja menyajikan informasi yang sebelumnya sudah dipotong untuk memframing, guna membentuk opini negatif mendapat perhatian TNI. Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas saat diberikan kesempatan berbicara di depan pimpinan redaksi awak media hari ini dalam acara Ngobrol Santai Kapus Pen bersama media di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur mengatakan memotong informasi sehingga membentuk opini negatif merugikan lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Lebih lanjut Muhammad Nas mengingatkan masyarakat sebelum melakukan framing untuk mengutamakan kepentingan negara. Negara, karena kepentingan negara merupakan di atas segala-galanya.
15: Nah, ini juga izinkan saya mengimbau kepada semuanya, khususnya netizen, janganlah kita suka framing, kita motong-motong berita. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar salah satu ustadz kondang kita di framing jadi rame. Umat bertanya, Pak Ustaz, main catur haram nggak? Haram, titik. Di videonya, di framingnya. Kenyataannya apa? Dia bilang, haram kalau kamu main saat azan maghrib. Tapi saat azan maghrib dipotong, betul Pak ya? Pernah ada ya? Jadi orang bilang, oh, kok Bapak itu bilang catur haram sih? Padahal yang dibilang haram kalau main saat azan maghrib. Orang azan dia masih main catur, itu yang haram. Kata beliau seperti itu. Udah sempat heboh, sempat rame, diklarifikasi, oh ternyata faktanya seperti itu gitu kan. Jadi tolonglah ya, gak perlulah kita framing-framing yang tujuannya gak jelas itu. Kemudian ingat bahwa kita warga negara yang baik, ada undang-undang menyebutkan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Golongan kita maju.
14: Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengharapkan pertemuan pimpinan redaksi dengan Kapus Pen TNI dapat berlanjut ke depan karena media merupakan jendela dan informasi yang selalu dibutuhkan masyarakat. Hal ini juga untuk menghindari berita ataupun informasi hoax. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Alangkah bagusnya.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana pelaksanaan pembayaran dam bagi jemaah haji Indonesia mendapat apresiasi di Arab Saudi karena memudahkan pemenuhan kewajiban ibadah sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi umat. Syariful Alam laporkan selengkapnya. Alam.
17: Ya, pendengar saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kementerian Haji dan Umroh Ian Heriawan mengatakan lebih dari 135 ribu jemaah haji Indonesia telah membayar dam melalui program Adahi. Menurutnya, pelaksanaan pembayaran dam tersebut mendapat dukungan dari Wakaf Musab yang aktif memberikan pendampingan dan bimbingan terhadap jemaah haji. Dan pendengar, ia berharap bahwasanya yang telah ditunaikan oleh para jemaah haji diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bagian yang dari kesempurnaan ibadah haji mereka. Ia juga menegaskan Kementerian Haji dan Umroh berkomitmen memperkuat koordinasi dengan Adahi pada musim haji mendatang. Berikut keterangan daripada Ian Heriawan.
18: Dukungan Adahi sebanyak lebih 135.367 jemaah sudah menunaikan membayar dam melalui Adahi, dan salah satu yayasan atau naungan di bawah Adahi yaitu Yayasan Wakaf Musab yang alhamdulillah bekerja sama dengan Adahi. Dan pada saat proses Adhusna, sebelum Adhusna dari Yayasan Wakaf juga berada di hotel-hotel yang ada di hotel di Mekah.
17: Dan sementara itu, Musib Umum Wakaf Musab Syekh Iskandar Muhammad Ismail menyerahkan piagam penghargaan kepada PPH Arab Saudi sebagai bentuk apresiasi atas kerjasama yang terjalin dalam membantu jemaah haji Indonesia melakukan pembayaran dam melalui Adahi. Syekh Iskandar juga menyampaikan terima kasih pada Kerajaan Arab Saudi yang telah menyediakan berbagai layanan bagi jemaah haji dan umat Islam yang datang ke Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam Media Center Haji Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, jemaah haji Provinsi Riau yang tergabung dalam kloter BTH 07 tiba di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada dini hari tadi, di mana Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Riau, Devizon, mengatakan proses pemulangan jemaah haji kloter BTH 07 berlangsung dengan aman, lancar, dan sesuai jadwal. Dan informasi haji ini kami juga hadirkan, di mana proses pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Sementara 7 jemaah asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dilaporkan wafat selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Diki Munadi dari RRI Banjarmasin. Diki.
19: Pro 3 RRI dari Debarkasi Banjarmasin, untuk informasi haji, proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin saat ini tetap berjalan sesuai jadwal, di mana sudah ada 4 kloter yang tiba di Debarkasi Banjarmasin. Dan kloter selanjutnya dijadwalkan adalah kloter 5 asal Palangkaraya dan juga Kobar. Kloter ini dijadwalkan tiba besok pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Bandara Internasional Samsudinur Banjarmasin di Banjarbaru. Dalam proses pemulangan ini sudah sebanyak 7 jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Banjarmasin dilaporkan meninggal dunia atau wafat selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Berdasarkan data panitia yang saya ambil dari penyelenggara PPIH Debarkasi Banjarmasin, 2 jemaah yang wafat berasal dari Kalimantan Tengah, masing-masing dari Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kota Waringin Barat. Sementara 5 jemaah lainnya berasal dari Kalimantan Selatan, yakni Kabupaten Hulu Sungai Utara, Tapin, Tanah Laut, serta 2 orang dari Kabupaten Tabalong. Terkait hal ini, Humas Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan Hidayat menyampaikan, saat ini kondisi jemaah Kalimantan Selatan dan Kalteng yang berada di Tanah Suci untuk menunggu proses pemulangan secara umum mereka sehat, namun sebagian ada yang terkena penyakit seperti flu dan juga batuk, dan hal ini pun menjadi atensi khusus dan sangat serius dari Debarkasi Banjarmasin. Mereka yang datang akan langsung diberikan pelayanan kesehatan maksimal. Berikut dengan wawancara saya.
20: Jadi ketika kedatangan ini dikatakan ada beberapa SOP yang mereka jalankan, diantaranya adalah memasang alat ukur otomatis yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jamaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jamaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah, dan mereka juga menjadi...
19: Ya baik, pendengar Pro 3, untuk Debarkasi Banjarmasin, proses pemulangan akan berlangsung hingga 1 Juli 2026. Yang terakhir adalah kloter 19 yang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Samsudinur pada 1 Juli. Dan saat ini tersisa masih banyak kloter dan jemaah untuk Debarkasi Banjarmasin dinyatakan sehat dan walafiat, siap untuk mengikuti proses pemulangan. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Iki Munadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih informasi luar negeri, di mana Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional dengan ancaman pidana hingga 2 tahun penjara, meski menuai kritik karena dinilai berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Mozambik pada laga FIFA Matchday edisi Juni 2026. Seperti apa kondisi jelang pertandingan? Kita terhubung dengan reporter Niar Abduli Tiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Niar. Ya, Niar, silakan laporan Anda.
1: Dan bisa kami sampaikan saat ini dari lapangan kami bisa melihat dari tribun media di sisi barat. Bisa kami sampaikan saat ini kedua tim tengah melakukan warming up ataupun pemanasan resmi dari bagi kedua tim. Di mana tim Indonesia memiliki lapangan untuk melakukan pemanasan dengan jersey berwarna putih merah putih, sementara dari tim Mozambik ini memasuki lapangan dengan jersey latihan hijau putih. Dan ada saat ini tengah dibacakan daftar hubungan pemain ataupun DSP, dan pada malam hari ini terdapat sejumlah perubahan yang dilakukan oleh John Hartman selaku pelatih timnas Indonesia, di mana kiper utama pada malam hari ini berganti dari yang sebelumnya Emil Audero, pada malam hari ini akan digantikan oleh Martin Kas. Kemudian juga beberapa pemain muda ini tampil sebagai starter ataupun starting eleven pada malam hari ini, antaranya ada Donitri Pamungkas, kemudian juga ada Elkan Bagot, Kevin Dix, dan kemudian ada Rizky Ridho yang masih menjadi kapten pada malam hari ini. Kemudian juga ada Kevin Verdong yang akhirnya starter juga pada malam hari ini. Kemudian ada Ivor Jenner, Joy Pelopesi, Marcelino Ferdinand akhirnya diturunkan pada malam hari ini oleh Romeni serta Ragnar Oratmangun yang akan menjadi pemain awal ataupun starting eleven pada malam hari ini. Tentu kita menanti sebagaimana yang sempat diprediksi oleh sejumlah pihak bahwa memang John Hartman nampaknya akan melakukan perombakan untuk melihat lagi komposisi pemain yang ia miliki saat ini, karena memang diketahui beberapa kali dalam beberapa kesempatan Hartman menyampaikan bahwa ia akan memanfaatkan pertandingan ini ataupun momentum FIFA Matchday ini sebagai ajang untuk mulai menyusun kekuatan, karena Indonesia target terdekatnya yaitu di awal 2027 yaitu mengikuti Piala Asia atau AFC Asian Cup 2027, kemudian juga dan yang paling terdekat ini di bulan depan adalah kejuaraan regional ataupun Piala AFF 2026 untuk tim senior yang akan dimulai pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus. Sehingga tentu komposisi pemain yang akan dilihat dari dua pertandingan ini akan menjadi gambaran siapa saja pemain yang akan dipilih. Dan masih ada beberapa kesempatan untuk FIFA Matchday sebelum nanti Piala Asia di tahun mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Nyerabuli Tiloli, Pratik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

RRI Net. Kami hadir dengan Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita RRI.

0: Ya benar.
1: Ya, jadi harus kasih kebebasan. Anyway, it would be both of our song. It's not just my song featuring her, but it's like Cindy Bernadette and Agatha Christie.
0: Oke, okay. Wow, itu keren banget. Berarti so far untuk pengerjaan proyek ini tuh LDR ya?
2: Iya benar.
0: LDR ya? Kebanyakan dikerjakan secara untuk ini gimana Kak Cindy atau Agatha mungkin untuk workshopnya gimana nih? Kan kalian ada di dua tempat yang berbeda nih.
1: Iya, kita workshopnya masing-masing.

Selamat malam para pendengar RRI Pro 1ND di mana saja berada. Apa kabar malam hari ini? Semoga kami temui para pendengar RRI Pro 1ND dalam keadaan sehat. Malam ini bersama saya Veronica Ngelo SAG, penyuluh agama Katolik Kementerian Agama Kabupaten Ende, akan hadir menemani kita dalam program Mimbar Agama Katolik edisi Selasa 9 Juni 2026 dengan tema Menjadi Garam dan Terang di Tempat Kita Berada. Sebelum kita memulai acara Mimbar Agama Katolik, saya mengajak kita para pendengar RRI Pro 1ND di mana saja berada untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, Engkau senantiasa menyertai dan memelihara siapa saja yang dengan tekun bekerja bagi kemuliaan kerajaan-Mu. Jadikanlah kami terang cahaya-Mu bagi sesama. Semoga kehadiran kami mampu memancarkan kasih-Mu yang sejati, dan dengan demikian semua orang memuliakan Bapa di surga. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.

paling bijak di Alkitab adalah Salomo. Orang paling kuat di Alkitab adalah Samson. Prajurit paling hebat adalah Gideon. Dengan bantuan Tuhan, ia mengalahkan 135 ribu orang Midian. Sedangkan orang tertinggi di Alkitab adalah Goliat, yang memiliki tinggi 9,5 kaki atau sekitar 3 meter.

saja berada. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Kalian ini garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dapat diasinkan? Tiada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kalian ini cahaya dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya cahayamu bersinar di depan orang, agar mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

saja berada. Mari kita mendengarkan renungan singkat. Tema menjadi garam dan terang di tempat kita berada. Namun bacaan hari ini menunjukkan sesuatu yang berbeda. Justru di tengah kekurangan, iman dan kasih dapat bersinar paling terang. Dalam bacaan pertama, seorang janda berada dalam situasi yang sangat sulit. Persediaan makanannya hampir habis. Secara manusiawi, ia memiliki banyak alasan untuk menolak permintaan yang datang kepadanya. Namun di tengah keterbatasan itu, ia memilih untuk percaya dan tetap membuka hati. Tindakan sederhana yang lahir dari iman itu kemudian menjadi jalan berkat yang melampaui perhitungannya sendiri. Kisah ini mengajarkan bahwa Tuhan sering bekerja bukan melalui kelimpahan yang besar, melainkan melalui kesediaan hati yang kecil tetapi tulus. Bukan banyaknya yang kita miliki yang paling penting, melainkan keberanian untuk mempercayakan apa yang ada kepada Tuhan. Injil hari ini melanjutkan pesan yang sama. Yesus mengingatkan para murid bahwa mereka adalah garam dan terang dunia. Garam jumlahnya sedikit, tetapi mampu memberi rasa pada seluruh makanan. Terang mungkin kecil, tetapi mampu mengusir kegelapan di sebuah ruangan. Artinya, untuk membawa kebaikan, kita tidak perlu menjadi orang yang paling kaya, paling hebat, atau paling berpengaruh. Kita hanya perlu menjadi pribadi yang setia, melakukan kebaikan di tempat kita berada. Seringkali kita meremehkan tindakan sederhana, menyapa orang yang sedang sedih, membantu teman yang kesulitan, mendengarkan seseorang yang membutuhkan perhatian, atau memberikan sebagian waktu dan tenaga bagi sesama. Padahal justru hal-hal kecil seperti itulah yang menjadi garam dan terang bagi dunia. Dunia saat ini tidak kekurangan orang pintar. Dunia juga tidak kekurangan orang yang ingin dikenal. Yang sering kurang adalah orang-orang yang mau menjadi berkat bagi sesamanya tanpa mencari

selanjutnya kita akan menemukan bahwa berkat Tuhan seringkali datang dengan cara yang tidak pernah kita duga. Para pendengar RRI Pro 1 ND di mana saja berada, hari ini mari kita berefleksi. Apakah kehadiran kita di tempat kerja, di dalam keluarga, dan di lingkungan sosial sudah membawa rasa yang baik dan memancarkan cahaya kasih, ataukah kita justru menjadi sumber kegelapan karena gosip, kebencian, dan keegoisan kita? Mari jadikan hidup kita kesaksian yang hidup bagi kemuliaan Tuhan. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memanggil kami dan menetapkan kami sebagai garam dan terang dunia. Kami menyadari betapa seringnya hidup kami menjadi tawar karena kelemahan kami, dan betapa seringnya terang kami meredup karena dosa-dosa kami. Urapilah kami kembali dengan Roh Kudus-Mu, agar setiap perkataan dan perbuatan kami mampu memberikan rasa damai dan mengusir kegelapan di sekitar kami. Jagalah kami agar tetap setia pada identitas kudus ini, sehingga lewat perbuatan baik yang kami lakukan dengan tulus, nama Bapa di surga semakin dimuliakan dan dikenal oleh banyak orang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.

sarangnya. Bola masih berada di sisi kanan pertahanan Mozambik. Pelan tapi pasti mereka mencoba membangun serangan. Terjatuh satu pemain Mozambik, yakni Ezequiel Idalina, berbenturan dengan Doni Tripamungkas. Tendangan bebas untuk Mozambik sudah dilakukan ke tengah kali ini. Mozambik masih

0: menguasai bola di permainan. Kiri melebar ke sisi kiri. Pemain nomor punggung 13 tadi memberikan lagi kepada pemain nomor punggung 8 Edmilson. Edmilson kepada sang penjaga gawang yakni Ivan Carminio. Kembali lagi kepada Edmilson, masih berada di belakang pertahanan mereka sendiri, mencoba untuk melakukan penetrasi namun masih belum berhasil. Mozambik dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Marcelino melebar kali Marcelino, ada terjatuh satu pemain Indonesia, Doni Tri Pamungkas tadi terjatuh saat mencoba melakukan penetrasi. Sepertinya agak sedikit mengalami benturan dengan salah satu pemain Mozambik yakni Amancio Haupita Kanhembe, atau panggilan akrabnya ini cukup unik, Indra, Neymar akrabnya ya, pemain nomor punggung 10 dari Mozambik.
1: Amancio Haupita Kanhembe.
0: Ya, bola sudah kembali dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia, mencoba melakukan serangan kali ini. Rizky Ridho sang kapten kesebelasan, belakang dia ke Elkan Bagot. Elkan mencoba mencari teman, penetrasi langsung kepada Doni Tri Pamungkas tadi, namun berhasil. Kali ini mencoba membangun serangan pemain-pemain Mozambik dari sisi kanan, maksud kami dari sisi kiri pertahanan Indonesia ke tengah. Kali ini ada satu pemain Mozambik yang di Kevin Suli, berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia. Indonesia kali ini menguasai bola, Indonesia masih menguasai bola melewati garis tengah pertandingan. Kali ini ada Marcelino Ferdinand saat itu mencoba melakukan serangan kali ini. Sayang saudara-saudara,
2: upaya yang bagus tadi dari bagaimana pemain kerjasama dengan Ole Romeni yang berada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik, namun bagaimana juga rapatnya pertahanan dari Mozambik yang langsung menutup pergerakan dari pemain-pemain Indonesia, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik. Kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Indonesia nampak juga berada di kotak penalti. Ya, Kevin Dix nampaknya yang akan melakukan tendangan penjuru ya.
0: Ya, Kevin Dix.
2: Ya, membila ancang-ancang. Kevin Dix sudah lakukan ke kanan. Bulan, lalu sudah. Oh, sayang sekali sebuah peluang dari Indonesia. Namun serangan balik ini dari Mozambik berbahaya di sektor sebelah kiri dari lini pertahanan dari Indonesia, namun mampu dihentikan lagi dengan cepat. Bagaimana Kevin Dix juga langsung mundur ke belakang, mengantisipasi serangan balik dari Mozambik. Melakukan serangan setelah bagaimana Indonesia memperoleh peluang dari tendangan penjuru di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Lemparan ke dalam nampaknya kini bagi Mozambik di sektor sebelah kanan lini serangnya. Bagaimana Infran da Conceição nampaknya juga ada sudah dilakukan. Kita lihat siapakah yang akan diberikan. Masih ragu-ragu nampaknya, beralih ke sektor sebelah tengah. Edmilson nampaknya. Ya, Mozambik melalui garis tengah. Bayangin juga Marcelino Ferdinand, nomor punggung 17 di sana, Dayo Domingos. Lagi pada Edmilson, pemain yang memiliki rambut berkuncir ini, nomor punggung 8 Edmilson masih mencari celah, mundur ke belakang pada jagoan Ivan Carminio. Dengan tenang ke Ivan Carminio, angkat langsung jauh ke depan garis tengah, disundul saja oleh Rizky Ridho, mencoba dikejar tadi oleh Doni Tri, namun jatuh di kaki pemain Mozambik. Masih Mozambik mencoba juga melakukan tekanan kepada pertahanan Indonesia di sektor sebelah kiri. Nampaknya juga cukup agresif bagaimana Mozambik di awal-awal babak yang pertama ini akan serangan-serangan. Ada nomor punggung 13 di sana, Walter. Sodorkan lagi ke tengah lapangan pertandingan, mencoba kejar bagaimana oleh Romeni yang mencoba mendekat. Dan juga ada Ratnat Oratmangun juga. Indonesia melakukan tekanan, masih terjadi terjatuh tadi pemain Mozambik, namun bukan pelanggaran. Alirkan lagi ke nomor punggung 10, Amin Cio. Lebar ke sektor sebelah kiri. Terlepas saudara-saudara. Ada Doni Tri Pamungkas melakukan serangan balik. Doni Tri Pamungkas terjatuh. Pelanggaran nampaknya.
0: Ya, ditarik tadi ya oleh Amin Cio ya, karena enggak terima kayaknya dia
2: kira. Dia mau bola, ditinggalin ya, kan? Begitu aja.
0: Pakai langsung ditarik ya.
2: Tinggalin aja
0: aku. Padahal masih butuh-butuhnya dengan bola ya.
2: Iya, lagi sayang-sayangnya mau bolanya.
0: Oke, pendengar, saat ini Indonesia mencoba membangun serangan kali ini dari sektor sebelah kiri yang dituju adalah Kevin Dix, namun sayang sekali Boral Bideras meninggalkan lapangan pertandingan hingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan mereka. Menit ke-6, Skor sementara masih 0-0. Indonesia tadi sempat mendapatkan peluang, namun sayang sekali bola harus membentur gawang dari Mozambik sehingga gagallah peluang Indonesia di sekitar menit ketiga tadi. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini. Pemain Indonesia dapat menghalau bola, mencoba untuk melakukan serangan, namun kembali bola keluar lapangan setelah menyentuh salah satu. Masih di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia kali ini. Sudah dilakukan kali ini, melebar saja langsung. Yang dituju adalah sang kapten Rizky Ridho. Kali ini sudah melewati garis tengah Rizky Ridho. Membawa bola, masih bawa memasuk mencari rekannya. Siapa yang akan dituju oleh Rizky Ridho? Membaca pertandingan dia sepertinya. Kembali lagi kepada Doni Tripamungkas kali ini. Lebar dia ke kanan Kevin Dix. Umpan langsung terbosan. Yang dituju adalah Ragnar Ratnamungkas di situ. Ada Ragnar Ratnamungkas melebar dia ke sebelah kiri. Ada oleh di tengah, sayang sekali. Tidak mampu oleh dihalang-halangi pada oleh pemain Mozambik sehingga gagal kali ini peluang Indonesia. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini, pemain nomor punggung 10 yaitu Amancio mencoba melakukan serangan. Sudah masuk dalam kotak penalti dengan lantang, dengan tegas, dengan lugas. Bagaimana pertahanan Indonesia ya, Rizky Ridho ini dengan tegasnya langsung membuang bola. Gagal peluang dari Mozambik meskipun sudah sempat masuk ke dalam sekitar kotak penalti. Tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Penampilan Martin Paz ini sedang diuji di bawah mistar gawang menggunakan seragam berwarna hijau-hijau kebesaran dari timnas, kiper timnas Indonesia. Hampir seluruh pemain Indonesia kotak penalti. Dan Mozambik juga hanya menyisakan sang kiper di belakang. Ya, sudah akan coba dilakukan kali ini. Sudah dilakukan ke tengah saja bola langsung. Martin Paz terbang menghalau bola. Dapat dihalau oleh Martin Paz. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ada kali ini Doni Tripamungkas. Tengah melebar kali ya. Mulai masih Doni Tripamungkas berada di sektor tengah. Melebar yang dituju adalah Ragnar Ratnamungkas yang berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Mozambik menguasai bola kembali ke belakang kali ini. Sang penjaga gawang Ivan Carminio menggunakan seragam berwarna hitam menguasai bola, memberikan aba-aba kepada para pemainnya untuk menyebar, coba untuk mencari peluang dan ruang-ruang kosong. Sudah diberikan kali ini, masih berada di sektor pertahanan sendiri Mozambik, bermain-main dengan bola. Sang penjaga gawang kali ini sudah memberikan bolanya, mencoba untuk melakukan berhasil dicuri kali ini. Marcelino Ferdinand membawa bola. Marcelino dalam tengah. Ratnar Ratnamungkas kali ini sayang sekali terputus, terhalau oleh pemain-pemain Mozambik di kali ini. Kevin Dix tadi
3: ya kanan. Betul sekali, kita lihat bagaimana cepatnya Kevin Dix tiba-tiba maju di depan dan melakukan tendangan ke sektor belakangan dari Mozambik. Ini menandakan juga Indonesia sudah begitu cepatnya serangan-serangan yang dilakukan oleh Marcelino Ferdinand, oleh Romeli dan juga Ratnar Ratnamungkas yang mengisi barisan serangan Indonesia.
0: Temponya masih cukup tinggi Indra ya?
3: Ya, cukup tinggi dari kedua kesebelasan, bagaimana saling menyerangnya dan begitu cepat di sektor sebelah kiri dan sebelah kanan ini serang masing-masing begitu.
0: Ya, ada sekitar 5 atau 6 pemain Mozambik juga yang saat ini turun di pertandingan bermain di luar negeri. Di antaranya salah satu adalah Edmondson Indra yang juga mempunyai potongan rambut cukup unik. Dia bermain di Al-Quwa Al-Jaywa Irak ya, sebagai seorang back. Ini juga cukup bisa menjadi salah satu catatan juga. Ya, Indonesia kali ini masih mencoba untuk membangun serangan di sektor pertahanan. Rizky Ridho langsung yang dituju adalah oleh ada di depan, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Mozambik. Mozambik kali ini menguasai bola, dibayang-bayangi oleh Ragnar, namun berhasil lepas dari kawalan Ragnar. Ke belakang dia sang penjaga gawang Ivan Carminio masih mencari rekannya, siapa kira-kira yang akan dioper oleh Carminio. Sebentar lagi, pendek saja dia ke Edmondson. Edmondson pemain yang juga berkarir di luar Mozambik kali ini. Pendek lagi kembali kepada Edmondson, coba untuk kembali kepada ke penjaga gawang Ivan Carminio. Lebar dia ke sektor sebelah kanan, ada Shelton Jenito. Kembali lagi ke penjaga gawang Edmondson. coba melakukan serangan. Mozambik terjatuh satu pemain Mozambik, namun bukan pelanggaran. Masih bola dikuasai oleh pemain Mozambik, pemain nomor punggung 6 kali ini dari Mozambik. Coba untuk melakukan penetrasi, bergeser dia ke sektor sebelah kanan pertahanan sendiri. Sepertinya mencoba untuk memancing para pemain-pemain Indonesia untuk keluar dari posnya. Mozambik main di pertahanan, langsung umpan ditujukan ke dalam kotak penalti Indonesia. Terobosan hasil dipatahkan oleh Martin Paz. Kali ini Indonesia bangun serangan kembali. Oh, berbahaya.
4: Terlepas dari bottom offside, terobosan dari belakang menggunakan Kevin Dix tadi mampu melepaskan atau terlepas dari oleh Romeni, yang mampu mengecoh pertahanan dari Mozambik, menceposkan dengan kaki kirinya dengan cepat. Di menit sekitar menit 11 atau 12 ini babak yang pertama ini, bagaimana oleh Romeni mampu mencetakkan gol kembali di ajang FIFA Matchday sebelumnya, juga bagaimana dengan dingin oleh Romeni mencetak gol ketika berhadapan dengan Oman. Gol pertama bagi Indonesia oleh Romeni. Main yang sangat tajam bagi timnas Garuda Indonesia. Luar biasa penampilan dari oleh Romeni. Jika kita melihat penampilannya dalam ajang kualifikasi Piala Dunia, kemudian dalam FIFA Matchday juga.
0: Ya, sayup-sayup Indra ya, nyanyian ole, ole, ole, ole.
4: Nah, itu jadi khasnya dari bagaimana ole dilulukan gitu ya.
0: Ya, gak digue-guekan ya.
4: Lulukan aja, ada ole.
0: Oh iya. Nah, makin kencang ini pendengar, kalau misalkan Anda bisa dengarkan sayup-sayup nyanyian ole, penyemangatkan, penyemangat untuk ole, apresiasi untuk ole Romeni, karena memang cukup lincah dia tadi ya, membawa bola melewati sang penjaga gawang Ivan Karminio sebelum akhirnya menceploskan bola dengan kaki kirinya. Robeklah gawang Mozambik di menit ke-12 pertandingan malam hari ini, merubah skor menjadi 1-0. Saat ini bisa kami informasikan juga bahwa penjaga gawang Mozambik ini, Ivan Karminio, ini masih mendapatkan perawatan medis karena tadi sempat terbentur dengan salah satu pemain Mozambik yaitu Selton Jenito ketika mencoba menghalau oleh Romeni yang membawa bola melakukan serangan ke gawangnya. Masih menerima perawatan dari tim medis ya. Sudah ada dua tim medis ini memberikan perawatan. Ya, sudah selesai. Bisa melanjutkan pertandingan kembali sepertinya dia. Dukungan semangat dari ribuan supporter yang memadati Gelora Bung Karno Senayan Jakarta.
5: Bola Indonesia, baik baik nomor 10, oleh Romeni. Gol untuk Indonesia dicetak oleh pemain nomor 10, oleh, oleh, oleh. Terima kasih.
4: Ya, luar biasa memang dukungan para supporter pada malam hari ini, dan juga nampaknya jauh lebih semarak jika dibandingkan pertandingan melawan Oman pada 5 Juni lalu. Ini tentu kemenangan kemarin juga menambah antusias ya, bagaimana supporter untuk datang ke Stadion Gelora Bung Karno setelah tentu kecewaan setelah tidak lolos dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Memang sempat menurun bagaimana antusiasme dari para supporter Indonesia. Serangan balik atau serangan mencoba dibangun dari Rizky Ridho, angkat langsung depan mencari Doni Trisana, mencoba mendekat lagi oleh Romeni. Ada juga Marcelino Ferdinand, ada Doni Tripamungkas membayangi pemain dari Mozambik dapat direbut tadi. Masih terjadi perebutan di sana, berbahaya sebetulnya. Ukuran antara Ramangun, ada Marcelino Ferdinand, Marcelino, Marcelino, Marcelino Ferdinand hampir saja melewati 2-3 pemain dari Mozambik tadi. Bagaimana pemain Marcelino Ferdinand tadi dibayangi oleh 3 pemain dari Mozambik sehingga mampu direbut tadi. Sekarang Kevin Dix yang menguasai bola di selini pertahanan dari Indonesia, sodorkan langsung jauh ke depan.
3: Bagaimana Ratnar Oratmangun juga di sana. Ada oleh Romeni, namun kembali dipotong oleh pemain Mozambik. Angkat langsung jauh ke depan, mencari nomor punggung 9 di sana, Alcidio. Namun lebih dekat kepada penjaga gawang Martin Paz. Dengan tenang, sodorkan saja ke depan. Ada Rizky Redo, pendek saja kepada Joy. Joy Pelupesi, Marcelino Ferdinand. Coba sedikit mundur, balikan kembali Joy Pelupesi. Dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, melebar kini. Indonesia coba, ada Kevin Verdong. Verdong di sana, masih Verdong, mundur sedikit ke belakang, balikan lagi pada Verdong. Masih Verdong bersama dengan Ratnar Oratmangun. Ada Kevin di sana, kembali ke Verdong. Lagi, ke tangan, pas ke tangan, pas ke depan ini. Hampir saja pemain Indonesia Marcelino Ferdinand tadi melakukan tendangan dari luar kotak penalti, sempat mengenai salah satu pemain dari Mozambik yang menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Tendangan penjuru kedua di babak yang pertama ini menjadikan peluang kembali bagi Indonesia untuk menambah pundi-pundi gol. Ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bagus juga nampaknya mulai maju ke depan. Bersiap-siap, bagaimana Kevin Dix nampaknya akan melakukan tendangan penjuru pada menit ke-16 babak yang pertama ini. Ambilkan ancang-ancang sudah lakukan kaki kanan, bukan sudah.
6: Ah, pelanggaran sepertinya.
3: Kita lihat apakah pelanggaran. Oh, nampaknya di menurut wasit Muhammad Taki dari Singapura terjadi pelanggaran ketika duel di udara tadi. Bagaimana jaga gawang Ivan Carminio ini diganggu tadi nampaknya dan tidak mampu menjalankan atau menangkap si kulit buddha sehingga golnya dianulir. Indonesia kembali mencoba membangun serangan kembali. Joy Pelupesi, masih Joy Pelupesi, sodorkan saja dengan tenang kepada Ivar Jenner. Ivar putar-putar, Ivar sodorkan kembali kepada Joy. Ada Kevin Dix di sana, mencoba membantu, alirkan lagi langsung depan, mencari gol itu, pamungkas, mencoba dikejar, jadi flop, bagus. Oh, sayang sekali. Pemain Persija Jakarta ini tidak mampu mengejar si kulit bundar. Lalu deras datangnya bola, bola pun bergulir keluar lapangan. Hanya tendangan gawang saja bagi Mozambik. Bola dengan tenang dihadapi oleh Ivan Carminio. Mainkan di daerah pertahanan sendiri. Ivan Carminio angkat langsung jauh ke depan, bola melambung tinggi, lewati garis tengah dihalau tadi. Bagaimana Elkan Bagot langsung kepada juga bagi Ed Wilson. Masih terjadi duel-duel di udara. Bola Joy Pelupesi, masih terjadi duel-duel di udara. Wow, lebih dekat kepada Rizky Rido. Ada Kevin disodorkan langsung ke depan. Ada Ratnar Oratmangun. Ratnar Oratmangun untuk menggiring bola, lepaskan lagi, baru mengambil bola, berhasil jalan. Hampir saja saudara-saudara, benar-benar luar biasa bagaimana permainan timnas Indonesia. Serangannya begitu cepat, menusuk di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik.
6: Protes dilakukan oleh ofisial Mozambik karena merasa salah satu pemainnya Indra didorong oleh Rizky Rido ketika duel di udara tadi. Ya, namun betul, protes cukup keras disampaikan oleh official Mozambik sehingga wasit harus memberikan kartu kuning kepada salah satu official Mozambik ya, karena melakukan protes terlalu keras. Ya, namun pertandingan kali ini kembali bergulir. Ini masih unggul Indonesia 1-0 atas Mozambik. Mencoba membangun serangan kali ini Mozambik. Di sektor kiri pertahanan ya, terjadi duel antara pemain Mozambik yakni Walter Antonio dengan Doni Tri Pamungkas. Terjatuh tadi, pelanggaran untuk Mozambik. Bola akan dihadapi oleh Ed Milson. Ya, Ed Milson, pendek saja dia ke tengah kali ini. Ada Selton Jenito ke belakang dia, sama jaga gawang Ivan. Ivan langsung saja, umpan melewati garis tengah lapangan. Berhasil diatasi dengan baik oleh pemain-pemain Indonesia, namun berhasil jatuh di kaki pemain Mozambik. Sudah melakukan penetrasi kali ini, tidak berhasil serangan dilakukan oleh Mozambik. Indonesia kali ini mencoba membangun serangan, kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan Mozambik. Terjatuh satu pemain Indonesia. yaitu Ivar Jenner saat mencoba melewati salah satu pemain Mozambik. Tendangan bebas kali ini untuk Indonesia di sektor kiri pertahanan sendiri. Pendek saja sudah diberikan, melebar ke tengah kali ini. Elkan Bagot ke kanan, ada Rizky Ridho, pemain nomor punggung 5. Rizky Ridho masih menguasai bola. Rizky Ridho mencoba mencari rekannya, kembali ke belakang kali ini ada Elkan Bagot. Kevin Dix yang dituju sudah melewati garis tengah. Kevin Dix melebar langsung saja, dia umpan terobosan kali ini ada Calvin Van Dong. Sayang sekali membentur satu pemain Mozambik, namun berhasil diatasi serangan dari Indonesia ini oleh sang penjaga gawang. Mencoba membangun serangan kali ini Mozambik. Edmilson ada di sektor kiri pertahanan dia sendiri. Tiga pemain Mozambik salah umpan kali ini.
7: Mozambik, sebuah kesalahan yang mereka lakukan. Namun kembali datang lagi serangan dari Indonesia. Bagaimana kami panjang? Oh, dibuang saja, dicocor langsung oleh pemain dari Mozambik di sektor sebelah kanan. Bagaimana aksi Wadil Falter nampaknya juga yang ada di sana mencoba menutup pergerakan dari pemain Indonesia yang bertubi-tubi melakukan serangan. Namun bersama dengan itu nampaknya ada salah satu pemain Indonesia ya,
6: Oleh
7: Romeni yang tergeletak di kotak penalti dari Mozambik. Mencoba dibangkit kembali oleh Romeni, pemain bernomor punggung 10 ini. Sudah mampu bangkit kembali mencetak gol pertama bagi Indonesia.
6: Kaki kirinya sepertinya itu Indra mengalami masalah dia.
7: Iya.
6: Tapi masih bisa sanggup bangun ya.
7: Kita harapkan tidak terjadi hal yang serius tentu dari Ole Romeni. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Kevin Dix. Sudah dilakukan lemparan jauh, mencoba lagi disundul. Oh. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja tadi bagi Indonesia. Bagaimana upaya dari Elkan Bagot juga tadi menyambut lemparan ke dalam di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Bola akan dihadapi oleh Ivan Carminio, penjaga gawang Mozambik. Mengambil ancang-ancang 1, 2, 3, 4, 5 langkah mundur ke belakang, memberikan arahan kepada rekan-rekan di depannya. Sudah dilakukan ke kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah. Terjadi dua kop di sana, kehalau tadi oleh Elkan Bagot. Jatuh kembali di daerah pertahanan Mozambik. Bagaimana Walter Antonio juga ada di sana.
6: Nyanyian-nyanyian dukungan melantun di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menyemangati timnas yang malam hari ini bertarung melawan Mozambik. Meskipun beda peringkat, namun tidak menjadi halangan bahwa timnas akan meraih kemenangan untuk malam hari ini. Mozambik kali ini mencoba membangun serangan dari sektor kanan pertahanan Indonesia. Ada Doni Tripamungkas membayangi satu pemain Mozambik bertempur. Doni bertempur dengan pemain Mozambik. Masih pemain Mozambik mengumpan langsung pada pemain Mozambik yang berada di tengah, yaitu Amancio. Namun berhasil diamankan oleh pemain Indonesia. Mozambik kali ini membangun serangan, kali ini dipatahkan Elkan Bagot sehingga bola keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Mozambik. Salah satu upaya yang tadi dilakukan oleh Dayo Domingos ternyata ya, berduel dengan Doni Tripamungkas, ini masih belum membuahkan hasil. Nah, bisa dipatahkan oleh Elkan Bagot bola hasil serangan dari Mozambik. Sehingga selamatlah gawang Indonesia kali ini. Indonesia membangun serangan kali ini. Rizky Ridho langsung dia ke depan, yang dituju adalah oleh Romeni, dipatahkan oleh Mozambik. Berhasil dicuri kali ini oleh Marcelino Ferdinand. Patahkan lagi Marcelino Ferdinand. Doni Tripamungkas coba membantu. Berhasil patah lagi oleh pemain Mozambik kali ini. Mozambik mencoba membangun serangan. Satu lagi pemain Mozambik kali ini, nomor punggung 9 dari Mozambik, yaitu Alcidio. Satu pemain yang cukup gesit, mencoba untuk melakukan penetrasi namun berhasil digagalkan oleh barisan pertahanan Indonesia yang tampil cukup solid malam hari ini, dikawangi oleh Elkan Bagot dan juga Rizky Ridho. Marcelino Ferdinand kali ini mencoba membangun serangan Indonesia oleh Romeni yang turun hingga jauh sekali ke pertahanan Indonesia. Kali ini oleh Romeni mencoba mencari rekan yang dituju. Siapa? Pendek saja dia ke Rizky Ridho. Maksud kami ke Marcelino Ferdinand, kembali kepada oleh Romeni. Umpan terobosan oleh Romeni kali ini.
7: Berbahaya. Ada Ivar Jenner langsung ke kotak penalti. Berbahaya. Jatuh dengan pemain Mozambik. Berbahaya. Salah sebuah kiper dari Ivan Carminio. Hampir saja.
6: Banyak sekali blunder ya.
7: Iya.
6: Meskipun bola memang blunder sih.
7: Iya.
6: Tapi gak menjadi alasan mereka banyak melakukan blunder juga, Mas Ambing.
7: Mata kakinya ketutup itu.
6: Oh iya, iya kan pakai kaos kaki. Kalau mata kakinya kebuka waktu kita main bola di kampung, iya, ya kan? Makanya
7: nyeplos tadi.
6: Atau gak pakai sarung, jadi iya, bisa di nutmeg ya.
7: Iya juga. Bercandamu lagi terlalu.
6: Iya. Main bola apalagi canda dia.
7: Iya, semua serangan mencoba dibangun lagi Mozambik. Lebih dekat kepada Rizky Ridho yang langsung membuang sekulit bundar di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia. Lemparan ke dalam kini bagi Mozambik. Ada Walter Antonio, nomor punggung 13 dari Mozambik. Lakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan kembali oleh Walter. Santai saja tadi, bagaimana nomor punggung 17 di sana. Oh, mencoba memasuki dari tengah. Bagaimana aksi dia? Penyelamatan dari Martin Paz tadi, bagaimana dua kali tendangan dari Mozambik sempat dihalau dan juga dipatahkan oleh dari pemain yang kini bermain untuk Ajax Amsterdam. Ya, sebuah pelanggaran nampaknya ya terjadi di sisi kiri lini serang Indonesia atau lini pertahanan Indonesia. Kita nantikan
6: Dix ya.
7: Nampaknya menghasilkan tendangan bebas ya, bagi Indonesia. Di pinggir lapangan juga kita melihat beberapa pemain Mozambik melakukan pemanasan di sisi selatan. Ya, Indonesia kembali mencoba bangun serangan. Joy Pelupesi sodorkan lagi, alirkan ke sektor belah kiri. Bagaimana juga ada Ole Romeni di sana yang kerap rajin sekali turun ke bawah. Ada Rizky Ridho kini di sektor sebelah kanan. Ivar Jenner, Elkan Bagot di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kevin Dix sodorkan kepada Verdong di sektor sebelah kiri. Misalnya Indonesia kini sama 1-2 dia. Berbahaya saudara-saudara. Tarik mundur ke belakang. Ada Ole Romeni di sana. Melebar lagi ya, bagaimana Rizky Ridho yang sudah maju ke depan. Kita nantikan. Nampaknya begitu rapat pertahanan dari Mozambik ini. Masih memainkan bola. Joy Pulipesi alirkan lagi ke sebelah kanan mencari Doni Tri Pamukas. Kontrol bola sejenak, Doni Tri mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Masih Rizky Ridho mundur lagi ke belakang kepada Bagot. Ada Joy Pulipesi sodorkan lagi, ada Ivar Jenner ke Calvin Verdong di sana. Sodorkan melebar ke tengah, mencoba menyali Ole Romeni. Rizky Ridho umpan 1-2 dengan Ole. Oh, dapat direbut oleh pemain dari Mozambik. Berbahaya saudara-saudara. Di sektor sebelah kiri dengan punggung 9 Agidio ini. Ke tengah dia, oh, namun kembali dapat dipotong oleh Joy Pulupesi. Dengan tenang saja mengawal barisan pertahanan dari Indonesia. Kevin Dix sodorkan kepada Ivar Jenner. Masih Ivar menata ke depan. Marcelino mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Kembalikan lagi kepada Marcelino. Ivar Jenner masih memainkan bola dari kaki ke kaki. Perlahan sedikit memasuki daerah pertahanan dari Mozambik. Ivar Jenner masih sodorkan bola ke depan. Marcelino punya sama umpan 1-2 dia ke depan. Namun dibuang saja oleh Ed Nielsen. Langsung jauh ke depan. Ada Rizky Ridho di sana. Joy Pelupesi masih memainkan bola. Indonesia menguasai bola. Mencoba menekan daerah pertahanan dari Mozambik. Doni Tri Pamungkas. Doni Tri ke tengah dia. Menemui oleh Romeni. Berputar sedikit mundur ke belakang. Bagaimana Ivar Jenner? Masih Ivar Jenner. Melebar lagi ke sisi kanan. Ada Doni Tri Pamungkas. Masih Doni Tri Pamungkas. Di tengah kerumunan padatnya. Bagaimana pertahanan dari Mozambik? Marcelino Ferdinand kirimkan langsung bola ke depan. Berbahaya. Oh, ditepis saja bagaimana penjaga gawang dari Mozambik. Ivan, namun masih Indonesia menguasai bola. Oh, sebuah pelanggaran tadi nampaknya, itu benturan terjadi di daerah kotak penalti dari Mozambik. Di mana salah satu pemain Indonesia tergeletak. Masih tergeletak. Jadi tadi bagaimana scrimmage yang terjadi pada daerah kotak penalti dari Mozambik membutuhkan perawatan medis. Tim medis dari Indonesia pun coba untuk memberikan perawatan.
6: Ya, scrimmage atau peluang yang cukup besar tadi didapatkan oleh pemain Indonesia. Bagaimana kemelut yang terjadi di depan gawang Mozambik ini juga turut mengorbankan satu pemain dia, Indra. Salah satu pemainnya, Walter Antonio, tadi juga sempat berbenturan dengan sang penjaga gawang sehingga sempat mengalami cedera juga.
7: Ya, nampaknya Kevin Dix ya.
6: Kevin Dix ya, yang mengalami benturan ya ketika melakukan penetrasi tadi, tabrakan dengan satu pemain Mozambik, terjatuh di dalam kotak penalti, namun bukan merupakan pelanggaran menurut wasit Muhammad Taki asal Singapura. Pertandingan kembali dilanjutkan di menit 30. Indonesia sementara masih unggul 1-0 atas Mozambik melalui gol yang diciptakan oleh Romeni menggunakan kaki kiri tadi, melewati dua pemain Mozambik, memperdaya sang penjaga gawang Ivan Carminio. Mozambik mencoba melakukan serangan kali ini, melebar dia di sisi kiri pertahanan Indonesia. Sisi kanan masuk kami, umpan terobosan langsung kepada pemain nomor punggung 9, Alcidio. Alcidio dimain-main oleh dua pemain Indonesia. Ada Doni Tripamungkas dan juga Elvin Bagot di sana. Tidak berhasil tembus sehingga menghasilkan tendangan penjuru, membentur kaki pemain Indonesia tadi. Umpan yang coba dilakukan oleh Alcidio sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti untuk mengamankan wilayah pertahanan sendiri karena masih tipis ya skornya 1-0. Mozambik masih bisa menyamakan skor di pertandingan babak pertama kali ini. Kita berharap Indonesia malah bisa bertambah skornya. Sedang bersiap dilakukan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia. Bersiap satu pemain Mozambik, Jairo Congai. Sudah dilakukan ke dalam kotak penalti. Martin Paz mencoba bereaksi namun tidak jadi, dibiarkan saja oleh Martin Paz. Sempat menyentuh satu pemain Indonesia, Elvan Bago tadi, bola menghasilkan tendangan penjuru kembali untuk pemain-pemain Mozambik kali ini di sektor kiri pertahanan Indonesia. Ken Suli, pemain Mozambik bernomor punggung 15, berlari ke pojok untuk mengambil tendangan penjuru bagi timnya kali ini. Tendangan penjuru ketiga untuk Mozambik di sektor pertahanan Indonesia, yang pertama di sektor sebelah kiri, dua lainnya tadi di sektor sebelah kanan. Sudah dilakukan menggunakan kaki kiri, bola melambung ke tengah. Kali ini Mozambik berhasil dihalau oleh Bagot. Kali ini dicuri pemain oleh pemain Mozambik, ke belakang dia jauh kepada Ivan Carminio sang penjaga gawang. Mozambik masih menguasai bola kali ini di sektor-sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Ada Walter Antonio, melebar dia. Ken Suli masih di sektor kiri pertahanan Indonesia. Kembali lagi Walter Antonio mencoba mencari rekannya, ke belakang Shelton Jenito, ke tengah dia Ed Milson membawa bola kali ini. Pendek saja Ed Milson, berhasil dicuri oleh Oli Rumeni. Jatuh Oli saat mencoba merebut bola. Oli Rumeni pemain nomor punggung 10.
7: Ya, nampaknya itu Orat Mangun.
6: Oh, Orat Mangun ya. Oh, orang lihat saya.
7: Orang mudeng ya.
6: Jadi, Orat Mangun jatuh tadi ya.
7: Orat Mangun nampaknya melakukan switch posisi antara Oli dan juga Orat Mangun di sisi sebelah kanan lini serang Indonesia, sementara Oli berada di sisi kiri lini serang Indonesia. Nantikan sebuah tendangan bebas diperoleh Indonesia. Kevin Dix yang akan kembali mengeksekusi tendangan bebas ini bagi Indonesia. Sejumlah pemain Indonesia juga berada di daerah kotak penalti dari Mozambik, bersiap-siap akan menyambut tendangan bebas dari Kevin Dix. Kita nantikan seperti apakah sudah dilakukan ke kanan. Oh, dihalau saja dengan sejumlah kepala tadi barisan pertahanan dari Mozambik. Ada serangan cepat ini di sektor sebelah kanan. Bagaimana Inveren juga melakukan serangan di sektor sebelah kanan, mundur ke belakang pemain dari Mozambik. Kabar juga di sana juga Dario Congai, ke tengah dia. Bagaimana nomor punggung 15, Jason Suli. Ada Ed Milson sektor sebelah kiri. Nampaknya nomor punggung 7, Dario Congai, mundur sedikit ke belakang. Berpunggung 8 tadi nampaknya dari Mozambik ya, masih melakukan serangan namun kurang cermat penguasaan bola dari Mozambik dan komunikasi yang kurang baik tadi antara dua pemain Mozambik sehingga bola keluar lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Indonesia. Bola dihadapi oleh Calvin Verdong, nomor punggung 17 dari Indonesia. Sodorkan kepada Kevin Dix. alirkan ke sekus sebelah kanan. Ada Rizky Ridho, kapten kesebelasan. Rizky Ridho mencoba menggiring cepat melewati garis tengah, sodokan pada Marcelino Freddy. Jadi kalau kita bola ke depan, bisa
8: Pamungkas hampir saja bagaimana menemui pemain Indonesia yang sudah berada di depan gawang dari Mozambik.
9: Kaget sepertinya Mozambik, Indra.
8: Iya,
9: cepat kaget, sekali ya, cepat sekali bagaimana transisi antara Marcelino dan juga Don ini sangat cepat di sektor kiri pertahanan Mozambik sehingga membuat pemain Mozambik ini keteteran.
8: Betul
9: ya. Harusnya ke stadion mereka, bukan keteteran ya kan?
8: Iya, makanya kenapa dan begitu. Tendangan penjuru kini diperoleh oleh Indonesia. Ada Doni Tripamukas yang akan melakukan tendangan dengan kaki kirinya. Sudah dilakukan, bola melemeng. Oh, dihalau lebih dekat kepada pemain Indonesia juga lainnya. Bagaimana oleh Romeni mencoba mengputar-putar, oleh mundur ke belakang. Ada Kevin Dick di sana. Ada Ratnar yang mencoba mundur juga. Kita nantikan. Ada Calvin Verdong sudah mengisi barisan pertahanan, mencoba menutup celah yang ditinggalkan oleh pemain Indonesia lainnya. Oleh Romeni, masih oleh, berada di sisi kiri lini serang Indonesia. Coba mengontrol bola, bayangi oleh 1-2 pemain dari Mozambik, mundur ke belakang. Calvin Verdong kini, ada Elkan Bagot, Elkan Bagot mencari kawannya. Ada Ivar Jenner menggiring sedikit ke sisi kanan menemui Doni Tripamungkas. Doni Tripamungkas, mana siapa akan berikan, alirkan lagi ke depan.
9: Offside.
8: Hakim garis mengangkat bendera tinggi-tinggi. Posisi oleh Romeni menerima umpan cantik dari Doni Tripamungkas tadi. Namun sayang sudah dalam posisi offside. Sudah mampu mengeksekusi, si kulit bundar tadi sudah berada di depan gawang Mozambik. Hanya tendangan bebas kini diperoleh Mozambik di menit ke-37 babak yang pertama ini. Indonesia masih unggul atas Mozambik dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Romeni pada menit ke-12 babak yang pertama. Ada Ivan Carminio, penjaga gawang dari Mozambik, sudah lakukan tendangan gawang, melambang terjadi di luar sana. Namun jatuh lagi di kaki pemain Mozambik. Bagaimana juga Falter Antonio bersama dengan Echidio nampaknya berputar-putar, apakah berpunggung 7 di sana Dario Choai. Ada lagi Falter Antonio, sedikit lagi ke tengah pemain Mozambik. Ed Nielsen mundur ke belakang, pemain nomor punggung 20 nampaknya Selton Genito juga ada di sana, beralih kini ke sektor sebelah kanan lini serangnya. Bagaimana Mozambik mencoba membangun serangan kini berada di daerah pertahanan dari Indonesia, mundur kembali ke belakang Mozambik. Walter Antonio di sektor sebelah kiri masih mundur ke belakang pada Ed Nielsen. Semakin mundur saja Ed, pemain-pemain Mozambik mencoba dibayangi oleh Joy Pelipesi. Ada bagaimana juga Doni Tri di sana, namun bola keluar lapangan, lemparan ke dalam bagi Mozambik, lakukan lebih cepat. Ada Congai di sana, dipotong saja. Bagaimana Kevin di sana terlepas, saudara-saudara. Ada lagi Rizky Ridho,
9: lugas sekali Rizky Ridho menghalau serbuan dari Mozambik tadi dengan tanpa ragu-ragu langsung menyapu bola sehingga keluar lapangan, namun sempat terkena kaki pemain Mozambik, menghasilkan tendangan gawang untuk Indonesia di pertandingan sudah masuk menit 39. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini saya Tomo Hakim dan juga Indra Virgiantara melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Mozambik di FIFA Matchday yang kedua. Setelah hari Jumat kemarin Indonesia menang 3-0. Saat ini, saat Anda mendengarkan siaran ini, Indonesia masih unggul dengan skor 1-0 di pertandingan yang memasuki menit ke-37. Indonesia mengenakan seragam merah dan Mozambik mengenakan seragam putih. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Ada pemain nomor punggung 13, Walter Antonio, ke belakang dia Ed Wilson, ke belakang lagi kepada sang penjaga gawang Ivan Carminio, melambung saja umpan diserahkan kepada pemain nomor punggung 7 dari Ochonga, berhasil dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Ada Doni Tripamungkas yang dituju, ya, Ivar Jenner.
8: Oh, tahu kirimkan bola ke depan,
2: akan diambil penalti di sana di sektor sebelah kiri lini serang Indonesia, namun dipotong saja dengan cepat dari pemain Mozambik. Lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat, ada Kevin Dix di sana, mundur ke belakang pada Ivar Jenner, kembali ke Ferdong di sektor sebelah kiri. Ferdong kirimkan bola kamu namun sayang kundulan oleh Ronani tadi rahasia atau lebih dekat kepada pemain Mozambik, namun terjadi perebutan juga di sektor sebelah kiri lini pertahanan Mozambik dengan Doni Tri Pamungkas menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Indonesia. Ratnan Orangmangun, lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat, kembalikan pada Joy Peripesi, masih Joy ke tengah dia, menemui Ivar Jenner, sodorkan kepada Kevin Dix kerjasama dengan Marcelino, mundur ke belakang. Bagaimana juga Joy Peripesi ada di sana mencoba ke depan tadi Ed Wilson, namun lebih dekat tadi memotong bola ada Rizky Rido, lebih dekat lagi pemain Indonesia Joy Peripesi. Joy sodorkan, alirkan, mencoba mencari Calvin Ferdong, lalu Kevin Dix, namun terlalu deras datangnya bola, menghasilkan lemparan ke dalam saja atau tendangan gawang saja bagi Mozambik dengan cepat dilakukan. Sodorkan tadi kepada Ed Nielsen, masih Ed Nielsen mencari kawan yang berdiri bebas, mencoba mencari celah karena begitu tingginya juga pertahanan Indonesia yang dilakukan pada pertandingan malam hari ini. Ya, semua dapat serbuk lagi oleh Kevin Dix, datang lagi oleh Romeni, memutar bola, kirimkan bola ke tengah, datang lagi pemain Indonesia di sana, masih ada Kevin Ferdong, sodokan ke depan, sayang, terlalu kencang datangnya bola, tidak mampu dikejar atau juga tidak mampu menemui Marcelino Ferdinand yang mengisi sektor sebelah kiri kini lini serang dari Indonesia. Gagal saja Ivan Carminio menguasai bola, memberikan arahan, menangkap sekulit bundar kini. Lakukan tendangan gawang sulit, lakukan bola melambung tinggi. Oh, 3.5 sundul saja tadi Kevin Dix, terjadi duel di udara Marcelino. Coba dikejar lagi dengan tenang, lebih kepada Elpan Bagot, kepada Martin Paz, sodorkan kepada Kevin Dix. Solidnya pertahanan dari Indonesia sejauh ini, ada Joy Pelupesi, sodorkan lagi Rizky Rido, Ratnar Orat Mangun, masih Indonesia menguasai bola. Joy Pelupesi, Ivar Jenner, kembali kepada Joy, mencoba alirkan kepada Kevin Dix, sektor sebelah kiri dalam lini pertahanan dari Indonesia, mencoba sedikit memasuki daerah pertahanan dari Mozambik. Lantang lagi Orat Mangun, kirimkan bola ke depan, berbahaya saudara-saudara, terlepas, bagaimana saya bola, kedua lagi mundur ke belakang, ada Barcelona Pirinda, mencari tengah, ada Lautaro Ramangun, menguasai bola, datang, sayang sekali dipotong saja oleh barisan pertahanan dari Mozambik, mencoba menggiring cepat memasuki dari pertahanan Indonesia, masih pemain nomor punggung, namanya 13, terjatuh saudara-saudara, dapat direbut lagi pemain Indonesia, Marcelino Ferdinand, menguasai bola, lakukan serangan cepat kini, bagaimana Calvin Ferdong di sana, menguasai bola, sodorkan lagi ke tengah, pada Ivar Jenner, kembalikan lagi pada Ferdong, mencari kawannya. Di sana juga ada Ole Romeni yang siap menyambut, namun belum terlihat bagaimana operan kepada Ole Romeni. Joey Pelupesi mencoba mendekat, lakukan tendangan, bentur tadi tendangan dari Joey Pelupesi, namun hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Mozambik. Hampir saja tendangan dari Joy Pelupesi tadi membahayakan gawang Mozambik, namun membentur rekan sendiri sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang. Bola dihadapi oleh Ivan Carminio, detik-detik 43 masuk ke menit 44, 1 menit waktu normal. Indonesia masih unggul atas Mozambik.
9: Mencoba mengulur waktu ya?
2: Iya,
9: mencoba mengulur waktu ini pemain-pemain Mozambik. Sudah dilakukan tendangan gawang, labung tinggi, bisa di atas elemen Indonesia kali ini. Oleh Romeni mencoba mengajar bola, dan dipatahkan dan pemain Mozambik kali ini. Mozambik mencoba membangun serangan. Ada pemain nomor punggung 9 di situ. Mencoba melewati 3 pemain Mozambik, berhasil dicuri kali ini. Terjadi perebutan bola antara pemain Indonesia dan juga pemain Mozambik. Saat terjatuh, satu pemain Mozambik terjadi benturan dengan Rizky Rido, pemain nomor punggung 7, yaitu dari Rochonai. Terjatuh ketika berbenturan dengan Rizky Rido, menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Mozambik di menit 44 babak pertandingan babak pertama kali ini. sudah dilakukan pendek saja. Masih Mozambik mencoba melakukan serangan kali ini melewati garis tengah lapangan. 2 menit waktu yang diberikan wasit Hakim Mutaris.
10: 2 menit. Tambahan waktu 2 menit.
9: Untuk babak pertama kali ini, pertandingan antara Mozambik Indonesia melawan Mozambik. Mozambik masih menguasai bola kali ini. Melebar dia. Pemain nomor punggung 8 Edmilson mencoba melakukan serangan pemain Mozambik. Ada Ole Rumeni membayangi. Kembali lagi pemain Mozambik. Melebar ke sisi kanan. Infran Da Conceição. Infran masih menguasai bola. Pendek saja dia Dayo Domingos. Ke belakang dia Selton Genito. Melebar kali ini. Ada Edmilson kembali. Dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia, yakni Doni Tri. Berhasil direbut Rizky Ridho kali ini. Doni Tri. Melebar dia. Kali ini langsung umpan terobosan dituju adalah Ole Rumeni. Namun berhasil patahkan oleh Edmilson. Berani dicuri oleh Ole Rumeni. Sayang sekali. Bola yang coba dicuri oleh Ole Rumeni berhasil dibuang oleh Edmilson. Gagal sementara ini usaha serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Sektor sebelah kiri Mozambik sedang diobrak-abrik oleh pemain Indonesia. Doni Tri Pamungkas pendek dia. Kali ini kepada pemain nomor 14 Joey Pelupesi. Di belakang dia ada Elkan Bagot. Elkan masih mencari ruang, siapa yang akan diberikan. Kevin Dix mencoba untuk bangun serangan kali ini. Melebar ke sisi kiri ada Calvin Verdong. Verdong masih bawa bola, dibayangkan oleh satu pemain Mozambik. Kembali ke belakang Kevin Dix. Melebar ke tengah kali ini dia Rizky Ridho. Rizky Ridho langsung umpan kepada Marcelino Verdi. Sayang sekali Ole Rumeni tidak berhasil mencocor umpan yang diberikan oleh Doni Tri Pamungkas tadi, meskipun sempat terlepas dari satu pemain Mozambik, namun tidak lepas dari kiper. Selamatlah sementara ini gawang dari Mozambik. 2 pemain Mozambik ya sedang tergeletak, sekaligus juga wasit asal Singapura meniup peluit tanda pertandingan. Babak pertama berakhir, kita akan ikuti pertandingan babak kedua, namun kita akan kembali ke studio terlebih dahulu bersama Lukman Tara. Silakan Lukman.
11: Ya, terima kasih Tomo dan juga Indra yang sudah memandu jalannya pertandingan babak pertama ya. Nanti kami lanjutkan untuk babak kedua, bagaimana pandangan mata. Dan saat ini memang Indonesia unggul 1-0 ya. Dan bagaimana untuk prediksi Anda, pertandingan ini akankah berlanjut dalam poin timnas kita atau nanti akan ada perlawanan dari Mozambik? Silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Apakah sesuai ekspektasi Anda? Bagaimana pertandingan malam hari ini? Apakah nanti akan berakhir cukup sengit gitu ya? Apakah hasilnya juga sama dengan Oman ya? Kita bisa meraih kemenangan 3-0 gitu ya. Bagaimana tanggapan ataupun prediksi Anda? Saya ke Bengkulu Utara, ada Pak Andi. Selamat malam, salam olahraga.
1: Ya.
0: Gimana Pak Andi? Kayaknya pola permainannya berbeda ya dengan Oman ya.
1: Betul, waktu lawan Oman jelas sekali nampak gitu, apalagi tidak ada Justin Hubner karena kita gitu ya. Jadi sangat mempengaruhi sekali nih komposisi permainan penampilan timnas kita malam ini, Bung Lukman ya. Tapi insya Allah kan nanti di babak kedua nanti ya kita masih punya opsi ya timnas kita.
0: Peluang terbuka ya masih ya.
1: Iya. Terutama di bench masih ada Nathan Chogo gitu, gitu maupun Maurizio ya, gitu ya. Mungkin ya di antara dua nama yang tadi saya sebutkan bisa jadi predator gitu.
0: Wah.
1: Karena bukan apa ya. Sepertinya Mozambik ini malam ini dia menerapkan sistem bertahan beda waktu lawan Oman. Uji coba dia lebih terbuka gitu kan, sehingga lebih digilas gitu ya dengan Oman. Skor 4-1 gitu. Jadi hanya modal kesabaran aja gitu.
0: Nah kalau ini berapa Pak Andi nanti hasil akhirnya menurut Pak Andi?
1: Sebenarnya tadi sore saya memprediksi sama Mbak Safira Mira itu 5-0 gitu.
0: Wah.
1: Gitu ya. Insya Allah gitu di babak kedua nanti bisa dibuktikan gitu ya, atau bisa dimaksimalkan mungkin peluang yang ada gitu.
0: Ya.
1: Saya kira itu.
0: Baik.
1: Rumah
0: terima kasih Pak Andi di Bengkulu Utara. Kita salam olahraga jaya. Kita ke Sumatera Barat ada Pak Atep. Salam olahraga Pak Atep.
2: Jaya Bang Lukman.
0: Kayak senang nih ya, sesuai dengan prediksi apa gimana nih Pak Atep?
2: Saya sangat senang dengan apa namanya tampilan Indonesia, cukup memuaskan juga bagi aku.
0: Ya.
2: Cuman belum beruntung aja, belum apa namanya
0: optimal.
2: Keberuntungan cuma sebatas itu dulu di babak pertama ini. Tapi saya yakin di babak kedua nanti bisa 2 gol lagi.
0: Terus
2: pasti 3 gol.
0: Luar biasa.
2: Kemarin gitu ya.
0: Baik, nambah 2 lagi berarti ya babak kedua ya.
2: Salam olahraga jaya Maklumpa.
0: Jaya Pak Atep di Sumatera Barat. Luar biasa ya bagaimana kita membangun optimisme untuk pertandingan malam hari ini Timnas Indonesia versus Mozambik. Dan tadi ya Pak Andi, Pak Atep dan juga ini pendengar lainnya juga optimis ya dengan permainan Timnas Indonesia yang memang nampaknya sudah cukup matang gitu. Meskipun berbeda dengan pola permainan ketika melawan Oman. Saya mau ke Bone dulu, ada Pak Opi. Salam olahraga Pak Opi.
3: Sama olahraga, Pak Opi di Bone.
0: Iya, Pak Opi di Bone ya.
3: Iya.
0: Berapa Pak Opi, gimana melihat pertandingan babak pertama ini?
3: Terus saya sendiri melihat pertandingan pertama ini agak artinya jual-jual serangannya artinya sudah berimbang. Tapi mudah-mudahan artinya bisa mudah-mudahan kedepannya skornya bisa dipertahankan minimal. Kalau bisa ditambah ya dipertahankan aja gitu aja.
0: Berapa Pak? Pak Opi, prediksi ini nih akan berakhir berapa?
3: Pesan sendiri artinya yang penting Indonesia menang saja.
0: Oke. Okay.
3: Baik. Jangan terlalu muluk. Yang penting kan apalagi kan artinya ya lawan kita kan termasuk Arya,
0: iya.
3: Termasuk kalau kita jauh kalah postur mungkin, tapi sebenarnya kan mudah-mudahan artinya dengan keyakinan dengan dukungan publik mudah-mudahan kan tim Garuda bisa ya.
0: Amin.
3: Bisa menang.
0: Baik. Okay. Terima kasih Pak Opi di Bone. Salam olahraga ya. Kita ke Flores Pak Putra.
4: Selamat malam Pro 3. Salam olahraga.
0: Jaya. Gimana Pak Putra melihat pertandingan ini?
4: Ya kalau menurut saya skor 1-0 ini masih belum aman ya untuk Indonesia karena selain uji coba, kita juga harus memperbaiki peringkat FIFA ya.
0: Iya.
4: Dan mudah-mudahan ke depan akan terus naik ya. Mudah-mudahan kita bisa menembus angka 100 bahkan 90-an lebih ya.
0: Amin.
4: Dan ini bagian dari pembentukan kerangka timnya. Jadi berapapun skornya, yang penting Indonesia menang.
0: Iya.
4: Baik. Oke, selamat malam.
0: Salam olahraga. Jaya, Pak Putra di Flores. Saya ke Jember, Pak Abdul Qadir. Salam olahraga.
5: Iya. Salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Abdul Qadir? Melihat pertandingannya, puas tidak nih dengan pola permainan?
5: Saya lewat radio.
0: Iya.
5: RRI Pro 3 kan.
0: Iya.
5: Kalau menurut pandangan saya mengamati banyak peluang dari pemain Garuda kita. Saya memprediksi 3-0.
0: Wah, luar 3-0. Biasa.
5: Iya.
0: Berarti tanpa ya, balas ya?
5: Iya.
0: Berarti tanpa balas nih kalau 3-0 nih ya.
5: Karena ini selalu banyak peluang di depan pemain Indonesia ini. Insya Allah mudah-mudahan Garuda kita tetap jaya ya.
0: Baik.
5: Ya, salam olahraga.
0: Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

0: Salam olahraga.
1: Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, untuk Mas.
0: Waalaikumsalam. Gimana?
1: Ini kalau menurut saya ini harus ditambah lagi, 3-0 lagi.
0: Wah, apa yang membuat Pak Junaedi ini yakin nih dengan nambahan skor?

0: menang ya. Dan sukses.
1: Baik, amin. Nanti kita tunggu ya. Saja ya. Saya menuju ke Kertosono, Mas Gilang katanya nih. Mas Gilang.
2: Iya, halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Gimana, iya. Mas Gilang?
2: Iya, saya prediksinya malam ini menang ya. Skornya berapa pun enggak apa-apa. Saya gini, Mas. Kita semua sebagai pecinta bola Indonesia ya.
1: Iya.
2: Itu harusnya menikmati proses saja dulu.
1: Iya.
2: Itu proses pembangunan pembentukan tim ini. Jangka pendek, jangka panjang. Mudah-mudahan jangka panjangnya 1930 waktu itu Indonesia masih dijajah Belanda, itu sudah masuk bela dunia loh Mas.
1: Sama
2: India Belanda.
1: Dan
2: kalau 2030 berarti sudah satu abad. Betul-betul mudah-mudahan bisa masuk kita ya. Dengan pelatih ini, mudah-mudahan kita nikmati aja, kita dukung dengan doa juga. Jangan terlalu banyak berekspektasi yang berlebihan dan ngerecokin si pelatih ini, kasihan. Dia terlalu matang untuk membentuk, mengotak-atik skema juga.
1: Tapi semakin selama matang ya, Mas Gilang ya, kalau lihat.
2: Bagus sekali ini. Ini meneruskan estafetnya Sintayong. Bagus sekali pelatih ini, luar biasa. Saya senang sekali pelatih ini.
1: Pengumuman
2: dilanjut ya, kita lihat sama-sama
1: nanti.
2: Nyur pamit, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mas Gilang di Kertosono. Saya ke Makassar kembali ya, ada Pak Irfan. Salam olahraga Pak Irfan.
3: Selamat malam, salam olahraga.
1: Jaya, gimana Pak Irfan?
3: Iya, saya ini melihat ini betul-betul kekompakan dari kita putra Indonesia.
1: Luar biasa ya.
3: Iya, betul. Saya minta saya punya prediksi ini 3-1 aja.
1: Wah, mantap.
3: Iya, 3-1. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti selepas babak kedua nanti kita lanjutkan ya, bagaimana prediksi Anda, apakah sesuai gitu ya, sesuai ekspektasi, pandangan juga, apakah akan bertambah golnya tadi ya. Banyak yang memang optimis akan cukup besar gitu kemenangannya, selisih 2 gol lah ya.

0: Jangan kemana-mana, selepas warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, tentunya kami akan hadirkan kembali pandangan mata bagaimana jalannya pertandingan FIFA Matchday 2026 Timnas Indonesia versus Mozambik yang dilaporkan reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim. Dan kita ikuti warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Indonesia dan Singapura yang sepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi hijau, investasi, digitalisasi, hingga pariwisata. Kesepakatan itu tercapai dalam pertemuan tingkat menteri kelompok kerja ekonomi bilateral Indonesia-Singapura hari ini. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Kelompok Kerja Ekonomi Bilateral Indonesia-Singapura melakukan pertemuan tahunan tingkat menteri di kantor Kemenko Perekonomian hari ini. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Singapura diwakili oleh Deputi Perdana Menteri yang juga Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Gan Kim Yong. Hasil pertemuan tersebut, Indonesia-Singapura

0: memperkuat kerjasama ketahanan rantai pasok antara kedua negara, serta sejumlah kerjasama lainnya, antara lain di bidang ekonomi hijau, investasi, digitalisasi, hingga pariwisata. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam keterangan pers usai pertemuan tersebut mengatakan, di bidang investasi, Indonesia-Singapura sepakat untuk mengembangkan zona ekonomi khusus Batam Bintan Karimun BBK serta mengembangkan zona perdagangan bebas Batam.
1: Kerjasama bersama di BBK, di tahun 2025 investasinya sebesar 5,7 miliar US dollar dan ini naik dibandingkan tahun sebelumnya. Dan perkembangan dari Batam Free Trade Zone itu bertambah dari 8 menjadi 22 pulau dan juga Nongsa Digital Park juga akan terus dikembangkan untuk ekspansi.
0: Dalam keterangan pers yang sama, Deputi Perdana Menteri, Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Gan Kim Yong menegaskan komitmen negaranya untuk berinvestasi di Indonesia. Menurutnya, kerjasama yang erat antara Indonesia dan Singapura tidak hanya menguntungkan kedua negara, tapi memberikan kontribusi positif bagi kawasan khususnya di ASEAN. Yang kita lakukan bersama tidak hanya bermanfaat bagi kedua negara, tapi juga memberikan kontribusi yang lebih luas di kawasan dalam upaya tumbuh berkelanjutan bagi kawasan di ASEAN. Singapura merupakan negara dengan investasi langsung terbesar di Indonesia. Menurut data Kemenko Perekonomian, investasi langsung Singapura di Indonesia dalam 5 tahun terakhir mencapai 17 miliar dolar Amerika Serikat dan menyerap sekitar 800 ribu tenaga kerja. Dengan penguatan kerjasama Indonesia-Singapura ini, investasi dari Singapura diharapkan akan terus meningkat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Partai Demokrat Liberal yang berkuasa di Jepang menyetujui rancangan undang-undang yang melarang penodaan bendera nasional Hinomaru. RUU itu ditargetkan mendapatkan pengesahan sebelum pertengahan Juli, menjadi salah satu prioritas legislasi utama Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi. RUU itu menyebutkan seorang yang secara terbuka merusak, mencabut atau menodai bendera Jepang dengan tujuan menghina bisa dijatuhi hukuman penjara paling lama 2 tahun atau denda hingga 200 ribu yen atau sekitar 21 juta rupiah. Kita beralih ke informasi olahraga. Ganda putri Indonesia Rahel Alesia Rose, Feby Setianingrum menjadikan status mereka sebagai juara bertahan turnamen sebagai tambahan motivasi saat tampil dalam BWF World Tour Super 500 Australian Open 2025. Setelah menjuarai turnamen tersebut, mereka kini menghadapi tantangan untuk mempertahankan gelar. Rahel dan juga Feby melangkah ke babak kedua Australian Open 2026 pada Rabu esok dan akan berhadapan dengan wakil Hong Kong Lui Lok Lok Sang Hiu yang mengalahkan wakil tuan rumah Lilian Chow Yuran Zhang dengan 2-1, 8-2, 1-3.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, pendengar, kita akan kelanjutkan kembali FIFA Matchday 2026 di mana Indonesia versus Mozambik, dan saya akan menuju ke rekan kami Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim.
0: Pro3 RRI mempersembahkan siaran langsung FIFA Matchday Indonesia versus Mozambik dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
1: Indra dan Tomo, silakan.
2: Ya, terima kasih Bung Lukman Tara. Terima kasih Bung Lukman Tara, dimanapun Anda berada pendengar. Ya. Indonesia menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday 2026. Di babak yang kedua sudah berlangsung sekitar 3 menit, hampir 3 menit waktu bergulir di babak yang kedua ini. Namun pertandingan harus dihentikan sementara karena ada salah satu pemain Indonesia yang mengalami cedera dan harus mendapatkan perawatan medis. Dan nampaknya Kevin Dix yang mengalami cedera tadi setelah berbenturan dengan pemain dari Mozambik sehingga harus keluar lapangan dan mendapatkan perawatan medis. Upaya lagi coba dilakukan oleh Mozambik di sektor sebelah kiri. Ini pertahanannya namun dibayangi dengan ketat oleh Marcelino Ferdinand, Arata Orangmangun, dan juga ada oleh Romeni. Kembali Mozambik melakukan serangan di sektor sebelah kanan. Ada nomor punggung 18 di sana namanya Bio Antonio yang baru masuk di babak yang kedua ini. Angkat langsung jauh ke depan tadi, namun lalu deras datangnya bola sehingga bola meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Elkan Bagot sodorkan saja pendek kepada Kevin Dix. Masih Kevin Dix menguasai bola, mencari kawan yang berdiri bebas. Sodorkan lagi ke kanan, ada Rizky Ridho, pendek saja. Ada Joey Pelukesi di sana. Lepaskan lagi jauh ke depan. Mencoba Indonesia membangun serangan namun tidak mampu dikejar oleh Doni Tri Pamungkas tadi. Bagaimana upaya yang diberikan oleh Kevin Dix tadi di sektor sebelah, maksud kami, Ivar Jenner tadi. di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia menghasilkan tendangan gawang saja bola bagi Mozambik dikuasai oleh Ivane Carminio. Lancang-ancang dia sudah dilakukan dengan kaki kirinya. Bola melambung tinggi melalui garis tengah terjadi duel di sana di udara. Coba dikejar oleh pemain Indonesia lainnya. Datang lagi namun masih jatuh di kaki pemain Indonesia. Terjadi perebutan di sana. Ada juga Marcelino Ferdinand. Ada Ivar Jenner. Terjatuh Ivar Jenner. Namun pelanggaran nampaknya terjadi lebih dulu kepada pemain Mozambik. Wasit Mohamed Taki dari Singapura ini memberikan tendangan bebas bagi Mozambik. Membangun serangan di sektor sebelah kiri. Bagaimana juga Walter Antonio dapat direbut lagi. Ivar Jenner, masih Ivar Jenner menguasai bola. Mundur ke belakang. Sodorkan lagi pada Joy Pelupesi. Joy sodorkan melebar ke sektor sebelah kiri. Ada Kevin Dix mencoba menggiring ke daerah pertahanan dari Mozambik. Kevin Dix. Ada lagi Ratar Ortmangun. Sodorkan ke daerah sama oleh Romeni. Bagaimana Calvin Verdonk ini? Calvin Verdonk menguasai bola. Calvin Verdonk bersama 1-2 dengan Marcelino berikan kepada Ole Romeni. Mencoba membongkar pertahanan dari Mozambik. Joy Pelupesi sodorkan kepada Rizky Rido di sana bersama dengan Doni Tripamungkas. Mundur ke belakang kembali kepada Joy Pelupesi. Ole Romeni mundur ke belakang Ole. Coba perlahan-lahan masuki daerah pertahanan dari Mozambik. Doni Tripamungkas mundur ke belakang mencari celah nampaknya. Begitu rapatnya lini pertahanan dari Mozambik di awal-awal babak yang kedua ini. Di mana Indonesia unggul 1-0 atas Mozambik sejauh ini. Ya, masih terjadi perebutan dengan Calvin Verdonk di sana. Coba dilepaskan tadi, kedengarkan bola ke depan. Lepaskan kepada Elkan Bagot. Dua lalu Elkan Bagot, masih Elkan Bagot. Bentur tadi.
3: Sangat tenang Indra, sangat tenang sekali Elkan meskipun mendapatkan sebuah tantangan dari pemain Mozambik Alcidio, namun memang sangat tenang sekali ketika menghalau serangan-serangan dari Mozambik. Gagal kali ini serangan-serangan Mozambik. Indonesia mencoba membangun serangan kali ini. Marcelino yang dituju adalah Ole, namun berhasil gagal oleh pemain-pemain Mozambik. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini, berhasil gagal lagi, patah lagi di kaki-kaki pemain Indonesia kali ini. Sektor kanan pertahanan Indonesia mencoba untuk membangun serangan kali ini. Rizky Rido berjalan pelan menunggu siapa rekan yang akan diberikan. Melebar dia ke sebelah kanan, ada Doni Tripamungkas kembali. Kali ini Indonesia bangun serangan. Rizky Rido, Rizky Rido menusuk ke dalam daerah pertahanan Mozambik. Terjatuh Rizky Rido, bukan pelanggaran. Masih bisa dikuasai bola oleh pemain Mozambik. Kali ini berada di sektor kiri pertahanan mereka. Masih mencoba membangun serangan Mozambik. Satu pemain Mozambik melewati Doni Tripamungkas tadi. Ada Elkan Bagot, kali ini bertempur kembali dengan Dario Congai. Elkan Bagot bertempur dengan Dario Congai, kembali dapat dipatahkan. Kali ini dengan lugas oleh pemain Indonesia nomor punggung 14 Joy Pelupesi. Gagal upaya serangan yang dibangun oleh Mozambik. Kali ini sudah menghasilkan lemparan ke dalam untuk Mozambik di sektor kiri pertahanan Indonesia. Hampir seluruh pemain Indonesia kali ini berada dalam kotak penalti kita, pertahanan Indonesia. Mencoba untuk menghalau serangan yang coba dibangun oleh pemain-pemain Mozambik yang berseragam putih-putih. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Kenchuli. Sudah dilakukan, pendek saja dia. Balik kepada Kenchuli, coba untuk membangun serangan kali ini. Mozambik dalam pertahanan Indonesia berhasil digagalkan lagi oleh Joy Pelupesi. Upaya yang dilakukan oleh Alcidio Davide tadi menusuk dan ke jantung pertahanan Indonesia. Dengan lugas Joy Pelupesi menghalau, menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Bola akan diambil oleh pemain nomor 8 yaitu Edmilson Gabriel. Ya, coba untuk Edmilson Gabriel. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, hampir 7 pemain dari Mozambik berada di sektor pertahanan Indonesia. Sudah dilakukan kali ini, berhasil diawal oleh pemain Indonesia. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Pemain nomor punggung 16 Ezequiel ke belakang dia. Pemain nomor punggung 9 tadi ya, Mozambik masih mencoba untuk melakukan serangan di sektor pertahanan sendiri. Satu pemain Mozambik terjatuh, berada tergeletak di sektor pertahanan Indonesia, tidak jauh dari garis 12 pas gawang Indonesia, sedang menerima perawatan medis setelah tadi mencoba untuk melakukan sprint ya. Sepertinya tertarik otot kakinya ini saat akan melakukan sprint. Sudah dibantu oleh tim medis Mozambik. Sementara itu pergantian pemain dilakukan kubu Mozambik. Nomor punggung 15 Kane Sulis. Kane Sulis ini diganti di malam hari ini oleh pemain nomor punggung 6 Manuel Kambala. Manuel Kambala masuk menggantikan Kane
4: Sulis. Substitute for Mozambik, player number 15, Kane Sulis Amidu, replaced by player number 6, Manuel Nanga Kambala.
3: Manuel Kambala baru saja masuk menggantikan Kane Sulis. Pertandingan dilanjutkan kembali, kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Sikap fair play diberikan tadi karena satu pemain Mozambik sebelumnya ini mengeluarkan bola, membuat bola keluar lapangan karena satu pemain dia mengalami cedera. Ya, Mozambik kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka sendiri. Umpan 1-2 diperagakan oleh pemain-pemain Mozambik demi membongkar pertahanan rapat yang diterapkan oleh pemain-pemain Indonesia. Umpan langsung kali ini coba dilakukan, terobosan. Tadi yang dituju adalah pemain nomor punggung 10, Amancio, namun berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia. Kali ini Indonesia membangun serangan di sektor kiri pertahanan sendiri. Ke belakang ada Elkan Bagot. Variener tadi memberikan kepada Bagot, melebar dia. Rizky Ridho yang dituju dengan gerakan tipuan, bola berhasil diterima oleh Donitri. Ke belakang lagi kepada Rizky Ridho. Donitri, kembali Rizky Ridho, masih menguasai bola Rizky Ridho. Yang dituju kali ini adalah Kevin Dix. Sayang sekali ya, tidak berhasil serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Tendangan gawang kali ini untuk Mozambik di pertandingan menit 56. Masih sama, skor belum berubah dari babak pertama. Masih 1-0, Indonesia unggul di pertandingan malam hari ini. Sudah dilakukan tendangan jauh, melambung bola, coba disundul. Pemain Indonesia kali ini jatuh di kaki pemain Mozambik, dibayang-bayangi oleh JP Lupesi. Masih pemain Mozambik melakukan serangan kali ini. Elkan Bagot mengawal satu pemain. Ya, dengan mudah langsung saja Martin Paz keluar dari sarangnya. Mengambil bola di pinggir tadi, hampir saja keluar. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Indonesia. Rizky Ridho, JP Lupesi, melebar dia. Kevin Dix membawa bola, sudah melewati garis tengah. Kevin Dix masih membawa bola. Ke sebelah kiri ada Calvin Terdong, langsung umpan kaki kiri Calvin Terdong, diterima. Sayang sekali Joey Ratner-Rotmang tadi ya, tidak berhasil. Indonesia masih mencoba melakukan serangan. Menor Vivariener belakang kali ini, kembali kepada Vivariener, melebar dia. Orat Mangun sudah membawa bola. Orat Mangun yang dituju adalah Calvin Verdong dari sektor kiri. Calvin Verdong menusuk, coba untuk melakukan serangan kali ini. Jatuh Kevin Dix, masih dalam kotak penalti Kevin Dix. Ya, hampir saja sebuah upaya yang dilakukan oleh Kevin Dix menusuk ke dalam kotak penalti Mozambik belum membuahkan hasil. Dikawal dengan ketat tadi Kevin Dix sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Indonesia di sektor kanan pertahanan dari Mozambik, akan diambil langsung oleh Kevin Dix. 1-2, hampir ada sekitar 7 pemain Indonesia ini berada dalam kotak penalti Mozambik, termasuk Elkan Bagot, pemain bertubuh cangkung. Ini menjadi keuntungan juga untuk Indonesia. Sudah dilakukan oleh Kevin Dix, langsung saja terjatuh satu pemain Indonesia, namun bukan pelanggaran. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Ya, curi bola oleh pemain-pemain Mozambik. Mencoba untuk melakukan serangan Mozambik, tidak lepas ya, nggak lolos dari Rizky Ridho, sehingga membuat Rizky Ridho terpaksa menjatuhkan satu pemain Mozambik, berakibat kartu kuning pertama ya Indra ya.
5: Ya, kartu kuning pertama ya dalam pertandingan ini soal pelanggaran dari Rizky Ridho. Namun kita lihat juga di lapangan atau di tepatnya di daerah kotak penalti dari Mozambik ada salah satu pemain Indonesia, nampaknya Kevin Dix kah yang masih tergeletak setelah tadi terjadi duel di udara, perebutan bola menyambut tendangan bebas. atau tangan penjuru. Elkan Bagot nampaknya. Ya, Elkan Bagot. Kita nantikan kembali pertandingan akan dilanjutkan di sisi kanan pertahanan dari Mozambik yang akan melakukan tendangan bebas sudah dilakukan. Ada nomor punggung 18 di sana. Bagaimana Bio Antonio dapat direbut lagi oleh Ratnat Orangmangun. Masih Ratnat Orangmangun. Bagaimana Ivar Jenner? Masih Ivar Jenner. Berikan lagi pada Joey Polipesi. Berputar dia. Namun salah. Datang lagi pemain Mozambik mencoba menguasai bola. Dapat diputar lagi. Kevin Dix ini menguasai bola. Masih Kevin Dix. Pemain Indonesia mencoba membangun serangan. Joey Polipesi. Masih Joey Polipesi di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kepada Rizky Rido. Rizky Rido mencoba memasuki daerah pertahanan dari Mozambik. Mundur ke belakang. Oh, dapat direbut lagi pemain Indonesia lainnya. Bagaimana Ivar Jenner sodorkan kepada Orangmangun di sirkus sebelah kiri dalam pertahanan dari Mozambik atau sisi kiri pertahanan lini serang dari Indonesia. Ivar Jenner sodorkan kepada Ole Romeni yang coba menjemput bola mundur ke belakang kepada Joey Polipesi. Masih lagi Ole Romeni. Ole, masih Ole. Ole, Ole kepada siapa akan diberikan, mencari kawannya di bebas, namun ke kanan dia mencari Rizky Rido, pemain Persija Jakarta, kapten kesebelasan dari timnas Indonesia. Berikan lagi bagaimana mencoba Ivar Jenner mencoba membantu lagi. Indonesia mencoba mengobrak-abrik gagang pertahanan dari Mozambik. Ada Joey Polipesi sodorkan lagi kepada Ole Romeni. Masih Ole Romeni. Begitu rapatnya pertahanan dari Mozambik. Datang lagi pada Calvin Fedong di sektor sebelah kiri ini serang Indonesia. Berikan lagi kepada Kevin Dix, mundur sedikit ke belakang. Kevin Dix kepada Ivar Jenner. Masih Ivar Jenner. Ada Marcelino Ferdinand. Masih Ferdinand. Ivar Jenner kerja sama 1-2 dengan Ole Romeni. Ole Romeni mencoba membawa 1-2 pemain. Masih Indonesia menguasai bola. Dapatnya pertahanan dari Mozambik ini mencoba Indonesia membongkar kembali. Bagaimana Ole Romeni ke tengah. Ada Rata Orangmangun. Rata lepas ke tendangan. Oh, membentur. Oh, sayang sekali upaya dari Rata Orangmangun tadi membentur kaki dari pemain Mozambik menghasilkan tendangan penjuru bagi Indonesia. Namun bersama dengan itu di pinggir lapangan kita lihat bagaimana ada 3 pemain Indonesia yang bersiap di pinggir lapangan. Kita lihat juga bagaimana Sandy Walsh di sana. Kita lihat dan juga Nathan Choaon yang bersiap-siap di pinggir lapangan. Dan juga nomor punggung 21 namanya tampaknya Muhammad Raihan Hanan, pemain yang akan pertama kali diturunkan nampaknya di FIFA Match Day kali ini. Sedangkan penjuru bagi Indonesia sudah dilakukan, mundur ke belakang. Aduh, dapat direbut tadi, terjatuh. Bukan pelanggaran. Bagaimana Rizky Ridho berikan lagi umpan kepada, bagaimana Indonesia membangun serangan. Coba dikejar lagi pada Elkan Bagot di sana. Elkan, masih Elkan menguasai bola, menjadi berebutan di sana. Mundur ke belakang pemain Mozambik, angkat langsung jauh ke depan, mencari kawan yang di sana. Dikebayangi oleh Calvin Ferdong, langsung saja diberikan dengan tenang kepada Martin Paz. Selamatlah daerah pertahanan Indonesia dari upaya nomor punggung 9 tadi, Alcidio Davide Edmundo Reis Alcides.
6: Panjang ya?
5: Panjang ini. Saya namanya
6: hampir Davide, kata.
5: Hampir Davide Edmundo ya?
6: Iya, padahal nama panggil aja Alcides.
5: Iya, Alcides.
6: Kayak Jepang ya?
5: Ya. Serangan balik muncul, saudara-saudara. Bagaimana Marcelo Davide? Satu sebelah kiri, ada orang lagi. Lebih dekat kepada pelukan penjaga gawang Ivane Jaminio tadi. Si kulit bundar, upaya yang dilepaskan umpan oleh Marcelino Ferdinand tidak menemui oleh Romeni yang sudah berada di mulut gawang. Serangan kembali mencoba dibangun oleh Mozambik di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia. Mundur ke belakang dia main Mozambik. Di sana Ezekiel di sana. Oh, ke sektor sebelah kanan nomor punggung 18 lagi yang baru masuk di babak yang kedua tadi, Bio Antonio. Bio Antonio yang kan ada 2 pemain lagi sebenarnya tadi, ada Rio Congai juga sudah keluar dan juga Infrenda Konsesau juga tadi sudah keluar di awal babak yang kedua. Ya, sebuah serangan lagi mencoba dibangun lagi Mozambik. Nomor punggung 18 Bio Antonio masih mencoba Mozambik. Sulitan nampaknya juga mencoba membongkar daerah pertahanan Indonesia melalui umpan-umpan pendek. Kita nantikan, ada Calvin Fredong juga membayangi dengan ketat, menghasilkan lemparan ke dalam. Kita lihat ya pergantian pemain nampaknya Marcelino Ferdinand digantikan Muhammad Raihan Hanan. Kita nantikan siapa saja akan digantikan. 3 pemain Indonesia.
7: Ya,
3: ada skema apa ini Indra? Marcel diganti dengan Rehan, seperti apa Anda melihatnya dari John Hartman taktiknya ini Indra?
5: Ya, kita lihat bagaimana mencoba membangun lini tengah yang lebih kuat ya. Karena Marcelino lebih pada menyerang dan midfielder atau gelandang Rehan Hanan ini nampaknya untuk memperkuat lini tengah Indonesia, memberi darah segar juga. Gimana juga Nathan Chowaon juga masuk memperkuat sektor sebelah kiri, dan juga bagaimana Ivarian yang ditarik. Kita lihat Sandy Walsh juga, siapakah yang akan digantikan oleh Sandy Walsh?
3: Apakah Kevin Dix atau siapa ya kira-kira?
5: Ya,
3: ayo siapa ayo. Kayak kirimkan jawaban Anda ke nomor di bawah ini ya.
5: Iya, kelihatan kita ada layar.
3: Ya, untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat datang, selamat malam. Anda mendengarkan siaran langsung pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik yang disiarkan juga secara langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta melalui jaringan Pro 1 RRI di seluruh tanah air.
5: Ya, nampaknya Kapten Kesebelasan Rizky Ridho yang digantikan oleh Sandy Walsh.
3: Ya.
5: Sehingga ban kapten pun beralih ke Kevin Dix yang akan menjadi kapten selanjutnya bagi timnas Indonesia.
3: Sambutan meriah diberikan oleh para penonton terhadap pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatih John Hartman ini, juga menjadi salah satu
4: substitution for Indonesia. Player number 7 Marcelino Ferdinand replaced by player number 21 Rehan Hanan. Player number 18.
5: Ya, lempar ke dalam bagi Mozambik sudah dilakukan dengan cepat, terjadi perebutan di sana, masih terjadi kemelut, mencoba melompat ke sektor sebelah kiri lini pertahanan Indonesia, kirimkan langsung ke jatuh pertahanan Indonesia, namun terjadi dua kebesarnya sundulan yang masih melebar dan jauh menyamping di sisi kanan gawang yang dikawal oleh Martin Paz, tidak membahayakan, hanya dilirik saja oleh Martin Paz tadi, sodorkan langsung ke depan kepada Sandy Walsh yang nampaknya baru masuk di babak yang kedua ini. Berikan lagi kepada Donitri, kirimkan umpan terobosan kepada Rehan Hanan, langkah di sana mencoba kirimkan umpan ke depan, pemain Indonesia serangan lagi datang dari Indonesia, lepaskan tendangan, membentur lagi pemain Indonesia di sana, namun sayang tidak mampu dimanfaatkan. Kevin Dix jauh sekali, Kevin Dix memberikan tendangan jauh dari luar kotak penalti, namun tentu masih melambung di atas mistar gawang Mozambik yang dikawal oleh Ivan Carminio.
3: Sayang sekali ya Indra ya, bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia tadi. Nathan Chowaon, pemain baru yang baru saja masuk ini, masih membentur mistar gawang Mozambik. Umpan yang sangat akurat tadi diberikan, namun sayang sekali bola masih belum bisa diceploskan. Belum berubah kedudukan, masih 1-0 untuk kedudukan Indonesia. Tendangan gawang kali ini dilakukan oleh Mozambik, sudah melambung melewati garis tengah. Kali ini terjadi pertempuran di udara, dimenangkan oleh pemain Mozambik kali ini. Masih mencoba menguasai pertandingan Mozambik kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Wilson Gabriel geser dia ke tengah kali ini. Masih kembali pada Edmilson, salah satu pemain yang memiliki ciri khas cukup unik dalam pertandingan ini. Rambutnya yang bergaya freewheel ya, diikat. Masih coba untuk membangun serangan kali ini. Pelanggaran dilakukan oleh salah seorang pemain kita, yaitu pemain nomor punggung 6 Sandy Walsh, terhadap salah satu pemain Mozambik tadi, menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Lagu-lagu semangat dinyanyikan oleh supporter Indonesia di malam hari ini untuk memberikan dukungan dan harapan agar timnas Indonesia bisa menambah pundi-pundi golnya. Ya, Mozambik kali ini membangun serangan, kali ini berhasil dipatahkan. Coba membangun serangan, terjatuh satu pemain Indonesia tadi saat berbenturan dengan pemain Mozambik. Bangkit lagi Donitri Pamungkas tadi sepertinya ya. Sandy Walsh kali ini menguasai bola, lebar dia ke belakang saja. Martin Paz, Kevin Dix sang kapten kesebelasan, lebar. Kevin Verdong menguasai bola, sudah melewati garis tengah, ke belakang dia lagi. Kevin Dix kembali ke bola Verdong. Nathan Verdong coba melakukan penetrasi,
7: ya, terputus oleh kaki pemain Mozambik. Coba membangun serangan kali ini pemain nomor 9 dari Mozambik, Alcidio. Masih Alcidio dibayang-bayangi oleh Nathan. Ya, Kevin Nix berhasil mencuri bola dari Alcidio, namun datang lagi serangan dari Mozambik kali ini. Masih di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sektor kiri coba melakukan tendangan langsung, hampir saja. Satu upaya yang dilakukan oleh pemain Mozambik, Alcidio, menggunakan kaki kanan di dalam kotak penalti Indonesia. Masih tipis melambung di atas gawang Indonesia yang dikawal oleh Martin Paz. Cukup membuat jantung para pendukung Indonesia berhenti sejenak tadi ya Indra ya.
8: Betul, karena hanya berjarak 7 cm saja di atas mistar gawang Indonesia.
7: Habis ngitung ya?
8: Iya tadi ya, langsung saya sudah ya? Pakai alat pengukur yang jamin bingung.
7: Pasangan Indonesia, Nathan Chowon mencoba dikejar, namun lebih dekat kepada pemain Mozambik, sayang sekali.
8: Nathan Chowon tadi mencoba menyisir di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik.
7: Belum berhasil ya, masih mencoba untuk membangun serangan kali ini pemain Mozambik. Ya, Wilson mendapat peringatan dari wasit Muhammad Taki ini, Nathan Chowon. Mungkin sepertinya jangan terlalu kencang larinya, takut gak kekejar yang lainnya gitu ya. Pelan-pelan aja bos gitu.
8: Iya, karena wasit juga jadi ketinggalan.
7: Mozambik kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka. Masih dikuasai kali di bola oleh Zekil. Lebar dia sebelah kanan. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 3. Ya. Dapat dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Sayang sekali jatuh kembali di kaki pemain-pemain Mozambik. Dan Nilsson menguasai bola di sektor pertahanan sendiri. Pendek saja dia. Yang dituju adalah Selton Genito. Lebar lagi dia. Masih pemain-pemain Mozambik mengusahakan bola di kaki-kaki mereka permainan sendiri. Bola umpan jauh kali ini dilakukan oleh pemain-pemain Mozambik. Upaya yang dilakukan oleh satu pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Masih patah lagi, kembali ke belakang pemain-pemain Mozambik kali ini. Ada Mansio. Geser dia, ada Dayo Domingo yang dituju, namun masih berhasil patahkan pemain-pemain Indonesia. Datang bantuan lagi kali ini dari sektor kiri pertahanan Indonesia. Harus berjibaku Martin Paz mencoba menghalau serangan yang dilancarkan oleh pemain-pemain Mozambik. Pemain nomor punggung 16, 10 tadi ya, Amancio, coba untuk melakukan tendangan langsung, namun berhasil dibaca oleh Martin Paz di sudut kiri bawah gawang Indonesia. Selamat sementara ini gawang Indonesia menghasilkan tendangan penjuru di sektor kiri. Sedang bersiap kali ini. Sudah dilakukan, bola langsung melambung saja, disundul oleh satu pemain Mozambik, dibiarkan saja oleh Martin Paz. Kembali ternyata mengenai pemain Indonesia ya, bolanya tadi mengenai Calvin Verdong sepertinya, sehingga harus keluar lapangan. Satu pemain Indonesia tergeletak kali ini di dalam kotak penalti karena terjadi benturan tadi ketika akan menghalau serangan melalui tendangan penjuru yang dilakukan oleh pemain Mozambik. Masih mendapatkan perawatan medis kali ini satu pemain Indonesia. Kami masih mencoba mencari siapa itu pemain Indonesia yang sedang tergeletak di kotak penalti. Wasit menghentikan pertandingan sementara sambil memberikan kesempatan bagi satu pemain Indonesia yang terjatuh, tergeletak kali ini. Nomor punggung 11 ya, Ratnar Oratmangun sepertinya tadi yang tergeletak mengalami benturan saat mencoba menghalau tendangan sudut yang dilancarkan oleh Dayo Domingos, salah seorang pemain Mozambik. Ya, pertandingan akan segera dimulai kembali. Sudah bangkit Ragnar, namun mendapat perawatan di belakang gawang. Mozambik melakukan serangan kali ini. Ya, terjadi hampir saja. Satu upaya dilakukan oleh pemain Mozambik melalui sundulan kepala, namun masih melenceng di sektor kiri, sebelah kiri pertahanan Indonesia. Tidak membahayakan gawang yang dikawal Martin Paz, sehingga tendangan gawang kali ini untuk Indonesia.
8: Ya, hampir saja memang sangat berbahaya, namun ketika melihat begitu kencangnya sundulan dari pemain Mozambik tadi, ini harus diwaspadai oleh barisan pertahanan Indonesia karena beberapa kali tidak mampu mengantisipasi melalui tendangan penjuru atau tendangan bebas yang dihasilkan oleh Mozambik. Ya, bola dikuasai oleh Martin Paz kini. Jaga gawang Indonesia, sodorkan saja kepada Kevin Dix di sektor sebelah kiri. Mencoba menggiring bola kepada Calvin Verdong. Dengan dia ada Joy Pelupesi. Pasi Joy Pelupesi, Doni Tripamungkas. Pemain Persija Jakarta. Coba memainkan langsung ke depan. Sayang sekali tidak menemui oleh Romeli tadi.
9: Jumlah penonton yang berada di
8: mulut gawang dari
9: Mozambik berjumlah 29.889 penonton.
8: Ya, jumlah penonton malam hari ini 29.889. Ini jauh lebih banyak, sekitar 6.000 lebih dibandingkan pertandingan pertama melawan Oman pada tanggal 5 Juni lalu. Kalau kita lihat bagaimana sektor sebelah selatan utara ini juga begitu padat juga di pada malam hari ini. Bagaimana antusiasme para supporter Timnas Indonesia hadir setelah kemenangan 3-0 atas Oman. Sebuah tendangan penjuru kini diperoleh Mozambik di sektor sebelah kiri kembali daerah pertahanan Indonesia. Ada sejumlah pemain Mozambik juga berada di kota main, sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disundul, ditepis saja oleh Martin Paz tadi, mencoba dikejar oleh pemain Indonesia, namun di kaki pemain Mozambik kembali bola jatuh, mencoba dikuasai di sektor sebelah kiri, berada Ed Nielsen sana, berada ada juga oleh Romeni juga membayangi, Raihan Hanan juga berada di sana, mencoba pemain Mozambik yang bertubuh kekar dan memiliki fisik yang cukup tinggi ini, nomor punggung 18 di sana, Bio Antonio. Sodokan lagi kepada penjerebut lagi, Nathan Choaon, Calvin Verdong, Nathan Choaon mainkan bola dengan tenang, berikan saja kepada Kevin Dix. Mencoba menggiring perlahan Kevin Dix, sodorkan ke tengah, ada Calvin Verdong, Elkan Bagot. Berikan lagi kepada Joy Pelupesi. Ada Sandy Walsh di sana, mencoba membantu serangan di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia. Joy Pelupesi oleh Romeni, mundur ke belakang Joy. Masih memainkan bola dengan tenang pemain Timnas Indonesia. Mencoba mencari celah lagi, Ryan Hanan mundur ke belakang. Pemain Indonesia Joy Pelupesi, Indonesia Calvin Verdong mencoba sodorkan bola ke depan, kirimkan lagi pada Nathan Choaon, lepas sedaknya, hampir saja bagaimana langsung keluar dari sarangnya penjaga gawang dari Mozambik Ivan Carminio tadi. Serangan balik mencoba dibangun Mozambik, dapat dihentikan lagi Elkan Bagot, sodokan ke depan kepada Ratnar Orat Mangun, masih Ratnar mencoba lagi oleh Romeni, ini sama dia kemudian lagi ke kiri, mencoba dikejar lagi oleh Romeni, namun membentur tadi salah satu pemain dari Mozambik di sektor sebelah kanan lini pertahanannya, mencoba menutup pergerakan dari oleh Romeni, menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Indonesia kali ini di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Bola akan dieksekusi oleh Kevin Dix nampaknya. Bagaimana juga teriakan ole-ole terus menggema di stadion utama Gelora Bung Karno ini untuk memberikan semangat kepada Timnas Indonesia. Kevin Dix coba begini, memberikan arahan pada rekan-rekannya yang lebih aba-aba sambil menaruh sekulit bundar di ujung penjuru sisi kanan tendangan sepak pojok ini. Kevin Dix sudah lakukan kaki kanan, bola melambung, mencoba disundul tadi, bagaimana ditepis tadi oleh penjaga gawang dari Mozambik. Ivan Carminio menghasilkan tendangan penjuru kembali, kini beralih ke sektor sebelah kiri gawang dari Mozambik. Tendangan penjuru, Nathan Choaon berlari mencoba akan melakukan tendangan penjuru kali ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain nampaknya berada di daerah kotak penalti Mozambik. Nathan Choaon menang sambil mengatur si kulit bundar, memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya. Tendangan penjuru kali ini mengambil ancang-ancang 3 langkah mundur ke belakang. Nathan Choaon konsentrasi lakukan dengan kaki kiri, sudah dilakukan, bola melambung, mencari sudut. Hampir saja benturan tadi bagaimana pemain Indonesia dan juga pemain Mozambik yang sampai tergeletak di daerah kotak penalti tadi.
5: namun tidak membahayakan gawang dari Mozambik, hanya menghasilkan tendangan gawang saja yang dikuasai oleh Ivan Carminio di menit ke-79 babak yang kedua ini. Karena Indonesia masih unggul 1-0 atas Mozambik, namun di pinggir lapangan kita lihat juga tiga pemain nampaknya, apakah dua pemain ya, dua pemain. Kita lihat pemain Mozambik, pergantian pemain dilakukan, nampak nomor punggung 4 Amade Momade.
4: Substitution for Mozambik, player number 9 Alcidio Davide.
5: Dan juga nomor punggung 9 Alcidio digantikan oleh nomor punggung 11 yaitu Angelo Thomas Cantolo.
6: Hati-hati kepreset.
4: Replaced by player number 4 Amade Momade.
5: Nah, Amade Momade sudah masuk di babak yang kedua ini dan menjadi darah baru bagi Mozambik tentu untuk melakukan pergantian pemain termasuk juga di lini pertahanannya. Mozambik ini mencoba menguasai bola, mundur ke belakang mencari Acidio, namun lebih dekat kepada pelukan Martin Paz dan juga nomor punggung 11 nampaknya yang baru masuk, Angelo Thomas. Indonesia mencoba kini kembali melakukan, membangun serangan. Masih di belakang ada Elkan Bagot. Ada Sandy Walsh. Sodorkan kembali kepada Elkan. Pelupesi di sektor sebelah kiri dalam. Melebar ke kiri luar. Ada Kevin Dix. Ada Ole Romeni mencoba menjemput bola. Ole Romeni terjatuh. Dari sampai kotak-kotak di tackle di kakinya sampai iya, memegang lututnya oleh Romeni.
3: Apakah akan diganti oleh, kita lihat tuh, kita lihat saja nanti ya. Tapi cukup cerdik juga tadi Indra ketika Ole mencoba menerima umpan dari Ragnar ketika melakukan serangan tadi, karena merasa tidak sanggup untuk mengejar, akhirnya dia menggunakan heelsnya bagian belakang tumit ya, ini membentur pemain Mozambik sehingga menghasilkan peluang tendangan penjuru tadi ya. Dan sekarang Indonesia sedang membangun serangan kali ini. Ada pemain nomor punggung 11 dari Indonesia kali ini mencoba untuk membangun serangan belakang. Kali ini ada pemain Indonesia yaitu Elkan Bagot sudah coba melakukan serangan tangan kali ini. Oleh Romeni yang dituju dalam kotak penalti. Oleh Romeni masih mencoba melakukan serangan namun tidak melakukan tanda bahwa terkena tangan pemain Mozambik, namun wasit bergeming asal Singapura. Mozambik kali ini melakukan serangan di sektor kanan pertahanan Indonesia. Coba dibayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 22 Nathan Choaon. Melebar dia pemain nomor punggung 8 kali ini dari Mozambik, Ed Milson. Umpan dilakukan, dibayang-bayangi oleh Calvin Verdong, tidak tembus sama Verdong. Upaya yang dilakukan satu pemain Mozambik, umpan terobosan tadi tidak tembus oleh Calvin Verdong, yaitu pemain nomor punggung 6 Manuel Nangakambala yang baru saja masuk, menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik kali ini. Sedang bersiap satu pemain Mozambik, menggunakan kaki kirinya sudah langsung ke dalam kotak penalti. Tundulan dibalas tendangan oleh Indonesia, dibuang saja jauh tadi oleh Doni Tri Pamungkas. Indonesia hal ini mencoba bertahan dari gempuran-gempuran di sektor kiri pertahanan Mozambik. Sudah melewati satu pemain Mozambik, kali ini mencoba membangun serangan dalam kotak penalti Indonesia. Kaki kiri buang saja oleh Elkan Bagot kali ini. Indonesia kali ini membangun serangan. Oleh Romeni terlepas bola dari kaki Ole. Milson Gabriel kali ini menguasai bola. Main nomor punggung 6 dari Mozambik yaitu Manuel Nanga. Lebar dia. Main nomor punggung 18 Blue Antonio. Coba melakukan serangan kali ini Mozambik. Hampir saja salah pengertian antara Elkan dan Martin Paz. Namun berhasil dibuang bola. Pemain Mozambik kali ini mencoba melakukan serangan lagi. Tendangan kaki kiri mencoba dilakukan, masih dilakukan di sektor kiri, sektor kanan pertahanan Indonesia. Mozambik coba mengurung pertahanan Indonesia kali ini. Pemain nomor punggung 6 belakang dia, Milson kembali
7: coba melakukan umpan langsung terobosan, dibayang-bayangi oleh Doni Tri Pamungkas. Kali ini dua pemain Indonesia membayangi, tidak jadi, ke belakang dia. Mozambik berada di sektor kanan pertahanan Indonesia, sempat terpleset tadi Nathan. Kali ini pemain nomor 26 dari Mozambik mencoba melakukan serangan. Kali ini Mozambik patah lagi di pertahanan Indonesia, tidak gentar Mozambik terus melakukan serangan. Ada satu pemain, balas dicuri, terjatuh pemain Indonesia tadi nomor punggung 17 Calvin Verdong ketika beradu bola dengan Angelo Thomas, menghasilkan pelanggaran untuk Indonesia, tendangan bebas satu pemain Mozambik, namun saat ini terjatuh di dalam sektor pertahanan Indonesia. Kita akan coba lihat siapa itu. Oh, nomor punggung 4 ya sepertinya, Amade Momade. Ya, masih menerima perawatan dari tim medis. Dua orang tim medis dari Mozambik ini mendatangi Amade Momade. Momade, siapapun terserah ya kan. Sementara itu pelatih John Herdman ini sedang juga memberikan arahan kepada dua pemain, yakni Ole Romeni, kemudian ada juga Nathan Choaon. Ini memberikan mendapat arahan dari sang pelatih John Herdman, serta tidak ketinggalan ada pula Elkan Bagot sambil minum mendengar arahan yang disampaikan langsung oleh pelatih John Herdman. Pertandingan kali ini sudah memasuki menit 86, tersisa kurang lebih sekitar 4 menit lagi, waktu normal akan berakhir. Di malam hari ini Indonesia masih unggul 1-0 atas Mozambik. Ole Romeni mencatatkan namanya di papan skor malam hari ini melalui gol di babak pertama tadi. Ya, sudah menerima perawatan dengan kaki yang agak terpincang ini, berjalan agak terpincang satu pemain Mozambik nomor punggung 6 ternyata Manuel Nanga ya, yang tadi terjatuh. Ya, bola kali ini dihadapi oleh Martin Paz, sudah melakukan tendangan langsung saja yang dituju adalah oleh Romeni, terjatuh oleh, tidak bisa menguasai bola kali ini, dikuasai oleh pemain Mozambik. Dibayang-bayangi oleh Nathan Choaon, ke belakang dia sang jauh gawang, umpan langsung diberikan, berhasil dikuasai oleh Kevin Dix. Kali ini bola Indonesia membangun serangan ke tengah dia. Kali ini ada Pelupesi, masih Pelupesi, umpan pendek dia dengan Kevin Dix saja. Balik lagi Verdong kali ini, main nomor punggung 17 oleh Verdong, ke kanan dia. Verdong kembali bermain alat tiki taka ini sepertinya, Ole dan Verdong ya, memberikan hiburan yang cukup berarti di bagi para supporter Indonesia ya.
10: Iya,
7: Ole masih mencoba untuk membangun serangan, Ole di sektor kanan pertahanan Mozambik, menari-nari dengan bola ini Indra. Ole,
10: iya betul sekali, bagaimana Ole penguasaan bola ini memang sangat bagus, mencoba kini membangun serangan bagaimana Orat Mangun, ada juga Verdong. Indonesia mencoba mengurung lagi bagaimana pertahanan dari Mozambik di menit-menit akhir babak yang kedua. Masih Calvin Verdong menguasai bola, Joy Pelupesi, masih Joy Pelupesi kembalikan lagi kepada Verdong, memainkan bola dengan tenang Olat Mangun, kembalikan lagi kepada Ole Romeni, masih Ole Romeni mencoba menggiring ke tengah, datang lagi Joy Pelupesi, Pelupesi lagi ada Calvin Verdong di sana mencari celah, kawannya adalah Ole Nathan Choaon, lepaskan tendangan tadi bagaimana Nathan Choaon dengan kaki kirinya tadi nampaknya juga sempat membentur pemain dari Mozambik sehingga bola pun melenceng di sisi kanan gawang dari Mozambik sehingga menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Indonesia. Semoga ini akan berbuah manis, sebuah set piece dari tendangan bola mati di sisi kanan gawang dari Mozambik. Bagaimana Kevin Dix akan mengeksekusi, memberikan arahan kepada rekan-rekannya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di kotak penalti dari Mozambik. Tarik mundur ke belakang beberapa langkah, bagaimana Kevin Dix memberikan arahan kepada rekan-rekannya, aba-aba juga dilakukan kaki kanan, bola melambung, oh bisa subuh, dapat ditepis lagi pemain dari Mozambik. Oh, pemain jaga gawang dari Ivan, namun datang lagi pemain Indonesia dapat menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan, kembali menghasilkan tendangan penjuru dibiarkan tadi oleh Nathan Choaon. Bagaimana Indonesia kembali menghasilkan tendangan penjuru
5: Kini Indonesia berharap lagi peluang di menit-menit akhir melalui tendangan penjuru di sektor sebelah kiri pertahanan dari Mozambik. Nathan Chowaon akan melakukan tendangan penjuru Indonesia di menit-menit akhir. Ada Elkan Bagot juga di sana yang sudah berada di daerah kotak penalti. Bagi pemain NOL Romani, Joy Pulpesi, Nathan dan Ryan Hanan juga di depi daerah kotak penalti bersama Ratar Oratmangun. Kita nantikan. Sudah dilakukan dengan kaki kiri. Apa itu tepis tadi? Datang lagi bisa mencoba mengejar bola. Bagaimana Ratan Oratmangun? Ratan Oratmangun menggiring bola. Perlahan-lahan. Dia 4 menit waktu tambahan. Masih ada waktu bagi Indonesia untuk menciptakan peluang, menciptakan gol ke gawang Mozambik. Ratan Oratmangun dibayangin ketat, mundur ke belakang saja kepada Calvin Verdong. Masih Verdong menguasai bola. Sodorkan lagi ke depan, kembalikan ke depan Ratan Oratmangun mencari kawannya. Namun pendek saja kepada Joy Pelupesi. Masih Pelupesi, Ratna Oratmangun. Sana juga ada Kevin Dick sebenarnya. Mundur ke belakang kepada Verdong. Kembalikan lagi kepada Martin Pass. Safety first ke belakang. Masih Martin Pass. Dengan tenang Martin Pass menguasai bola. Berikan saja ke sektor sebelah kiri. Ada Kevin Dick. Masih Kevin Dick menguasai bola. Kevin Dick, Elkan Bagot, Verdong alirkan ke sisi kanan. Mencoba lagi bagaimana Sandy Walsh di sana. Mencoba menggiring bola. Berikan lagi kepada Joy Pulpesi. Masih Joy di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ada Kevin Dix melewati garis tengah. Mencoba menggiring perlahan ke daerah pertahanan dari Mozambik. Datang lagi Indonesia. Masih Kevin Dix mundur ke belakang. Berbahaya saudara Elkan Bagot. Ada serangan balik dari Mozambik. Berbahaya saudara. Namun lebih dekat kepada penjaga gawang Indonesia, Martin Paz tadi. Upaya yang dilakukan oleh pemain dari Mozambik, nampaknya nomor punggung 21 kah di sana, bagaimana Camito Lobarino, pemain yang sudah masuk di babak yang kedua ini dari Mozambik. Dengan tenang masih menguasai bola, Martin Paz diangkat sekulit bundar, berikan saja kepada Kevin Dick di sektor sebelah kiri. Sodorkan kepada Calvin Verdong. Masih Calvin Verdong, sodorkan ke depan. Ada Ole Romeni mencoba menggiring masuk ke dalam pertahanan dari Mozambik. Berputar-putar Ole, kirimkan lagi. Ada Rota Oratmangun di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Indonesia. Masih Indonesia memainkan bola. Datang lagi Ole Romeni. Masih Ole, masih Ole. Berputar-putar dia, dibayangi satu pemain dari Mozambik. Ke tengah dia mencari Calvin Verdong. Kembalikan lagi. Ada Ratna Oratmangun. Bagaimana Ratna Oratmangun berikan lagi kepada Ole Romeni. Mencoba menggiring bola. Ole mendekati dari kotak penalti. Ke tengah dia. Berbahaya. Calvin Verdong. Luar biasa bagaimana upaya umpan 1-2 yang diperagakan oleh pemain timnas Indonesia, oleh Romeni. Calvin Verdong hampir saja membuat kocar kacir bagaimana pertahanan dari Mozambik. Hampir saja bagaimana tadi sebuah gol yang hampir tercipta melalui umpan yang diberikan oleh Romeni kepada Calvin Verdong, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia kembali. Ada Kevin Dick di sana yang akan melakukan tendangan penjuru kali ini bagi Indonesia, memberikan aba-aba kepada supporter Indonesia untuk terus mendukung, meneriakan dan juga mendukung timnas Indonesia. Kevin Dick memberikan arahan dengan kedua tangannya, angkat ke depan. Ambil ancang-ancang, sudah lakukan kaki kanan. Sudah disodol, ditepis saja oleh penjaga gawang Ivan Caminio. Jatuh di kaki pemain Indonesia lainnya. Bagaimana juga lemparan ke dalam nampaknya dihasilkan di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia. Lemparan ke dalam. Waktu masih ada. Kita nantikan. Oh, nampaknya pergantian pemain nomor punggung 11. Ratna Oratmangun dari Indonesia digantikan nomor punggung 9.
3: Beckham.
5: Beckham Putra Nugraha.
3: Ya.
5: Tanpa David akan
3: naif digantikan.
5: Dong. Iya.
3: Kalau pakai David naif ya.
5: Ya iya. Hasilkah atau menggantikan Ratna Oratmangun. Di menit akhir, semoga ada kejutan mungkin dari Beckham Putra yang juga terkadang eksplosif gitu dalam bermain. Lemparan ke dalam masih di sisi kanan lini serang Indonesia. Ada Doni Tripamungkas di sana. Mencoba lemparan ke dalam kepada Ryan Hanan. Mencoba lebih dekat kepada penjaga gawang Ivan Caminio dari Mozambik. Ditaruh saja si kulit bundar, menyuruh rekan-rekannya untuk maju ke depan. Mundur ke belakang beberapa langkah dia. Sudah dilakukan kaki kanan. Bola melambung tinggi melewati garis tengah. Bersama dengan itu, wasit Muhammad Taki dari Singapura menghidupkan

0: pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik ini, maka juga berakhir juga siaran langsung laporan pandangan mata kami dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Saya Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita kembalikan kepada siapa?
1: Lukman Tara.
0: Tring. Silakan Lukman.
2: Ya, terima kasih rekan Indra dan juga Tomo.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti FIFA Matchday antara Indonesia versus Mozambik.

Pendengar Pulau Satu dimanapun berada, terima kasih untuk Anda yang sampai dengan saat ini masih tetap setia di FM 100,5 MHz, baik itu melalui siaran terestrial ataupun melalui audio streaming di www.rri.co.id atau juga di aplikasi RRI Digital. Dan pendengar, demikian telah kami hadirkan ya siaran langsung pertandingan sepak bola antara Timnas Indonesia melawan Timnas Mozambik, yang mana hasilnya adalah 1-0 ya, 1 untuk Indonesia dan 0 ya untuk Timnas Mozambik. Dan selanjutnya pendengar, kami akan menghadirkan informasi-informasi penting untuk Anda ya di malam hari ini. Tetap bersama Pro Satya RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Eh iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya, iya. Saya salah ya, maaf ya, maaf.
0: Iya.
1: Eh, tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Mendengar pemirsa atau dimanapun berada, masih di Flora atau malam ini ya, menemani Anda beristirahat di malam hari ini. Saya akan memberikan beberapa tips ya, bagaimana agar bangun pagi Anda tepat waktu ya, tanpa alarm. Nah, untuk bisa bangun pagi tanpa alarm sesuai jam biologis tubuh dengan menerapkan jadwal tidur dan bangun yang konsisten, serta pastikan Anda mendapatkan cahaya matahari di pagi hari dan tidur dalam lingkungan yang nyaman dan gelap ya. Nah, untuk itu Anda perlu jaga kualitas tidur dengan tidak mengkonsumsi kafein, alkohol, dan melakukan olahraga teratur, serta hindari penggunaan gadget sebelum Anda tidur. Nah, bagaimana nih cara bangun pagi agar tidak kesiangan ya, tanpa harus menyetel alarm di malam hari. Pendengar, apabila banyak hal yang perlu diurus pagi hari, maka perlu Anda ketahui ya cara agar bisa bangun pagi dan juga tetap segar. Yang pertama itu perlu cari tahu dahulu ya berbagai alasan kenapa sampai tidak bisa bangun pagi hari dan apa yang harus dilakukan untuk mengatasinya. Kemungkinan penyebabnya itu adalah tidak cukup tidur sehingga perlu mengubah rutinitas waktu tidur. Jika gangguan tidur atau kondisi mendasar lainnya yang harus disalahkan atau ngantuk di pagi hari, Anda juga bisa memberikan perawatan yang baik ya untuk tubuh Anda. Nah, cara Anda agar bangun pagi tanpa harus membunyikan alarm yaitu atur jadwal tidur Anda. Anda harus tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari ya. Ini adalah suatu keharusan agar jam biologis tubuh teratur. Nah, ini juga menjadi cara bangun pagi yang utama jika Anda ingin mendapatkan jadwal tidur yang baik dan juga melatih diri Anda untuk bangun lebih awal. Kemudian juga hitung mundur ya, sebanyak jumlah jam tidur yang Anda butuhkan dari jam berapa. Kemudian Anda juga perlu bangun di jam berapa. Tambahkan juga 1 jam lagi untuk persiapan tidur, karena meski sudah ada di kasur, kemungkinan juga pasti jarang ya bisa langsung tidur. Pastikan untuk tetap pada jadwal tidur setiap hari ya, termasuk hari libur, dan tubuh pada akhirnya akan mulai bangun pagi secara alami, bahkan tanpa bantuan alarm.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
3: Satu RRI Indie bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz.

Pendengar dimanapun berada, untuk mendapatkan tidur yang baik dan juga bangun pagi tanpa alarm, nah Anda perlu memanfaatkan cahaya matahari ya. Segera setelah bangun, Anda bisa membuka gorden dan biarkan sinar matahari pagi masuk ke kamar Anda ya. Karena cahaya alami membantu mengatur ritme sirkadian Anda. Ciptakan juga lingkungan tidur yang nyaman ya. Pastikan kamar tidur Anda gelap, sejuk, dan juga tenang untuk meningkatkan kualitas tidur Anda. Hindari kafein dan juga alkohol ya. Bila Anda tidur di malam hari, agar besok paginya bisa bangun tepat waktu dan tanpa harus membunyikan alarm. Nah, kurangi atau hindari konsumsi kafein serta alkohol beberapa jam sebelum tidur ya, karena hal ini dapat mengganggu kualitas tidur. Kemudian batasi penggunaan gadget nih pendengar. Cahaya dari layar gadget ini dapat menghambat produksi melatonin, hormon yang membuat Anda ngantuk. Jadi batasi penggunaannya sebelum tidur atau bila perlu ya, 1 jam sebelum Anda tidur. Dan lakukan rutinitas menenangkan ya, seperti membaca buku atau mandi air hangat untuk mempersiapkan tubuh agar bisa mendapatkan tidur yang nyenyak.

0: Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
1: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
2: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
1: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
3: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
1: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
4: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
1: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
5: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
1: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
6: Seandainya dulu lewat terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?
7: Satu RRI Indie bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5.

Salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya. Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Pendengar RRI, suatu hari diceritakan ada sebuah rumah di tengah hutan yang dihuni oleh seorang ibu dan anak. Anak dari ibu tersebut terbilang masih dalam usia kecil. Pada waktu berikutnya, anak tersebut berada di halaman rumah untuk bermain. Pada saat yang bersamaan datanglah seekor rusa. Rusa tersebut berusaha memasukkan tanduknya ke dalam pakaian sang anak kecil tadi. Hal ini menyebabkan anak kecil tersebut terangkat di atas tanduk rusa. Seketika, anak tersebut ketakutan terhadap rusa dan menangis sambil berteriak memanggil ibunya. Secara refleks, sang ibu keluar dari rumah dan mulai melihat yang terjadi. Tak disangka, anak tersebut sudah dibawa lari ke dalam hutan oleh rusa. Sang ibu sekuat tenaga berusaha mengejar rusa tersebut masuk ke dalam hutan. Namun, sampai di dalam hutan, anak kecil yang dibawa rusa tersebut sudah berada di area rerumputan luas dan bermain seperti biasanya. Sang ibu begitu bahagia telah menemukan anaknya dan mulai menggendong anaknya. Mereka kembali ke rumah yang ditinggali. Namun apa yang terjadi? Ternyata rumah tersebut telah tertimpa oleh pohon besar. Tentunya kondisi rumah tersebut menjadi rata luluh rantak. Sang ibu mulai berpikir, jika ia masih di dalam rumah tanpa mengejar sang anak, apa yang akan terjadi padanya? Seketika ia ingat pada beberapa tahun sebelumnya, ia menyelamatkan anak rusa dari incaran pemburu. Ibu tersebut menutupi anak rusa dengan berbagai macam kain agar tidak ketahuan oleh para pemburu. Ketika para pemburu sudah tiada di tempat tersebut, sang ibu mulai mengambil kain yang menutupi rusa dan mulai melepaskan rusa tersebut ke dalam hutan. Tanpa disangka, jika rusa yang membawa anaknya tadi adalah anak rusa yang telah ia selamatkan dulu. Seakan-akan anak rusa tersebut berusaha untuk mengucapkan terima kasih kepada sang ibu dengan cara membawa anaknya lari ke hutan untuk menyelamatkan keluarga ibu dari hantaman pohon tumbang. Dari kejadian tersebut, ibu berkata kepada sang anak, jika membantu semua makhluk ciptaan Tuhan, meski sekecil apapun, kelak tetap akan berbalik pada diri kita. Dari cerita ini pendengar, kita belajar bagaimana pentingnya untuk membantu makhluk Tuhan tanpa membedakan hal apapun. Sebab semua benih kebaikan yang kita tanamkan kelak akan kita tuai di kemudian hari. Jika tidak kita yang menuai, mungkin yang menuai adalah anak cucu kita kelak. Tidak akan rugi untuk membantu ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, jangan ragu untuk membagi kebaikan seperti cerita yang baru disampaikan.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi, untungnya tipis banget.
1: Masa sih?
0: Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
1: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
0: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
1: Aduh, itu namanya curang.
0: Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana.
1: Kan repot.
0: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok ya.
1: Ambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
2: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran, sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran, sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.
3: Mendengar Pulau Satu dimanapun berada, kami akhiri kebersamaan kita di malam hari ini ya. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah setia sedari pagi tadi bersama Pulau Satu RRI ND. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam dan sampai jumpa lagi.

selesailah sudah bersama kami menemani Anda lewat program siaran hari ini. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama FM 100,5 MHz. Akhir kata, saya Jona Bara dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa lagi.

Selamat pagi pendengar program 1 dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia ND, radio publik milik bangsa, dipancarluaskan melalui frekuensi FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Kembali mengudara pada pagi hingga malam edisi hari ini, Rabu 10 Juni 2026. Dari Jalan Durian nomor 1, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kembali dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ini, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Salam jumpa bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas di Florata pagi ini. Untuk edisi Rabu 10 Juni 2026, saya Kristen Seda ditemani operator studio Dev Revaldi. Pendengar, syukur adalah kunci untuk menemukan kedamaian di setiap pagi. Untuk itu pendengar, mulailah pagi dengan syukur, maka hari akan terasa lebih ringan. Bersama Pro 1 RRI Indi, kami akan kembali menemani sepanjang hari dengan sajian informasi acara-acara menarik lainnya, pendengar, untuk menemani aktivitas Anda hingga nanti jelang pukul 23.55 waktu Indonesia Tengah. Bersama Florata Pagi, kami yang bertugas akan bersama Anda pendengar hingga menuju pukul 10 waktu Indonesia Tengah dengan sajian acara informasi yang juga sudah kami siapkan untuk Anda. Dan kita akan awali jumpa kita pagi hari ini dalam sajian Mutiara Pagi Hindu.
1: Jika Anda belum mencapai sesuatu,

Swastiastu. Om Awigenam Astu Namasidam. Om Anubhadrah Kratawoyantu Wiwasta. Semoga Yang Widiwasa senantiasa memberikan pikiran yang baik datang dari segala arah. Umat Hindu yang berbahagia, bersama saya Kadek Herina Dewi dalam acara Mutiara Pagi Agama Hindu akan hadir menyampaikan tema dengan judul Kewajiban Manusia dalam Perspektif Hindu. Umat sederma yang berbahagia, setiap orang yang dilahirkan memiliki kewajiban ataupun swadharma untuk memenuhi tuntunan dan tujuan hidup yang mulia. Oleh karena itu, setiap orang wajib berperan memutar roda kehidupan di dunia ini melalui pengabdian kerja atau disebut dengan karma bakti. Pengabdian kerja seseorang akan menjadi berkualitas apabila ia memiliki pengetahuan yang memadai dan keseimbangan antara raga, rasio, rasa, dan roh atau kejiwaan dalam menghadapi berbagai permasalahan hidupnya. Beragama bukan hanya memuja Tuhan dengan berbagai ritual keagamaan, melainkan menerapkan ajaran agama dalam semua aspek kehidupan, bahkan semua sisi kegiatan dan tindakan. Oleh karena itu, agama Hindu mengajarkan agar manusia mengamalkan asih, punya, dan bakti di dalam semesta ciptaannya. Asih bermakna mencintai sesama dengan menjauhkan sifat egosentrisme yang mengakibatkan penderitaan bagi orang lain, sehingga setiap tindakan individu mengarah pada prinsip mutualisme, yaitu saling menguntungkan. Punya adalah keikhlasan, keikhlasan dalam mendermakan sebagian kekayaan pribadi untuk kepentingan umum dan tidak semata-mata memenuhi kepentingan pribadinya sendiri. Sedangkan bakti memiliki arti kesungguhan dan juga kejujuran dalam mendermabaktikan potensi diri bagi kemajuan dan ketertiban sosial dengan kesadaran bahwa seluruh karya individu sesungguhnya diabdikan sebagai wujud iatnya, yaitu pengorbanan suci kepada Yang Widiwasa beserta seluruh ciptaannya. Umat Hindu yang berbahagia, adapun tujuan hidup umat Hindu adalah Moksratam Jagadita Yacaiti Dharma. Kata lain, mencapai Jagadita dan juga Moksa. Dengan kata lain, mencapai kebebasan jiwatman atau kebahagiaan rohani yang kekal. Dalam kehidupan manusia, agama Hindu memiliki konsep jenjang kehidupan yang jelas dan telah tersusun dalam sistematis dalam ajaran Catur Asrama. Catur Asrama adalah 4 jenjang kehidupan yang harus dijalani untuk mencapai moksa atau 4 tingkatan hidup manusia atas dasar keharmonisan hidup. Di tiap-tiap tingkatan ini, kehidupan manusia diwarnai oleh tugas dan kewajiban yang berbeda antara satu masa dan masa lainnya. Tetapi, semuanya merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keempat tingkatan tersebut terdiri dari Brahmacari, Grihastha, Wanaprastha, dan Sanyasin yang tujuannya masing-masing berbeda. Brahmacari tujuannya adalah Dharma. Grihastha tujuannya adalah Dharma, Artha, dan Kama. Wanaprastha tujuannya adalah Dharma. Sedangkan Biksuka atau disebut dengan Sanyasin tujuannya adalah Moksa. Dalam ajaran agama Hindu, Dharma adalah ajaran kebenaran,
pandangan hidup atau tuntunan hidup manusia. Sementara itu, arta merupakan materi sebagai penopang kehidupan, sedangkan kama adalah keinginan, dan moksa bersatunya sang diri atau jiwatma dengan paramatma. Jadi, jelas bahwa dalam hidupnya manusia selalu memerlukan arta dan kama. Namun, dalam memenuhi kebutuhan akan arta dan kama, manusia harus berdasarkan dharma, bukan ahamkara. Pembangkitan kesadaran bahwa kita merupakan salah satu bagian dari esensi dunia ini merupakan hal yang harus dicapai agar pikiran dapat terbuka. Menyadari hakikat sang diri, harapan tersebut dapat terwujud dengan mengimplementasikan ajaran dharma. Dalam pustaka suci Hindu telah disebutkan bahwa menjelma menjadi manusia merupakan suatu keberuntungan dan hal yang utama. Dengan manas atau pikiran yang dimiliki, maka manusia dapat menolong dirinya sendiri dari keadaan samsara dengan jalan subhakarma, yaitu berkarma atau berbuat yang baik. Kesadaran akan mampu meluruskan pikiran yang selalu hanya mementingkan kehidupan duniawi. Dalam kitab Sara Samascaya 8 disebutkan, Manusyam durlabam prapya vidulasita kan calam bahwa kyu ayem atia kaya bahwa pakarau esu ca, yang berarti menjelma menjadi manusia itu sebenarnya sifatnya tidak berbeda dengan kedipan petir. Sungguh sulit didapatkan, karenanya pergunakanlah penjelmaan itu untuk melaksanakan dharma yang menyebabkan musnahnya penderitaan, sorgalah pahalanya. Kitab Sara Samascaya juga menjelaskan bahwa kelahiran menjadi manusia merupakan suatu kesempatan terbaik untuk dapat memperbaiki diri. Hanya manusialah yang dapat memperbaiki segala tingkah lakunya yang dipandang tidak baik menjadi baik guna menolong dirinya dari penderitaan dalam usahanya untuk mencapai kebahagiaan yang abadi. Apapun yang kita perbuat, seperti itulah hasil yang akan kita terima. Yang menerima yaitu yang berbuat. Inilah karma pala. Hukum kausalitas bahwa setiap perbuatan akan mendapatkan hasil. Maka dalam memperoleh harta pun harus berdasarkan dharma. Seperti yang tertera dalam Sara Samascaya. Yan para martanya, yan arte kame, sadian dharma juga, lekasakne rumuhan. Niate ketemuan ning arte kame, menetan para marte, wika temuan ning arte, karma dening anasar saking dharma. Yang berarti, dalam usaha mencari arta dan kama, hendaknya berdasarkan dharma. Tidak ada manfaatnya jikalau arta dan kama didapatkan dari hal yang menyimpang dari dharma. Jelas sekali dikatakan oleh kita Sara Muscaya bahwa umat Hindu hendaknya mencari arta dan kama berdasarkan dharma. Mendapatkan arta dan kama dari perbuatan yang menyimpang dari dharma, maka tidak ada manfaatnya bagi kehidupan. Contohnya, seseorang yang mencari arta dari korupsi dan sebagainya. Perilaku korupsi adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan dharma dan tentu dilarang oleh ajaran Hindu dan akan membawa pelakunya pada penderitaan. Inilah konsep hukum karma dalam Hindu. Lantas bagaimanakah menghindari hukum karma atas perbuatan yang tidak benar? Manusia dibekali dengan wiweka, yaitu kebijaksanaan
atau daya nalar seseorang untuk dapat mempertimbangkan benar dan salah, amal dan dosa, baik buruk, suba karma, asuba karma, yang sejati dan yang palsu. Wiweka sebagai dasar-dasar etika agama Hindu sangatlah menentukan keputusan hati, yang disebut juga dengan niscana, maksud saya, yang disebut dengan niscaya jenana. Untuk itu, manusia selalu dapat meningkatkan pengetahuan, baik pengetahuan secara umum maupun tentang ketuhanan, serta pengamalan pengetahuan itu bagi kesejahteraan umat dan kelestarian alam semesta. Kedua jenis pengetahuan di atas diperoleh dari pendidikan, baik formal maupun non-formal. Dengan kecerdasan yang dimilikinya, diharapkan manusia dapat memilih dan melaksanakan perilaku baik berdasarkan susila yang dapat menimbulkan kebahagiaan hidup. Tidak sedikit orang yang celaka karena kurang bersikap hati-hati dalam berpikir, berkata, dan juga berbuat, yang akan menimbulkan dosa. Dan di antara pikiran, perkataan, dan perbuatan, yang paling menentukan adalah pikiran atau manas. Karena segala sesuatu yang akan diperoleh dan diucapkan awalnya bersumber dari pikiran. Jadi, dalam agama Hindu, latihlah pikiran adalah hal yang utama. Setelah itu barulah penguasaan kata-kata dan yang terakhir pelaksanaan perbuatannya. Manusia juga memiliki alat untuk dapat menikmati hidup, yaitu indria dan indra, yang merupakan membuat manusia terikat dengan unsur-unsur duniawi. Namun, kalau berbalik memperalat manusia, indria ini pula yang membawa manusia hidup sengsara. Dalam Upanishad dinyatakan, indria ibarat kuda, sedangkan keretanya adalah badan dan tali kekang adalah pikiran. Kesadaran budi dan intelek, maka kusir keretanya. Sementara Atman, sang pemilik kereta, kita tahu kereta tidak dapat mencapai tujuan tanpa ditarik oleh kuda. Namun, kalau tidak dikendalikan dengan tali oleh kusir kereta, maka kuda itu bisa menyesatkan kereta. Bahkan kuda itu akan membawa kereta masuk jurang atau menabrak sana sini. Meski demikian, kalau dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya, indria akan membawa manusia sampai pada tujuan hidup, mencapai kebahagiaan. Karena itu, dalam berbagai sastra suci agama Hindu, selalu ditekankan agar manusia memelihara dan mengendalikan indria sebaik-baiknya. Raja indria adalah pikiran. Oleh karena itu, pikiran hendaknya dapat mengemudikan indria dan harus bersih dan murni. Pikiran harus dilatih untuk mencapai kebajikan, seperti yang diajarkan dalam kitab-kitab suci. Kebajikan pada dasarnya adalah cinta, kebenaran, kejujuran, keikhlasan, dan keadilan. Dalam kitab Manusmriti disebutkan, orang-orang bijaksana harus berusaha mengemudikan indrianya yang berkeliaran di tengah-tengah benda pemuasannya yang menarik nafsu, sebagai kusir kuda yang banyak. Dalam Upanishad disebutkan, ketahuilah bahwa atma bagaikan pengendara kereta dan tubuh bagaikan kereta. Ketahuilah juga budi atau kecerdasan laksana kusir dan pikiran sebagai kendalinya. Maka dari itu, indria ibarat kuda, sedangkan benda-benda pemuas nafsu adalah lapangnya di mana kuda itu berkeliaran. Atma bersekutu dengan indria dan pikiran menjadi penikmatnya. Orang bijaksana yang selalu mempergunakan pikirannya, mengendalikan indrianya, sehingga tak ubahnya kuda yang baik. Dengan demikian, kusir yang bijaksana yang dapat mengendalikan tali kekangnya akan menuju tempat
yang terakhir dan tertinggi, yaitu Sanghyang Widiwasa. Umat Hindu yang berbahagia, demikian Mutiara Pagi, saya akhiri dengan Paramasanti, Om Santi, Santi, Santi.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

0: semua umat di muka bumi, manusia di muka bumi itu ingin aman, nyaman. Itu pertama. Yang kedua ingin damai. Yang ketiga ingin sejahtera. Yang keempat ingin bahagia. Kalau di Hindu namanya Tatwamasi. Aku adalah engkau, engkau adalah aku. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Yang kedua persaudaraan, kekeluargaan, Wasudewang Kutumbakam. Ya, jadi kita bersaudara. Ini yang perlu disadari untuk kita sama-sama. Kemudian yang ketiga adalah kemerdekaan. Dia ingin merdeka, tetapi dalam aturan. Nah, maka di Hindu ada namanya Tribhakti. Yang pertama itu Swa Artha. Swa Artha, arta itu tujuan. Mensana incorpore sano. Ya, badannya sehat, tidak stunting, anak-anak kita. Kemudian jiwanya juga. Namun spiritualnya juga bagus, tidak sakit jiwa, tidak gila, itu bagus. Nah, ini penting. Yang kedua adalah pendidikan, edukasi, care terhadap pendidikan. Yang ketiga kehidupan sosial seperti kita nih, berkomunikasi, bersilaturahmi. Jangan pernah menipu, jangan pernah berkata-kata kasar, jangan membuat hoax. Maka kita ini pelayan, pelayan rakyat, bukan bos. Jadi kita melayani rakyat. Kita harus tertib, bersih pikiran, bersih hati, mandiri. Kemudian bersatu, kata kuncinya bersatu. Mari kita maintain sini dengan baik. Kalau tidak, terjadi konflik. Kalau ini kita maintain dengan baik, kita akan kuat. Ya, jadi tidak ada yang akan bisa menggoyahkan NKRI ini. Maka Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Manggroha. Kalau di Hindu ada juga Tanca Sila Krama. Satu, jangan menggunakan kekerasan. Yang kedua, jangan mencuri, jangan bohong, jangan dengki, dan jangan mabuk, baik air putih maupun mabuk jabatan. Hari ini kita sangat hati-hati agar kita betul-betul menyiapkan diri dan anak-anak kita. Dan kita tidak akan pernah lupa tentang pitutur, the founding parents kita, seperti Pak Kiai Haji Dewantara. Contoh misalnya tata tentrem Kertaharja. Tata mulai siapa? Mulai dari diri sendiri, baru di rumah, RT, RW, sampai tata negara. Kalau ini oke, clear di sana, lalu tentrem, aman dan nyaman.
1: Wisnu Bawatenaya, Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat untuk Oase Indonesia.

pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami akhiri kebersamaan kita dalam sajian Mutiara Pagi Hindu. Dan selanjutnya pendengar RRI, kami juga akan daraskan doa Angelus sesaat lagi ke ruang dengar Anda. Dan kami ajak khususnya pendengar umat Katolik untuk menyiapkan hati memuji dan berdoa melalui perantaran Bunda Tuhan kita Yesus Kristus, Santa Perawan Maria, dalam doa Angelus.

0: Amin.
1: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Amin.
1: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Rabies kembali mengancam Camat Boawai. Himbau warga di wilayah Kecamatan Boawai untuk melaporkan atau mendatangi fasilitas kesehatan terdekat apabila digigit hewan penular rabies atau HPR. Selengkapnya, Nikolaus Makumeli melaporkan.
1: Boawai memperketat langkah penanganan rabies setelah salah seorang warga atas nama Yohana Clarissa Mova meninggal dunia akibat gigitan hewan penular rabies atau HPR. Korban tercatat sebagai kasus kematian pertama akibat rabies di Kecamatan Boawai sepanjang tahun 2026. Camat Boawai Vitalis Bayi mengatakan, pemerintah kecamatan bersama unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan Forkopincam telah menggelar rapat koordinasi guna menentukan langkah penanganan dan pencegahan agar kasus serupa tidak kembali terjadi. Sebagai tindak lanjut, pemerintah melakukan vaksinasi sistem blokir di sekitar lokasi kasus untuk memutus rantai penularan rabies. Selain itu, dilakukan pula tindakan eliminasi terhadap anjing yang berada di sekitar wilayah terdampak. Menurut Vitalis, langkah cepat tersebut diperlukan mengingat rabies merupakan penyakit yang berisiko tinggi menyebabkan kematian apabila tidak segera ditangani sejak awal. Ia menghimbau masyarakat agar segera melapor kepada pemerintah desa, pemerintah kecamatan, maupun fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami gigitan anjing, kucing, atau hewan lain yang berpotensi menularkan rabies.
2: Memang pemerintah bertanggung jawab hal ini dan kami sudah rapat kemarin untuk melakukan tindakan vaksinasi sistem blokir, artinya memblokir lokasi sekitar. Dan sudah kami rapat dengan Forkopincam Kecamatan Boawai, itu kita melakukan tindakan darurat cegahan dengan yang terhubung pada eliminasi ada di sekitar itu sekitar lokasi kejadian. Kemudian harapannya bahwa masyarakat dihimbau untuk setiap terjadi kasus gigitan itu segera melapor baik kepada pemerintah terdekat, ke fasilitas kesehatan terdekat, karena stok var di setiap puskesmas di Nagekeo, terutama di Boawai, itu cukup saat ini. Tersedia cukup. Dan mereka diharapkan untuk melapor supaya tidak ada korban berikutnya.
1: Pemerintah berharap masyarakat lebih waspada dan tidak menunda pemeriksaan medis sehingga kasus gigitan HPR dapat ditangani secara cepat dan tepat guna mencegah jatuhnya korban jiwa berikutnya. RRI ND Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Manggarai Timur menegaskan larangan pungutan tidak wajar terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah lokal. Suimam melaporkan.
3: Kepala Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Manggarai Timur, Konrad Herdiman Jalang menegaskan prinsip keadilan menjadi dasar kebijakan tersebut. Pemerintah daerah ingin memastikan pelaku UMKM memperoleh kesempatan usaha yang setara dan berkeadilan. Menurutnya, pengelola toko modern maupun swalayan dilarang membebankan biaya yang memberatkan pelaku UMKM setempat. Larangan tersebut mencakup biaya sewa, kontribusi, maupun berbagai pungutan lain yang dinilai tidak wajar. Kebijakan itu diatur secara tegas dalam peraturan bupati serta surat penegasan yang telah diterbitkan pemerintah daerah. Langkah tersebut diambil untuk melindungi pelaku UMKM dari praktik usaha yang berpotensi merugikan.
4: Kerjasama ini harus berdasarkan keadilan, transparansi, dan saling menguntungkan. Toko swalayan berkembang, tetapi ekonomi masyarakat kecil kita melalui produk kalinya juga ikut terangkat. Mereka harus saling memerlukan dan saling memperkuat, bukan saling menindas.
3: Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur berharap toko dan swalayan dapat menjalin kemitraan yang sehat dengan pelaku UMKM. Kemitraan yang adil dinilai penting untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan daya saing produk daerah. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah daerah berupaya menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif bagi pelaku UMKM. Dengan perlindungan yang jelas, pelaku usaha lokal diharapkan semakin berkembang dan mampu memperluas akses pasar.
0: Kita beralih ke berita lainnya.

0: Perkembangan harga sejumlah kebutuhan pokok di Kabupaten ND menunjukkan tren yang beragam. Di tengah kenaikan harga minyak goreng, harga telur justru mulai mengalami penurunan dalam beberapa hari terakhir. Rika Ruskota selengkapnya melaporkan.
1: Sejumlah pedagang di Pasar Mbongawani Kabupaten Ende mengaku kesulitan memperoleh pasokan cabai dari petani dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut dinilai turut memengaruhi ketersediaan barang dan harga sejumlah komoditas di pasar. Salah seorang pedagang, Irwanto, mengatakan sebagian petani kini memilih menjual hasil panennya langsung kepada dapur program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Menurutnya, bola transaksi tersebut membuat pasokan yang masuk ke pasar tradisional menjadi berkurang dibanding sebelumnya.
2: Kita mencari di rumah, no. Mereka orang minta buncis. Contohnya, kami biasa beli 50. Orang minta 80, mereka jadi terus. Ambil semua. Mereka kan serang dari jam 1 juga masuk semua. Jam 1 pagi itu, mereka semua masuk sama dengan pelele di sini itu. Mereka bukan ambil di kita. Dan mereka langsung ke petani.
1: Irwanto mengaku memahami kebutuhan bahan pangan untuk mendukung pelaksanaan program MBG. Namun ia berharap pemerintah maupun pengelola dapur MBG juga memperhatikan kondisi pedagang yang selama ini menjadi bagian dari rantai distribusi pangan di daerah. Menurutnya diperlukan pengaturan yang baik agar hasil pertanian dapat terserap untuk kebutuhan program MBG tanpa mengurangi pasokan ke pasar tradisional. Dengan demikian, kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan aktivitas perdagangan dapat berjalan normal. RRI Ende Ricardo Scotta melaporkan.

0: Siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Kabupaten Nagekeo mengalami peningkatan di tahun 2025 sebesar 1,12%. Naiknya IPM ini membuktikan bahwa adanya peningkatan daya saing masyarakat. Beri soal selengkapnya melaporkan.
1: Kabupaten Nagekeo mencatat capaian positif dalam pembangunan manusia pada tahun 2025. Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Nagekeo melaporkan bahwa indeks pembangunan manusia atau IPM meningkat menjadi 70,48%, naik 1,12% dibandingkan tahun 2024 yang berada pada angka 69,70. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas hidup masyarakat sekaligus mengindikasikan meningkatnya daya saing sumber daya manusia di daerah tersebut. Kepala BPS Kabupaten Nagekeo, Angela Regina Maria Wea, menjelaskan bahwa kenaikan IPM didorong oleh 4 komponen utama, yakni umur harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita masyarakat. Keempat indikator tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut Angela, komponen yang memberikan kontribusi terbesar terhadap kenaikan IPM adalah umur harapan hidup yang meningkat 0,38 tahun dari 72,1 tahun. 69 tahun, sementara rata-rata lama sekolah masyarakat Nagekeo mencapai 8,47 tahun atau meningkat 0,24 tahun yang setara dengan tingkat pendidikan hingga kelas 2 sekolah menengah pertama atau SMP.
2: Indeks pembangunan manusia Kabupaten Nagekeo pada tahun 2025 sebesar 70,48, meningkat 1,12% dari sebelumnya 69,70. Pembentuk IPM ini ada 4 ya, yaitu umur harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita.
1: Di sektor pendidikan, harapan lama sekolah juga mengalami peningkatan menjadi 12,74 tahun atau naik 0,05 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan bahwa anak-anak di Nagekeo memiliki peluang untuk menempuh pendidikan hingga jenjang sekolah menengah atas atau SMA. Selain itu, peningkatan pengeluaran per kapita turut menjadi faktor yang mendukung membaiknya kualitas hidup masyarakat. Meski capaian IPM Kabupaten Nagekeo terus menunjukkan tren positif, pemerintah daerah diharapkan tetap melakukan berbagai terobosan pembangunan, khususnya pada sektor kesehatan, pendidikan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dengan upaya yang berkelanjutan, peningkatan kualitas hidup warga Nagekeo diharapkan dapat terus terjaga dan mendorong kemajuan daerah secara menyeluruh. RRI Ndeferisoo melaporkan.
0: Kebiasaan bakar sampah perlu dihentikan demi lingkungan dan kesehatan warga. Dari RRI SP Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
3: Direktur Utama PT Inkram, Febrianti, menghimbau masyarakat Labuan Bajo untuk menghentikan kebiasaan membakar sampah secara terbuka atau open burning karena nilai membahayakan kesehatan masyarakat serta berdampak buruk terhadap citra pariwisata daerah. Menurutnya, praktik pembakaran sampah yang selama ini dianggap sebagai cara cepat menghilangkan limbah industri menimbulkan ancaman serius. Asap hasil pembakaran mengandung zat berbahaya, termasuk dioksin yang berpotensi memicu berbagai penyakit kronis seperti kanker dan gangguan paru-paru apabila terpapar dalam jangka panjang. Ia menegaskan anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan terhadap dampak polusi dan asap pembakaran sampah karena sistem pernapasan mereka masih dalam tahap perkembangan. Selain mengancam kesehatan, pembakaran sampah terbuka juga dinilai merusak estetika kawasan wisata Labuan Bajo. Bau asap dan pemandangan pembakaran sampah dapat mengurangi kenyamanan warga maupun wisatawan sekaligus mencoreng citra Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata super premium.
4: Bayangkan pakai mesin aja itu masih berbahaya, apalagi terbakar secara terbuka. Yang kita khawatirkan adalah kesehatan masyarakat. Sebelum kita bicara lingkungan, kesehatan masyarakat yang tinggal di sana. Kalau itu mengandung dioksin, itu bisa membuat kanker, penyakit paru-paru. Itu tidak terjadi sehari dua hari, tapi saat itu terus dilakukan setahun dua tahun. Kita khawatirkan justru masyarakat mendapatkan penyakit yang tidak kita inginkan. Asap itu ternyata kalau dihirup oleh anak-anak itu bahayanya berkali-kali lipat gitu. Jadi masyarakat harus tahu, orang tua harus tahu dampaknya ini sangat bahaya nih. Dan tentunya secara pariwisata itu merusak keindahan sekali secara estetik ya.
3: Lebih lanjut, dirinya menjelaskan secara ilmiah sampah yang dibakar tidak benar-benar hilang, melainkan berubah wujud menjadi polutan yang mencemari udara, air, dan tanah. Selama hampir 2 tahun terakhir, PT Ingram melalui berbagai program edukasi terus mengkampanyekan pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan kepada masyarakat. Upaya tersebut dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur termasuk tokoh lintas agama seperti keuskupan, paroki, dan pengurus masjid setempat. Dirinya mengakui perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah membutuhkan proses panjang dan konsistensi. Melalui edukasi berkelanjutan, PT Ingram berharap kesadaran masyarakat terhadap bahaya pembakaran sampah terbuka semakin meningkat, sehingga tercipta lingkungan yang lebih sehat dan pariwisata Labuan Bajo yang tetap bersih serta berkelanjutan. Dari Labuan Bajo, EPWAP melaporkan.
0: Sementara itu, pemerintah Kabupaten ND melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politikes Bangpol menggelar bimbingan teknis pengelolaan keuangan bagi partai politik di aula kantor Kesbangpol ND. Laporan Rovinus Mula.
5: Kegiatan mengusung tema membangun akuntabilitas pengelolaan bantuan keuangan partai politik dan diikuti perwakilan partai politik se-Kabupaten Ende. Bimtek tersebut dibuka oleh pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Ende Gabriel Dala. Turut hadir PLT Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Ende beserta pengurus partai politik penerima bantuan keuangan daerah. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman partai politik dalam mengelola bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pemerintah daerah menilai pengelolaan dana bantuan harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam sambutan tertulis Bupati Ende Yosef Benedictus Badeoda yang dibacakan PLT Sekda Gabriel Dala, disebutkan bahwa bantuan keuangan partai politik merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap penguatan demokrasi di daerah. Bantuan tersebut juga diharapkan mampu menjaga stabilitas sosial serta mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun. Menurut Bupati, partai politik memiliki peran strategis dalam sistem demokrasi sehingga pengelolaan bantuan keuangan harus dilakukan secara tertib administrasi. Karena itu, peningkatan kapasitas pengurus partai politik menjadi penting agar tidak terjadi kesalahan dalam penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran. Ia menjelaskan BIMTEK tersebut menjadi sarana penyamaan persepsi terkait mekanisme perencanaan penggunaan pelaporan hingga pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik. Dengan pemahaman yang sama, potensi permasalahan hukum maupun administrasi dapat diminimalkan.
6: Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, bantuan keuangan bagi partai politik merupakan bentuk dukungan dari pemerintah daerah kepada peran strategis partai politik dalam memperkuat demokrasi, menjaga stabilitas sosial, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Selain itu, kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat pemahaman partai politik dalam mengolah bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD.

0: dan pemahaman pengurus parpol agar tidak terjadi kekeliruan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan partai.
1: Gabriel Dala juga mengingatkan bahwa partai politik tidak hanya berfungsi sebagai sarana rekrutmen politik atau kendaraan meraih suara dalam pemilu. Partai politik juga memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Melalui kegiatan BIMTEK, para peserta diharapkan mampu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik dalam setiap penggunaan dana bantuan pemerintah. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap partai politik. Pemerintah Kabupaten Ende berharap pengelolaan bantuan keuangan partai politik ke depan semakin profesional dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui kegiatan BIMTEK diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan partai politik dalam mendukung pembangunan daerah. RRI Enderufinus Fula melaporkan.
2: Sekian warta berita pagi ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Christine Sendah mengucapkan terima kasih dan selamat mengikuti acara selanjutnya.

air mineral sama seperti air putih. Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.

0: bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Perhatikan sekarang bagaimana kualitas di produk atau jasa yang Anda tawarkan kepada pelanggan Anda. Apakah mereka mau membeli dengan harga mahal? Ataukah Anda ragu menjualnya dengan harga mahal? Coba perhatikan lagi kepada diri Anda. Apakah selama ini Anda juga takut untuk membeli sesuatu hal yang Anda butuhkan dengan harga mahal atau dengan kualitas terbaik? Karena hal ini saling berhubungan. Perhatikan bagaimana Anda membangun kualitas, membangun value sehingga Anda yakin dan Anda percaya diri terhadap diri Anda untuk menjual dengan harga yang lebih baik, dengan harga yang lebih mahal sehingga pelanggan Anda membeli kualitas bukan karena membeli karena harga. Jika Anda ingin membangun kualitas tersebut, bangunlah nilai-nilai dalam kehidupan, bangunlah nilai-nilai dalam bisnis, bangunlah nilai-nilai untuk Anda berinteraksi dengan lingkungan dan klien Anda. Semoga pesan bijak saya ini dapat membuat Anda jauh lebih baik dalam bisnis. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: kakak mau buang air dulu ya.
1: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
0: Kakak sakit perut, dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
1: Oh, begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo. Anda masih mendengarkan RRI.

RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peradua teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
10: Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama saya Nur Astan di frekuensi FM 91,7 MHz. Bagaimana pendengar untuk Anda yang sedang bersiap-siap berangkat kerja atau Anda yang lagi bergegas, yang lagi sarapan. Kami akan hadirkan deretan informasi terkini, terhangat dan dengan deretan lagu-lagu pilihan untuk menemani aktivitas pagi Anda. Saya Nur Astan, menemani dari pukul 5 hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah, edisi Rabu 10 Juni 2026. Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Melalui portal resmi rri.co.id, jangan lupa unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Catatan peristiwa penting hari ini.
2: Dengar, setiap hari ya kita memperingati hari penting seperti hari ini, memperingati hari media sosial. Melansir laman Komdigi, setiap tanggal 10 Juni diperingati sebagai hari media sosial. Peringatan ini pendengar pertama kali dicetuskan pada tahun 2015 oleh Handi Irawan, seorang praktisi pemasaran dan pendiri Frontier Group. Hari Portugal. Pada 10 Juni juga merupakan Hari Portugal Pendengar atau Dia de Portugal. Peringatan ini menjadi hari nasional di Portugal untuk mengenang wafatnya penyair legendaris Luís de Camões pada 10 Juni 1580. Hari EHIS, Electromagnetic Hypersensitivity Syndrome Day, pendengar, di Amerika Serikat 10 Juni diperingati sebagai Hari EHIS atau Electromagnetic Hypersensitivity Syndrome Day. Peringatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kondisi yang dikaitkan dengan sensitivitas seseorang terhadap perangkat elektronik dan medan elektromagnetik. Hari Pencegahan Kutu Busuk Nasional. Pendengar, peringatan lain yang jatuh pada 10 Juni adalah National Bed Bug Prevention Day atau Hari Pencegahan Kutu Busuk Nasional di Amerika Serikat. Pendengar, setiap hari kita memperingati hari penting dan bersejarah ya. Untuk Anda yang ingin merayakan hari ulang tahun, merayakan anniversary pernikahan atau momen-momen sakral yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2026, kami ucapkan turut berbahagia. Dan untuk selalu menjaga kepercayaan pasangan untuk Anda yang merayakan ulang tahun pernikahan. Mendengar, tetaplah bersama kami di frekuensi FM 91,7 MHz, portal resmi rri.co.id. Saya Nur Astan akan menemani hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah dan akan menghadirkan informasi terkini dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani aktivitas pagi Anda edisi Rabu 10 Juni 2020.

0: Info Cuaca BMKG.
1: Selamat pagi pendengar, masih bersama Nur Astan. Saat ini kita akan update informasi cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Kami sudah terhubung dengan perakirawan cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat, ada Akbar. Selamat pagi Akbar.
2: Selamat pagi.
1: Bagaimana kabarnya hari ini?
2: Baik Ibu.
1: Baik, silakan dengan informasi cuacanya saat ini.
2: Siap, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi pendengar RRI. Kembali lagi bersama saya Akbar Sudarnavali, perakirawan cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat, yang akan menginformasikan perakiraan cuaca pada pagi hari ini untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Di mana untuk cuaca hari ini, pagi hari cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk siang hari cuaca diperkirakan cerah berawan, kemudian untuk malam hari cuaca diperkirakan cerah berawan, lalu untuk dini hari cuaca diperkirakan cerah. Untuk suhu udara berkisar antara 21 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 85% dan angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 2 hingga 25 km per jam. Kemudian untuk perkiraan cuaca di wilayah perairan, sementara untuk tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan mencapai 0,6 meter dan arah angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 6 hingga 14 km per jam. Untuk tinggi gelombang di perairan Taman Nasional Komodo diperkirakan mencapai 1,2 hingga 1,3 km. 1,3 meter dan arah angin bertiup dari tenggara dengan kecepatan 16 hingga 28 km per jam. Lalu untuk tinggi gelombang di Selat Sapi bagian utara diperkirakan mencapai 0,8 hingga 1,1 meter dan arah angin bertiup dari tenggara dengan kecepatan 12 hingga 24 km per jam. Kemudian untuk tinggi gelombang di Selat Sapi bagian selatan diperkirakan mencapai 1,6 hingga 1,8 meter. Dan angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 14 hingga 28 km per jam. Demikian informasi perkiraan cuaca di wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Selanjutnya saya kembalikan ke Ibu.
1: Terima kasih atas informasi cuaca hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
2: Siap, selamat pagi.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

Kisah inspiratif. Suatu hari, ada ikan dan kura-kura yang sedang bercengkrama. Tiba-tiba, ikan tersebut melontarkan pertanyaan kepada kura-kura. Mengapa setiap kali menghadapi masalah, kamu selalu bersembunyi dan masuk ke dalam cangkang? Kura-kura bertanya kembali. Ah, apakah pertanyaan ini sangat penting untuk dijawab? Ya, semua yang hidup di kolam ini kan ingin tahu mengapa kamu selalu sembunyi saat menghadapi masalah, jawab ikan. Kura-kura lalu menjawab lagi. Apakah komentar dan pendapat orang lain penting untukku? Sebenarnya aku tidak pernah lari, tidak juga menghindar dari kenyataan. Aku hanya merasa menemukan suasana damai ketika berada di dalam cangkang. Ikan pun bertanya lagi, tapi apakah kamu tidak masalah jika senantiasa dibicarakan oleh para penghuni kolam? Kura-kura lalu menjawab.

jawab dengan tersenyum. Inilah yang menjadikan aku bisa hidup lebih lama dan berumur panjang daripada kalian. Kalian sangat sibuk mengomentari hidup makhluk lain dan memperhatikan makhluk lainnya sampai melupakan siapa sejatinya diri kalian. Sebenarnya, dalam hidup, kita sendirilah yang akan menentukan pilihan. Tidak ada gunanya mendengarkan setiap komentar buruk orang lain selama kita sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik. Jika ada orang yang menyukaimu, ia akan terus memujimu, sekalipun tindakanmu kadang keliru. Sebaliknya, orang yang membencimu akan fokus pada kesalahan, sekecil apapun, sekalipun saat itu kamu bertindak benar. Ada berapa banyak sih waktumu yang terbuang untuk mengurusi hidupku? Bahkan, kamu sering lupa kapan harus beristirahat dan memperhatikan hidupmu sendiri. Jawaban bijaksana dari kura-kura membuat ikan merasa malu, kemudian pergi. Pendengar, pesan moral dari cerita ini adalah fokuslah pada hidup sendiri dan tidak perlu membandingkan hidup dengan orang lain. Sebaik apapun perilakumu, orang yang tidak menyukainya akan terus mengomentari. Sedangkan seburuk apapun perilakumu, orang yang menyukaimu akan terus

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pendengar RRI Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Nur Astan, pendekar, akan saya hadirkan informasi di Snaker Transmagarai Timur, dorong penyerapan 70% tenaga kerja lokal.
2: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manggarai Timur, pendekar, terus mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal oleh perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut. Upaya itu dilakukan melalui kebijakan yang mewajibkan perusahaan mempekerjakan sedikitnya 70% tenaga kerja asal Manggarai Timur. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Manggarai Timur, Yohanes Santoso Manubelu, mengatakan kebijakan tersebut merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat lokal. Kehadiran investasi diharapkan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membuka kesempatan kerja bagi warga setempat. Pendengar, menurutnya, perusahaan yang beroperasi di Manggarai Timur memiliki tanggung jawab untuk melibatkan masyarakat dalam aktivitas usaha yang dijalankan. Karena itu, pendengar, pemerintah daerah terus mengingatkan perusahaan agar memprioritaskan tenaga kerja lokal yang memenuhi kualifikasi. Yohanes menegaskan proses perekrutan tenaga kerja tetap dilakukan secara profesional oleh masing-masing perusahaan. Dinas Tenaga Kerja, pendengar, tidak melakukan intervensi terhadap proses seleksi yang menjadi kewenangan perusahaan. Ia mengajak para pencari kerja mempersiapkan diri dengan meningkatkan keterampilan dan kompetensi agar mampu bersaing secara sehat. Pendengar, penguasaan keterampilan dinilai menjadi modal penting untuk memperoleh peluang kerja yang tersedia. Selain mendorong penyerapan tenaga kerja lokal, pemerintah daerah juga terus memperkuat berbagai program pelatihan kerja. Langkah tersebut, pendengar, diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mendukung kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor usaha. Mendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi rri.go.id. Untuk Anda, jangan lupa unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store. Press melalui portal resmi rri.co.id, FM 91,7 MHz. Pendengar, tetaplah bersama kami karena akan saya hadirkan deretan informasi terkini untuk menemani aktivitas Anda edisi Rabu 10 Juni 2026.

Apakah Anda masih nggak bisa melupakan mantan meski hubungan sudah lama usai? Bernostalgia terus-terusan tentang mantan berujung rasa berat, penyesalan, dan kesedihan. Ingin keluar dari perasaan ini? Mungkin waktunya untuk move on. Pengertian umum, move on berarti meninggalkan suatu tempat untuk pergi ke tempat lain. Dalam konteks hubungan, moving on adalah meninggalkan hubungan yang tidak berhasil dengan mantan untuk melanjutkan hidup yang lebih tenteram. Kita itu cenderung meromantisasi seseorang yang gak bisa melupakan mantannya. Mungkin karena ketersiksaan ini bergaung dalam lagu, film, puisi, bahkan literatur selama ratusan tahun. Padahal sejujurnya, terjebak nostalgia hanya membuat Anda uring-uringan, galau, sedih, gak bisa berfungsi optimal dalam keseharian. Ngomong move on mah gampang, Mar. Ngejalaninnya, paham. Salah satu alasan kenapa move on terasa gak mudah, karena orang yang patah hati mengalami perasaan yang mirip seorang pecandu. Studi terhadap otak menunjukkan, patah hati mengaktifkan mekanisme di otak Anda sama seperti yang dialami pecandu yang sakau ketika stop pakai kokain atau opioids. Seseorang yang sakau dari patah hati akan mengingat kembali kenangan indah dengan mantan seperti seorang pecandu kembali memakai narkoba. Bedanya, seorang pecandu sadar ia sedang mencandu. Tapi seseorang yang patah hati tidak sadar ia mencandu kenangan indahnya. Inilah yang membuat patah hati sulit sembuh. Alasan lain kenapa susah move on? Mungkin karena ia seorang emotional masochist. Orang yang kecanduan penderitaan tanpa sadar suka menyiksa perasaan sendiri. Ini biasanya terjadi ketika ia dibesarkan figur pengasuh yang sering mengabaikan, memperlihatkan kebengisan, kekerasan, bahkan kekejaman pada dirinya. Sehingga ketika dewasa, ia jadi orang yang yakin ia ditakdirkan harus hidup dalam penderitaan, termasuk mengalami kisah cinta yang tragis. So, bagaimana jika mau move on? Anda bisa coba sejumlah strategi ini. 1. Putus kontak. Memang, orang yang berhati baik selalu mencoba untuk berteman dengan mantan. Mungkin sebagai salah satu cara untuk menjaga hubungan baik. Sekilas terdengar bijak, tapi sebetulnya ini hanya menimbulkan kebingungan bahkan bencana bagi kedua pihak. Karena bukan gak mungkin kan kehadiran mantan dalam hidup memantik harapan dan kemudian kecemasan berkepanjangan. Iya, menjadi teman itu mungkin kok. Tapi ini hanya bisa terjadi secara sehat ketika kedua belah pihak sudah benar-benar sembuh dari luka masa lalu ketika bersama. Dan ini makan waktu, bisa 5, 10 tahun, or never. 2. Cintai diri. Keluar dan maju dari hubungan yang tidak membawa tentram adalah bentuk cinta diri. Percaya bahwa Anda pantas berada dalam hubungan di mana orang-orang di dalamnya punya nilai hidup yang selaras dan saling memperlakukan satu sama lain dengan baik. 3. Terima alasan putus sepenuhnya dan lepas dengan legowo hubungan yang sudah berakhir ini. Gak perlu lagi merawat harap, karena toh hanya akan memperpanjang drama yang gak perlu. 4. Hentikan nostalgia. Berhenti mengingat kenangan manis dengan mantan, membaca kembali pesan darinya, apalagi menguntit mantan di medsos. 5. Tulis daftar lengkap semua kesalahan dan kualitas buruk dari mantan. Simpan dalam ponsel Anda. Setiap kali Anda tergoda bernostalgia tentang mantan, lihat daftar ini lagi dan lagi. Tujuannya bukan untuk bikin diri terus-terusan marah, tapi untuk mengingatkan diri Anda sejumlah alasan mengapa hubungan itu akhirnya berakhir. 6. Kembali bangun diri. Putus dari mantan bisa berarti kehilangan identitas Anda berdua sebagai pasangan. Ini saatnya untuk membangun kembali identitas Anda sebagai diri sendiri. Mengembalikan siapa Anda, tentang apa hidup Anda. Isi ruang kosong yang dulu terisi mantan dengan kehidupan sosial dan aktivitas yang memperkaya kualitas hidup Anda. Jangan khawatir, Anda akan jatuh cinta lagi. Kita pada dasarnya punya kemampuan untuk mencintai siapa saja ketika kita beri diri kesempatan itu. Percaya, Anda bisa menemukan karakter atau sifat yang Anda sukai pada seseorang di luar sana. Dia yang bisa memperlakukan Anda lebih baik dan Anda perlakukan dengan baik pula. Moving on bukan berarti menganggap hubungan yang lalu itu tidak pernah terjadi. Karena hubungan yang lampau itu bisa mengajari kita sesuatu tentang diri kita sendiri dan memperjelas apa yang sebetulnya kita butuhkan untuk bahagia. Cinta adalah tentang berbagi bahagia dengan orang yang Anda sayangi di masa kini. Cinta itu bukan tentang mengharapkan orang yang sudah lama meninggalkan hidup kita. Dengan moving on,
Anda akan lebih hadir dan terlibat dengan teman-teman, keluarga, lebih produktif di tempat kerja, dan lebih tenang dan tentram. Memang, sembuh dari patah hati itu kadang gak bisa diburu. Namun juga baiknya tidak berlarut demi kebaikan Anda. Good luck!

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pendengar, informasi selanjutnya, pengangguran di Manggarai Timur turun jadi 0,51%.
2: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Manggarai Timur tercatat sebesar 0,51% pada 2024. Angka tersebut, pendengar, menurun dibandingkan 1,89% pada 2022 dan menunjukkan perbaikan kondisi ketenaga kerjaan di daerah. Pendengar, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Manggarai Timur Yohanes Santoso Manubeludal menilai penurunan angka pengangguran menjadi indikator positif bagi pembangunan sumber daya manusia. Capaian tersebut, pendengar, menunjukkan semakin banyak angkatan kerja yang berhasil memperoleh pekerjaan. Menurutnya, pendengar, keberhasilan menekan angka pengangguran turut berkontribusi terhadap perbaikan kondisi ketenagakerjaan di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Meski demikian, pendengar, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian. Yohanes menjelaskan data pengangguran yang dirilis Badan Pusat Statistik tetap menjadi rujukan resmi pemerintah. Namun, kondisi pekerja informal dan pekerja setengah menganggur belum sepenuhnya tergambar dalam angka tersebut. Selain itu, pendengar, kesenjangan keterampilan atau skill gap masih menjadi tantangan utama tenaga kerja lokal. Rendahnya penguasaan teknologi digital juga menjadi hambatan bagi sebagian pencari kerja dalam memenuhi kebutuhan dunia usaha yang terus berkembang. Pendengar, karena itu, peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan dinilai penting untuk memperkuat daya saing tenaga kerja daerah. Langkah tersebut, pendengar, diharapkan dapat menjaga tren penurunan pengangguran sekaligus meningkatkan kualitas tenaga kerja di Manggarai Timur. Pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi rri.go.id. Jangan lupa unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Guys, mau punya mobil, punya rumah sendiri, liburan ke Iceland, S2 di Amrik? Gampang kok, asal ada duitnya. Ya iyalah, masa belinya nggak pakai duit? Masalahnya, tabungan kita bakal cukup nggak? Oke, kita nabung tiap bulan, bahkan sampai hemat-hemat demi masa depan. Tapi, apa 5-10 tahun lagi, harga barang-barang masih sama? Coba deh ingat-ingat, waktu kita kecil dulu, harga mie instan sebungkus berapa? Harga minuman botol berapa? Dulu, gopek doang kita udah bisa dapat mie instan sebungkus. 10 tahun kemudian, sekarang 2.000-2.500. Padahal barangnya masih sama loh. Kok bisa? Nah, ini yang namanya inflasi. Harga barang terus naik sehingga nilai uang makin menurun. Efeknya apa sih ke tabungan? Misalnya, kita nabung dengan bunga 5% per tahun. Tapi, dalam 10 tahun terakhir, rata-rata inflasinya 6,1%. Jadi, uang kita malah kepotong 1,1%. Rugi dong! Kalau kita punya pendapatan tetap, tetapi masih mengandalkan tabungan, inflasi akan jadi bencana. Jumlah yang diterima dan ditabung akan relatif tetap, sedangkan harga barang terus melambung tinggi. Mau nabung sebanyak apapun, bunga tabungan gak bakal bisa ngejar. Gak bakal cukup dong buat beli mobil, beli rumah, apalagi liburan ke Iceland dan S2 di Amrik. Sedih kan? Satu-satunya solusi untuk melawan inflasi jangka panjang adalah dengan investasi. Investasi adalah mengelola dana supaya menghasilkan keuntungan jangka panjang. Bentuknya bisa bermacam-macam, seperti mendirikan usaha, membeli properti, menyimpan emas, termasuk yang sederhana namun tetap menguntungkan adalah investasi di saham atau reksadana. Investasi di saham atau reksadana sederhana tetapi powerful. Kita bisa mengubah pendapatan linear kita dari kenaikan gaji dan lainnya menjadi pendapatan eksponensial dengan hanya investasi yang rutin. Cukup dengan menyisihkan uang jajan minimal Rp100.000 per bulan. Nggak susah kan? Soal keuntungan sudah terbukti bahwa investasi di saham dan reksadana secara jangka panjang itu lebih menguntungkan. Lihat saja grafik rata-rata return per tahunnya dari produk-produk investasi ini. Kalau sudah begini, rasanya nyesel deh kita nggak investasi dari dulu-dulu. Kalau kita sudah mulai investasi sejak 10 tahun lalu untuk melawan inflasi tinggi ini, setidaknya kita sudah bisa mewujudkan salah satu mimpi kita. Tetapi, better late than never lah. Yuk, mulai investasi dari sekarang untuk meraih mimpi-mimpi kita sekaligus menyelamatkan kita sendiri di masa depan. Pakai logika, investasi segera. Yuk, nabung saham.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peraduan film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sambo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

rasa syukur. Mudah rasanya mengucap syukur ketika kita sedang bahagia atau merasa tenang. Namun ketika kita sedang merasa sedih, seakan dunia memusuhi kita, sulit rasanya mengucap rasa syukur. Padahal ketika mental kita terpuruk, satu hal yang bisa membantu kita mengangkat semangat kita kembali dalam hidup adalah rasa syukur itu sendiri. Merasa bersyukur itu tidak selalu mudah, karena memang hidup itu jauh dari sempurna. Setiap hari ada saja tantangan hidup, rasa sakit hati, rasa kehilangan. Dan jika kita tidak hati-hati, kita bisa tenggelam dalam ketidakbahagiaan yang berujung depresi. Dan kawan, rasa depresi itu adalah salah satu perasaan yang paling tidak enak. Namun, rasa syukur itu adalah obat atas ketidakbahagiaan. Rasa syukur membantu kita menghargai apa yang kita punya, dan mengalihkan perhatian kita dari apa yang kita tidak punya. Rasa syukur bisa menjauhkan kita dari depresi dan emosi toksik dan negatif lainnya. Tahukah Anda, sejumlah penelitian menunjukkan orang-orang yang bersyukur secara rutin lebih sehat secara psikis, punya tingkat kewaspadaan lebih, optimistis, dan happy. Mereka juga menjadi murah hati, punya welas asih terhadap diri sendiri dan sesama. Tuh kan, banyak dampak positifnya. Lantas bagaimana kita melatih rasa syukur? Salah satunya dengan membuat jurnal rasa syukur. Dalam buku catatan kecil ini, Anda bisa menulis 3 hal yang Anda syukuri setiap hari. Bisa hal besar atau hal yang terlihat kecil tapi sebetulnya signifikan. Terima kasih, hari ini saya mendapat pujian dari atasan saya atas hasil kerja saya yang baik. Dan saya mendapatkan promosi. Yes! Terima kasih, hari ini seluruh panca indera saya dan seluruh organ tubuh saya dan saya masih berfungsi dengan baik. Oke, kalau mencari 3 hal yang Anda syukuri dalam satu hari itu mungkin sulit, Anda bisa mulai dengan 1 hal saja yang Anda syukuri. Tapi harus rutin setiap hari. Karena rasa syukur itu seperti otot. Semakin dilatih, semakin kuat. Pengalaman pribadi. Ketika malam tiba sebelum menutup hari, saya dan orang tercinta biasanya saling bertanya. Hei, apa 1 hal yang hari ini kamu syukuri? Ini menjadi momen untuk berbagi bahagia. Dengan saling bertanya, kita saling menguatkan kebahagiaan dan ketenangan jiwa. So, apa yang Anda syukuri hari ini?

0: Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan, setiap kebijakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang.
1: Pendengar, tepat di pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saya Nur Astan akan mengajak Anda untuk bersama mendengarkan Warta Berita Pro

0: posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat.
1: Kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan.
2: Dewan Ekonomi Nasional DEN menegaskan fundamental ekonomi Indonesia baik. KPK tetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintahan Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Kepala Pusat Penerangan TNI mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama sosialisasi dan edukasi kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 10 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Dewan Ekonomi Nasional DEN menegaskan fundamental ekonomi Indonesia baik, bahkan jika dibandingkan dengan kondisi krisis di 1998. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Setelah kami dipanggil oleh Presiden,
4: jajaran Dewan Ekonomi Nasional DEN bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Pertemuan tersebut membahas situasi terkini perekonomian. Anggota Dewan Ekonomi Nasional DEN Firman Hidayat menjelaskan, fundamental ekonomi Indonesia masih baik bahkan jika dibandingkan dengan kondisi krisis tahun 1998. Salah satu indikator adalah inflasi yang stabil, kemudian utang perusahaan dalam dolar jauh lebih rendah dibandingkan dengan situasi atau kondisi tahun 1998. Kendati demikian, Firman meminta agar pemerintah tetap waspada dengan ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah dan potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Hal itu disampaikan Firman Hidayat dalam keterangan pers di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
3: Kami sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa fundamental ekonomi kita dalam kondisi yang baik, gitu ya. Bahkan jauh dibandingkan dengan kondisi krisis 1998. Selain dari indikator-indikator makro seperti pertumbuhan yang masih tinggi, inflasi yang masih stabil, salah satu yang kami highlight adalah neraca korporasi yang dalam posisi